0: instrumen kebijakan untuk menjaga nilai tukar rupiah tetap stabil, bahkan diupayakan menguat di tengah tekanan penguatan dolar Amerika Serikat. Direktur Eksekutif Departemen Komunikasi Bank Indonesia, Ramdan Denny Prakoso mengatakan, penguatan dolar tersebut turut menekan mata uang di berbagai negara, termasuk negara berkembang. Namun menurutnya kinerja rupiah masih relatif lebih baik dibandingkan sejumlah mata uang emerging market lainnya. BI berharap melalui sinergi berbagai pihak, nilai tukar rupiah dapat tetap stabil dan secara bertahap kembali menguat terhadap dolar Amerika Serikat.
1: Kondisinya seperti itu. Oleh sebab itu memang Bank Indonesia tidak akan tinggal diam. Bank Indonesia seperti biasa akan all out untuk bagaimana menjaga rupiah itu tetap stabil dengan kecenderungan menguat. Dan kita juga bisa melihat bagaimana Bank Indonesia tetap berada di pasar selama 24 jam, kemudian baik di pasar luar negeri maupun dalam pasar dalam negeri.
0: Di sisi lain, penerimaan negara dinilai menjadi kunci menjaga kesehatan anggaran pendapatan dan belanja negara atau APBN di tengah tantangan fiskal. Karena itu, Komisi 11 DPR RI mendorong pemerintah mengoptimalkan penerimaan negara agar defisit anggaran tetap terkendali. Wakil Ketua Komisi 11 DPR RI Fauzi Amro menegaskan, pemerintah harus memaksimalkan sektor perpajakan yang selama ini menyumbang sekitar 82% dari total penerimaan negara.
2: Perpajakan itu bisa kita maksimalkan, terutama di semester kuarter kedua kemarin, di bulan Mei kita sudah mengalami kenaikan 22% pendapatan negara kita.
0: Bank Indonesia pun memastikan akan terus hadir di pasar selama 24 jam, baik di pasar domestik maupun luar negeri. BI berharap melalui sinergi berbagai pihak, nilai tukar rupiah dapat tetap stabil dan secara bertahap kembali menguat terhadap dolar Amerika Serikat. Dari Jakarta, Rian Suryadi Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
3: Menteri Ekonomi Kreatif Teuku Rifki Harsya menyebut, subsektor aplikasi kini menjadi salah satu penggerak utama ekonomi kreatif nasional. Menurutnya, subsektor aplikasi kini menjadi tujuan tertinggi di sektor ekonomi kreatif pada tahun 2025 yang melampaui subsektor fashion, kuliner, kriya, film, dan musik. Selengkapnya disampaikan Pradip Tarahadi.
4: Industri aplikasi kini menjadi salah satu motor utama transformasi ekonomi digital melalui peningkatan efisiensi, perluasan akses layanan, dan juga penciptaan model bisnis baru dari berbagai sektor. Dengan meningkatnya penerimaan teknologi oleh masyarakat dan pelaku usaha, industri ini berpeluang untuk mendorong inovasi, menciptakan lapangan kerja, dan memperkuat daya saing ekonomi nasional. Ketika ditemui di kantornya, Menteri Ekonomi Kreatif Tengku Rifki Harsya menyebut, subsektor aplikasi kini menjadi salah satu penggerak utama ekonomi kreatif nasional. Menurutnya, subsektor aplikasi kini menjadi tujuan tertinggi di sektor ekonomi kreatif pada tahun 2025 yang melampaui subsektor fashion, kuliner, kriya, film, dan musik.
5: Yang kedua, setelah aircraft telah terbukti menjadi mesin baru pertumbuhan ekonomi nasional yang inklusif, ditandai dengan peningkatan serapan tenaga kerja, investasi, ekspor, dan kontribusinya terhadap PDB. Untuk memperkuat capaian tersebut, Rimekraf 2026-2045 disusun secara terintegrasi, berkelanjutan, dan adaptif terhadap dinamika global. Kemudian, sebagai dokumen lintas sektor, Rimekraf disusun melalui pendekatan kolaboratif yang melibatkan pemerintah, pemerintah daerah, dunia usaha, akademisi, komunitas, media, dan lembaga keuangan untuk memastikan pembangunan aircraft nasional berjalan dalam arah yang sama.
4: Dalam kesempatan yang berbeda, Master Coach dan founder business coaching firm Margetti Herwin kepada Pro3 mengatakan, para pelaku industri dapat mendunia dengan cara konsisten dalam memasarkan serta meningkatkan kualitas karyanya dari waktu ke waktu dan juga mengikuti pelatihan yang diperlukan.
6: Jadi pembeli Indonesia itu butuh bukti gitu ya. Karena mungkin banyak juga ya akun-akun di Instagram atau yang ada di marketplace itu yang sebenarnya hoax gitu ya, nipu atau mengiming-imingi dengan yang bagus, atau gambarnya dia ambil dari yang lain, terus dia
7: comot sana, comot sini.
6: Tapi untuk menjaga kepercayaan, gitu ya, Bu Meta ini bukan cuma hadir di online, tapi pada saat ada bazar, pada saat ada festival-festival fashion besar, selalu hadir. Jadi pembelinya Bu Meta ini adalah pelanggan setia sebenarnya Bang Lukman, yang sudah tahu produknya, sudah tahu kualitasnya, karena bukan produk yang umum. Nah, tadi Bu Meta jelaskan membuat produk-produk khusus berdasarkan pesanan dengan kualitas terbaik. Jadi disitulah terbangun kepercayaan oleh pelanggan, apalagi testimonialnya orang-orang yang memang dipercaya oleh publik, influencer, publik figur, dan ini memang perlu dibangun bertahap.
4: Rencana industri kreatif disusun dengan nilai dasar inklusif dengan memperhatikan keberagaman pelaku dan ekosistem ekran, mulai dari substek sektor usaha, gender, skala usaha, demografi, tingkat perkembangan, hingga karakteristik wilayah. Bahkan Rindekraf juga adaptif dan menyesuaikan perkembangan teknologi digital dan dinamika industri. Tujuannya yaitu agar tetap relevan dengan kebutuhan ekran di masa mendatang. Dari Jakarta, Pradipta Rahadi, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
3: Wakil Menteri Luar Negeri Republik Indonesia Anies Mata menyebut penyelenggaraan Halal Expo Indonesia 2026 yang berlangsung di bawah keketuaan Indonesia di Developing Aid atau D8 pada 2026-2027 merupakan upaya Indonesia mendukung tercapainya target $500 miliar Amerika Serikat antar anggota D8 pada 2030. Berikut laporan Retno Mandasari selengkapnya.
8: Halal Expo Indonesia 2026 menjadi salah satu upaya negara-negara Developing Aid atau D8 mempercepat kerjasama ekonomi halal. Wakil Menteri Luar Negeri RI Anies Mata di sela-sela pembukaan Halal Expo Indonesia Rabu kemarin di Senayan Tennis Indoor Stadium mengatakan, penyelenggaraan di bawah keketuaan Indonesia pada 2026-2027 ini sekaligus mendukung target peningkatan nilai perdagangan intra anggota hingga $500 miliar Amerika pada 2030. Wamenlu memastikan Indonesia menjadikan pengembangan industri dan ekonomi halal sebagai salah satu prioritas selama memimpin D8. Sementara saat ini nilai perdagangan intra anggota D8 pada kisaran $150 miliar Amerika dengan total penduduk sekitar 1,3 miliar jiwa.
9: Dan sejak tahun 2020 yang lalu, 8 negara ini membuat target untuk mencapai angka $500 billion, insya Allah sampai tahun 2030, insya Allah. Karena itu berbagai macam instrumen dilakukan di 9 negara ini kan, volume perdagangan dan juga pendekatan yang lebih komplementer sesama negara.
8: Sekretaris Jenderal D8 Sohail Mahmud dalam pesan video menilai pencapaian target perdagangan tersebut membutuhkan langkah konkret, terutama melalui penguatan ekosistem ekonomi halal lintas negara dan mengusulkan pembentukan koridor perdagangan halal D8 yang terintegrasi.
10: Kita perlu membentuk koridor perdagangan halal D8 yang terintegrasi, yang didukung harmonisasi dan saling pengakuan standar sertifikasi halal, sertifikasi digital. Kemudian, kerjasama kepabeanan, koridor logistik halal, serta penyederhanaan prosedur perdagangan.
8: Pada kesempatan yang sama, Duta Besar Mesir untuk Indonesia, Yasir El Shemi, mengatakan Halal Expo Indonesia dimanfaatkan Mesir untuk memamerkan berbagai produk unggulan.
11: Mesir memiliki sejumlah stand dalam pameran ini, namun kami terutama menampilkan produk pangan seperti kurma dan berbagai produk kosmetik. Selain itu, kami juga berupaya membuka pasar Indonesia bagi produk fashion asal Mesir.
8: D8 Halal Expo Indonesia diselenggarakan atas kolaborasi Kementerian Luar Negeri RI bersama Komite Nasional Ekonomi dan Keuangan Syariah atau KNEKS dan Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal atau BPJPH dan Kadin Indonesia. Dari Jakarta, Reto Mandasari, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
3: Pemerintah resmi memulai pembangunan proyek pengelolaan sampah menjadi energi listrik atau PSEL Denpasaraya, Bali sebagai upaya memperkuat pengelolaan sampah nasional berbasis teknologi ramah lingkungan. Selain mengurangi beban tempat pemrosesan akhir, proyek tersebut juga diharapkan mendukung penyediaan energi hijau dan menekan emisi karbon. Berikut laporan Alfred Suter dalam bentuk laporan khusus Pro 3.
12: Laporan khusus.
13: Tapi ditanya, Menko Pangan, gimana itu sampah? Ah, mudah, Pak. Udah gimana?
14: Pemerintah terus memperkuat upaya penyelesaian persoalan sampah perkotaan melalui pembangunan fasilitas pengolahan sampah menjadi energi listrik atau PSEL. Pembangunan PSEL Denpasaraya Bali resmi dimulai pada Rabu 8 Juli 2026 melalui penandatanganan Power Purchase Agreement atau PPA sekaligus peresmian pembangunan proyek. Program tersebut merupakan tindak lanjut dari Peraturan Presiden Nomor 109 Tahun 2025 tentang penanganan sampah perkotaan melalui pengolahan sampah menjadi energi terbarukan berbasis teknologi ramah lingkungan. Menteri Koordinator Bidang Pangan, Menko Pangan Zulkifli Hasan mengatakan, percepatan pembangunan PSEL merupakan bagian dari arahan Presiden Prabowo Subianto untuk menyelesaikan persoalan sampah perkotaan. Menurutnya, pemerintah melakukan penyederhanaan regulasi agar pembangunan fasilitas pengolahan sampah dapat berjalan lebih cepat dan tidak terhambat proses birokrasi yang panjang.
13: Tapi ditanya, Menko Pangan, gimana itu sampah? Ah, mudah, Pak. Udah gimana? Bapak kasih kepres saja. Itu. Oh, gitu. Dah, sampai situ saya kesempatan berikutnya minta waktu, ini sejarah nih. Kali ini pertama saya ceritakan. Saya menghadap bertiga. Ah, itu. Pak Darman Prasojo, Pak Hanif, bertiga, Pak. Ngomong soal sampah, bagaimana Kepres bisa menyelesaikan sampah dengan cepat? 2 tahun, Pak. Saya ngomong begitu aja. 2 tahun sampai selesai. Yang darurat, bawah semuanya. Yang darurat itu yang open dumping, yang tadi. Yang menggunung itu, Pak. Diskusi. Tapi sebelum diskusi itu, saya sudah mengundang, Pak. Di RPN mungkin 2 kali. 3 kali. 3 kali. Jadi sebetulnya masukan dari Dirut PN ini sejarah.
14: Pemerintah menilai pembangunan PSEL tidak hanya menjadi upaya menghasilkan energi listrik, tapi juga menjadi solusi terhadap persoalan sampah. Melalui teknologi tersebut, sampah perkotaan yang sebelumnya berakhir di tempat pemrosesan akhir dapat dikelola menjadi sumber energi terbarukan. Menteri Investasi dan Hilirisasi atau Kepala BKPM sekaligus CEO Danantara Indonesia, Rosan Ruslani mengatakan, pembangunan PSEL menjadi langkahnya memperbaiki pengelolaan sampah nasional. Menurutnya, energi listrik merupakan nilai tambah dari tujuan utama pemerintah dalam menciptakan sistem pengelolaan sampah yang bersih, modern, dan berkelanjutan.
15: Problem sampah ini adalah problem kita yang harus kita selesaikan secepat mungkin, sesegera mungkin, sehingga tidak akan menjadikan beban di kemudian hari. Karena kalau kita bicara mengenai sampah, tadi angka-angkanya sudah mungkin saya tidak ulangi lagi, bukan semata-mata ini adalah menghasilkan tenaga listrik. Tenaga listrik betul adalah bonusnya. Kalau kita lihat, ini memerangi atau mengurangi dengan sangat signifikan dari potensi lingkungan hidup, kesehatan, keselamatan, dan juga tata kelola yang baik dan benar. Karena kalau kita bicara mengenai PR yang luar biasa ini, ya inilah langkah-langkah yang kita lakukan, karena teknologi yang kita pakai ini adalah teknologi yang sudah proven, yang sudah terbukti di 50 negara. Dan ini adalah teknologi yang bisa mengambil semua sampah yang ada.
14: Untuk mendukung pelaksanaan program tersebut, Danantara Indonesia menggandeng sejumlah pihak dalam pembangunan PSEL Denpasaraya. Proyek tersebut telah melalui proses pemilihan mitra, kerjasama dengan pemerintah daerah, hingga masuk tahap pembangunan setelah penandatanganan PPA. PSEL Bali ditargetkan mampu mengolah lebih dari 500 ribu ton sampah setiap tahun atau lebih dari 40% total timbunan sampah di Bali. Dari sisi lingkungan, proyek tersebut diproyeksikan mampu mengurangi emisi dan dari tempat pemrosesan akhir hingga 80%. Selain itu, pengoperasian PSL Bali juga diperkirakan dapat menekan emisi karbon sekitar 640 ribu ton CO2 per tahun. CEO Dana Antara Indonesia, Pandu Syahrir mengatakan PSL Bali dirancang untuk memberikan manfaat terhadap pengolahan sampah, energi hijau, dan ekonomi masyarakat. Menurutnya, proyek tersebut juga diproyeksikan mampu menyuplai kebutuhan listrik sekitar 100 ribu rumah masyarakat Bali dan menciptakan 1.200 lapangan kerja hijau.
12: Sejak terbitnya Perpres nomor 109 tahun 2025, Dana Antara Indonesia telah bergerak cepat untuk menindaklanjuti pengembangan pengelolaan sampah menjadi energi listrik atau PSEL dan pasar raya secara terstruktur dan profesional. Dimulai dari proses pemilihan mitra, dilakukan melalui tahapan yang ketat, mulai dari evaluasi 2 sampai 30 Januari 2026, negosiasi pada 31 Januari sampai 23 Februari 2026, hingga penandatanganan joint venture agreement pada tanggal 2 Maret 2026. Dari 6 konsorsium yang menyerahkan proposal, 2 konsorsium berhasil lolos evaluasi dan melanjutkan proses negosiasi, menunjukkan adanya proses penyaringan yang efektif, selektif, dan menekankan prinsip kehati-hatian.
14: Pemerintah berharap pembangunan PSL Bali menjadi model pengelolaan sampah modern yang dapat diterapkan di berbagai daerah Indonesia. Keberhasilan program tersebut membutuhkan kolaborasi pemerintah pusat, pemerintah daerah, pelaku usaha, serta partisipasi masyarakat dalam mengelola sampah dari sumbernya. Pemanfaatan teknologi ramah lingkungan juga diharapkan mampu mengubah paradigma pengelolaan sampah dari beban menjadi sumber daya yang memiliki nilai manfaat. Melalui pembangunan PSL, pemerintah berharap persoalan sampah perkotaan dapat dikurangi sekaligus mendukung terwujudnya Indonesia yang bersih, asri, dan berkelanjutan. Dari Jakarta, Alfred Stuter Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
3: Warga menyambut positif pembangunan fasilitas pengolahan sampah menjadi energi listrik atau PSL di Bali. Selain mengatasi persoalan sampah, masyarakat berharap program tersebut dapat menciptakan lingkungan yang lebih bersih dan menghasilkan energi bermanfaat.
16: Menurut saya ini langkah yang bagus, karena selama ini masalah sampah masih sering terlihat di berbagai daerah. Kalau sampah bisa diolah menjadi listrik, tentu lebih bermanfaat daripada hanya menumpuk di tempat pembuangan akhir.
17: Kalau sampah tercampur itu kan jadi banyak ya, jadi banyak dan itu kadang-kadang nggak diangkut. Nah kemudian kita pilah yang organik-organik, kemudian ada juga yang plastik, kardus, dan lain-lain. Nah setelah itu dipilah, sampah nggak bau lagi tuh, nggak tercampur kan, artinya nggak bau.
18: Harapannya program seperti ini bisa berjalan dengan baik dan diterapkan juga di daerah lain. Jadi sampah tidak hanya menjadi masalah, tetapi bisa memiliki nilai dan memberikan manfaat bagi masyarakat.
3: Pendengar, Indonesia mulai kelola sampah jadi listrik menjadi topik editorial RRI pagi ini. Selengkapnya disampaikan Rani Indira.
19: Editorial. Selamat pagi pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net. Langkah fenomenal untuk mewujudkan pengelolaan sampah yang modern, terintegrasi dan berkelanjutan resmi dimulai. Badan Pengelola Investasi atau BPI Dana Antara Indonesia secara resmi memulai pembangunan proyek pengolahan sampah menjadi energi listrik atau PSEL di Denpasar Raya, Bali. Proyek ini ditandai dengan penandatanganan Power Purchase Agreement atau PPA pada hari Rabu 8 Juli 2026. Pembangunan PSEL ini adalah respons strategis atas Peraturan Presiden Nomor 109 Tahun 2025. Regulasi ini menjadi landasan kuat bagi daerah untuk menangani sampah perkotaan melalui teknologi ramah lingkungan. Bagi Bali, kehadiran PSLN bukan sekadar solusi teknis, melainkan kebutuhan mendesak untuk menjaga citra sebagai destinasi pariwisata dunia yang bersih dan berkelanjutan. Secara ekonomi dan energi, proyek dengan nilai investasi mencapai 3 triliun rupiah ini sangat menjanjikan. Dengan kapasitas pengolahan 1.500 ton sampah per hari, fasilitas ini diproyeksikan mampu memasok listrik bagi 100 ribu rumah tangga. Tidak hanya itu, proyek ini menjadi motor penggerak ekonomi baru dengan menciptakan 1.200 lapangan kerja hijau. Namun, kita harus memastikan PSEL Bali lebih dari sekedar mesin pengolah sampah. Proyek yang mengintegrasikan filosofi Trihita Karana dalam desain arsitekturnya ini harus mampu menjadi pusat edukasi bagi masyarakat dan dunia akademik. Target operasional pada semester pertama tahun 2028 nanti menuntut komitmen tinggi dalam menjaga standar lingkungan. Kita menaruh harapan besar agar PSEL Bali mampu menekan emisi gas rumah kaca dari tempat pemrosesan akhir hingga 80% serta mereduksi emisi karbon hingga 640 ribu ton CO2 per tahun. Keberhasilan proyek ini adalah tolak ukur bagi daerah lain di Indonesia. PSEL harus mampu menjawab persoalan sampah secara efektif sekaligus memperkuat daya saing daerah melalui energi baru terbarukan. Pada akhirnya, keberlanjutan sektor pariwisata sebagai tulang punggung ekonomi Bali sangat bergantung pada seberapa efektif lingkungan dikelola hari ini. Pembangunan PSEL harus menjadi jawaban nyata atas tantangan sampah demi menjaga kelestarian alam dan kualitas hidup masyarakat Pulau Dewata. Sekian editorial, selamat pagi.
3: Beralih ke informasi luar negeri. Fenomena El Nino yang sedang berlangsung diperkirakan akan memecahkan rekor kekuatan. Selain itu, fenomena tersebut juga berpotensi memicu berbagai cuaca ekstrim di sejumlah wilayah dunia. Peringatan tersebut disampaikan pakar El Nino dari Pusat Eropa untuk perakiraan cuaca jangka menengah Tim Stockdale. Peringatan tersebut disampaikan pada Selasa 7 Juli 2026 dilansir dari Arab News. Menurut Stockdale, model perakiraan menunjukkan El Nino kali ini berada pada kategori ekstrim. Ia mengatakan fenomena tersebut berbeda dari yang pernah diamatinya selama lebih dari 30 tahun. Beralih ke informasi olahraga. Menteri Olahraga RI Erick Thohir mengapresiasi Festival Grassroots U10 dan U12 Piala Presiden. Festival ini berlangsung di GEC Soccer Field Banguntapan, Kabupaten Bantul, Daerah Istimewa Yogyakarta pada Rabu 8 Juli 2026. Festival diikuti pemain muda dari berbagai sekolah sepak bola Indonesia. Ajang ini menjadi sarana menjaring talenta masa depan. Erick hadir bersama dengan anggota Komite Eksekutif PSSI saat pembukaan. Mereka menyaksikan pertandingan sekaligus memantau pemain potensial. Demikian warta berita Pro 3 Radio Republik Indonesia. Tetaplah bersama kami untuk menyimak beragam informasi dalam Indonesia Menyapa Pagi. Dapatkan juga informasi aktual dalam portal resmi kami rri.co.id. Ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @rriprograma3 serta WhatsApp channel rri.co.id. Mewakili tim yang bertugas, saya Safira Amalia. Terima kasih atas perhatian Anda dan selamat pagi.

0: saatnya Anda dengar RRI Sambas
1: 97,4 MHz.
2: Belikan Pi buku ini, Pak.
3: Buku apa itu, Nak?
2: Buku tentang dunia. Bagus kayaknya, Pak.
3: Tunggu ya.
4: Hah? Buku apa lagi? Bulan lalu beli buku juga. Barusan minggu kemarin juga beli buku. Masa ini hari mau beli buku lagi? Habis mitong belanjaku kesian, Pak.
2: Buku kan jendela dunia, Ma.
4: Halah, itu saja jendela rumahnya kita masih ada yang lobang. Kok pergi lagi urus jendela dunia?
3: Kasihkan Mi uangmu itu, Ma. Penting itu gemar membaca. Makin banyak dia tahu, makin cerdas juga. Kau tidak mau karena menjadi presiden?
4: Kesian, tapi sudah banyak Mi itu buku di rumah. Lama-lama kita tidur Mi dengan buku.
2: Kan bisa dijadikan perpustakaan pribadi, Ma. Atau saya bagikan sama anak-anak lain yang membutuhkan.
4: Heboh, pintar dia bicara, Di. Kayak menteri Mi saja. Mana Mi itu buku palet? Mari kita pergi bayar.
5: Gelorakan budaya gemar membaca sejak dini. Apabila kita ingin menjadi bangsa yang maju.
4: Opa, bagaimana Mi uang belanjaku, kasihan.
3: Oh, sabar-sabar Mi dulu.
5: Iklan layanan masyarakat ini diproduksi oleh Tim Radio Republik Indonesia.
6: Asyik, menang lagi.
7: Luh, Nak, pagi-pagi udah main game aja.
6: Aku bingung, Pak, mau ngapain. Lagipun, aku bosan sekarang.
7: Daripada kamu bingung mau ngapain, mending kamu baca buku kayak Bapak. Karena di pagi hari merupakan waktu yang efektif untuk membaca buku.
6: Oke, Pak, laksanakan.
8: Buku adalah jendela ilmu dan membaca adalah kuncinya. Mari kita bangun bangsa menjadi generasi Indonesia yang cerdas dan gemar membaca. Iklan layanan masyarakat ini diproduksi oleh Radio Republik Indonesia.
9: Membaca adalah jendela dunia. Tapi, tahukah Anda apa buku pertama di dunia? Buku tertua yang pernah ditemukan adalah buku emas Etruskan, Etruskan Gold Book, yang diperkirakan berasal dari sekitar tahun 660 sebelum Masehi. Buku ini tidak dicetak dalam bentuk kertas, melainkan terbuat dari 6 lembar emas 24 karat dan memiliki cincin yang menjadi pengikat setiap lembarnya. Buku ini ditemukan di Bulgaria dan merupakan bukti penting tentang budaya dan teknologi kuno bangsa Etruria. Buku ini memiliki tinggi 5 cm dan lebar 4,5 cm dengan total berat 100 gram. Buku ini berisi teks dan ilustrasi mengenai penunggang kuda, kuda jantan bertanduk rusa, dan juga seekor burung.

Mendorong semangat belajar dan membaca adalah kunci untuk membuka pintu masa depan yang cerah. Mengutip dari Journal of Neuroscience dan banyak penelitian ilmiah mengatakan, membaca dan belajar secara rutin dapat meningkatkan kemampuan kognitif, memperkuat daya ingat, hingga meningkatkan konsentrasi dan kreativitas. Aktivitas ini membantu mengembangkan keterampilan berpikir kritis yang sangat dibutuhkan di dunia era sekarang. Selain manfaat intelektual, studi psikologi menunjukkan bahwa membaca dapat mengurangi stres dan meningkatkan kesehatan mental secara keseluruhan. Membaca cerita dan ilmu pengetahuan dapat membuka wawasan dan memberikan ketenangan di tengah kesibukan sehari-hari. Mari manfaatkan fasilitas perpustakaan dan pusat belajar di sekitaran kita. Ayo hartakan ilmu dengan membaca buku dan mengikuti kegiatan belajar yang ada. Bersama, kita wujudkan generasi yang cerdas.

Selamat datang di era digital baru. RRI News kini hadir di genggaman Anda dengan aplikasi mobile terbaru. Temukan berita online terkini, cepat dan terpercaya langsung dari perangkat Anda dengan fitur pembaruan berita real-time dari

0: dunia ke dalam genggaman Anda. Aplikasi mobile RRI News, berita terkini dan terpercaya dalam genggaman Anda.
1: Wah, banyak banget barang diskonnya. Kayaknya aku mau borong deh semuanya.
2: Kamu yakin barang-barang itu kamu butuhin? Mentang-mentang ada diskon besar.
1: Iya juga sih. Tapi kan ini mumpung murah, siapa tahu kan kepake.
2: Heh, jadi konsumen itu harus bijak. Sebelum belanja, pikirin dulu. Beneran butuh atau cuma kepengen. Jangan lupa, cek juga kualitas barangnya, biar nanti kamu nggak rugi.
1: Iya juga ya. Kalau belanja sembarangan, nanti malah jadi numpuk barang nggak kepake di rumah.
2: Nah, jadi konsumen itu nggak cuma soal ngirit uang, tapi juga cara kita ngelola barang dan menjaga lingkungan.
1: Oke, siap. Mulai sekarang aku lebih mikir sebelum belanja. Terima kasih ya.
3: Yuk, kita jadi konsumen cerdas.
4: Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia Sambas. RRI Pro 1.

Dukung semangat belajar dan membaca adalah kunci untuk membuka pintu masa depan yang cerah. Mengutip dari Journal of Neuroscience dan banyak penelitian ilmiah mengatakan, membaca dan belajar secara rutin dapat meningkatkan kemampuan kognitif, memperkuat daya ingat, hingga meningkatkan konsentrasi dan kreativitas. Aktivitas ini membantu mengembangkan keterampilan berpikir kritis yang sangat dibutuhkan di dunia era sekarang. Selain manfaat intelektual, studi psikologi menunjukkan bahwa membaca dapat mengurangi stres dan meningkatkan kesehatan mental secara keseluruhan. Membaca cerita dan ilmu pengetahuan dapat membuka wawasan dan memberikan ketenangan di tengah kesibukan sehari-hari. Mari manfaatkan fasilitas perpustakaan dan pusat belajar di sekitaran kita. Ayo hartakan ilmu dengan membaca buku dan mengikuti kegiatan belajar yang ada. Bersama, kita wujudkan generasi yang cerdas.

Makan bukanlah hanya sekedar kenyang saja, tetapi kebutuhan gizi harian mesti terpenuhi. Makanan yang sehat itu sangatlah mudah. Berikut adalah porsi gizi seimbang untuk sekali makan. Pertama-tama, isilah 2/3 bagian makanan pokok atau karbohidrat sebagai sumber tenaga utama, yaitu 150 gram nasi. Setelah itu, isi 1/3 bagian lagi dengan lauk pauk yang merupakan sumber protein, baik hewani maupun nabati, seperti ikan, daging, telur, tahu dan tempe maupun kacang-kacangan. Terakhir, jangan lupa 1/3 buah. Lebih mudah, makanlah buah-buahan yang lokal. Apa yang Anda makan berperan penting dalam menunjang kesehatan. Jangan asal makan, marilah lebih bijak mengisi piring makan demi terpenuhinya gizi yang seimbang. Radio.

0: rri.co.id, media radio berita online terpercaya. Berita terkini dari seluruh Indonesia, tampilan baru dan fresh. Bagian dari sistem Big Data dan Artificial Intelligence RRI, menjadikan rri.co.id mudah diakses. rri.co.id, akurat, terpercaya.
1: Pro 1 Radio Republik Indonesia Sambas, kanal informasi dan inspirasi.

0: Masih bersama di FM 97,4 MHz.
1: Oke, di 97,4 FM Radio Republik Indonesia Sambas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan alhamdulillah ya, di pagi hari ini kita bersama untuk Anda pendengar ya, di program Dialog Sambas pendengar. Dan pastinya di kali ini juga luar biasa bertepatan dengan momen yang sangat historis sekali bagi masyarakat Kabupaten Sambas, yaitu Hari Jadi Kota Sambas yang ke-395. Jadi usianya cukup panjang sekali untuk Kota Sambas kita berdengar. Nanti kita tanggal 15 Juli juga memperingati perpindahan ibu kota Kabupaten Sambas yang ke-27. Dan ini memang sebuah perjalanan yang cukup panjang ya, luar biasa bagi Bumi Serambi Mekah Kalimantan Barat, dan ya, menyambut semangat perubahan dan juga kemajuan Sambas di era modern sekarang ini. Dan pilar yang paling penting itu yang tidak boleh kita lupakan adalah cerdasnya masyarakat Kabupaten Sambas melalui literasi. Nah, oleh karena itu pendengar, tema diskusi kita hari ini sangat krusial sekali, yaitu peran pustakawan dalam membangun budaya literasi di era digital. Di mana di tengah gempuran informasi dan transformasi digital, perpustakawan ataupun juga perpustakaan di Sambas ini bisa bertransformasi mungkin ya, agar tetap relevan dan menjadi motor penggerak literasi. Nah, untuk mengupas tuntas hal tersebut, di studio kita ini udah hadir ya, abang sama kakak dong ya, kalau abang berdua ini ya, abang sama kakak kali ini yang akan membahas ya materi kita, yang siap juga berbagi insight mahal kita pagi hari ini mungkin ya. Yang pertama itu ada Bapak Dedi Saputra, bangsa Dedi aja lah ya. Bung Dedi Saputra juga selaku pustakawan, dan juga ada Kak Suci Nurrahma Kuswati S-Home MA ya. Juga pustakawan ahli pertama. Nah, selamat pagi.
2: Selamat pagi.
1: Sama Kak Suci ya, Suci aja ya.
2: Yeah.
1: Oke, gimana kabarnya, sehat?
3: Alhamdulillah sehat.
2: Ya okay. Cuman suara lagi
1: agak kurang nyaman ya, nggak apa-apa sih ya, kita usahakan nanti ya, biar nanti bisa tetap memotivasi teman-teman kita ataupun juga ya bagian perpustakaan kita kali ini ya, untuk menambah literasi mungkin bagi masyarakat kita. Dan ya, kita sudah ada sedia air nanti kalau misalnya oke, para pendengar, kita juga saat ini sedang live ya di Facebook, di kanal YouTube ya RRI SP Sambas ya, dan para pendengar tentu juga bisa nanti bertanya kepada kita ataupun juga gabung bersama dalam obrolan kita kali ini di via telepon, SMS ataupun WhatsApp di 0851-7670-0977. Oke, kita langsung ke pertanyaan mungkin ya. Nah, kali ini kan memang bertepatan juga dengan Hari Jadi Kota Sambas. Bagaimana sebetulnya Dinas Perpustakaan ini bisa melihat potret ataupun tingkat kegemaran masyarakat Kabupaten Sambas dalam membaca saat ini, khususnya di kalangan generasi muda gitu. Gimana, abang sama kakak dulu atau gimana? Abang Dedi, silakan bang.
2: Ya, untuk tingkat kegemaran membaca di Kabupaten Sambas ya, kalau berdasarkan dengan, kalau kita melihat dari jumlah kunjungan di perpustakaan Sambas ya, lumayan banyak, ramai ya, bahkan ribuan ya, dalam setiap tahunnya dalam rekapat nata ya kan. Nah, itulah menggambarkan bahwa kegiatan literasi di Kabupaten Sambas ya lumayan tinggi, berarti, dan tingkat apalagi kan dengan jumlah pengunjung, apalagi dengan media sosial lagi kan. Nah, tentunya kan banyak bahan bacaan yang tidak hanya dalam dari segi tercetak. Sekarang kan banyak dalam bentuk digital, e-book terutama kan banyak disediakan oleh Perpusnas maupun dari Kemdikbud. Jadi banyak bahan-bahan bacaan yang bisa, tidak hanya harus datang ke perpustakaan, juga bisa melawat
1: online
2: juga bisa. Iya.
1: Keren ya, jadi memang nggak hanya kita langsung ke perpustakaan secara online, kita bisa baca buku sendiri gitu ya, melalui website itu tadi ya. Nah, ini sebagai pustakawan ahli ya, bagaimana sebetulnya mengartikan makna literasi sekarang ini? Apakah memang masih sebatas membaca kayak biasa aja gitu, memang kayak buku-buku khusus yang memang dibaca, ataupun kayak lebih anak sekarang itu lebih suka novel ataupun karya-karya yang lain gitu ya, dan maknanya sebetulnya sudah bergeser sejauh apa sekarang?
3: Oke, silakan ya. Sependek yang saya tahu nih sekarang Perpusnas sendiri itu sebagai induk dari Dinas Perpustakaan yang ada di Sambas itu sudah melakukan transformasi. Jadi ada transformasi itu ada namanya inklusi sosial. Jadi bagaimana perpustakaan itu hadir di tengah masyarakat untuk mengembangkan potensi yang ada di masyarakat. Misalnya di Sambas sendiri kami sudah mengadakan transformasi perpustakaan itu, misalnya ada pelatihan menyulam, kemudian ada kerajinan membuat bunga dari kawat bulu, kemudian ada membuat kue, biasanya tergantung pada hari itu momennya apa dan yang ada pengajarnya itu apa, seperti itu. Kalau ada kunjungan ke perpustakaan sendiri, biasanya dari sekolah itu kami akan mengajarkan, biasanya selain memberitahu cara meminjam buku, cara mendaftar sebagai pengguna di perpustakaan, kami akan mengajarkan anak-anak tuh main, ada beberapa alat
1: permainan-permainan
3: gitu tradisional ya. Kemudian kayak ada alat musik gitu ya, jadi lebih edukatif. Selain itu literasi sekarang itu nggak hanya tentang buku, jadi di HP pun kita baca WhatsApp aja itu termasuk literasi seperti itu. Jadi apalagi di era teknologi sekarang udah 5.0 kan, udah advance lagi, bagaimana literasi itu bisa menyentuh. Bahkan sekarang anak-anak kecil pun sekarang kan mainnya dah gadget, udah lebih pandai daripada kita-kita yang
1: wah, lebih chill mereka sih.
3: Iya.
1: Oke, memang sejauh ini tadi disampaikan juga sudah banyak kegiatan yang memang dilakukan dari pihak perpustakaan daerah ini sendiri gitu ya, dengan ternyata enggak hanya baca buku secara fisik aja, kegiatan-kegiatan tadi ya mungkin menambah semangat bagi adik-adik generasi sekarang ini gitu ya, Kak ya. Nah, kan sekarang memang zamannya kita di tengah gempuran gadget dan upscrolling media sosial gitu ya. Apa saja sih tantangan terbesar yang mungkin dihadapi oleh Dinas Perpustakaan Daerah Kabupaten Sambas untuk menarik minat masyarakat untuk berkunjung mungkin ya ke daerah perpustakaan kita gitu. Ada dobrakan apa di sana gitu? Atau mungkin di hari jadi Kota Sambas ini ada sesuatu yang spesial di sana? Ada kegiatan-kegiatan khusus kah?
2: Apa ada enggak ya?
1: Sejauh ini belum sih.
3: Cuma mungkin kalau untuk menarik minat biasanya ada perpustakaan keliling kami.
1: Oh, itu ada juga.
3: Ada perpustakaan keliling. Kemudian selain ada perpustakaan keliling tuh, kami kan ada apa sih namanya? Bioskop.
1: Oh iya, ya,
3: itu beratannya sih. Satu caranya anak-anak ke perpustakaan, kami ajak dulu ke bioskop nonton video atau film mengenai literasi. Jadi kan oh, jadi mereka bisa tahu, oh saya di perpustakaan ini gak cuma bisa baca buku loh.
1: Wadahnya banyak ya.
3: Terus kan internet juga sudah disediakan. Jadi nanti anak-anak mau akses internet juga sudah bisa.
1: Gratis atau bayar?
2: Gratis.
1: Mungkin sudah saya kesana nanti ya. Ya
2: boleh, wajib ya.
1: Wajib
2: datang ke perpustakaan.
3: Udah jadi anggota belum?
1: Oh, udah dong. Udah lama banget. Soalnya kan semasa kuliah kan memang lagi sibuk-sibuknya cari referensi kan. Nah, disana perpustakaan lah juga jadi tujuannya gitu. Ternyata banyak ya, kayak film-film Sambas itu diputar nggak juga
3: ada
1: disana?
3: Kemarin waktu acara kami ada buat acara kayak lomba gitu, sempat
1: ada lomba juga
3: ya, ada kemarin, tahun kemarin kita bikin lomba konten video literasi. Nah sebelumnya itu nanti kita, kemarin itu ada kita putarkan video-video dari sutradara lokal yang sudah pernah menjuarai itu. Jadi mereka ada sedikit gambaran bagaimana sih literasi, bagaimana si nge-shoot film yang bagus atau video yang bagus. Nah itu juga termasuk salah satu bentuk literasi yang kita ajarkan ke masyarakat seperti itu.
1: Wah, banyak sumber ternyata di perpustakaan sekarang ya, keren banget deh. Nah, kalau anggapan bahwa era digital nih membuat peran pustakawan ini semakin terpinggirkan ya. Maaf ya, karena semua informasi bisa kita cari di Google. Ma Google, tolong dong ini nih. Gitu ya. Nah, bagaimana menanggapi pandangan ini dan apa peran yang mungkin penting bagi pustakawan yang tidak bisa digantikan oleh mesin pencari Google ataupun semisalnya AI sekarang?
2: Iya. Kalau peran pustakawan ya mungkin banyak gambaran pustakawan itu kan banyak mungkin yang mengira bahwa tugasnya itu hanya duduk-duduk di perpustakaan.
1: Atau baca-baca buku, memperdalam ilmu
2: iya,
1: gitu ya.
2: Atau menyusun-nyusun buku mungkin di
1: rayan. Iya.
2: Atau mungkin sekedar mencatat peminjaman atau pengembalian, tapi tidak sampai di situ. Dengan berkembangnya dengan era digitalisasi saat ini kan, peran pustakawan tidak hanya sebatas itu, tetap itu tetap dilaksanakan namun menyesuaikan dengan perkembangan era digitalisasi. Nah, banyaknya informasi bahwa itu kan harus kita selidiki ya, apa itu valid atau tidak. Nah, di situ peran pustakawan untuk membantu pemustaka memastikan bahwa data yang ia dapat bahwa data atau informasi yang valid dan benar sumbernya, terutama itu
1: sebagai sarana filter ya, filter
2: apalagi kalau ada, kita gitu. Cari data lewat AI kan belum tentu datanya itu
1: benar
2: valid
1: adanya ya, gitu ya,
2: ya kan. Apalagi dengan mahasiswa terkadang kan, atau siswa-siswa sekolah kan, itu perlu data yang benar. Kan jadi di-share berita yang atau informasi-informasi yang tidak benar,
1: rancu ya. Gitu ya, banyak mengarah ke berita hoax kayak. Memang harus benar-benar cari yang relevan lah, salah satunya fungsinya pustakawan yang ada di kita ini gitu ya. Nah, bagaimana seorang pustakawan ini di era digital bisa bertransformasi? Mungkin ada kompetisi kompetensi baru yang harus dimiliki oleh pustakawan saat ini untuk membangun budaya literasi, itu ada nggak kompetisi tertentu yang memang mengharuskan pustakawan ini harus lebih upgrade skill mungkin ataupun mendobrak sesuatu gitu?
2: Ya, kalau untuk meningkatkan kompetensi ya wajib ya pustakawan kan di era digitalisasi ini kan wajib mengembangkan kompetensi apapun menyesuaikan dengan perkembangan era digitalisasi. Nah, terkait dengan perkembangan atau membudayakan budaya literasi, budaya literasi itu kan wajib kita mulai dari di rumah, dari anak-anak, jadi dari sampai ke selanjutnya POTI dewasa tentukan ya kita berliterasi. Nah, di program-program kita yang lalu tahun 2005 kan, mungkin mudah-mudahan bisa terlaksana di tahun-tahun ini nanti kan. Nah, kemarin kami mengadakan Read Aloud
3: ya. Read Aloud, lomba cerita anak SD.
2: Ya itu kan salah satu cara untuk membudayakan membaca dari rumah, di mana kita waktu pesertanya dari orang tua ya kan. Nah,
1: orang tua
2: jadi pesertanya.
1: Latihan
2: Read Aloud, jadi diharapkan nanti orang tua kan membiasakan di rumah untuk bercerita membaca di rumah. Jadi anak dari usia dini sudah terbiasa dengan literasi. Nah, jadi tidak hanya mendapat informasi yang hanya berdasarkan judul, tapi lengkap dengan dia. Jadi kan sudah terbiasaan sehingga timbul kecintaan, dan dari kecintaan itu akan muncul dengan kebudayaan kita sebagai membudayakan dalam membaca.
1: Iya, itu tadi jadi kebiasaan.
2: Iya.
1: Alah, bisa kebiasaan enggak sih?
2: Betul.
1: Nah, ini yang keren nih tadi dibilang orang tua juga ikut serta dalam hal ini. Kalau dulu ya, ingat-ingat nih masa-masa zaman waktu kecil tuh memang orang tua tuh sering kayak dongeng gitu kayaknya bercerita itu kayak seru banget gitu ya.
2: Pasti,
1: dan
2: ya.
1: Sekarang mungkin lebih minim gak sih sekarang ya orang tua kayak itu tadi ya, mungkin lebih sibuk dengan gadget dan urusannya pekerjaan masing-masing ya, itu mungkin memisahkan antara hubungan anak dengan orang tua. Nah, dengan adanya yang tadi sampaikan mungkin bisa membangun semangat lagi ya.
2: Betul.
1: Untuk bercerita ataupun berdongeng.
2: Lebih mengharmoniskan hubungan anak dan orang keluarga. Bahkan kita mungkin ya udah yang umur segini kan, kalau dibacakan orang tua mungkin lebih terharu emosional mungkin ya.
1: Gitu ya.
2: Kalau mungkin yang masa-masa kecil gitu kan.
1: Kita cerita batu bala, takut ceritanya nih ke bawah sampai sekarang kayak gini ceritanya. Ini sangat luar biasa ya, diselipkan di dalam hubungan komunikasi antara orang tua dan juga anak gitu ya. Nah, di sini perpustakaan daerah gitu ya, untuk di daerah Kabupaten Sambas, apakah juga bisa membangun sinergi dengan antara lain komunitas literasi lokal ataupun juga sekolah ataupun penggiat media sosial di Sambas untuk memperluas jangkauan budaya membaca? Kita ada komunitasnya enggak nih?
3: Untuk komunitas sih ada Facebook, kita udah ada Facebook. Sedikit bocoran.
1: Bocoran nih, silahkan.
3: Iya nih. Belum ofisial tapi ini sedikit bocoran. Di tahun ini kita akan mengadakan festival Kampung Dongeng. Iya, jadi itu salah satu acara di bidang kami, di bidang pengembangan di Dinas Perpustakaan. Nanti menyasar ke anak-anak dan orang tua. Nanti acaranya sama seperti tahun kemarin kan read aloud, tapi ini orang tuanya yang di itu. Nah, ini kita menghadirkan pendongeng yang dari apa sih namanya kalau nggak salah, read aloud Samba sama kampung dongeng kalau nggak salah namanya. Izin kalau salah dikoreksi ya nanti.
1: Ini masih rahasia sebetulnya, tapi dibocorkan loh.
3: Di sini aja. Jadi nanti ada acara kita mendongeng. Kalau nggak salah sih acaranya di CFD ya.
1: Eksklusif nih pendengar.
3: Iya, seperti itu. Jadi tahun ini ada acara mendongeng itu, terus ada apa lagi?

0: Biasanya setiap hari Rabu kalau nggak salah itu kami ke rutan.
1: Iya, rutan.
0: Iya.
2: Kalau sekitaran SD, SMP, SMA yang mana biasanya? Atau keliling aja?
1: Keliling.
2: Setiap hari nggak ada jadwal tentu gitu ya? Yeah.
0: Tergantung kalau misalnya ada permintaan, nah kita datang ke sekolah tersebut. Oh. Kalau nggak ada, sesuai jadwal yang sudah kita susun.
2: Tetapkan gitu ya?
0: Iya.
2: Kan kalau sekarang sekolah itu udah ada perpustakaannya sendiri gitu ya. Tapi mungkin kurang lengkap dibandingkan perpustakaan daerah yang ada di sini. Jadi memang perlu banget nih adanya informasi ini nih ya. Atau kalau untuk di daerah-daerah pelosok, desa gitu ya, itu juga ada gak sih perpustakaan keliling serupa gitu?
0: Oke, kalau di desa sendiri ini kebetulan tahun 2023 Dinas Perpustakaan dan Kepala Desa di seluruh Kabupaten Sambas itu sudah melakukan MOU membuat 1000 perpustakaan. Jadi hampir di seluruh desa yang ada di Kabupaten Sambas itu sudah ada perpustakaan desanya. Seperti itu. Bahkan kemarin Perpustakaan Nasional itu memberi bantuan selain untuk desa itu ke rumah ibadah juga. Ke puskesmas juga sudah ada. Ada kemarin itu puskesmas Pemangkat dan
1: Sajat Pemangkat.
0: Kalau rumah ibadah tuh ada gereja, kemudian ada masjid, Babul Jannah, terus ada kelenteng juga kalau nggak salah, itu sih.
2: Waduh.
0: Jadi Perpusnas itu sudah sangat memfasilitasi.
2: Sebetulnya di mana-mana ini ada buku loh ya. Cuma kita baru tahu sekarang gitu detailnya gitu. Ternyata ada di desa, bahkan di pusat-pusat ibadah juga ada. Ini info nih bagi para pendengar kita sekarang mendapat untuk membaca buku dari mana aja pun bisa gitu ya. Mungkin minatnya aja kali ini mungkin bertambah gitu.
0: Kalau
2: ya.
0: Menurut saya sih bukan minatnya, itu
2: apa
0: tadi
2: ya?
0: Akses ke bukunya. Jadi karena menurut mereka buku itu susah untuk diakses, makanya jadi kayak males gitu loh. Padahal di kantor desa misalnya di Sebagu kalau nggak salah di kantor desanya itu sudah ada perpustakaannya. Dan banyakan itu kemarin Perpustakaan Nasional itu memberikan bantuan itu 100% bahan bacaannya untuk anak-anak. Jadi untuk usia TK sampai SD kelas 3 kalau tidak salah. Seperti itu.
2: Wah, udah disediakan sebetulnya udah banyak banget gitu ya. Oke lah, mudah-mudahan nanti juga bisa menambah kebanyakan masyarakat untuk mengakses itu tadi ya, lebih mudah gitu ya tadi ya. Oke, mungkin nanti kita break sebentar dulu ya. Kita akan lanjut ataupun para pendengar kita bisa bergabung bersama kami di RRI Sambas untuk berdiskusi bareng ataupun ada yang ingin ditanyakan silakan di 0851 7670 0977. Tetap bersama di RRI Sambas.
3: Pro 1 Radio Republik Indonesia Sambas, kanal informasi dan inspirasi.
4: Asyik, benar lagi.
5: Loh, nak, pagi-pagi udah main game aja.
4: Aku bingung, Pak, mau ngapain. Lagipun, aku bosan sekarang.
5: Daripada kamu bingung mau ngapain, mending kamu baca buku kayak Bapak. Karena di pagi hari merupakan waktu yang efektif untuk membaca buku.
4: Oke, Pak, laksanakan.
6: Buku adalah jendela ilmu dan membaca adalah kuncinya. Mari kita bangun bangsa menjadi generasi Indonesia yang cerdas dan gemar membaca. Iklan layanan masyarakat ini diproduksi oleh Radio Republik Indonesia.
7: Membaca adalah jendela dunia. Tapi, tahukah Anda apa buku pertama di dunia? Buku tertua yang pernah ditemukan adalah buku emas Etruskan, Etruskan Gold Book, yang diperkirakan berasal dari sekitar tahun 660 sebelum Masehi. Buku ini tidak dicetak dalam bentuk kertas, melainkan terbuat dari 6 lembar emas 24 karat dan memiliki cincin yang menjadi pengikat setiap lembarnya. Buku ini ditemukan di Bulgaria dan merupakan bukti penting tentang budaya dan teknologi kuno bangsa Etruria. Buku ini memiliki tinggi 5 cm dan lebar 4,5 cm dengan total berat 100 gram. Buku ini berisi teks dan ilustrasi mengenai penunggang kuda, kuda jantan bertanduk rusa, dan juga seekor burung.
8: Saatnya Anda dengar RRI Sambas. 97,4 MHz.

Selamat datang di era digital baru. RRI News kini hadir di genggaman Anda dengan aplikasi mobile terbaru. Temukan berita online terkini, cepat dan terpercaya langsung dari perangkat Anda dengan fitur pembaruan berita real time dari aplikasi mobile RRI News. Anda tak akan pernah ketinggalan informasi. Nikmati kemudahan akses berita nasional dan internasional, berita terpopuler, dan video berita terbaru kapan saja dan di mana saja. Dilengkapi dengan teknologi terkini, aplikasi mobile RRI News memberikan pengalaman membaca yang lebih baik. Dapatkan notifikasi berita penting langsung di layar ponsel Anda. Jelajahi kategori berita yang Anda minati, mulai dari politik, ekonomi, budaya, hingga olahraga. Anda juga bisa berbagi berita penting kepada teman dan keluarga melalui media sosial dan aplikasi pesan, menjaga Anda tetap terhubung dengan dunia di sekitar Anda. Memiliki jaringan lebih dari 80 microsite tersebar dari Sabang sampai Merauke, serta memiliki tren pembaca yang semakin meningkat, RRI News menghadirkan liputan berita terlengkap dan terkini dari seluruh Indonesia. Unduh sekarang di Google Play dan App Store, aplikasi mobile RRI News membawa dunia ke dalam genggaman Anda. Aplikasi mobile RRI News, berita terkini dan terpercaya dalam genggaman Anda.

Dukung semangat belajar dan membaca adalah kunci untuk membuka pintu masa depan yang cerah. Mengutip dari Journal of Neuroscience dan banyak penelitian ilmiah mengatakan, membaca dan belajar secara rutin dapat meningkatkan kemampuan kognitif, memperkuat daya ingat, hingga meningkatkan konsentrasi dan kreativitas. Aktivitas ini membantu mengembangkan keterampilan berpikir kritis yang sangat dibutuhkan di dunia era sekarang. Selain manfaat intelektual, studi psikologi menunjukkan bahwa membaca dapat mengurangi stres dan meningkatkan kesehatan mental secara keseluruhan. Membaca cerita dan ilmu pengetahuan dapat membuka wawasan dan memberikan ketenangan di tengah kesibukan sehari-hari. Mari manfaatkan fasilitas perpustakaan dan pusat belajar di sekitaran kita. Ayo hartakan ilmu dengan membaca buku dan mengikuti kegiatan belajar yang ada. Bersama, kita wujudkan generasi yang cerdas. Terima kasih, masih bersama di FM 97,4 MHz.

0: BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital, menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan, interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.
1: Terima kasih masih bersama di FM 97,4 MHz.
2: Baik, terima kasih pendengar masih bersama di RRI Samba 97,4 FM. Dan ya, kita masih live di kanal YouTube RRI SP Sambas. Ya, saat ini bagi para pendengar yang ingin gabung bersama kita membahas tentang peran pustakawan dalam membangun budaya literasi di era digital. Tadi udah cukup luas banget ya kita membahas tentang perpustakaan yang ternyata juga wadahnya sekarang ini sudah sangat besar banget gitu ya, didapatkan oleh masyarakat ya, khusus untuk di wilayah Kabupaten Sambas. Nah, kita sejenak juga membahas tentang perpustakaan online nih tadi dibahas ya, ataupun perpusnas ya. Nah, itu untuk aksesnya bagaimana, atau ada nggak sih syarat-syarat khusus untuk menjadi anggota ataupun juga mungkin pengen minjam buku tuh gimana gitu, atau tersedia juga di perpustakaan daerah Sambas nih? Silakan.
3: Jadi kalau masalah perpusnas, kalau mau daftar anggota tinggal pakai nick aja. Jadi nanti langsung dapat akses ke buku-buku di perpusnas itu. Kalau mau minjem buku pakainya iPusnas namanya aplikasinya. Kalau di Sambas ada iSambas.
4: iSambas.
3: Seperti itu. Nah, kalau untuk misalnya butuh pendamping untuk research nih, pustakawan itu tugasnya nggak cuma nyusun buku aja soalnya ya.
2: Jadi lengkap juga tugasnya.
3: Lumayan. Jadi kalau misalnya teman-teman atau mahasiswa lah biasanya kan ya, kalau di perpustakaan ada kolom chat namanya tanya librarian atau tanya pustakawan. Jadi di sana itu disediakan akses untuk langsung bertanya ke pustakawan, bukan ke mesin ya. Mengenai misalnya saya butuh data atau informasi mengenai Sambas atau apa. Nah, nanti pustakawannya akan menyarankan beberapa literasi buku atau literatur yang bisa digunakan untuk mahasiswa tersebut atau orang yang membutuhkan tersebut, seperti itu.
2: Cari informasi-informasi selain, yang lebih relevan lah dengan buku ataupun karya ilmiah yang mungkin disusunnya gitu ya.
3: Selain itu, Perpusnas juga sudah menyediakan puluhan artikel jurnal gratis yang bisa diakses oleh seluruh masyarakat Indonesia.
2: Aksesnya
3: itu
2: kemana nih?
3: Aksesnya ke perpusnas.go.id.
2: .go.id ya. Oke, silakan ya diakses teman-teman. Oke, di sana tuh katanya banyak
3: sekali. Buku, jurnal, artikel jurnal dari Science Direct, terus kemudian ada lupa saya. Banyak pokoknya.
2: Gak bisa deh daftarnya satu persatu dibacain. Udah selesai nanti kali ya. Oke, baik. Tadi ternyata di Perpusnas Nasional tadi ya, dengan websitenya tadi bisa diakses oleh masyarakat secara langsung gratis tanpa biaya apapun gitu ya, dengan syarat yang mudah, hanya mencantumkan KTP ataupun nick tadi ya, nomor nicknya ya gitu ya, tidak terkecuali bahkan untuk anak-anak sekalipun gitu ya. Oke, nah sekarang kan kita bisa cek ya, tadi udah disampaikan juga di daerah-daerah Kabupaten Sambas pun memang udah ada perpustakaan nya gitu ya. Nah, apakah sekarang memang ada juga kayak kegiatan-kegiatan kompetisi antar daerah gitu, daerah-daerah di desa mungkin ya? Apakah pencapaian juga yang dilakukan oleh pustakawan yang ada di daerah itu juga sudah bagus, ataupun memang ada PR besar di sana?
3: Oke, jadi kalau untuk prestasi sendiri, alhamdulillahnya Kabupaten Sambas itu sudah beberapa kali menang di tingkat nasional.
2: Menang apa nih?
3: Menang lomba perpustakaan seperti itu. Jadi ada kayak yang pertama dulu di Subah, perpustakaannya saya lupa namanya, maaf ya. Terus ada di Mentibar, di Palo, kemudian ada di Semangau, kemudian ada di Sebawi, perpustakaan Sebawi, kemudian ada di perpustakaan Pustaka Ceramut di
4: perpustakaan desa itu.
3: Perpustakaan desa.
2: Di wilayah Kabupaten Sambas
3: ini. Itu Pustaka Ceramut itu di Debas. Tapi nama desanya.
2: Itu kegiatannya udah lama kah ataupun baru-baru ini nih? Sudah. Atau setiap tahun nih kita menang nih tingkat kecamatan atau kabupaten ataupun juga nasional gitu?
3: Kalau untuk nasional sendiri nanti dilihat dari keaktifan perpustakaan desa masing-masing. Jadi kita ada laman web untuk input kegiatan. Jadi kayak tadi yang saya bilang tadi kan, sudah perpustakaan kan sudah bertransformasi kan, ada inklusi sosialnya. Jadi setiap kegiatan yang ada di perpustakaan itu nanti akan diinput. Nah itu tuh jadi nilai nanti oleh perpusnas, dinilai bagaimana ditandingkan satu Indonesia seperti itu, perpustakaan dengan misalnya kategorinya apa nih,
2: kategori apa, dengan kategori berbagai apa, kategori lah itu tadi
3: macam-macam yang... Betul sekali. Jadi kalau ada yang misalnya dibawa, kok saya nggak dibawa gitu kan? Mungkin ada beberapa yang kayak desa-desa saya ini udah
2: maksimal kayaknya ya. Kok malah kurang gebrakan apa ini?
3: Kok malah desa ini terus kan? Mungkin ada beberapa orang yang kayak kok desa ini lagi yang dibawa. Jadi mungkin beberapa kegiatannya mungkin ada yang lebih bagus di desa ini, ada lebih bagus di kabupaten, kecamatan ini, kabupaten ini, seperti itu. Jadi kayak itu kan di luar kuasa kami untuk penilaian itu.
2: Untuk
3: jadi
2: penilaian kan memang dari nasional,
3: dari nasional ya. Seperti itu. Jadi di luar kuasa dinas.
2: Kalau untuk pemilihan gimana?
3: Pemilihannya biasanya kami fokuskan ke emang perpustakaan yang sudah ada, sudah berkembang, kayak gitu.
2: Udah masih aktif dong tentunya.
3: Masih aktif tentunya. Tapi itu tadi kesulitannya, ketika kita udah bimbing nih, udah bina, udah bagus. Terus pengurusnya pindah. Iya, itu sih kesusahannya di perpustakaan tuh kayak gitu. Kayak di desa itu kan udah ada pengurusnya nih kak, terus udah bagus orangnya, gini. Kena promosikan atau apa, ngurus bidang lain, jadi nggak ke perpustakaan lain, kayak gitu.
2: Itu mungkin jadi PR bersama sih, mereka tetap harus mengelola itu.
4: Karena itu kan nggak ada pustakawan secara langsung.
3: Karena kalau di desa tuh kan kita susah ya mau menetapkan pustakawan untuk di desa, misalnya harus lulusan S1 perpustakaan gitu kan, agak susah.
2: Dari masyarakat.
4: Kebanyakan kan relawan biasa, dan mahasiswa biasa kan, yang apa, suka rela menjadi pengurus dari perpustakaan.
3: Kantor desanya, kamu jaga perpustakaan, ngurus perpustakaan ya, kayak gitu.
2: Oh gitu, mereka ridho ikhlas gitu ya. Masya Allah ya, luar biasa nih teman-teman mahasiswa kita.
4: Harapannya sih harusnya
2: gitu
4: ada pustakawannya langsung sebenarnya, kan lebih biar lebih maksimal dan lebih apa ya, lebih mengetahui
2: sesuai dengan profesinya itu tadi gitu ya.
4: Jadi harapannya. Tapi kalau ada yang lain itu nggak masalah kan?
3: Iya, kalau misalnya Manting. Dari biasanya kan yang ditunjuk tuh entah kasih atau kaur dari kalau desa
4: dari perangkat desa.
2: Oh jadi perangkat desa itu merangkap ke situ ya. Itu kalau dari mahasiswa itu ada spesifikasi khusus kah memang, atau siapa yang mau aja
3: siapa
2: gitu ya?
3: Biasanya siapa yang mau aja sih,
4: keikhlasan.
2: Oke, siapa yang mau mengelola nih silakan gitu, ada dipersilakan banget gitu ya. Oke, kalau sekarang kan memang kayak teknologi modern ini mulai udah kayak mengikis kebudayaan yang ada gitu ya, salah satunya budaya membaca gitu kan, ataupun juga kayak apa ya, lebih ke nilai adat istiadat ya mungkin yang ada di wilayah kita nih Kabupaten Sambas. Nah kalau untuk di perpustakaan kita itu banyak nggak sih buku-buku yang memang membahas tentang kebudayaan-kebudayaan daerah kita ataupun juga memang lebih ke budaya Indonesia secara liberal gitu?
4: Ada ya, ada beberapa sih buku-buku di yang terkait dengan apa ya, Sambas, budaya Sambas. Kemudian kemarin kan itu juga ada itu apa, kegiatan yang apa yang buat buat
3: ada,
4: cerita apa
3: jadi bukunya? Kemarin tahun kemarin di dalam perpustakaan itu ada kegiatan pembuatan buku ya, yang isinya itu cerita rakyat.
4: Iya, cerita rakyat kepada Sambas.
2: Itu ada tuh.
3: Ada bukunya udah terbit, kayaknya masih ada di perpustakaan.
4: Ada.
2: Nah itu boleh nih masyarakat ya untuk tetap menjaga nilai-nilai kebudayaan yang ada gitu ya, agar memang tidak tenggelam. Itu tadi pentingnya adanya pustakawan-pustakawan ini nih dan juga perpustakaan kita nih untuk menyimpan berbagai arsip itu ya. Kalau sejauh ini mungkin ada program-program khusus kayak memang dijalankan oleh pihak perpustakaan daerah ini?
3: Kalau untuk program itu dari Perpusnas sudah diakomodir ya. Jadi setiap daerah itu akan menyiapkan satu kegiatan kekhasan daerah masing-masing. Jadi kalau di bidang kami itu di Dinas Perpustakaan itu sedang gencar-gencarnya nyari naskah kuno sih. Seperti itu.
2: Sulitkah itu? Atau mudah-mudahan
4: naskah kuno yang dari Bapak Camat Galing waktu
3: itu udah dapat beberapa sih.
4: Kita arsipkan di digitalisasi.
3: Kemudian sedang dalam proses juga alih bahasakan.
4: Alih bahasakan.
3: Ditranslatekan ke bahasa
2: karena
3: Indonesia.
2: Karena itu bahasa Sambas kuno kan gitu ya.
4: Arab gundul.
2: Gitu. Ngerti enggak?
4: Ada
2: yang khusus ya yang memang mendidik.
4: Ada
2: ahlinya gitu ya. Kalau sejauh ini tantangan yang dihadapi oleh teman-teman pustakawan gitu ya dalam baik itu mengurus perpustakaan khususnya ataupun juga kayak mensosialisasikan kepada masyarakat untuk tetap membaca ataupun lebih mudah mengakses lah gitu ya. Itu seperti apa? Ada tantangan khusus atau enggak ada sih tantangannya sejauh ini aman ya?
3: Apa ya tantangannya ya? Lebih ke akses tadi itu tadi sih tantangannya, karena kan Sambas ini kan gede sekali ya,
2: luas banget ya.
3: Iya luas sekali, terus nggak semua tempat itu akses ke internetnya lancar. Jadi kita mau ayo pakai misalnya pakai IPUSNAS atau pakai ISambas itu kan butuh koneksi internet yang stabil kan, jadi kayak susah juga gitu kan. Tapi di sini kalau hujan hilang bu sinyalnya, atau kita cuma ada sinyal di kantor desa aja
2: di daerah-daerah gitu. Tertentu gitu ya.
3: Jadi kayak oh iya sih gitu ya, tapi kami usahakan kayak tadi mendatangkan di setiap desa itu sudah ada.
2: Tapi benar-benar di Kabupaten Sambas ini udah menyeluruh nggak untuk mendapatkan perpustakaan itu ataupun buku tadi yang disediakan oleh Perpusnas?
3: Kemarin dari program bantuan bacaan bermutu yang disediakan oleh perpustakaan itu dari 195 desa ya?
2: Oh, 195 itu.
3: Kalau enggak salah 195 desa itu hampir 80%-nya mendaftar dan dapat bantuan.
2: Itu mereka yang daftar kah? Kayak memang kayak diuruskan oleh perpustakaan kita.
3: Enggak. Jadi kami yang jadi perpanjangan tangan. Ini loh ada program di Perpusnas. Ayo daftar gitu. Kami yang ayo daftar.
2: Oke, ini boleh nih kita radio ya bisa menjangkau daerah-daerah pelosok sana. Ini boleh nanti diarahkan oleh teman-teman kita di perpustakaan daerah gitu ya. Atau kontaknya yang bisa dihubungi?
3: Kontak
2: atau media sosialnya mungkin
4: untuk boleh, di
2: Facebook ya, perpustakaan apa? Fokus daerah Kabupaten Sambas biar masyarakat di sini lebih mudah untuk mengakses ataupun mungkin tadi ya untuk mengajukan buku-buku yang untuk dihadirkan ke desa-desa gitu ya atau
4: IG juga ada kan?
2: IG juga ada. Mungkin nanti kita tampilkan
3: Twitter,
2: ya.
3: Facebook lengkap kami. YouTube pun ada.
2: YouTube juga ada. Biasanya kayak kegiatan-kegiatan sosialisasi yang dilakukan oleh pihak perpustakaan itu di mana aja dan juga apa aja biasanya pada masyarakat?
3: Kalau sosialisasi sih biasanya lebih ke kecamatan di kantor desa atau kecamatan, kemudian ke pengurus perpustakaannya. Jadi fokus untuk apa sih seperti BIMTEK gitu Pak. Kalau untuk sosialisasi yang dilakukan, terus kalau sosialisasi yang ke masyarakat itu lebih ke bagaimana sih meningkatkan budaya baca. Jadi perannya tentunya di sini tuh yang selain perlu dukungan dari pemerintah daerah, juga perlu dukungan dari orang-orang di rumah. Jadi bagaimana tadi seperti yang Bang Nedi bilang, membaca itu memang harus dimulai dari rumah. Seperti itu. Jadi ala bisa kan karena terbiasa. Nah tadi itu juga, jadi ibu-ibunya nih, ibu-ibu PKK nih. Jadi kami sudah bekerja sama juga dengan ibu-ibu PKK. Kami bilang, ibu kan kalau di omong-omongan ibu kan selalu didengarkan. Jadi kalau ibu yang ngomong tuh
2: waduh,
3: insya Allah tergerak semua gitu. Jadi ibu-ibu PKK juga sering kerjasama dengan kami tentang tadi pentingnya membaca, terus bagaimana sih budaya membaca dan literasi dari rumah itu bisa mempengaruhi seseorang untuk jadi yang bertumbuh dan berkembang di masyarakat seperti itu.
2: Oke, baik. Kita lanjut nih, kayak sekarang kan memang di era media sosial memang serba cepat apapun gitu ya. Sangat mudah di berbagai kalangan ya, enggak hanya kita-kita aja gitu ya. Anak-anak di bawah kita pun seringkali kayak sering komentar lah ya, kayak hate speech dan lain sebagainya gitu ya. Nah, kalau dari pihak perpustakaan sendiri mungkin untuk di antaranya apa ya, keterampilan digital mungkin yang paling penting yang harus dikuasai oleh pustakawan sekarang ini seperti apa?
4: Ya, ada gak? Kalau apa, keterampilan digital itu kan artinya setiap pustakawan wajib mengembangkan kompetensinya ya kan. Nah, apalagi sebagai pemustakaan kita harus mengetahui siapa pemustaka kita kan, baik itu pemustakaan yang entah itu anak kecil atau masih sekolah atau mahasiswa. Nah, apalagi kan di era digital mungkin pustakawan juga mungkin wajib ya belajar AI mungkin ya.
2: Oh, sekarang tahun, juga ada pembelajaran nggak sih tentang AI?
3: Banyak.
4: Kalau di sekolah enggak tahu lah ya.
3: Kalau untuk pustakawan sendiri sih sudah banyak seminar-seminar yang bagaimana pustakawan harus ikut berkembang
2: gitu ya.
4: Ikut berkembang ya, nantinya kan apa, pemustaka misalnya ini kan mahasiswa datang ke perpustakaan, ini mau bikin ini misalnya kan, pakai apa ya bisanya. Sampai tahun ini kan wajib deh pustaka untuk mengangkat kompetensi minimal kan, minimal memberi saran kan, atau mengajari misalnya untuk apa namanya, ini lo gunakan AI ini atau bisa ini atau bantu ini ya, itu kan
2: lebih banyak penggunaan AI yang lebih sesuai mungkin
4: misalnya
2: ya.
4: Salah satunya AI kan, dan tentunya itu harus dilengkapi dengan apa, memverifikasi data tadi kan. Nah, itu saya rasa itu ya.
2: Mereka lebih, pada intinya pustakawan ini harus lebih melek teknologi lagi gitu ya, biar nggak ketinggalan zaman tuh nyanyi. Oke, kalau untuk target atau goals jangka panjang dari Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Daerah Sambas yang mungkin bisa menciptakan masyarakat Sambas dengan berbudaya literasi, mungkin nanti insya Allah kita ya mungkin ya mungkin menang di tingkat nasional kali ya, dengan literasi budaya kita lebih banyak lagi gitu ya. Untuk mendongkrak teman-teman kita biar Indonesia nih nggak lagi males baca gitu loh.
4: Kalau target saya sih lebih ke target lebih bagaimana cara kita untuk membiasakan itu tadi, membaca atau membudayakan membaca minimal dari rumah. Orang tuanya kita didik untuk kan apa namanya, membiasakan di rumah untuk apa, berliterasi di rumah. Kemudian bagaimana cara pustakawan, misalnya ada pustakawan di sekolah, bersinergi dengan guru-guru baik dalam apa, mendukung pembelajaran. Kemudian di sekolah lanjutannya dan SMA berikutnya sampai ke jam berikutnya, sehingga ketika selesai pendidikan pun anak-anak yang kita bina ini kan nantinya lebih sudah terbiasa dengan berliterasi dan sudah agar tidak mudah juga dengan nanti kan berita-berita hoax dan udah mahir ya dalam memverifikasi data. Saya rasa itu lebih apa, lebih bagaimana cara kita untuk membudayakan membaca terus apa, utamanya di Sambas terutama kan, apalagi Indonesia tentunya kan.
2: Jadi memang lebih bergerak aktif nih teman-teman tentunya untuk memerangi berbagai informasi hoax ya, ataupun juga menambah semangat bagi teman-teman kita untuk terus membaca dan melestarikan itu.
4: Dan tentunya kan Kak Ica pustakawan enggak bisa bergerak sendiri kan, tentu perlu dukungan dari orang tua, yang ibu-ibu PKK tadi kan, nah, guru-guru sekali. Semuanya harus terlibat ya, stakeholder harus bersama-sama mendukung untuk mencerdaskan kehidupan bangsa.
2: Oke, kerja tim, kerja kompak. Mantap dah. Nah, bagaimana Dinas Perpustakaan ini bisa memastikan gitu ya untuk ketersediaan konten digital yang sehat, aman ataupun edukatif bagi anak-anak di Kabupaten Sambas?
3: Kalau konten edukatif mungkin kalau saya menyarankan Kemendikbud tuh ada menyediakan bacaan-bacaan
2: khusus gitu ya,
3: khusus anak-anak di lupa lagi tuh. Apa bang itunya, bang? Lamannya.
4: Oh iya, lupa, ada laman.
2: Ada lamannya. Oh, itu ada halaman khusus.
3: Ada. Jadi itu bukunya tuh bisa di-download gratis. Boleh dibaca oleh semua orang, di-download
2: Legal ya, legal. Takutnya kita enggak legal nih.
3: Sudah disediakan oleh Kemendikbud, jadi boleh diakses oleh semua orang. Jadi itu tuh bahan bacaannya dari B1 A1, B1
4: gitu. Yeah.
2: Oh, sesuai ada klasifikasi umur,
3: sesuai dengan umur, umur ya. Anak-anak seperti itu. Nah, selain itu juga nih, perpustakaan kan juga ada tadi tuh bioskop tadi. Nah, kami juga menampilkan video-video yang tentang budi pekerti, terus bagaimana sih tadi menangkal hoax, hate speech seperti itu. Jadi kami juga membantu. Mungkin memang perpustakaan nggak bisa bekerja sendiri tadi seperti yang dibilang oleh Bang Dedi tadi. Butuh bantuan semua orang dari pihak mungkin dinas perpustakaan dalam hal ini berperan aktif kan, kemudian dari dinas pendidikan, kemudian ada dinas P2KB, kemudian ada mungkin dinas-dinas yang lain yang berkaitan dengan kami. Jadi ya itu tadi butuh bantuannya kerja sekali agar tadi mendukung,
2: saling support lah gitu ya.
3: Bagaimana kami bisa mencerdaskan kehidupan bangsa, selain itu mendukung peningkatan literasi, indeks literasi masyarakat yang ada di Kabupaten Sambas seperti itu kan, mendukung program bupati kita juga seperti itu.
2: Oke, deh, siap. Kalau dari support dari pemerintah daerah Kabupaten Sambas ke dinas perpustakaan Sambas ini seperti apa? Ada nggak support-support khusus gitu yang dilakukan kepada dinas, ataupun mungkin harapannya deh gitu ya, agar mungkin ada sesuatu yang memang ditambah-tambah, ataupun memang sejauh ini udah cukup nih gitu.
4: Bunda literasi kita kan
3: supportnya sih dari Bunda Literasi sih biasanya.
2: Sejauh ini udah ada ya?
3: Sudah. Jadi kami sering berkolaborasi dengan Bunda Literasi. Jadi selain kami melakukan apa sih namanya, sosialisasi ke desa-desa melalui kantor kecamatan atau kantor desa. Nah, Bunda Literasi itu sering juga melakukan apa sih namanya, kayak ngumpulin ibu-ibu PKK ya.
2: Itu tadi ya.
3: Iya, tadi di, bahas tentang literasi juga seperti itu. Jadi tadi berkat Bunda Literasi lah. Jadi kami bekerjanya tuh tidak terlalu
2: expert gitu ya. Enggak terlalu. Oke, udah ternyata banyak juga bantuan kayak tadi ya, relawan, ternyata dari instansi pemerintah daerah juga ada melalui Bunda Literasi itu tadi gitu ya. Nah, tadi kan kita membahas tentang kayak berita banjir hoax lah gitu ya. Banyak juga informasi di internet yang mungkin membawa dampak negatif kayak misinformasi gitu ya. Nah, bagaimana sebetulnya peran pustakawan lebih khusus mungkin yang mengedukasi masyarakat di Kabupaten Sambas agar punya kemampuan untuk menyaring informasi gitu.
3: Oke, jadi oleh Kominfo sendiri kita sudah difasilitasi sebenarnya. Jadi ada web untuk pengecekan fakta apakah ini hoax atau bukan seperti itu. Bisa nanti di search di itu mungkin kalau tidak salah namanya itu cek fakta.
2: Cek fakta ini. Kita juga ada sih cek fakta ya. Bisa dengerin kita gitu ya.
3: Jadi
2: ternyata di pihak pustakaan juga ada kayak gitu ya.
3: Jadi tadi prinsipnya sih dibaca dulu, dilihat, disaring, baru di share seperti itu. Jadi jangan lihat langsung di share, lihat langsung di share itu kan
2: kayak potongan buku ini sekian dia, gitu. Harus baca bener nih.
3: Betul
2: gitu
3: sekali. Apalagi sekarang kan kita diikat nih sama undang-undang ITE nih, jadi nggak bisa
2: sembarangan
3: gitu seperti itu.
2: Hati-hati ada undang-undangnya loh gitu pendengar ya. Jadi nggak sembarang gitu untuk kayak saling nge-share ataupun apa, takutnya dipidana nggak sih sih hidup kita masih panjang ya, termasuk panjang untuk membaca buku dong. Nah, bagaimana perpustakaan daerah ini bisa membangun diantaranya apa ya, kegiatan-kegiatan khusus yang mungkin akan dilakukan untuk di tahun ini gitu, ada nggak?
3: Kegiatan khusus tadi kampung dongeng tadi
2: itu rencana ya, masuk dalam rencana
3: sudah,
2: atau
3: sudah ya? Sudah akan dilaksanakan tapi tanggal pastinya belum tahu seperti itu, jadi ditunggu saja mendengar ya.
2: Tapi biasanya kegiatannya kayak gimana gitu, mungkin boleh di spill
3: karena ini kegiatannya mendongeng, jadi mungkin nanti akan ada panggung, terus kita akan ada acara interaktif dengan anak-anak pendongeng. Kita kumpulkan
2: pendongengnya itu di daerah kita kan, atau dari, kayak undang-undang orang luar juga?
3: Dari Kabupaten Sambas kalau nggak salah, kerjasama dengan kampung dongeng. Ada
2: gitu.
3: Kemudian ada dari, nah kebetulan tuh kampung dongeng itu isinya tuh dari berbagai macam daerah, jadi tidak hanya Sambas aja seperti itu.
2: Oke, ini beberapa menit ya lagi ya. Mungkin kita kayak gini nih, tadi di awal kita disebutkan juga bertepatan dengan momen hari kayak Kota Sambas ini ya, hari jadi Kota Sambas, dan juga jadi Hari Pustakawan Indonesia dan Siji. Bagaimana kayak refleksi mungkin bagi kita bersama, atau mungkin ada pesan mendalam nih yang ingin disampaikan kepada rekan-rekan sejauh sesama nih di Pustakawan di Sambas gitu, ada nggak pesan khususnya?
4: Kalau sesama pustakawan ya, ya pertama mungkin pesannya untuk saya pribadi dengan kawan-kawan yang lainnya, pertama lebih meningkatkan kompetensi ya kan, kompetensi baik dari sisi sebagai pustakawan maupun kompetensi di era digital, lebih melek. Nanti takutnya kan pemustaka kita lebih mau bertanya, iya lebih bisa menyesuaikan ya. Kemudian yang lainnya tentunya ya kan, lalu kemudian pustakaan-pustakaan yang lain misalnya itu tadi, misalnya kita tidak hanya sekedar sebagai duduk di perpustakaan ya, di perpustakaan gitu, tapi ikut aktif hadir secara langsung bermustaka, misalnya pustakawan tadi misalnya di sekolah ikut terlibat dalam apa proses pendidikan itu langsung. Nah, kegiatan-kegiatan kalau tidak salah ada kegiatan-kegiatan di mana itu saya lupa ya. Kegiatannya bisa apa, kegiatan bikin-bikin konten atau apa gitu, kegiatan literasi. Nanti kan ada yang tugasnya jadi yang jadi kameramennya, ada yang tugas jadi apa aktornya apa itu. Jadi kan berkat dari literasi tentunya ya kan, jadi ikut terlibat ya semuanya.
2: Kalau ini kan sekarang memang eranya gitu ya, jadi konten kreator. Nah, sejauh ini dari pihak perpustakaan daerah itu ada juga gak kegiatan kayak gitu?
3: Tahun kemarin baru ada lomba itu tadi yang tadi saya sebut di awal, ada lomba video konten literasi. Jadi salah
2: itu teman-teman perpustakaan kita kan yang ikut serta ataupun masyarakat
3: umum. Masyarakat umum. Juara satunya kalau tidak salah kemarin dari Man Ice. Dari kawan-kawan Man Ice. Nah, salah satu jurinya itu Aningmu.
2: Bang Aning gitu saatnya masing kau ya.
4: Jadi salah satu jurinya.
3: Jadi tadi perpustakaan tuh sedang mencoba memfasilitasi sesuai perkembangan zaman. Jadi gak usah takut, perpustakaan itu bukan tempat yang menyeramkan, bukan tempat
2: sejauh ini seru sih ya.
3: Bukan tempat yang horor, apa sih nyimpen buku debuan gitu.
2: Jadi selalu dibersihkan kan. Oke, ternyata seru banget ya pembincangan kita pada pagi hari ini yang membuka wawasan kita bersama. Perpustakaan itu banyak sekali gitu ya, kayak lulusan-lulusan memang terpercaya banget gitu ya, bahkan juga sigap dalam menangkal berbagai hoax ataupun juga misinformasi yang ada di tengah-tengah era gempuran digitalisasi gitu ya. Nah, ini mungkin sebagai penutup aja deh bagi kita bersama, apa sih mungkin ajakan atau pesan yang ingin disampaikan kepada seluruh pendengar kita di RRI Sambas agar literasi ini menjadi gaya hidup kita sehari-hari gitu.
4: Oke, kalau saya pribadi ya, pertama ayo datang ke perpustakaan. Ayo datang ke perpustakaan. Kalau kita takut kan kenalan, karena takut tadi kan nggak kenalan kan. Nah, kita kenalan tuh ngobrol. Ini contohnya kan Kak Ica baru ini ketemu kan, langsung nyambung ngobrolnya kan. Iya.
2: Langsung ngobrol loh.
4: Iya. Iya, baik langsung pelayanan secara langsung maupun pelayanan secara digital. Ya, tentunya kan tadi untuk kan apa mengembangkan literasi digital khususnya di Sambas tentunya ya kan. Intinya ayo datang ke perpustakaan.
2: Mantap deh. Siap ya. Karena enggak hanya di perpustakaan daerah, tadi udah dijelaskan ya perpustakaan kita di desa-desa juga ada tadi ya untuk mengakses itu. Dan sejauh ini ya kalau pengalaman saya ke sana ya bukan mau membagus-baguskan atau mau tapi memang cukup bagus loh di sana gitu ya. Fasilitasnya juga lebih nyaman gitu. Oke, mungkin Kak Suci gimana?
3: Kalau dari saya mungkin tadi selain datang ke perpustakaan juga mungkin ada bapak ibu yang butuh ini misalnya bantuan dari kami pustakawan misalnya. Saya doang mau diajarin tentang klasifikasi buku-buku di perpustakaan, boleh ke perpustakaan.
2: Siap ya.
3: Siap. Insya Allah kami bantu selama kami bisa. Kemudian misalnya ada butuh kami mau dong didatangin perpustakaan keliling, bisa ngubungin admin kami. Kak, kami mau dong didatang ke perpustakaan keliling, apa syaratnya? Nah, nanti bisa langsung tanya ke admin. Jadi jangan takut-takut itu tadi, jangan malu-malu, langsung saja kontak admin ilmu perpustakaan. Admin perpustakaan daerah seperti itu.
2: Oke, harapannya mungkin terakhir nih apa?
3: Harapannya kalau dari saya mungkin lebih semangat lagi buat kawan-kawan pustakawan, mungkin berat memang kerjanya karena
2: mungkin nambah ya kerjanya
3: bebannya kan mungkin indeks literasi pembangunan masyarakat, indeks ini, indeks
2: paham itu.
3: Iya, ya. Jadi mungkin lebih semangat lagi karena tenang, tidak sendirian kok semuanya juga seperti itu. Terus semangat juga mengembangkan pendidikan kompetensinya seperti itu.
2: Oke, siap. Udah, Bang. Udah sip, mantap. Oke, deh, terima kasih banyak dong ya tentunya kepada dua narasumber kita luar biasa ini. Mudah-mudahan menambah literasi saya dan juga semua para pendengar deh gitu ya dengan berbagai fasilitas tadi yang udah tersedia di perpustakaan ya. Oke, deh, para pendengar ya nanti juga bisa secara langsung mungkin yang kontak teman-teman kita ini ya melalui dari berbagai media sosial. Mungkin nanti kita tampilkan ya Bang teknisi kita ada ya. Dan para pendengar yang tadi ketinggalan dengan obrolan kita tentu bisa menyaksikan secara ulang gitu ya di kanal YouTube RRI SP Sambas. Nanti bisa kita cek ya Bang ya. Oke deh para pendengar di 97,4 FM kita nanti akan ada berbagai informasi yang lainnya termasuk berbagai program acara kita di Voice of Indonesia. Jadi tetap aja bersama di RRI Sambas. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi.
4: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
5: Selamat datang di era digital baru. RRI News kini hadir di genggaman Anda dengan aplikasi mobile terbaru. Temukan berita online terkini, cepat dan terpercaya langsung dari perangkat Anda dengan fitur pembaruan berita real-time dari aplikasi mobile RRI News. Anda tak akan pernah ketinggalan informasi. Nikmati kemudahan akses berita nasional dan internasional, berita terpopuler, dan video berita terbaru kapan saja dan di mana saja. Dilengkapi dengan teknologi terkini, aplikasi mobile RRI News memberikan pengalaman membaca yang lebih baik. Dapatkan notifikasi berita penting langsung di layar ponsel Anda. Jelajahi kategori berita yang Anda minati, mulai dari politik, ekonomi, budaya, hingga olahraga. Anda juga bisa berbagi berita penting kepada teman dan keluarga melalui media sosial dan aplikasi pesan, menjaga Anda tetap terhubung dengan dunia di sekitar Anda. Memiliki jaringan lebih dari 80 microsite tersebar dari Sabang sampai Merauke, serta memiliki tren pembaca yang semakin meningkat, RRI News menghadirkan liputan berita terlengkap dan terkini dari seluruh Indonesia. Unduh sekarang di Google Play dan App Store, aplikasi mobile RRI News membawa dunia ke dalam genggaman Anda. Aplikasi mobile RRI News, berita terkini dan terpercaya dalam genggaman Anda.

0: saatnya Anda dengar RRI Sambas 97,4 MHz. Saatnya Anda dengar RRI Sambas 97,4 MHz.
1: Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. Pantengin terus di 91,2 FM, Pro 1 RRI Jakarta, RRI Net, dan YouTube channel RRI Net Official. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

0: Bekasi. Masih bersama di FM 97,4 MHz.
1: Temukan informasi ringan terkait perjalanan dan dinamika Piala Dunia 2026 dalam Pro 3 Piala Dunia Maxi. Mulai fakta unik, sejarah, sampai istilah dalam pertandingan sepak bola. Pro 3 Piala Dunia Maxi. Maksimal infonya, maksimal piala dunianya.

0: di 97,4 FM Radio Republik Indonesia. Sambas pastinya, selamat pagi bagi seluruh para pendengar. Dan ya tadi udah kita ikuti dialog Sambas pagi ini pendengar ya. Dan pastinya semua para pendengar insya Allah tetap dalam keadaan baik, sehat, apalagi dengan cuaca yang cerah, bertepatan juga dengan momen hari jadi kota Sambas pendengar ya. Mudah-mudahan menjadi hari kita lebih baik mungkin ya, dari segi ya kesejahteraan dan lain sebagainya lah gitu pendengar ya. Apalagi hari yang kita doakan mudah-mudahan selalu membawa Kabupaten Sambas ini ke arah yang lebih baik. Insya Allah juga kita juga terus menjadi pribadi yang makin baik ya. Amin ya rabbal alamin. Oke deh para pendengar di 97,4 FM ya, kan sebetulnya hari ini kami 9 Juli 2026 juga ada pertandingan ya Piala Dunia 2026 gitu pendengar ya, untuk menuju ke babak perempatan final gitu pendengar ya. Tapi karena sekarang juga udah masuk waktu rest day, jadi mungkin ada beberapa yang diantaranya dikosongkan jadwalnya gitu pendengar ya. Karena para pemain dari 8 tim yang lolos ini memerlukan waktu istirahat minimal itu 48 sampai 72 jam gitu ya, untuk lanjut ya di antaranya ya berlaga lah hidup dan mati di perempatan final ini gitu ya, agar ya otot mereka cepat pulih gitu ya, ataupun di antaranya juga berbagai cedera ya dengan kelelahannya ini perlu perjuangan yang ekstra. Jadi ya hari ini hari libur bagi mereka dulu gitu pendengar ya. Dan Piala Dunia 2026 memang diselenggarakan di 3 negara raksasa, Amerika Serikat, Kanada dan juga Meksiko. Dan hari ini juga digunakan oleh tim yang lolos untuk melakukan penerbangan lintas negara ke bagian menuju kota tempat stadion perempatan final pendengarnya yang berada, serta juga melakukan adaptasi cuaca hingga sesi latihan resminya gitu pendengar ya. Dan pertandingan untuk menuju perempatan final ini baru akan digulirkan kembali besok subuh pendengar, Jumat 10 Juli 2026 jam 3 waktu Indonesia Barat, yang dibuka oleh laga sengit antara Prancis versus Maroko. Ini nih waktu yang juga mungkin cukup mendebarkan ya, menuju perempatan final nih di Piala Dunia 2026 gitu ya. Dan ya kalau nantinya pertandingan Prancis versus Maroko pada Jumat besok gitu ya, ada berbagai prediksi di sana gitu pendengar ya. Katanya sih Prancis yang unggul dalam hal ini, pertandingan yang kali ini gitu pendengar ya. Dan pertandingan yang menjadi ulangan semifinal Piala Dunia 2022 sebelumnya, dan sebelumnya juga Prancis ini diunggulkan di atas angin karena kedalaman lini serang mereka yang luar biasa gitu pendengar ya. Tapi lagi-lagi Maroko juga tidak bisa dipungkiri gitu ya, kekuatan mereka juga sejauh ini sangat berlaga dengan cukup baik gitu pendengar ya. Tapi tidak terkecuali Prancis dalam hal ini masih unggul gitu pendengar ya. Dan ya ada 13 gol sejauh ini dilakukan oleh pihak Prancis yang dipimpin oleh Kylian Mbappe pendengar, dan juga bintang muda di Serdo pendengar. Dan Maroko juga melibas Kanada sebelumnya ya 3-0 gitu ya, datang dengan masalah cedera penyerang kunci mereka Ismail Saibari, sehingga ya diprediksi sih katanya akan kesulitan gitu ya untuk meredam agresif dari Les Blues ini pendengar ya. Dan ya berbagai pertandingan berikutnya Sabtu nanti itu ada Spanyol versus Belgia di jam 2 waktu Indonesia Barat. Kemudian kalau Minggu jadwalnya itu Norwegia versus Inggris ya. Tadi ya kalau misalnya sesuai dengan rencana itu jadwalnya gitu pendengar ya, karena biasanya faktor cuaca biasanya diundur juga gitu ya. Nah jadi Norwegia versus Inggris itu pada Minggu 12 Juli pada jam 4 ya waktu Indonesia Barat. Sedangkan nanti Argentina versus Swiss ya kemudian di Minggu 12 Juli pada jam 8 waktu Indonesia Barat. Berbagai laga yang nantinya akan berlangsung ya di perempatan final ini, dan kalau dari analisis yang berjalan sesuai prediksi dan berbagai babak semifinal Piala Dunia 2026 ini akan menyajikan laga klasik bertabur bintang tadi ya, Prancis versus Spanyol dan Inggris versus Argentina. Dan ya pastinya kita selalu update informasi tentang pesta Piala Dunia 2026 walaupun kita tidak menayangkan secara live ataupun langsung untuk Anda gitu pendengar ya. Dan pastinya para pendengar di 97,4 FM ini, kita sejenak juga akan beralih ke Voice of Indonesia untuk Anda hingga nanti jam 10 kami temani Anda dengan ragam informasi dan lagu pop Indonesia. Tetap bersama di RRI Sambas.
1: Terima kasih Anda masih bersama kami di RRI Sambas FM 97,4 MHz.

0: Sexy masih bersama di FM 97,4 MHz.
1: Baik, terima kasih pendengar masih bersama di RRI Samba 97,4 FM. Dan ya, jelang jam 10 waktu Indonesia Barat, kita akan dengarkan di lagu Kemerdekaan Indonesia Raya, 3 stanza dan juga Pancasila. Yang nanti ini ada berbagai pesan dari para pendengar kita mengenai hari jadi kota Sambas. Kita juga akan buka wadahnya untuk Anda di Sambas pagi hari ini pendengar ya. Dan pastinya tetap selalu bersama di 97,4 FM. Selamat mendengarkan.

Pancasila. 1. Ketuhanan yang Maha Esa. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Persatuan Indonesia. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

percaya bahwa setiap hasil yang kami ciptakan adalah komitmen dari tanggung jawab kami menjawab aspirasi masyarakat dari berbagai lapisan. Perubahan menuju masa depan yang lebih baik, menciptakan mimpi menjadi kenyataan. Mimpi dari banyak orang dan memberikan solusi untuk kemudahan. RRI merupakan sosok lembaga penyiaran publik pertama di Indonesia yang hadir dalam berbagai lapisan masyarakat dari Sabang hingga Merauke. Perjalanan kami menembus khatulistiwa dan perkembangan teknologi. Konsisten dalam melayani masyarakat dengan kekayaan informasi dari berbagai aspek kehidupan dari dalam dan luar negeri. Tidak pernah lelah menampung aspirasi masyarakat dari segala pelosok daerah. RRI memberikan kemudahan dalam bertukar pikir kreativitas serta membuka peluang keterbukaan pendapat lintas generasi. Kami meyakini visi misi solid mencerminkan jiwa raga yang siap siaga dalam menjembatani keterbukaan publik dan tidak lengah dalam mengawal peristiwa aktual. Kami turut senantiasa menjaga identitas keindonesiaan serta mempertahankan keunikan budaya yang dimiliki oleh NKRI. Dengan kekuatan daya siar, kami pancarkan segala bentuk informasi dan keindahan Indonesia ke segala penjuru dunia. Kami adalah mitra untuk membangun masa depan. Kami terus menatap ke depan untuk berinovasi mengembangkan visi besar demi Indonesia yang lebih baik.

0: di 97,4 FM Radio Republik Indonesia Sambas, yang mudah-mudahan semua para pendengar kita senantiasa dalam keadaan baik dan sehat, yang mudah-mudahan juga semua para pendengar dalam senantiasa berbahagia untuk para pendengar kita di 97,4 FM ini pendengar ya, apalagi di momen hari jadi kota Sambas kita yang ke-395 tahun pendengar ya. Dan kali itu temanya ya Beresari, berkah berkemajuan dengan menjadi kota Sambas yang makin maju, masyarakatnya sejahtera, budayanya lestari dan menjadi kebanggaan Kalimantan Barat serta Indonesia pendengar ya. Dan pastinya juga kebersamaan yang menjadi kebahagiaan terutama bagi masyarakatnya yang tetap menjaga satu sama lain pendengar ya. Nah tadi dibagi juga oleh Bang Budiman ya, yang menjadi perayaan hari jadi kota Sambas tadi sempat nelpon ya, mohon maaf Bang ya, baru kelihatan, baru masuk teleponnya itu ya. Dan pastinya ya sebuah kebanggaan bagi kita pas, untuk merayakan momentum ya, perjalanan kota Sambas yang bisa menjadi tonggak sejarah dan memperkuat jati diri daerah kita pendengar ya, dengan semangat kebersamaan untuk diantaranya menjaga warisan budaya dan membangun masa depan yang jauh lebih cerah. Jadi ya dalam artian ya, dengan momentum peringatan kali ini jadi ajang kita bersama untuk mempererat persatuan, meningkatkan kolaborasi dan mendorong pembangunan yang berkelanjutan benar, untuk terwujudnya Kabupaten Sambas yang semakin maju, sejahtera dan berdaya saing benar. Yang pastinya selamat hari jadi kota Sambas yang ke-395 tahun, dan nantinya tanggal 15 Juli nanti menjadi hari ulang tahun perpindahan ibu kota Kabupaten Sambas ke-27 benar ya. Dan ya tadi Kak Eka juga mengucapkan selamat hari jadi kota Sambas ya, untuk ke 395 tahun 9 Juli 2026, dan selamat hari jadi Kabupaten Sambas ke-27 tahun 15 Juli 2026 ya. Semoga Sambas makin maju katanya Kak Eka ya. Oke, terima kasih untuk Kak Eka udah gabung sama kita. Dan nanti juga Kak Jumrawati, selamat hari jadi kota Sambas ke-395 kaknya, dan selamat hari jadi Kabupaten Sambas ke-27 tahun. Oke, terima kasih Kak Jumwati dan juga Kak Eka tadi yang udah gabung bersama kita di pagi hari ini mendengar menjelang siang. Dan para pendengar tentu juga ya, bagi para pendengar yang ingin mengucapkan salam juga kepada kita di momen perayaan hari jadi kota Sambas dan perpindahan ibu kota Sambas ya di tahun 2026 tepatnya bulan Juli dari tanggal 9 hingga 15 Juli 2026 ini ya, harapannya mungkin terhadap daerah kita Kabupaten Sambas tuh, kota Sambas juga, ataupun juga ya paling enggak kita juga saling menguatkan satu sama lain. Nanti kita akan membahas obrolan ya, berbagai topik seni dan kebudayaan untuk Anda. Oke, Bang Budiman ada yang bergabung ya. Oke, bisa kembali menghubungi kita di 0851-7670-0977. Oke, sudah ada, kita terima. Halo, selamat pagi menjelang siang di RRI Sambas.
1: Halo, selamat pagi Keca.
0: Assalamualaikum Bang, apa kabar?
1: Waalaikumsalam.
0: Alhamdulillah, mudah-mudahan tetap selalu sehat dengan cuaca yang cerah ya Bang ya.
1: Cerah tuh di Madang tuh.
0: Oh, alhamdulillah cerah juga. Secara harapan kita kepada kota Sambas mungkin.
1: Amin. Saya tuh mengucapkan kota Sambas kan. Semoga kota Sambas tuh semakin kaya budaya kita kan. Nah, kedepannya lah.
0: Insyaallah. Atau mungkin ada PR ataupun hal yang ingin dituju mungkin ya bagi masyarakat kita Kabupaten Sambas tuh, Bang, menurut Bang Budiman ada enggak ya perlu dikuatkan lagi mungkin?
1: Kita kuatkan masalah budaya kita Sambas kan. Mm-mm. Selalu terjamin lah ke depannya kan.
0: Tetap lestari ya Bang ya.
1: Selat kita lestarikan budaya Sambas, jangan kita lupakan lah kita.
0: Karena budayanya banyak Bang yang perlu kita.
1: Iya, karena tetap, budaya Sambas tuh banyak yang kita ingatkan.
0: Nah, perlu diingatkan betul.
1: Buat semuanya lah, orang-orang Sambas lah, selalu kita ingatkan lah budaya Sambas, keraton Sambas, ataupun setelah budaya lah ya kan nih, budaya apa kan. Cuman itulah yang saya ucapkan lah.
0: Terima kasih ucapannya Bang. Atau harapannya terhadap Kabupaten Sambas ke depannya gimana nih? Ada enggak ditambah atau mungkin kebersamaan?
1: Ucapan ucapan saya semoga Kota Sambas tuh semakin jaya. Budaya kita harus jangan kita lupakan lestari Kota Sambas lah.
0: Betul-betul
1: sesuai
0: besari tadi.
1: Semoga Kota Sambas makmur.
0: Amin ya Allah. Amin.
1: Sepanjang masa ya kan. Cuman inilah ucapan kita, ucapan saya Kaca.
0: Oke, terima kasih.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk Bang Budiman udah bergabung bersama kita. Tadi ucap selamat juga mengenai hari jadi Kota Sambas nih, perpindahan ibu kota Sambas tuh bernyar ya, yang menjadi harapan tersendiri bagi Bang Budiman agar budaya kita ya tetap dilestarikan ya, kebersamaan tetap ada bagi kita bernyar ya, dan kemakmuran bagi kita semuanya pastinya. Amin. Mudah-mudahan tercapai ya, baik di tahun ini ataupun di tahun-tahun yang akan datang insyaallah ya Bang Budiman ya. Oke, bagi para pendengar yang ingin bergabung bersama kami, mungkin ada harapan tersendiri di momen hari jadi Ibu Kota Sambas ini, silakan bergabung bersama kita. Kita juga nanti bagikan ragam informasi untuk para pendengar, mungkin kegiatan-kegiatan yang akan berlangsung nantinya ya. Biasanya ada festival ya, ataupun juga peragaan busana biasanya ya, tapi kita tunggu-tunggu aja apa gebrakan yang terjadi gitu pendengar ya. Tapi kemarin ya, ataupun semari ya, udah ada pihak istana ya, istana Al-Wazi Kubilah Sambas yang ziarah ke makam-makam kesultanan, para sultan gitu lah gitu pendengar ya, yang memang udah sebelumnya menjabat menjadi sultan ataupun juga penguasa sebelumnya di kerajaan Sambas, istana Sambas Al-Wazi Kubilah ya pendengar ya. Yang tadi lupa juga kayaknya pada akan ke Bang Budiman udah karap kayak main ke istana gitu ya. Dan kebetulan di istana ya banyak juga kegiatannya ya pendengar ya. Udah ada banyak wahananya yang memang mungkin kita pengen tahu juga gitu ya, pesan-pesan dari teman-teman kita di istana Sinun mendengar ya. Mungkin ya pasti harapan mereka, harapan besar juga bagi masyarakat Kabupaten Sambas ini gitu mendengar ya, dengan berbagai kebudayaannya yang tetap menjaga hubungan persatuan ya, satu sama lain lah pastinya pendengar ya. Dan ya suatu kebahagiaan bagi kita pastinya ya, untuk Indonesia ataupun pastinya Sambas yang lebih baik ke depannya bagi kita bersama pendengar ya. Karena ya lagi-lagi dua perayaan di dalam satu bulan ini menjadi momen yang bersejarah bagi kita pendengar ya. Dan usia yang terbilang juga 395 tahun ini menjadi kota dengan akar sejarah dan peradaban Melayu tertua dan juga bisa dikatakan paling kokoh untuk di Kalimantan Barat pendengar ya. Nah, sesuai dengan semangatnya Sambas Besari berkah berkemajuan tadi ya, ya menjadikan daerah kita yang punya kebudayaan yang beragam itu untuk kita tetap jaga bersama pastinya ya. Dan ya sedikit pantun untuk para pendengar kita ya, karena kebetulan ya kita ya, dan lepas biasanya ya bagi adat Melayu Sambas dengan budaya pantun pendengar ya. Nah itu ya, pergi ke pasar membeli ragi. Ragi dibeli di kedai, di warung Pak Aji, 395 tahun lama mengabdi kota Sambas, tetap anggun dan bersahaja di hati. Masya Allah. Dayung perahu menuju ke Muare, singgah sebentar ke keraton Sambas. 27 tahun pindah ibu kota kita, Sambas berkemajuan, harapannya pembangunan pun makin luas. Oh, alhamdulillah ya, sungguh nikmat makan saprahan, duduk bersandar di atas tikar. Mari bersami kita jaga kelestarian budaya Sambas, takkan luntur ataupun pudar ya. Oke, baik para pendengar ya, semoga dengan semangat itu kita bersama menjaga daerah kita, Kabupaten Sambas, untuk menjadi harapan terbaik untuk membangun daerah kita menjadi lebih baik. Yang baik-baiklah pokoknya selalu hadir di daerah kita. Kita buang jauh-jauh ya, entah ya perilaku atau sikap kita yang memang sebelumnya udah jauh dari adat istiadat yang ada, pendengar ya, ataupun bahkan melanggar berbagai norma yang ada. Dan harapannya kita semakin menjadi manusia yang beradab ya, sesuai dengan kebudayaan yang ada, tetap menjaga lah istilahnya satu sama lain. Oke deh para pendengar, agak panjang juga ceritanya pendengar ya, kita akan dengarkan beberapa lagu pop Indonesia untuk para pendengar. Nanti kita juga akan membahas obrolan seni dan kebudayaan kita pendengar di sore, di pagi menjelang siang hari itu. Jadi tetap aja bersama di 97,4 FM.

0: Dinas Perdagangan. Aduh,
1: kemana lah anakku tuh ya? Lampu hidup, TV hidup, radio pun dihidupkannya. Semis-semisnya ditinggalkannya gaya aja. Aduh, nyesahinya anak-anakku tuh ya. Wahyu, Eca, Uus.
2: Iya, yeah, Mak.
1: Gimana aja, Be, kita tuh ya?
3: Dekat ya, Be, Mak. Rumah tetangga, anaknya, Be.
1: Lain kali, Be, usah naik hidupkan lampu sama alat-alat elektronik yang tidak diperlukan. Kita harus bisa jadi pelopor hemat energi.
4: Benar, saudara-saudara. Saatnya sekarang kita budayakan hemat energi. Jadilah pelopor hemat energi dengan mematikan lampu dan alat-alat elektronik yang tidak diperlukan. Mari budayakan hemat energi dari diri kita sendiri. Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.
5: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.
6: Terima kasih. Anda masih bersama kami.
7: 97,4 FM, Radio Republik Indonesia Sambas.

0: Informasi masih bersama di FM 97,4 MHz.
1: Aduh, tukang kredit nih nelpon. Gimana ya?
2: Ah, kenapa bang? Susah benar kelihatannya.
1: Iya nih bang, bingung cari uang buat bayar hutang.
2: Ah, cari uang sih gampang bos, mau solusinya?
1: Ya mau lah bang.
2: Nih, mending main slot aja bang. Kalau menang ini bisa buat bayar hutang. Nih kemarin aku dapat banyak uang dari main slot.
1: Ah, yang benar, jadi pengen nyoba nih bang.
2: Ya udah, coba aja bang, semoga beruntung ya.
1: Amin amin, makasih bang.
3: Lagi ngapain tuh bos? Serius amat?
1: Biasa, lagi cari duit bang. Sekarang cari duit tuh gak perlu keluar rumah bang. Cukup lewat HP.
3: Lah, emangnya kerja apa bos?
1: Nih, lagi ngudi nasib main slot. Teman aku kemarin, gacor. Dapat puluhan juta dari main ini bang.
3: Hah? Slot? Aduh bang, jangan main slot bang, jangan. Kamu gak lihat ini, gara-gara slot udah jadi gembel, harta benda habis. Lagian slot itu ilegal bang, bukannya bikin untung, malah buntung.
1: Lah, nanti saya bayar kredit, uang dari mana bang?
3: Kalau mau uang, ya kerjalah bos, kan gak ada sejarahnya judi bikin kaya.
4: Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.
5: Anda masih bersama kami di 97,4 FM Radio Republik Indonesia Sambas. Kanal informasi dan inspirasi.

Baik, terima kasih pendengar masih bersama di 97,4 FM dan ya ucapan dari masyarakat Kabupaten Sambas dan juga bagi para pendengar kita yang tadi udah kita sampaikan sebelumnya, mudah-mudahan juga membawa semangat bagi kita bersama di perayaan momentum Hari Jadi Kota Sambas dan perpindahan ibu kota Kabupaten Sambas ini pendengar ya. Dan

kampung-kampung lah gitu di wilayah Kabupaten Sambas sih masih menerapkan hal yang same gitu pendengar ya. Dan api lagi kalau saprahannya bukan hanya soal makan same-same, tapi ada filosofinya pendengar di dalamnya. Duduk same rendah, berdiri same tinggi. Dan di usia kota yang hampir 4 abad ini pendengar, tradisi saprahannya tetap jadi simbol gotong royong dan perekat kebersamaan masyarakat Sambas yang masih kuat sampai ke kini. Nah, ada kaing kebanggaan daerah Kabupaten Sambas apa lagi kalau bukan kaing lunggi ataupun kain tenun songket Sambas pendengar ya. Dan ya, lagi-lagi di tengah modernisasi fashion tahun 2026, tenun Sambas ya memang tetap punya kelasnya seorang pendengar ya. Bahkan makin hari makin diminati ya, dan menjadi warisan budaya tak benda yang udah bernilai ekonomis tinggi. Apalagi biasanya di perayaan hari jadi kota Sambas ya, berbagai instansi menerapkan pemakaian baju kurung ya, ataupun pakai baju teluk belanga benar ya. Nah, ya dipakai untuk melestarikan kebudayaan yang ada di Kabupaten Sambas. Kemudian ada seni tradisional gitu ya, memang ndak lekang oleh waktunya. Memang ada musik kayak musik hadroh pendengar ya, sampai kini masih juga ada pendengar musik ternak. Dan tradisi berbalas pantun, nah itu mungkin agak disinggung, agak udah mulai pudar sekarang itu gitu pendengar ya. Dan mungkin nanti kalau siangnya bisa ditemani oleh kawan-kawan kita ya, dengan berbagai kebudayaan, dengan lagu-lagu daerah Sambas ya, yang menjadi ya bisa menjadi bagian dari identitas daerah Kabupaten Sambas ini ya. Dan ini ruang bagi kita bersama agar ya, generasi sekarang Gen Z ataupun Alpha yang menjadi penerus bangsa Indonesia ataupun bangse kita di daerah Kabupaten Sambas itu, yang bahasanya memang ndak hilang sampai bila-bila pun selama kita ada tinggal di wilayah Kabupaten Sambas. Oke deh para pendengar di RRI Sambas, tadi ada yang ucapin selamat juga di Instagram kita sih ya. Kita cek dulu, ini ada dari, kalau nggak salah ini dari apa nih. Okay. Kita cek di Instagram kita ya, ada ucapan selamat milad Kota Sambas kita yang indah dan kaya akan kebudayaan dan sumber daya alam dari A-Course pendengar ya. Oke, kemudian di WhatsApp tadi Bang Budiman ada juga gabung sama kita. Assalamualaikum Kak Eca. Waalaikumsalam. Alhamdulillah, saya katanya udah suah pagi ke Keraton Sambas, dan selamat hari jadi Kota Sambas ke-395 Kak Eca. Semoga kita lestarikan budaya Melayu Sambas, semakin maju, semakin makmur budaya Sambas berkemajuan sepanjang masih. Oke, amin amin ya rabbal alamin. Dan lagi-lagi doa yang terbaik untuk daerah kita Kabupaten Sambas pendengar ya. Dan ya, kita dengarkan beberapa lagu terlebih dahulu, pastinya tetap bersama di 97,4 FM.

0: Ρώσα του, έρευνη Φροντιένα.
1: Baik, kami segera menuju ke program 3 Jakarta. Pendengar untuk mengikuti warta berita sentral program 3 Jakarta, pastikan terus bersama kami di Pro 1.

0: Informasi masih bersama di FM 97,4 MHz.
1: Selanjutnya, pendengar, kita ikuti dinamika olahraga RRI Pro 3 Jakarta. Selamat mendengarkan.

0: Piala Dunia 2026 telah memasuki babak perempat final yang akan mempertemukan 8 tim terbaik. Sementara timnas Indonesia U17 berhasil mengalahkan Malaysia dengan skor 3-0. Tim para panahan NPC Indonesia berhasil membawa pulang 3 medali perak saat mengikuti ajang Hyundai World Archery Para Series 2026. Salam olahraga, senang sekali Dinamika Olahraga hadir kembali menyapa Anda siang hari ini. Sejumlah informasi menarik dari dalam dan luar negeri sudah kami siapkan untuk Anda, terutama Anda para penggemar Piala Dunia 2026. Inilah Dinamika Olahraga Pro 3, Kamis 9 Juli 2026, saya Risti Rustarto.
1: Kabar terkini, Pesta Bola Dunia 2026.

0: Pendengar dan pemirsa dimanapun Anda berada, kabar pertama kami awali dari pesta bola dunia. Babak perempat final Piala Dunia 2026 mulai bergulir dengan 8 tim terbaik bersaing memperebutkan tiket semifinal. Dominasi tim-tim Eropa masih terlihat dengan 6 wakilnya. Prancis, Spanyol, Belgia, Norwegia, Inggris, dan Swiss. Amerika Selatan hanya menyisakan 1 tim, Argentina, sementara benua Afrika diwakili oleh Maroko. Dalam wawancaranya bersama RRI, pengamat sepak bola dan sekaligus merupakan mantan pemain timnas Indonesia, Buyung Ismu, menilai tim-tim Eropa memang masih menjadi kandidat kuat untuk mengangkat trofi. Meskipun demikian, ia berharap edisi Piala Dunia kali ini dapat menghadirkan juara baru.
1: Ya, Eropa kan dengan ini ya sudah pastilah kan mereka pasti lebih unggul lah dari benua-benua lain ya. Memang terbukti mereka setiap tahun ya yang paling banyak adalah Eropa. Sementara kan orang kan tahun kemarin kan bertemu Eropa dan Amerika Latin. Apakah sekarang juga akan ketemu lagi Eropa dan Amerika Latin? Tapi sebelum-sebelumnya kan ada juga Eropa dengan Eropa. Nah, itu. Kalau kita mengharapkan nih ada juara baru ya. Misalnya ada yang dari Afrika bisa juara, Maroko misalnya. Kita nggak tahu ya. Ya, mudah-mudahan ya dengan inian sepak bola yang akan berkembang itu ya adanya juara baru lah. Jangan juara lama lagi.
0: Babak 8 besar Piala Dunia 2026 dimulai dini hari nanti, mempertemukan Perancis melawan Maroko di Stadion Boston, Amerika Serikat, yang akan disiarkan langsung di Pro 3 RRI pukul 3 waktu Indonesia Barat.

0: Masih sekitar sepak bola di Piala Dunia 2026. Federasi Sepak Bola Mesir mengajukan protes resmi kepada FIFA setelah kekalahan 2-3 dari Argentina di babak 16 besar Piala Dunia 2026. Mesir meminta penyelidikan terhadap wasit dari tim VAR dan seluruh ofisial pertandingan karena dinilai membuat sejumlah keputusan merugikan. Kontroversi terjadi setelah gol dari Mostafa Zico dianulir lewat VAR dan Mesir juga menilai bahwa Mohamed Salah seharusnya mendapat hadiah penalti sebelum Argentina mencetak gol penentu kemenangan. Pelatih Hossam Hassan bahkan menuding timnya menjadi korban ketidakadilan sepanjang pertandingan.
1: Saya tidak ingin mengatakan pertandingan ini keras atau bersih. Kami tersingkir dengan tetap menjaga kehormatan. Namun, hasil pertandingan ini jauh dari semangat fair play yang selama ini dijunjung FIFA. Hari ini, tidak ada rasa hormat dan tidak ada fair play. Sebelum Argentina mencetak gol kedua, seharusnya kami mendapat penalti. Tetapi wasit bahkan tidak mau meninjaunya. Gol kami juga dianulir dengan cara yang aneh. Wasit tidak bersedia melihat kembali keputusan yang merugikan kami, tetapi justru datang untuk membatalkan gol kami. Pada akhirnya, hidup dan dunia memang tidak selalu adil.

Saya Arya Sinulinga, Exco PSSI, mengucapkan selamat kepada RRI yang ikut menyiarkan Piala Dunia 2026. Dengarkan terus RRI untuk informasi Piala Dunia 2026. RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Kita beralih ke lapangan tenis. Unggulan kedua Alexander Zverev memastikan tempat di babak semifinal turnamen Grand Slam. Maksud kami Grand Slam Wimbledon 2026 usai menyingkirkan Taylor Fritz di All England Club tadi malam. Sementara petenis putri Ukraina Marta Kosyuk melaju ke empat besar setelah menyingkirkan Jasmine Paolini. Liliana Dea menyampaikan informasinya.
1: Alexander Zverev memastikan tempat di babak semifinal Wimbledon untuk pertama kalinya usai mengalahkan Taylor Fritz dalam 3 set langsung di All England Club tadi malam. Unggulan kedua asal Jerman itu menang 6-4, 6-4, 6-2 sekaligus memutus 7 kekalahan beruntun dari Fritz. Zverev tampil dominan lewat servis akurat dan penyelesaian agresif dari baseline sebelum menuntaskan pertandingan dalam waktu 1 jam 59 menit. Usai laga, petenis peringkat 3 dunia itu mengaku senang dapat meraih kemenangan dan berharap dapat melanjutkan perjalanannya hingga mengangkat trofi juara.
2: I hope to play 2 more matches here, so we'll see.
3: Saya berharap masih bisa memainkan 2 pertandingan lagi di sini. Kita lihat saja nanti bagaimana hasilnya. Tetapi untuk saat ini, saya sangat senang bisa berada di semifinal, apalagi setelah menghadapi Taylor yang sudah lebih dari 2 tahun tidak pernah saya kalahkan. Selama 2 tahun terakhir, dia terus mengalahkan saya. Hari ini saya memainkan pertandingan yang luar biasa dan saya sangat bahagia bisa lolos ke semifinal.
1: Sementara itu, pada sektor tunggal putri, Marta Kosyuk melanjutkan performa impresifnya dengan melaju ke semifinal Wimbledon untuk pertama kalinya. Unggulan ke-12 asal Ukraina itu menyingkirkan finalis 2024 Jasmine Paolini dengan skor 6-3, 6-2 hanya dalam 69 menit. Kosyuk tampil solid sepanjang laga tanpa menghadapi satu pun break point, sekaligus menyamai pencapaian terbaik petenis Ukraina di turnamen Grand Slam lapangan rumput tersebut. Usai meraih kemenangan, Kosyuk mengaku tidak menyangka mampu melangkah sejauh ini dan menikmati dukungan penuh dari penonton.
4: Obviously dream come true, winning here.
1: Tentu saja ini seperti mimpi yang menjadi kenyataan. Menang di sini bahkan tidak ada dalam rencana saya hari ini. Saya hanya ingin masuk lapangan, menikmati pertandingan, dan memberikan permainan terbaik. Selalu luar biasa bermain di hadapan stadion yang penuh, dan di sini rasanya selalu dipenuhi penonton. Jadi terima kasih banyak atas energi yang kalian berikan hari ini.
4: Thank you so much guys for your energy today.
1: Pada babak semifinal, Alexander Zverev akan menghadapi wildcard tuan rumah Arthur Ferry, sedangkan Kosyuk ditantang unggulan ke-9 Linda Noskova. Ferry melangkah ke babak 4 besar usai menaklukkan Flavio Cobolli 3 set langsung, sementara Noskova mengamankan tempat usai menumbangkan Alice Mertens. Kedua pertandingan semifinal itu akan menentukan 2 tiket menuju partai puncak nomor tunggal putra dan putri Wimbledon 2026. Dari Jakarta, Liliana Dea, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

arena basket, Los Angeles Lakers merekrut center Kevon Looney yang kontraknya satu musim senilai 3,9 juta dolar Amerika Serikat dalam menghadapi NBA musim 2026-2027. Pengalaman 3 kali juara NBA bersama Golden State Warriors membuat Looney diharapkan memperkuat kedalaman squad, khususnya di posisi center. Pebasket berusia 30 tahun tersebut ini dikenal dengan rebounder andal serta efektif menjalankan skema pick and roll. Kemampuannya memasang screen dan membuka ruang diyakini akan membantu tim dalam menciptakan lebih banyak peluang mencetak angka. Selain pengalaman sebagai juara, Looney juga dikenal mampu menambah kekuatan pertahanan Lakers lewat permainan disiplin dan konsistensi sebagai pemain pelapis.

0: Para pendengar dan pemirsa, di kabar sepak bola dalam negeri, Ketua Umum PSSI Erick Thohir agar meminta publik jangan cepat puas di kemenangan telak timnas U17 atas Malaysia. Laporan lengkapnya bersama Karisma Rizky.
1: Ya masih dini karena pelatihnya juga baru datang.
2: Kemenangan telak 3-0 timnas U17 Indonesia atas Malaysia di Stadion Manahan Solo Selasa kemarin menjadi gebrakan positif di awal era pelatih David Nascimento. Namun Ketua Umum PSSI Erick Thohir mengingatkan publik untuk tidak cepat berpuas diri. Erick menegaskan bahwa hasil positif ini masih dalam tahap awal perkembangan. Pelatih baru asal Portugal, David Nascimento, baru saja mulai menangani tim.
1: Ya masih dini karena pelatihnya juga baru datang. Tetapi yang seperti kita sudah rapatkan bersama Exco, dengan keberadaan Coach John ya, yang fokus di tim senior, dan dia juga akan coba menjaga kesinambungan dengan U20 dan U23. Terbukti sekarang sudah ada pemain seperti Doni Tri yang dipanggil, bahkan Becker yang 17 dipanggil. Ini komitmen dari Coach John. Jadi ini kita jaga.
2: Kemenangan 3-0 ini menjadi bukti taktik agresif high pressing yang diterapkan Nascimento. Di sisi lain, Kapten Tim U17 Ramadan Putra Negara mengaku sangat terkesan dengan arahan pelatih asing.
3: Sangat seru, sangat apa, berkesan sekali. Misalnya belum pernah dilatih sama apa, pelatih luar.
2: Hasil ini juga merupakan peningkatan besar setelah pada uji coba leg pertama pada 4 Juli 2026, Indonesia sempat ditahan imbang satu sama. Setelah uji coba ini, Garuda Muda akan bertolak ke Tiongkok untuk memusatkan latihan pada Agustus nanti. Selain itu, Erick juga membeberkan rencana strategis PSSI ke depan, yakni fokus ke Eropa dalam melakukan pembinaan usia U13 hingga U15, ditargetkan melahirkan pemain yang mampu berkarir di Eropa, meniru kesuksesan Jepang. Dalam 1 hingga 2 tahun ke depan, PSSI juga akan membangun pusat pelatihan khusus untuk anak-anak usia U13 dan U15. Menyusul regulasi FIFA yang mengumumkan Piala Dunia U15, Erick ingin Indonesia tidak boleh hanya fokus pada tim senior. Dari Jakarta, Karisma Rizky, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

Sementara itu, Indonesia akan menurunkan 12 wakil pada turnamen bulu tangkis Japan Open 2026 dan berlangsung di Tokyo, Jepang pada 14 hingga 19 Juli mendatang. Dari sektor tunggal putra, Merah Putih mengandalkan Jonathan Christie, Alwi Farhan, dan Muhammad Zaki Ubaidillah. Sementara Putri Kusuma Wardani adalah satu-satunya wakil di tunggal putri. Sektor ganda putri dan ganda putra masing-masing mengirim 3 wakilnya. Ganda campuran mengandalkan 2 wakilnya di turnamen level Super 750 tersebut. Japan Open menjadi ajang penting bagi para pebulu tangkis Indonesia dalam menjaga performa dan mengumpulkan poin menuju turnamen-turnamen besar lainnya.

0: dari olahraga panahan, tim panahan NPC Indonesia berhasil membawa pulang 3 medali perak saat mengikuti ajang Hyundai World Earth Rally Para Series 2026 yang berlangsung di Novemesto, Republik Ceko. Epi Puryono melaporkan selengkapnya.
1: Kalau kejuaraan yang akan dihadapi setelah ini mungkin nanti di Ahmedabad.
2: Saudara, tim para panahan NPC Indonesia berhasil membawa pulang 3 medali perak saat mengikuti ajang Hyundai World R Series Para Series 2026 di Novemesto, Republik Ceko. Pada single event tersebut, atlet andalan NPC Indonesia, Ken Swagumilang, tampil mengesankan dengan mempersembahkan 2 medali dari nomor individual compound serta mix team compound berpasangan dengan Theodora Audi Ayuda Verelie. 1 medali emas lagi dipersembahkan oleh Kolidin yang berpasangan dengan Noviera Rose di nomor mix team rekap. Dari ranking yang dirilis World R Series berdasarkan capaian di seluruh pertandingan, tim NPC Indonesia menempati urutan kelima bersama Korea Selatan dan Republik Ceko. Sedangkan India menjadi juara umum dengan meraih 5 medali emas, 3 perak dan 2 medali perunggu. Pelatih para panahan NPC Indonesia India Putra Harjianto mengapresiasi penampilan para atlet yang dibawa ke Ceko sebab 3 medali yang diraih berasal dari nomor yang dipertandingkan pada APG 2026 dan Paralimpiade Los Angeles 2028.
3: Untuk hasil akhir sendiri kita kan menargetkannya di nomor paralimpik, yaitu nomor individual recurve man, individual recurve woman, individual compound man, individual compound woman, mixed team man, mixed team woman. Tentunya kita maksimalkan di nomor-nomor tersebut dan alhamdulillah kita bisa lolos 3 nomor di nomor-nomor pertandingan paralimpik, yaitu kita lolos di final recurve mixed team, compound mixed team dan individual compound man. Tentunya dari hasil tryout inilah yang menjadi tolak ukur kita ke depan nanti untuk menuju ke Nagoya dan melanjutkan menuju ke paralimpik.
2: Lebih lanjut disampaikan Idia Putra, selain berburu prestasi dan poin paralimpiade, tim para panahan NPC Indonesia juga mendapatkan gambaran tentang kekuatan negara-negara Asia, di mana India masih cukup tangguh untuk menjadi kompetitor di ASEAN Para Games APG 2026 selain Korea Selatan. Sementara itu, Ken Swagumilang mengaku bersyukur bisa meraih 2 medali perak dalam kejuaraan di Novemesto, Republik Ceko. Menurutnya, ASEAN Para Games APG menjadi fokus jangka pendek sebelum kemudian menatap target menuju Paralimpiade Los Angeles. Atlet asal Sidoarjo tersebut sudah mencanangkan target pribadi yang harus diraihnya di 2 multi event besar tersebut.
1: Untuk komentar dari hasil kejuaraan di Novemesto Republik Ceko ini, saya memang harus puas di 2 medali perak. Akan tetapi di sini ada evaluasi mungkin nanti ya dari tim pelatih dan saya juga, karena sebagai pelaku saya akan memberikan feedback juga kepada pelatih. Untuk kejuaraan kali ini mungkin saya akan bersyukur dan mengevaluasi aja sih, lebih tepatnya mungkin itu. Kalau persaingan yang ada di event kali ini ya, saya rasa persaingannya mulai terasa berat karena selain banyak atlet-atlet baru bermunculan yang memiliki kualitas yang cukup mumpuni untuk bersaing di event kelas internasional.
2: Sebelum bertarung dalam ajang ASEAN Para Games bulan Oktober di Nagoya, Jepang, tim para panah NPC Indonesia berencana mengikuti kejuaraan dunia di Ahmedabad, India pada bulan September mendatang. RRI Surakarta, Edwi Puryono melaporkan.

Kali ini informasi terakhir datang dari arena tinju. Dua petinju putri Indonesia, Maria Meisita Manguntu dan Linda Sari Langi Mailin, memastikan tempat di semifinal Asian Boxing U19 dan U23 2026 yang berlangsung di Jakarta. Dan Maria melaju setelah mengalahkan wakil Taiwan di kelas welter ringan 65 kg, sedangkan Linda menundukkan petinju Uzbekistan di kelas minimum pada babak semifinal 12 Juli mendatang. Maria akan menghadapi wakil Uzbekistan, sementara Linda akan bertemu petinju Mongolia.

Sementara itu Nurul Iza Nuhehe terus terhenti di perempat final setelah kalah angka dari wakil Uzbekistan pada kelas bulu putri. Pelatih tim nasional Husni Rey berharap para petinju yang lolos mampu mempertahankan performa terbaik demi meraih prestasi di hadapan publik sendiri.

Pendengar pemirsa, kabar dari Arena Tinju tadi mengakhiri kebersamaan Dinamika Olahraga siang hari ini. Namun kami akan kembali pada pukul 15 waktu Indonesia Barat nanti, tentunya dengan berbagai informasi penting lainnya. Ikuti juga melalui www.rri.co.id dan media sosial terverifikasi kami @rriprogramatika. Saya Risur Starto, selamat siang dan salam olahraga.

0: Masih bersama di FM 97,4 MHz.
1: Baik, terima kasih pendengar masih bersama di 97,4 FM dan kita tadi barusan ikuti dinamika olahraga RRI Pro 3 Jakarta dan saatnya kita juga hadirkan untuk Anda beragam lagu-lagu religi menjelang kumandang azan zuhur di jam 11.51 menit waktu Indonesia Barat untuk di wilayah Kabupaten Sambas. Dan insya Allah pendengar, ya bagi umat muslim yang akan menjalankan, dipermudah segalanya dalam menjalankan ibadah dan diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan ya, kita banyak-banyak berdoa terhadap kota Sambas ini pendengar, yang juga menjadi momen bersejarah bagi kita bersama dalam hari jadi kota Sambas dan HUT perpindahan ibu kota Sambas yang udah ada banyak sekali ini pendengar, udah masuki 4 abad untuk hari jadi kota Sambas dan ke-27 untuk HUT perpindahan ibu kota Sambas. Dan pastinya harapan terbaik bagi kota Sambas tercinta bagi kita bersama pendengar ya. Dan saatnya kita dengarkan untuk para pendengar nanti di siang hari ditemani lebih lanjut di program acara Sambas Siang, tetap bersama di RRI Sambas.
0: Saatnya Anda dengar RRI Sambas FM 97,4 MHz.

0: Pendengar RRI Sambas FM 97,4 MHz.
1: Pendengar, saatnya kita dengarkan kumandang azan zuhur untuk kota Sambas dan sekitarnya. Kami ucapkan selamat menjalankan ibadah sholat zuhur untuk seluruh umat muslim yang menjalankan.

0: saatnya Anda dengar RRI Sambas 97,4 MHz.
1: Selamat datang di era digital baru. RRI News kini hadir di genggaman Anda dengan aplikasi mobile terbaru. Temukan berita online terkini, cepat dan terpercaya langsung dari perangkat Anda dengan fitur pembaruan berita real time dari aplikasi mobile RRI News. Anda tak akan pernah ketinggalan informasi. Nikmati kemudahan akses berita nasional dan internasional, berita terpopuler, dan video berita terbaru kapan saja dan di mana saja. Dilengkapi dengan teknologi terkini, aplikasi mobile RRI News memberikan pengalaman membaca yang lebih baik. Dapatkan notifikasi berita penting langsung di layar ponsel Anda. Jelajahi kategori berita yang Anda minati, mulai dari politik, ekonomi, budaya, hingga olahraga. Anda juga bisa berbagi berita penting kepada teman dan keluarga melalui media sosial dan aplikasi pesan, menjaga Anda tetap terhubung dengan dunia di sekitar Anda. Memiliki jaringan lebih dari 80 microsite tersebar dari Sabang sampai Merauke, serta memiliki tren pembaca yang semakin meningkat, RRI News menghadirkan liputan berita terlengkap dan terkini dari seluruh Indonesia. Unduh sekarang di Google Play dan App Store. Aplikasi mobile RRI News membawa dunia ke dalam genggaman Anda. Aplikasi mobile RRI News, berita terkini dan terpercaya dalam genggaman Anda.

Tahukah kamu, umur bukan sekedar angka di kalender. Secara biologis, tubuh kita punya umur biologis sendiri. Artinya, meski angka di KTP sama, kesehatan dan kondisi tubuh bisa lebih muda atau lebih tua. Di banyak budaya, orang tua yang berumur panjang dianggap simbol kebijaksanaan dan keberkahan. Mereka sering menjadi penasehat, penuntun, dan sumber cerita berharga bagi keluarga dan masyarakat. Menariknya, tanda penuaan tidak hanya terlihat di kulit, tapi juga di otak. Pola hidup, stres, dan stimulasi mental bisa membuat otak menua lebih cepat atau lebih lambat dari angka umur kita. Beberapa orang bahkan memiliki gen langka yang membuat sel tubuh mereka menua lebih lambat dan mereka tampak jauh lebih muda dari usia sebenarnya. Jadi, saat merayakan ulang tahun atau melihat angka di kalender, ingat, umur bukan hanya hitungan waktu,

0: Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
0: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Anda masih bersama kami, kami hadirkan untuk Anda Warta Berita Siang. Pastikan terus bersama kami di program 1 Radio Republik Indonesia Pontianak.

0: Akibat kebakaran terjadi pada Jumat kemarin sekitar pukul 12 waktu Indonesia Barat. Dugaan sementara kebakaran ini diduga dari korsleting listrik.
1: Kantus bahkan telah memerintahkan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik atau Kesbangpol untuk tidak menerima audiensi maupun bentuk komunikasi lainnya dari Kris.
2: Tegaskan kembali tidak ada tempat bagi ormas yang namanya Kris di Provinsi Kalimantan Barat.
1: Persetujuan bersama DPRD dan pemerintah Kota Pontianak terhadap Raperda Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD 2024 menjadi langkah penting dalam menjaga transparansi dan akuntabilitas penggunaan anggaran daerah.
3: Saya menyampaikan pandangan akhir atas anggaran umum partisipasi DPRD atas laporan pertanggungjawaban keuangan APBD Kota Pontianak tahun anggaran 2024.
0: Dari Jalan Jenderal Sudirman nomor 7 Pontianak, inilah Warta Berita Siang.
4: Sari Berita Penting.
5: Pemulihan listrik di Kalimantan Barat hingga 13 Juli 2026.
6: Jadi gambar pada Menteri PLTU Pak, indikasi awal ini estimasi perbaikan antara sebesar 12.
5: Otoritas Jasa Keuangan Kalimantan Barat menghimbau masyarakat cek kebenaran informasi.
7: OJK sangat membutuhkan media dalam hal mengeko. OJK punya kebijakan yang harus masyarakat ketahui.
8: Itulah di antara topik berita yang akan kami ketengahkan untuk Anda dalam Warta Berita Siang edisi hari ini Kamis 9 Juli 2026. Saya Budiman Tahir, inilah berita selengkapnya.

0: Yang pertama, upaya percepatan pemulihan sistem kelistrikan di Kalimantan Barat terus dilakukan PT PLN Persero berlangsung hingga 12 Juli 2026. Hal ini menyusul gangguan pada boiler PLTU yang menyebabkan pemadaman bergilir di sejumlah wilayah Kalimantan Barat termasuk di Kota Pontianak. Dan berikut laporannya.
1: Manajer PLN UP3 Pontianak Sofan Yuniadi mengatakan proses perbaikan sistem kelistrikan di Kalimantan Barat dilakukan setelah gangguan pada boiler PLTU sehingga menyebabkan pemadaman bergilir di sejumlah wilayah Kalimantan Barat termasuk di Kota Pontianak. Sofan menjelaskan gangguan pada boiler PLTU yang menjadi bagian dari sistem interkoneksi Kalimantan Barat berdampak terhadap pasokan listrik di berbagai daerah termasuk Kota Pontianak. Meski estimasi pemulihan berada pada 11 hingga 12 Juli, PLN terus melakukan percepatan agar layanan dapat kembali normal secepat mungkin.
2: Jelaskan oleh Dirjen kami atau pengelolaannya, PLN berupaya melakukan perbaikan terhadap saat ini pada kecepatan dan ketahui juga jadi gangguan pada benar PLTU Pak. Integrasi awal ini estimasi pembaikan antara
1: terkait kompensasi bagi pelanggan terdampak, pihak PLN memastikan mekanisme telah diatur sesuai ketentuan yang berlaku dan akan diproses melalui sistem yang dimiliki PLN. Menanggapi penjelasan tersebut, Wali Kota Pontianak Edi Rusti Kamtono bersama Kapolresta Pontianak Kombes Pol Endang Tri Purwanto mendatangi langsung pusat pemanggil listrik tenaga diesel PLT Desiantan. Edi Rusti Kamtono meminta agar PLN mengerahkan seluruh sumber daya agar proses pemulihan dapat segera diselesaikan lebih cepat dari target yang telah disampaikan.
3: Nah, kita minta dipercepat karena ini kan sangat meresahkan sampai terjadi pemadaman yang berkepanjangan ya. Akan pastikan taulah yang lama tanggal 11-12 Juli sudah normal kembali.
1: Nah. Sementara itu Kapolresta Pontianak Kombes Pol Endang Tri Purwanto mengimbau masyarakat untuk tetap menjaga ketertiban. Jika warga ingin menyampaikan keluhan ataupun melakukan aksi demonstrasi, diminta agar tidak anarkis.
3: Tentunya kami jajaran kepolisian Polresta Pontianak siap untuk mengamankan dan terus berkoordinasi dengan Polap untuk tetap menjaga situasi kaptipan tetap kondusif. Kita jaga dan kita layani aksi penyampaian pendapat dari kelompok-kelompok masyarakat yang tidak dirugikan dengan adanya pemadaman bergilir.
1: Kapolresta juga berharap agar proses pemulihan ini lebih cepat berakhir sehingga listrik di Kalimantan Barat termasuk di Kota Pontianak segera normal. Muhammad Rokib, Syarutani melaporkan.
0: Pemadaman listrik bergilir yang terjadi di sejumlah wilayah Kalimantan Barat tak hanya mengganggu aktivitas masyarakat tetapi juga berdampak pada pelaku usaha mikro. Salah satunya dirasakan pedagang makanan di Pontianak yang mengaku mengalami penurunan omset hingga kerugian akibat bahan dagangan yang rusak. Kita simak laporannya.
4: Pemadaman listrik bergilir yang berlangsung selama beberapa jam dalam dua hari terakhir memberikan dampak langsung bagi para pelaku usaha kuliner. Warung makan milik Mita yang menjual empe-empe, mie sagu, bubur pedas, hingga es batu menjadi salah satu usaha yang terdampak akibat listrik padam hingga sekitar 8 jam di area Sungai Jawi. Selain membuat suasana warung menjadi gelap, panas, dan gerah, sehingga mengurangi jumlah pelanggan yang datang. Pemadaman juga menyebabkan bahan makanan yang beku mulai mencair dan berpotensi mengalami kerusakan.
5: Yang kita bekukan, meleleh dia. Udah itu warung gelap, panas, banyaklah sih pengaruhnya. Sebagai pelaku usaha ini banyak dampaknya. Tolonglah untuk PLN ya, janganlah saya nak mati-mati kayak gini nih. Kasihanlah pelaku usaha nih, bangkrut kita bisa-bisa kayak gini nih.
4: Mita berharap kondisi pasokan listrik dapat segera kembali normal agar aktivitas usaha masyarakat tidak terus terganggu. Pasalnya, keberlangsungan usaha kecil sangat menggantungkan pada ketersediaan listrik, terutama bagi para pelaku usaha kuliner yang mengandalkan peralatan pendingin untuk menjaga kualitas bahan makanan. Gulista Kisra melaporkan.
0: Pemadaman listrik yang terjadi di Kota Pontianak pada akhir pekan lalu membawa dampak yang tak terduga bagi sektor perhotelan. Salah satunya dialami Hotel Aslem Pontianak yang justru mencatat lonjakan tingkat hunian selama pemadaman listrik berlangsung dan kita simak laporannya.
6: Pemadaman listrik bergilir di beberapa wilayah di Kota Pontianak yang signifikan terjadi pada akhir pekan lalu memang cukup mengganggu aktivitas masyarakat. Namun di sisi lain memberi dampak tak terduga kepada pelaku usaha seperti kafe, hotel, dan beberapa usaha lainnya. Seperti yang dialami Hotel Aston Pontianak pada akhir pekan lalu, mengalami peningkatan hunian atau okupansi hingga 80%. Public Relations Manager Hotel Aston Pontianak Arifin menjelaskan bahwa memang terjadi peningkatan hunian atau okupansi pada masa pemadaman bergilir akhir pekan lalu. Arifin menambahkan jika dibandingkan dengan bulan sebelumnya, tingkat hunian pada awal Juli juga mengalami peningkatan secara bulanan atau mantuman dibandingkan Juni. Namun lonjakan tersebut hanya terjadi saat momen pemadaman listrik dan kini tingkat okupansi telah kembali normal.
7: Dari sisi hunian atau okupansi memang sempat ada semacam anomali ya kemarin. Jadi ada tren yang tiba-tiba berubah, okupansinya meningkat gitu. Meningkat yang cukup signifikan, yang bisa dibilang menyentuh angka 80% okupansi. Ya, padahal itu di momen weekend, ya, momen weekend, dan kita memang waktu itu tidak ada grup, tidak ada event juga. Jadi ada semacam peningkatan yang signifikan. Tapi itu hanya beberapa hanya di pas waktu itu, kalau nggak salah di Jumat ya, Jumat Sabtu. Di bawah Sabtu itu, Jumat ke Sabtu, dan pada saat Jumat ini malam itu, saya rasa itu puncaknya ya kemarin itu ya, pemadamannya itu.
6: Dirinya juga menilai kombinasi pemadaman listrik akhir pekan dan libur sekolah menjadi faktor utama yang mendorong masyarakat memilih menginap di hotel sebagai alternatif selama pemadaman listrik berlangsung. Wilhelmus melaporkan.
8: Warta berita siang ini dapat Anda dengar di FM 104,2 MHz dan live radio streaming di rri.co.id dan aplikasi RRI Digital.
0: Di tengah derasnya arus informasi yang beredar di masyarakat, Otoritas Jasa Keuangan atau OJK menghimbau masyarakat agar tidak mudah mempercayai setiap informasi terkait dengan sektor jasa keuangan sebelum dipastikan kebenarannya. OJK Kalimantan Barat juga menyatakan siap memberikan klarifikasi apabila muncul informasi yang membutuhkan konfirmasi. Berikut laporannya.
9: Kepala Otoritas Jasa Keuangan Kalimantan Barat Rohma Hidayati menyampaikan dalam perkembangannya kerap muncul berbagai pemberitaan yang menjadi sorotan di lingkungan OJK maupun industri jasa keuangan. Meski sebagian besar informasi tersebut tidak terjadi di Kalimantan Barat, OJK tetap membuka ruang bagi masyarakat dan media untuk melakukan konfirmasi apabila terdapat informasi yang diragukan kebenarannya. Menurut Rohma, perkembangan teknologi dan media sosial membuat informasi dapat menyebar dengan sangat cepat.
10: Media ini, dan kita sudah kenal cukup lama, membina hubungan baik, tidak ada yang lebih tinggi kedudukannya. Kita sejajar, kita mitra strategis. Media butuh OJK dalam hal untuk isi pemberitaan. OJK sangat membutuhkan media dalam hal mengeko. OJK punya kebijakan yang harus masyarakat ketahui.
9: Rohma menegaskan bersama media, OJK Kalimantan Barat siap memberikan penjelasan apabila terdapat informasi yang memerlukan klarifikasi. Langkah tersebut dilakukan agar masyarakat memperoleh informasi yang akurat dan tidak terpengaruh oleh kabar yang belum dapat dipastikan kebenarannya. OJK Kalimantan Barat juga mengajak masyarakat memanfaatkan saluran resmi OJK apabila membutuhkan informasi atau ingin memastikan kebenaran suatu isu. Hermanta Fiko Al-Hadi melaporkan.
0: Pendidikan Madrasah Masuk Kami menawarkan kurikulum khas yang memadukan pendidikan umum, pendalaman agama, serta pembiasaan karakter Islami dalam keseharian siswa. Hal ini yang menjadikan madrasah menjadi pilihan utama orang tua untuk menyekolahkan anaknya. Dan kita simak laporannya.
9: Pendidikan madrasah menghadirkan kurikulum untuk menjadi ilmu bagi siswa-siswinya. Tidak hanya berbasis mata pelajaran umum, namun sejumlah pelajaran berbasis agama Islam juga turut diberikan. Kepala Madrasah Aliyah Negeri 2 Pontianak Yudiana mengatakan, kurikulum pendidikan di madrasah memiliki keunggulan yang tidak dimiliki sekolah umum. Selain mempelajari mata pelajaran umum, peserta didik juga mendapatkan penguatan pendidikan agama melalui 4 mata pelajaran utama, yakni fikih, Al-Quran, hadis, akidah akhlak, dan sejarah kebudayaan Islam, ditambah bahasa Arab. Menurut Yuliana, keunggulan tersebut tidak hanya terlihat dalam materi pembelajaran, tetapi juga diterapkan melalui berbagai pembiasaan positif di lingkungan sekolah. Siswa dibiasakan bersalaman dengan guru saat memasuki kelas, melaksanakan sholat duha, sholat zuhur berjamaah, serta mengikuti berbagai kegiatan bernuansa Islam yang membentuk karakter dan akhlak mulia.
11: Memang kalau berbicara masalah untuk kurikulum, madrasah memang suatu keistimewaan tersendiri, karena kalau mungkin di umum itu kan spesifik ya. Kalau untuk di madrasah paling tidak ada 4 mata pelajaran agama tambah 1 tambahan pelajaran bahasa Arab. Ada fikih, mata pelajaran fikih, ada Quran hadis, ada akidah akhlak, ada sejarah kebudayaan Islam.
9: Yuliana mengatakan keberhasilan pendidikan di madrasah ditentukan 3 indikator utama, mulai dari input, proses, dan juga output. Dari sisi input, madrasah didukung tenaga pendidik yang profesional, kompeten, serta sarana-prasarana yang memadai. Bahkan guru juga terus mendampingi peserta didik secara optimal agar potensi setiap siswa berkembang maksimal. Fiko Al-Hadi melaporkan.
12: Kami ucapkan terima kasih.
0: Sekian warta berita siang produksi Radio Republik Indonesia Pontianak mewakili KPK Jam Tugas. Saya Budiman Tahir, mengatakan terima kasih dan sampai jumpa.

Ya, pendengar, Anda masih bersama kami di program A1 Radio Republik Indonesia Pontianak di siang yang cukup terik ini. Kami ajak Anda untuk terus bersama kami. Kami sesaat lagi yang akan menghadirkan ruang terbuka bagaimana membahas cerdas amankan instalasi, bijak memilih proteksi, solusi menekan risiko kebakaran. Nanti ada beberapa narasumber yang tentunya kami hadirkan untuk Anda di rangkaian acara ruang terbuka kami pukul 13.30 waktu Indonesia Barat. Tapi sebelumnya kita nikmati dulu berbagai lagu pilihan ya yang sudah kami siapkan untuk Anda.

0: Pro 1 Pontianak mengajak Anda untuk berpikir kritis dan meningkatkan kemampuan di tengah pesatnya kemajuan teknologi informasi.
1: Perempuan itu harus tetap maju, ya, tegak lurus ke depan melihat, tetapi tidak meninggalkan agama dan hidup beradat dan berbudaya.
2: Informasi tentang sampah itu juga secara masif dibutuhkan sebagai tadi itu konten keterbukaan informasi hijau yang tersedia.
0: Memahami perbedaan agama dan berkomitmen menjaga kerukunan antar umat beragama. Dialog interaktif literasi digital dan moderasi beragama hadir setiap Selasa jam 10 sampai 11 waktu Indonesia Barat di Pro 1 Pontianak FM 104,2 MHz dan kanal YouTube Pro 1 RRI Pontianak.

0: Aduh, gawat, gawat.
1: Kenapa, Bud? Kuota habis.
0: Beh, ini lebih parah, cuy. Mie instanku habis.
1: Astaga, itu sih bukan krisis kali. Itu masalahmu aja.
0: Eh, jangan salah. Ini tanda-tanda krisis pangan nasional.
1: Ih, nasional dari mana?
0: Ya kalau aku lapar, berarti negara ikut menderita, kan?
1: Yang lemah itu kamu.
0: Jadi gimana nih solusinya?
1: Makanya, manfaatin tuh pekarangan untuk tanam sayuran atau beternak biar tetap bisa makan kalau lagi krisis.
0: Memang penting ya ketahanan pangan.
1: Ya penting lah, biar kita tidak tergantung sama orang lain.
0: Oke, demi ketahanan pangan, sekarang aku siap nanam sayur dan pelihara ternak dan mulai belajar masak sendiri.
1: Gitulah, kalau semua masyarakat mau ikut menjaga ketahanan pangan, pastinya negara kita makin kuat. Karena dengan pangan yang kuat, bangsa pun kuat.

0: Telinga Anda kembali mendengarkan Pro 1 Sambas 97,4 FM, kanal informasi dan inspirasi.
1: Saatnya Anda dengar RRI Sambas 97,4 MHz.
2: RRI.co.id, media radio berita online terpercaya. Berita terkini dari seluruh Indonesia, tampilan baru dan fresh. Bagian dari sistem Big Data dan Artificial Intelligence RRI, menjadikan RRI.co.id mudah diakses. RRI.co.id.

Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

Selamat datang di era digital baru. RRI News kini hadir di genggaman Anda dengan aplikasi mobile terbaru. Temukan berita online terkini, cepat dan terpercaya langsung dari perangkat Anda dengan fitur pembaruan berita real-time dari aplikasi mobile RRI News. Anda tak akan pernah ketinggalan informasi. Nikmati kemudahan akses berita nasional dan internasional, berita terpopuler, dan video berita terbaru kapan saja dan di mana saja. Dilengkapi dengan teknologi terkini, aplikasi mobile RRI News memberikan pengalaman membaca yang lebih baik. Dapatkan notifikasi berita penting langsung di layar ponsel Anda. Jelajahi kategori berita yang Anda minati, mulai dari politik, ekonomi, budaya, hingga olahraga. Anda juga bisa berbagi berita penting kepada teman dan keluarga melalui media sosial dan aplikasi pesan, menjaga Anda tetap terhubung dengan dunia di sekitar Anda. Memiliki jaringan lebih dari 80 microsite tersebar dari Sabang sampai Merauke, serta memiliki tren pembaca yang semakin meningkat, RRI News menghadirkan liputan berita terlengkap dan terkini dari seluruh Indonesia. Unduh sekarang di Google Play dan App Store aplikasi mobile RRI News, membawa dunia ke dalam genggaman Anda. Aplikasi mobile RRI News, berita terkini dan terpercaya dalam genggaman Anda.

0: semuanya serba praktis ya. Nasi ada nasi kotak, minuman juga ada kemasan kotak.
1: Yang penting kita jangan terkotak-kotak.
0: Hah? Maksudnya?
1: Kita jangan mengkotak-kotakan suku, agama, dan ras. Kita harus menjunjung tinggi toleransi untuk keutuhan NKRI. Cukup nasi aja ya yang kotak, kita

Bullying atau biasa disebut dengan perundungan merupakan segala bentuk penindasan atau kekerasan yang dilakukan dengan sengaja oleh satu atau sekelompok orang yang lebih kuat atau berkuasa terhadap orang lain dengan tujuan untuk menyakiti dan dilakukan secara terus-menerus. Bullying meliputi kekerasan fisik seperti memukul atau menendang, sedangkan kekerasan psikis seperti memarahi, mengancam, dan mencemooh. Korban yang mengalami perundungan akan menjadi minder, kurang percaya diri, dan menarik diri dari kehidupan sosial. Sementara pelaku bullying juga dapat diancam dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 dengan ancaman pidana penjara paling lama 3 tahun 6 bulan dan atau denda paling banyak Rp72 juta. Melihat dampak terhadap korban dan juga sanksi kepada pelaku perundungan, tentu sudah sewajarnya kita bersama-sama mencegah aksi perundungan. Mari kita hentikan aksi perundungan, baik di kehidupan nyata atau media sosial, agar kehidupan sosial kita menjadi lebih baik.

0: buang sampah sembarangan.
1: Eh, jak bungkus bule-bule naknya tok beh. Lebih lalu kau. Kau lak paling jak kena terbangkan hanyin jok iya beh.
0: Yeh, sapi jok yang lebay. Cobalah kau bayangkan. Semua orang yang lewat di situ macam nak kau ngebuang bungkus gule-gule sembarangan. Sebulan kemudian dah jadi gunungan sampah di situ.
1: Aku juga sih. Yalah, ku pitiki agi sampahnya. Kalau aku buangkan menjumpai tempat sampah.
0: Gila orang. Sesampainya pelikan yang namanya sampah sekacik apapun. Syukur-syukur kita masih bisa kelola sampah dengan betul. Pasti akan lebih bermanfaat untuk lingkungan kita.
2: Kelola sampah dengan bijaksana. Sadari pentingnya membuang sampah pada tempatnya. Dan mari ciptakan lingkungan yang bersih mulai dari diri kita sendiri. Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.

sangat cepat. Ingat, hantavirus dapat menyerang paru-paru dan membahayakan nyawa jika terlambat ditangani. Untuk langkah mencegah penularannya, rutin membersihkan rumah agar bebas dari sarang tikus. Hindari kontak langsung, jangan menyentuh tikus atau kotorannya secara langsung. Selalu pakai masker saat membersihkan area yang berdebu. Dan simpan bahan makanan di tempat yang tertutup rapat agar tidak dihampiri tikus.

0: 0879-727-912 Jakarta sore ini. Kilas Berita 91,2 FM Pro 1 Jakarta, kanal informasi dan inspirasi.
1: Selamat sore saudara pendengar Kilas Berita pukul 15 bersama saya Ega Pangestu. Kami awali informasi pertama, Pemprov DKI Jakarta mempertimbangkan penambahan kelompok atau golongan penerima manfaat transportasi umum gratis di Jakarta. Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung mengatakan, penambahan itu dilakukan sejalan dengan rencana kenaikan tarif TransJakarta dan TransJabodetabek. Informasi selanjutnya, Ketua Komisi D DPRD DKI Jakarta Yuke Yurike meminta Dinas Lingkungan Hidup DKI Jakarta supaya menata sistem pengangkutan sampah dengan jelas, termasuk saat nanti ditetapkan jadwal pengangkutan secara berkala. Yuke menilai keberhasilan kebijakan pengurangan sampah menuju TPST Bantar Gebang, Bekasi, Jawa Barat sangat bergantung pada kesiapan tempat atau sarana di lapangan. Oleh karena itu, dia meminta Pemprov DKI untuk memastikan kesiapan semua fasilitas pendukung, mulai dari tempat pemilihan hingga moda pengangkut sehingga tersedia dan memadai. Sekian kilas berita.
0: Telah kita ikuti kilas berita di 91,2 FM Pro 1 Jakarta, kanal informasi dan inspirasi. 91,2 FM Jakarta sore ini. Jakarta sore ini 91,2 FM Pro 1 Jakarta, kanal informasi dan inspirasi.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang menjelang sore untuk Anda pendengar ya, Binda hadir di Jakarta sore ini. Dan nanti kami akan hadirkan tentunya ya, untuk hari ini Anda akan menyimak tentunya ya, untuk berjaringan secara nasional. Dan Anda juga nanti ikut bisa mendengarkan melalui streaming ya. Bisa mendengarkan melalui di @RRI Digital. Beranda Asa Cinta Nasional akan kami hadirkan setelah semua lagu berikut ini. Tetap di Jakarta sore ini.

0: Asta Cita, Pro 1 RRI Jakarta. Sebuah acara yang menghadirkan potret kebijakan, persembahan Radio Republik Indonesia, program prioritas, dan langkah strategis pembangunan nasional. Menyuarakan 8 cita-cita besar bangsa, menuju Indonesia yang berdaulat, mandiri, dan berkepribadian.
1: Pendengar, saatnya beranda Asta Cita Nasional Berjaringan. Kami akan awali dari RRI Kupang dengan tema Ruang Terbuka Hijau di Taman Nusa Malole berikut ini.
2: Pendengar, Anda masih bersama kami di beranda Asta Cita siaran berjaringan Pro 1 RRI seluruh Indonesia. Saat ini saya bersama dengan Kepala Dinas Perumahan Kawasan Pemukiman dan Lingkungan Hidup Kapater Tendau, Lexi Envoy. Saat ini kita akan mewawancarai Kepala Dinas Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup Kapater Tendau. Topik yang kita angkat berkaitan tentang ruang terbuka hijau. Mari kita ikuti wawancara selengkapnya. Pak Kades, bagaimana kondisi ruang terbuka hijau di Kapater Tendau saat ini dan seberapa pentingnya keberadaan

0: Di sini ruang terbuka hijau ini taman kota dan ruang terbuka hijau itu juga ditanami dengan pohon-pohon pelindung maupun tanaman hias lainnya. Di sini diharapkan bahwa taman kota ini yang dibangun ini bisa membuat masyarakat atau menyediakan tempat untuk masyarakat Kota Baa untuk bisa sekedar refreshing lah, sore-sore duduk-duduk di situ menikmati suasana Kota Baa. Dan di situ juga ada tempat-tempat kuliner yang bisa langsung dinikmati. Seberapa penting? Karena kita tahu bahwa fungsi daripada taman kota itu adalah bisa mengurangi emisi gas rumah kaca yang sekarang ini lagi digaungkan oleh secara nasional, dan kita memiliki target untuk pengentasan emisi gas rumah kaca.
1: Pak Kadis, latar belakang pemerintah Kabupaten Rotendau melalui dinas terkait yang Pergim dan Lingkungan Hidup ini yang memberikan perhatian khusus terhadap penataan ruang terbuka ini, Pak.
0: Jadi sesuai dengan tugas dan pokok kami, kami selalu menyediakan tanaman-tanaman ataupun pohon-pohon untuk bisa ditanami oleh masyarakat dan juga langsung oleh kami melalui taman kota ini. Tujuannya adalah bahwa masyarakat juga peduli terhadap lingkungan sekitar rumahnya, di mana 30% daripada luasan yang dibangun rumah itu harus dihijaukan. Jadi ada ruang terbuka hijau yang harus ada pada tiap rumah. Tujuannya apa? Tujuannya adalah supaya sirkulasi udara yang sehat, udara yang bersih itu tetap berada di lingkungan tempat tinggal kita. Demikian, Pak Rudi.
1: Dalam penataan ruang terbuka hijau, bagaimana konsep yang diterapkan agar tidak hanya indah dilihat, tetapi juga berfungsi sebagai kawasan resapan air paru-paru kota dan ruang interaksi masyarakat di Rotendau?
0: Nah, kita dari dinas sangat mempedulikan ini. Jadi beberapa tanaman yang khusus kita hadirkan di situ, di taman kota ini, maupun di tempat tinggal masyarakat, itu salah satu gunanya adalah mempertahankan atau menimbulkan konservasi air tanah. Jadi ketika hujan turun, air tanah itu tetap terjaga dengan kehadiran pohon-pohon tersebut. Dan juga harapan kami bahwa setiap masyarakat, di mana curah hujan kita yang sangat rendah ini, bisa membuat biopori ataupun sumur-sumur resapan di sekitaran rumah. Nah, ketika ada sumur-sumur resapan itu, maka pohon-pohon yang ditanam juga dapat berkembang dan bertumbuh dengan baik. Dengan sendirinya, akar daripada pohon-pohon itu akan menimbulkan dan mempertahankan konservasi air tanah yang ada.
1: Yang berikutnya, Pak Kadis, apa saja yang menjadi tantangan yang dihadapi pemerintah dalam menyediakan ruang terbuka hijau di tengah keterbatasan lahan dan anggaran di masa efisiensi ini?
0: Iya, jadi sebenarnya kami siap untuk melaksanakan segala sesuatu yang berkaitan dengan ruang terbuka hijau. Namun kita sama-sama tahu bahwa kekurangan anggaran dan dilakukan efisiensi anggaran, sehingga kami secara menyesuaikan dengan anggaran yang ada, kami belum bisa membangun lebih banyak lagi taman-taman kota atau ruang-ruang tempat terbuka hijau. Namun kami harap ke depan ketika anggaran ini sudah bisa stabil kembali, maka kami akan melakukan itu. Paling tidak kita buat lagi satu atau dua taman kota lah di Kota Baa ini.
1: Pak Kadis, sejauh mana keterlibatan masyarakat, komunitas, sekolah maupun pelaku usaha dalam menjaga ruang terbuka hijau di Rotendau selama ini?
0: Nah, inilah yang kita harapkan dari pihak-pihak, terutama sekolah. Nah, kita ada beberapa sekolah di Kecamatan Rote Barat, itu disponsori oleh yayasan daripada Astra Internasional. Jadi ada beberapa sekolah, ada dua SD dan dua SMP, itu di bawah naungan sponsor PT Astra Internasional itu dan Dinas Pirkim dan Lingkungan Hidup, kita mengedukasi dan mereka menghijaukan kurang lebih 30% daripada luasan sekolah mereka. Dan itu sudah berhasil dengan baik. Diharapkan untuk sekolah-sekolah lain bisa melakukan itu. Kita memiliki keterbatasan dana yang mengakibatkan program kegiatan adiwiyata di sekolah kita mengalami belum bisa dilaksanakan dengan baik. Diharapkan kalau efisiensi ini sudah berakhir, maka kami bisa mengadakan lagi adiwiyata di beberapa sekolah, terutama sekolah-sekolah yang ada di Kota Baa dan sekitarannya dalam pengelolaan ruang terbuka hijau.
1: Penataan ruang terbuka hijau ini, Pak Kadis, selain mempercantik kota, apakah penataan ruang terbuka hijau ini juga menjadi bagian dari upaya menghadapi perubahan iklim dan meningkatkan kualitas lingkungan di sekitar ini, Pak?
0: Ya, jadi sebenarnya tujuan utama daripada taman kota ini atau ruang terbuka ini ada beberapa yang seperti yang tadi telah dikatakan, bahwa yang pertama itu mempercantik kota itu, yang kedua mengurangi emisi gas rumah kaca, dan ya bisa jadi tempat tongkrongan masyarakat yang berada di sekitaran itu, dan bisa juga meningkatkan konservasi air tanah.
1: Oke, Pak Kadis, selain di pusat kota penataan ruang terbuka hijau, apakah ada rencana ke depan untuk penambahan ruang terbuka hijau di kecamatan-kecamatan lain dalam beberapa tahun ke depan ini, Pak Kadis?
0: Iya, jadi seharusnya demikian, Pak Rudi. Jadi setiap kota kecamatan itu harus di pusat kota, di pemerintahan kecamatan itu harus paling tidak memiliki satu taman kota dengan ukuran standar. Namun keterbatasan anggaran kami belum bisa melaksanakan itu. Ke depan kami akan melaksanakan itu. Seharusnya juga peran penting daripada masyarakat yang ada di kecamatan bisa melakukan itu mulai daripada lingkungan sekitar ataupun di rumah-rumah sekitar. Banyak sekali yang masyarakat yang rumahnya cukup mewah, cukup sesuai dengan standar perumahan yang layak, namun sangat disayangkan di halaman depan, di belakang, di samping kurang sekali banyak tanaman yang harusnya ditanamin agar lebih mempercantik akan lingkungan di sekitar itu.
1: Pak Kadis, apa harapan Bapak terhadap kesadaran masyarakat dalam menjaga taman dan ruang terbuka hijau yang telah dibangun oleh pemerintah?
0: Nah, ini yang jadi masalah, salah satu masalah. Taman-taman kota yang kita sudah bangun itu kebanyakan itu entah dirusak atau bagaimana, tapi kami menemui dan kami menyaksikan itu bahwa itu jauh daripada kepedulian masyarakat. Kami berharap supaya jangan lagi seperti itu, kita jaga apa yang telah dibangun oleh pemerintah. Tentunya ini juga untuk kepentingan dan semua anak cucu kita bisa menikmati itu ketika fasilitas pemerintah ini bisa dibangun. Jangan kita mengabaikan segala sesuatu yang baik, tetapi mari kita jaga sesuatu yang telah dibangun ini supaya bisa membuat banyak orang menikmati itu setiap hari.
1: Yang terakhir, pesan Bapak kepada masyarakat Rotendao agar ruang terbuka hijau dapat menjadi aset bersama dan terus dinikmati oleh generasi-generasi kita yang selanjutnya.
0: Ya, jadi pesan kami kepada masyarakat Rotendao bahwa mari kita jaga fasilitas-fasilitas seperti taman kota yang telah dibangun maupun menjaga tanaman-tanaman yang telah ditanam di situ. Kalau kita peduli, mungkin semuanya akan menjadi indah, terutama bisa menciptakan satu artistik yang kolaboratif antara taman dan tanaman hias maupun tanaman pelindung yang kita tanam di situ.
1: Demikian pendengar wawancara kita bersama Kepala Dinas Perumahan Kawasan Pemukiman dan Lingkungan Hidup Kabupaten Rotendao, Lexi Envoy, terkait ruang terbuka hijau di wilayah Kabupaten Rotendao. Terima kasih dan sampai jumpa pada edisi Beranda Asia Tita selanjutnya bersama RRI Program 1 Berjaringan Nasional.
2: Beranda Asia Tita.
3: Beranda Asta Cita Nasional dari RRI Kupang, kita beralih ke RRI Batam dengan tema Kampung Inovasi Plastik Batam berikut ini.

0: pulang. Tidak heran UBS RT 1 Berseri
1: Cinta
0: jadi rujukan bagi UBS lainnya. Menjadi binaan Pertamina
2: AMT,
0: sarana dan prasarana UBS RT 1 Berseri cukup terpenuhi. Mulai dari bantuan kontainer untuk penampungan sampah hingga alat penimbangan digital. Namun tidak hanya itu, pengurus UBS RT 1 Berseri juga mendapatkan pelatihan inovasi digital. Salah satu inovasi yang saat ini sedang berjalan, yakni inovasi digital pencatatan sampah melalui

0: Ramelia Buru Sembiri. Saya selaku ketua unit bank sampah RT1 Berseri Perumahan Permata Bandara. UBS RT1 Berseri itu sendiri berdiri pada tanggal 27 Januari 2022. Yang alhamdulillah nanti tahun depan di bulan Januari kita sudah berusia 4 tahun. Untuk binaan Pertamina sendiri itu tahun 2022 akhir, sekitar bulan November. Salah satunya itu pada saat kita penimbangan pertama itu sekitar 13 nasabah untuk di awal itu 27 Januari 2022. Dan kemudian Pertamina datang, itu 2023 kita mendapatkan namanya gudang, yaitu kontainer ini yang di belakang saya ini. Itu pada saat itu kita sudah mendapatkan nasabah juga mulai meningkat, dan juga untuk jumlah volume sampah itu sendiri itu kita semakin banyak. Di awal itu kita cuma sampai itu 150 per bulan. Untuk saat ini, sampai saat ini kita itu sudah mencapai 3 ton itu per bulannya. Kita juga ada aplikasi, yaitu aplikasi Kimara, Kampung Inovasi Sampah Permata Bandara. Itu kita Pertamina membuatkan untuk kita. Pada saat itu kita ini ada kendala pada saat pencatatan. Kenapa? Karena bagaimanapun nasabah itu menimbang, itu penimbangan pada saat kita di gudang, itu nasabah itu membawa itu sampahnya itu 0, jadi setidaknya 0,1, 0,2. Jadi penghitungannya di harga itu kita sering loss gitu kan, sering miss. Nah, dengan adanya aplikasi ini, jadi tidak ada lagi miss, jadi semuanya sudah langsung tertata di aplikasi itu sendiri. Jadi kalau mau melihat dari aplikasi itu, nasabah itu sudah mendownload aplikasi Kimara. Jadi keuntungannya apa? Jadi di aplikasi itu sendiri ada namanya riwayat untuk penimbangan. Jadi nasabah itu bisa melihat penimbangan tanggal berapa dan apa saja sampah yang sudah ditimbang di gudang kami. Dan kemudian apalagi di aplikasi Kimara itu adalah bisa nasabah bisa cek saldonya itu sendiri. Jadi pada saat itu nasabah bisa melihat saldonya sudah berapa. Jadi misalkan untuk minggu lalu itu cuman 50.000, mungkin penambahan di minggu ini menjadi 65.000, itu nasabah bisa langsung melihat di aplikasi. Dan kemudian untuk daftar harga sendiri itu juga sudah ada tercantum di aplikasi.
1: Program Kampung Inovasi Plastik UBS RT1 Berseri kini dirasakan sudah memberikan manfaat bagi warga perumahan Permata Bandara dan masyarakat Batam pada umumnya. Manfaat yang dirasakan tidak hanya pada ekonomi keluarga, tetapi juga manfaat kebersihan lingkungan.
2: Nama saya Nela Nelvia. Saya sebagai pengurus dari Bank Sampah UBS RT1 Berseri mulai bergabung jadi pengurus itu awal terbentuknya UBS di tahun 2022. Ini sudah berjalan 4 tahun, dan selama menjadi pengurus banyak suka duka yang kami hadapi. Awal-awal merintis itu jatuh bangun, memang merintis dari nol memang susah, belum lagi menghadapi tantangan masyarakat yang banyak kontranya, yang banyak yang tidak mendukung dengan bank sampah ini. Salah satu penyebabnya mereka takut lingkungan akan menjadi tercemar karena banyaknya tumpukan-tumpukan sampah. Seiring berjalannya waktu, kami berusaha untuk menunjukkan prosesnya. Jadi alhamdulillah di tahun keempat ini Bank Sampah RT1 Berseri sudah berseri sesuai namanya, banyak memperoleh manfaat, keuntungan, serta mulai dikenal oleh masyarakat luas. Keuntungan yang diterima oleh masyarakat yaitu tadi ibu-ibu yang tadinya tidak ada penghasilan, mereka dari memilah sampah bisa mendapatkan cuan dari sampah yang mereka pilah dari sampah rumah tangga sendiri. Dan juga di Bank Sampah UBS RT1 Berseri ini kami juga memiliki program yaitu koperasi bank sampah yang namanya Koberi, yang mana dana dari koperasi ini itu memang murni dari selisih harga yang kita peroleh dari penjualan sampah. Kita kembalikan lagi ke nasabah untuk modal awal dari koperasi ini, dipinjamkan ke nasabah untuk modal usaha, untuk bantuan sekolah dan pendidikan. Selain daripada koperasi itu juga, di setiap tahunnya kami juga memberikan reward-reward untuk nasabah, seperti ada santunan untuk yatim piatu, janda-janda yang ada di yang bergabung menjadi nasabah di UBS RT1 Berseri. Sekarang jumlah nasabah ada sekitar 219 nasabah. Yang awal berdiri kita hanya 13 orang saja.
1: Pepatah mengatakan usaha tidak akan mengkhianati hasil. Dedikasi dan inovasi

0: peduli lingkungan untuk masa depan anak negeri.
1: Beranda Astacita.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, pendengar dimanapun berada. Kita berjumpa dalam program Asca Cita berkaitan dengan tema tentang ruang hijau. Dari RRI Toli-Toli, kita akan fokus pada membangun infrastruktur wilayah kota berbasis kawasan hijau. Kita tahu, kota yang tumbuh tanpa penataan, pembangunan yang selaras dengan alam, lambat laun akan kehilangan jati dirinya. Kita sering melihat banjir saat hujan deras melanda, atau suhu udara yang terasa makin menyengat di area pusat kota. Ini adalah sinyal bahwa kota butuh ruang untuk bernapas. Pertanyaannya, bagaimana kita bisa melihat pembangunan yang baik untuk infrastruktur kawasan hijau, khususnya di Kabupaten Toli-Toli? Saat ini, saya sudah bersama dengan Kepala Dinas Disperkim Kabupaten Toli-Toli, Pak Safrudin A. Rahman. Assalamualaikum, Pak Safrudin.
3: Waalaikumsalam, para pemirsa RRI di mana saja.

0: Jadi terkait dengan pembahasan kita hari ini, yaitu pembangunan infrastruktur kawasan hijau dan hubungannya dengan konsep Green City ya. Kalau kita di Perkimnya berhubungan dengan pembangunan ruang terbuka hijau ya, atau yang disebut dengan RTH. Ya, kita diamanatkan ya, memang di dalam Undang-Undang tentang Penataan Ruang nomor 26 tahun 2017 itu, kawasan RTH itu di dalam kota itu sudah diatur sebesar 30% dari luas kawasan, 20% RTH ruang publik dan 10% RTH untuk ruang privat. Tetapi kalau kita berbicara tentang Green City ya, Green City ini RTH cuma merupakan salah satu komponen daripada Green City itu. Karena konsep Green City ini adalah konsep yang komprehensif, di dalamnya ada tentang drainase, tentang persampahan, tentang transportasi, tentang penggunaan energi yang diefisienkan. Intinya tinggal di kota tapi bersahabat dengan alam. Ya, terkait dengan tema kita, urgensinya untuk kita di Toli-Toli ini memang sangat penting, Pak. Karena dia tidak hanya didasarkan pada ketentuan tata ruangnya, tapi juga pada kondisi ekologis toh, dan perkembangan kawasan perkotaan. Ya, dia bisa berfungsi sebagai suatu komponen yang mengurangi risiko banjir perkotaan, kemudian mengendalikan perkembangan kawasan terbangun, mengurangi suhu dan meningkatkan kenyamanan kota, kemudian melindungi sempadan sungai dan pesisir. Sebagaimana kita ketahui tadi, Bung Jasmine katakan bahwa Toli-Toli ini di adalah daerah pesisir dan dikelilingi oleh kawasan perbukitan. Jadi dia mencegah erosi, menjaga kualitas air. Itulah manfaat daripada sebuah pembangunan yang berwawasan lingkungan atau namanya kawasan hijau. Nah, kita punya RTH yang dibangun oleh pemerintah, RTH publik ini maupun itu, dia punya luas 11,7 hektar yang ada sekarang, atau cuma 0,12%. Jadi secara angka 30% yang disamakan itu tidak terpenuhi kalau cuma dari RTH publik yang kita bangun. Tetapi kalau kita melihat secara keseluruhan, termasuk RTH privat, kemudian RTH-RTH lainnya yang bukan menjadi aset pemerintah, itu kalau kita melihat dari foto citra satelit ya, itu kawasan kita ya, RTH kita ini berada di kisaran antara 20-30% dari luas kota.
1: Untuk menciptakan, menghadirkan konsep Green City di Kabupaten Toli-Toli, tentu Disperkim tidak bekerja sendiri, butuh keterlibatan dinas lainnya. Bagaimana sinergi yang dibangun oleh pihak Disperkim untuk membangun kawasan hijau di Kabupaten Toli-Toli ini, Pak?
0: Ya, ya, benar sekali, Pak. Itu dalam pengelolaan kawasan hijau memang bukan cuma Disperkim, ada kolaborasi antara instansi yang terkait, PUPR, DLH, Dinas Perhubungan, Pol PP, ya. Sebagai contoh ini RTH Tanjung Batu kita kelola secara kolaboratif ya, yang sementara kita lakukan ini. Jadi ini juga sejalan dengan konsep Green City, bukan cuma dalam hal dia punya vegetasi RTH-nya. Nah, jadi dalam hal sinergi ini kita selalu bekerja sama mulai dari tahap perencanaan, perizinan sampai dengan pelaksanaan ya. Kalau Dinas PUPR itu pada dalam menerbitkan rekomendasi bangunan gedung, persetujuan bangunan gedung itu dihitung dia punya perbandingan antara luas terbangun dan open space-nya. Itu memang semua bagian dari upaya-upaya untuk menciptakan kawasan terbuka ya.
1: Kemudian Pak Kadis, kita lihat kota Toli-Toli ini kan memiliki karakteristik unik sebagai kota pesisir yang langsung berbatasan dengan perbukitan. Pertanyaannya, bagaimana Disperkim mendesain kawasan hijau agar itu kelihatannya tidak hanya sebatas keindahan saja, tetapi bisa jadi benteng mitigasi bencana seperti banjir dan tanah longsor, Pak Kadis?
0: Iya, dalam perencanaan dan pembangunan RTH ini, Disperkim itu tidak hanya memandang kawasan hijau sebagai elemen estetika, tapi juga sebagai infrastruktur ekologis ya, yang memiliki fungsi perlindungan lingkungan. Ya, mengingat Kabupaten Toli-Toli ini karakteristik wilayahnya pesisir dan berbatasan langsung dengan kawasan perbukitan, maka desain RTH itu diarahkan untuk mendukung fungsi-fungsi mitigasi bencana ya, khususnya banjir, erosi dan tanah longsor. Pada kawasan perbukitan, keberadaan vegetasi itu kita harus pertahankan, Pak. Ya, kalau perlu ditingkatkan melalui penghijauan. Nah, sementara untuk kawasan dataran perkotaan kita ini, ada kota ini RTH dirancang sebagai area resapan air melalui taman kota, jalur hijau, ruang terbuka lainnya yang mampu mengurangi limpasan permukaan saat curah hujan tinggi. Sementara pesisir, kawasan hijau itu berfungsi sebagai zona penyangga atau buffer zone ya.
1: Artinya yang Pak Kadis ingin sampaikan bahwa apa yang saya tanyakan tadi itu sudah terpenuhi semua begitu?
0: Iya, jadi sudah terpenuhi ya, kita sudah melihat aspek dari dari segi ekologisnya, dari lingkungan, mitigasi bencana. Jadi bukan cuma sekedar sebagai estetika.
1: Ya, ya. Baik. Kita juga tidak bisa menampikan ya Pak Kadis bahwa di pesisir kawasan Kabupaten Toli-Toli khususnya di wilayah perkotaan ini kan juga terdapat kawasan mangrove. Bahkan salah satu aset hijau terbesar kota di Toli-Toli ini. Namun tekanan dari pemukiman dan aktivitas ekonomi terus meningkat. Apa langkah-langkah konkret dalam merehabilitasi dan melindungi zona mangrove ini agar tetap lestari di tengah pertumbuhan masyarakat begitu?
0: Ya. Jadi untuk merehabilitasi kawasan mangrove itu sebenarnya fungsi-fungsi dari instansi lain yang menangani kawasan pesisir. Tapi dalam hal ini kawasan Perkim ini peranannya itu dalam hal penataan pemukiman dan pengendalian pembangunan agar tidak menimbulkan tekanan terhadap ekosistem mangrove itu. Jadi meskipun rehabilitasi dan pengelolaan mangrove itu bukan tugas utama di Perkim, kami ini memiliki peran strategis dalam hal mendukung perlindungan kawasan mangrove melalui penataan kawasan pemukiman dan pengendalian pembangunan. Nah, salah satu langkahnya yang dilakukan adalah memastikan bahwa pengembangan pemukiman dan infrastruktur tidak masuk ke kawasan lindung pesisir atau area mangrove.
1: Pak Kadis, seringkali kendala terbesar dalam hal pembangunan kota hijau itu ya tak lain anggaran dan kesadaran masyarakat. Walaupun ada yang mengatakan bahwa leading sektor persoalan sampah ini kan pihaknya itu pihak DLH ya, Dinas Lingkungan Hidup. Lantas di Sperkim sendiri, apa biasanya dilakukan kerjasama koordinasi dengan pihak DLH agar taman-taman dan ruang-ruang hijau yang ada di kota Toli-Toli ini tetap terjaga begitu?
0: Terkait dengan persampahan ini ya, kalau kita di Perkim ya, kita merupakan salah satu tugas kita itu menyediakan sistem sanitasi persampahan dalam kawasan pemukiman. Jadi kita selalu berfokus pada kawasan perumahan, pemukiman ya. Ya sebenarnya salah satu kendala memang di pemukiman adalah yang pertama ketersediaan infrastruktur persampahan, yang kedua kesadaran masyarakat. Kita selalu memberikan sosialisasi, memberikan edukasi kepada masyarakat untuk membuang sampah pada tempatnya. Dalam ketersediaan anggaran kita menyediakan tempat sampah di RTH ya. Di RTH kita bekerja sama dengan DLH dalam hal pengelolaan.
1: Terakhir Pak Kadis, dari apa yang kita bincangkan sejak awal tadi, tentu kita menaruh harapan dari pemerintah daerah Kabupaten Toli-Toli khususnya melalui Dinas Pemukiman dan Perumahan Kabupaten Toli-Toli. Apa yang ingin Anda sampaikan kepada seluruh masyarakat Toli-Toli khususnya di wilayah perkotaan agar visi untuk mewujudkan Toli-Toli kota hijau yang asri dan gotong royong ini bukan hanya sekedar slogan saja, melainkan gerakan bersama begitu Pak, silakan.
0: Ya, yang paling penting kasaran kami ke masyarakat itu adalah kami berharap sama-sama menjaga fasilitas baik itu ruang terbuka yang tidak ada vegetasi maupun ruang terbuka hijau. Banyak kejadian Pak selama ini bukan dijaga malah dirusak. Ada lampunya hilang, ada lampunya pecah, ada bunga-bunganya hilang ya. Ini kan perlu kita melakukan pengawasan bersama. Pemerintah Pak Bupati terus memprogramkan ini untuk setiap tahunnya ada pemeliharaan maupun pembangunan infrastruktur kawasan terbuka hijau yang baru. Ya, kita ini harus jaga. Masyarakat kita harus jaga sama-sama.
1: Baik, terima kasih Pak Kadis atas bincang-bincangnya di program Asta Cita yang mengangkat tema seputar ruang hijau. Kita tahu pendengar Toli-Toli punya potensi alam yang luar biasa, mulai dari pesisir hingga perbukitannya. Memadukan kemajuan kota dengan kelestarian kawasan hijau tentu saja merupakan kunci agar kota Toli-Toli ini tetap bernapas lega di masa mendatang. Semoga langkah-langkah kecil yang telah didiskusikan pihak di Sperkim tadi menjadi awal dari lompatan besar agar masa depan Toli-Toli yang lebih bersahabat dengan alam ini bisa terjadi. Terima kasih atas perhatiannya. Dari RRI Toli-Toli, salam lestari, saya Jasmin mengucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Beranda Asta Cita.
3: Pendengar, tadi Anda baru saja menyimak Beranda Asta Nasional berjaringan dari RRI Toli-Toli dengan tema membangun infrastruktur wilayah kota berbasis kawasan hijau. Dan kami beralih yang terakhir ya dari RRI Ranai dengan tema menjaga ruang terbuka hijau bebas dari sampah berikut ini.
4: Selamat sore pendengar, berjumpa kembali di acara Beranda Asta Cita berjaringan produksi LPP RRI Ranai. Pendengar, ruang terbuka hijau merupakan salah satu elemen penting dalam menciptakan lingkungan yang sehat, nyaman, dan berkelanjutan. Di tengah pesatnya perkembangan pembangunan, keberadaan ruang terbuka hijau seringkali terpinggirkan. Padahal, fungsinya sangat vital bagi keseimbangan ekosistem dan kualitas hidup masyarakat. Ruang ini tidak hanya berperan sebagai paru-paru kota yang menghasilkan oksigen dan menyerap polusi, tetapi menjadi sarana rekreasi, interaksi sosial, serta pelestarian keanekaragaman hayati. Oleh karena itu, pengelolaan dan pengembangan ruang terbuka hijau perlu menjadi perhatian agar dapat memberikan manfaat yang optimal bagi generasi sekarang maupun yang akan datang. Bagaimana menjaga ruang terbuka hijau agar bebas dari sampah? Kita akan berbincang dengan Ibu Hazriani. Beliau ini fungsional pengendali sampah lingkungan DLH Natuna dan Ketua Komunitas Kehati dan Lingkungan Kabupaten Natuna.
5: Bu, kalau kita berbicara tentang ruang terbuka hijau ini kan memang gimana ya, masalah sampah itu kan banyak sekali masalahnya. Kalau masalah sampah tidak, kalau kita berbicara masalah sampah tidak akan habis-habisnya. Salah satunya di ruang terbuka hijau, kalau di Natuna ini di Pantai Piwang ya Bu ya. Jadi bagaimana nih Bu, Ibu kan orang DLH nih. Nah, bagaimana kebijakan dan strategi DLH dalam menjaga ruang terbuka hijau agar tetap bersih sehingga kita nyaman untuk berkunjung sana, Bu?
6: Kita dari Dinas Lingkungan Hidup itu memang memberikan edukasi, pemahaman dan himbauan dalam bentuk himbauan ya, setiap jam itu menyampaikan untuk menjaga atau mengambil sampahnya tidak boros air, sudah disampaikan untuk edukasi itu, dan juga sudah disiapkan tong-tongnya Mbak. Nah, itu upaya dari Dinas Lingkungan Hidup. Namun terkait sampah ini kan penyadarannya terus menerus dan itu juga kita upayakan ya, baik untuk edukasi masyarakat dan anak sekolah. Jadi pengunjung Pantai Piwang itu ya masyarakat kita ya semuanya. Jadi kita tetap edukasi untuk kesadaran, kesadaran bahwa kita harus menjaga lingkungan kita agar tidak nyampah, agar tidak sampahnya tidak berserak. Bila misalnya himbauan juga, bila ada sampah yang kita bawa, silakan bawa pulang atau masukkan ke tempat sampah. Seperti itu Mbak.
5: Iya, karena kita tahu kan Bu, kalau hari libur ya kan Bu, hari libur kalau di Pantai Piwang itu kan sangat ramai sekali pengunjung, karena di sana kan memang ruang terbuka hijau, tempat bermain anak-anak, tempat kumpul keluarga, dan juga sore-sore, pagi-pagi tempat orang berolahraga kan Bu. Tapi kita lihat juga di sekitar tuh, apalagi terutama di daerah pantainya Bu ya, sampah berserakan, apalagi kalau air kering tuh banyak sekali sampah. Itu bagaimana pengawasan dan penegakan aturan terkait pembuangan sampah di ruang terbuka hijau yang dilakukan Bu? Ada pengawasan nggak gitu?
6: Iya, kita kalau untuk dari DLH kita ada, ada Mbak ya, ada pengawasan dari bidang RTH sendiri. Itu ada mengawas, maksudnya petugas kita ada untuk yang
5: mengawasi,
6: ya, mengawasi sampah yang ada di Pantai Piwang. Cuman untuk yang berjualan, yang berjualan ya, itu kita sudah sampaikan bahwa setiap berjualan mereka harus setelah berjualan harus dibersihkan. Ya, silakan masukkan sampah ke tempat yang sudah disiapkan.
5: Iya.
6: Sudah ada diinformasikan. Lalu terkait sampah yang ada di pantainya,
5: iya,
6: sisi lautnya. Itu kemungkinan ya, dia ada dua kemungkinan, bisa saja dari laut sendiri ya, dari laut dibawa oleh arus air. bisa juga dari daratan. Tapi kalau melihat kondisi yang ramai ya, ramai setiap hari Minggu, itu kemungkinan memang dari daratan juga ada dampak ya, dampak ke laut.
5: Oh, jadi itu pengawasannya dilakukan setiap hari, petugasnya melakukan pengawasan setiap hari, atau memang seminggu sekali atau sebulan sekali, Bu?
6: Petugas kita ada di pantai itu setiap hari. Ya, setiap hari mereka bekerja membersihkan bila memang masih ada. Ini kan kalau untuk masyarakat kita ini ada juga yang memang sudah sadar, ada yang belum sadar. Ini yang belum sadar ini para pengunjung yang bila makan ya, dia main letak aja.
5: Iya, main buang aja.
6: Buang aja. Ini memang kadang-kadang kesadaran itu tidak ada gitu Mbak, memang tidak ada, karena dia beranggapan bahwa itu sudah ada petugasnya nih, Pantai Piwang ini sudah ada tugasnya, orang DLH gitu. Sebenarnya tugas dan tanggung jawab itu bukan
5: DLH saja,
6: gitu kan? Semua kita bertanggung jawab terhadap sampah kita sendiri gitu kan. Nah, cuman itu yang belum nyampai gitu, ada sebagian orang yang tidak belum tersampaikan pesan-pesan itu. Kalau misalnya kita sudah yang sudah tersampaikan, insya Allah dia paham ya. Dia pasti akan mencari tempat sampah, atau nggak ada tempat, nggak ketemu tempat sampah, dia akan bawa balik sampahnya.
5: Gitu. Iya, apalagi kalau di Pantai Piwang kan Bu, itu kan ada pantai, sering orang nongkrong bersama keluarga, kadang buat pertemuan bersama teman-teman, itu kan gampang sekali buang sampahnya di laut kan Bu. Dan juga kalau kita berbicara tantangan terbesar yang dihadapi oleh DLH dalam mengelola kebersihan ruang terbuka hijau ini, Bu, apa tantangan terbesarnya?
6: Kalau misalnya saya melihat ya, dimanapun ruang terbuka hijau, tidak saja di Pantai Piwang ya, tantangan terbesarnya itu kita menyadarkan masyarakatnya. Jadi menyadarkan orang itu tidak dalam sekali informasi gitu ya. Betul. Kita harus berulang-ulang, menyampaikan terus, kontinu dan konsisten. Jadi ini yang harus kita upayakan ya, secara kontinu. Jadi kalau misalnya masyarakat kita sudah sadar, insya Allah sampah nggak akan berserakan lagi. Karena kita juga tahu itu adalah bagian dari tanggung jawab ya, tanggung jawab kita untuk merawat ruang terbuka hijau itu. Jadi bukan milik pemerintah aja sebenarnya, itu kan milik kita bersama, kan kita juga yang nikmati.
5: Iya. Tapi kan terkadang ada juga yang tidak sadar. Karena itu yang Ibu bilang tadi, mungkin masyarakat mengatakan ini kan pekerjaan DLH. Untuk apa ada petugasnya, gitu kan?
6: Betul.
5: Tapi sejauh ini ada nggak edukasi ataupun kampanye khusus lah dari DLH?

0: Kalau misalnya masyarakat kita sudah sadar, insya Allah sampah nggak akan berserakan lagi. Karena kita juga tahu itu adalah bagian dari tanggung jawab, ya, tanggung jawab kita untuk merawat ruang terbuka hijau itu.
1: Iya.
0: Jadi bukan milik pemerintah aja sebenarnya, gitu kan, milik kita bersama, kan kita juga yang nikmati.
1: Iya. Tapi kan terkadang ada juga yang tidak sadar. Iya, karena betul. Itu yang Ibu bilang tadi. Mungkin masyarakat mengatakan ini kan pekerjaan DLH.
0: Iya.
1: Untuk apa ada petugasnya,
0: iya,
1: gitu kan?
0: Betul.
1: Tapi sejauh ini ada nggak edukasi ataupun kampanye khusus lah dari DLH ini untuk meningkatkan kesadaran masyarakat tentang pentingnya menjaga ruang terbuka hijau ini agar tetap bersih, tetap nyaman, bebas dari sampah. Karena kalau ada sampah kan tidak nyaman juga kita melihat, Bu.
0: Iya. Jadi di Pantai Piwang itu ada nama edukasinya, Mbak, ya. Si Piwang.
1: Oh, Si Piwang.
0: Jadi ya, Si Piwang itu dari DLH udah menyampaikan informasi, ya. Itu saya rasa itu bentuk edukasi lah terhadap masyarakat. Ambil sampahnya atau jangan buang sembarangan, ya, itu edukasi itu sudah kita sampaikan setiap jam, kan?
1: Iya.
0: Setiap jam itu kan artinya siapapun pengunjung ya dia pasti ingat ada Si Piwang di Pantai Piwang. Kalau misalnya untuk ke masyarakat umum,
1: iya, khusus gitu,
0: masyarakat maksudnya di tempat-tempat tertentu,
1: iya, ya, misalnya selain, ke sekolah,
0: ya,
1: di tempat masuk ke desa-desa, iya, itu di mana saja, Bu?
0: Kalau untuk sekolah kita ya di madrasah-madrasah sudah, di SMP sudah, SMA sudah. Jadi kita sudah, sebenarnya sudah, ya. Cuman masalahnya ini masuk apa enggak, gitu kan.
1: Orang sadar apa enggak?
0: Sadar apa enggak, gitu kan. Jadi kita memang ya agak repotnya di situ memang,
1: iya,
0: agak susahnya menyadarkan masyarakat untuk peduli, gitu aja. Kalau misalnya dia sebentar dia dengar, gitu kan, kita sampaikan sampah itu harus dikelola, tidak boleh dibuang sembarangan, nanti terjadi banjir ataupun menyakiti bumi kita. Pada waktu itu dengar, gitu kan. Kadang ada juga mungkin sebagian kelompok memang tidak paham, gitu. Tidak paham cara ngelolanya. Makanya kadang kita juga masuk, DLH juga masuk ke kelompok masyarakat, ibu-ibu PKK, Dharma Wanita, gitu kan, organisasi perempuan. Kita mengajarkan cara

0: ada yang berbunyi buanglah sampah gitu kan Bu. Mungkin yang DEH langsung orangnya langsung turun gitu.
1: Iya, baik Mbak Elmi, ini sangat menarik ya, kita untuk misalnya mengedukasi untuk di Pantai Piwang setiap misalnya hari Sabtu ya, maksud Mbak Elmi itu kita adakan satu momen khusus.
0: Iya, momen khusus
1: itu mudah-mudahan kedepannya ada. Jadi kita harus mengumpulkan misalnya beberapa tim ya, beberapa kelompok masyarakat yang memang betul-betul. Tapi kalau misalnya kita cuman tidak mengumpulkan orang, tidak mengumpulkan kelompok, itu rasanya sia-sia ya, sia-sia. Jadi kita harus memang tujuannya memang untuk satu tim, misalnya satu komunitas, misalnya dari DWP apa gitu kan. Tapi pernah kok saya melaksanakan itu ya, melaksanakan itu dalam beberapa kegiatan, hari peduli sampah maupun hari hari lingkungan hidup sedunia, itu ada beberapa kali pernah saya buat. Kami berkumpul di Pantai Piwang mungkin 2 tahun belakangan ya, tahun kemarin 2025 memang saya opkan, memang tidak ada kegiatan. Jadi sebelum 2025 itu ada beberapa kegiatan yang memang saya lakukan di Pantai Piwang. Jadi memang kita ngumpulkan anak-anak sekolah, ibu-ibu dharma wanita ya, itu kita kumpulkan sekaligus saya mengedukasi apa yang sudah saya buat gitu. Untuk ngelola sampahnya baik ekoenzim atau kerajinan-kerajinan tas-tas yang sudah kita buat Mbak. Jadi udah pernah sebenarnya. Saya pun juga mewakili DLH dan komunitas kan.
0: Apa harapan Ibu sebagai orang DLH dan juga sebagai ketua komunitas kehati dan lingkungan agar ruang terbuka hijau kita ini asri, nyaman, kita pun menghirup udara yang segar, bebas dari sampah. Silakan Bu.
1: Baik, untuk harapan saya juga sama-sama kita menjaga Pantai Piwang. Karena ini asetnya bukan aset pemerintah saja ya. Memang dibuat oleh pemerintah untuk masyarakat. Jadi sebenarnya punya kita bersama. Jadi mari kita sama-sama menjaga pantai itu tetap bersih, tetap indah. Jangan juga tanamannya sudah ditanam baik-baik dicabut gitu ya. Jangan juga buang sampah di atas tanaman yang sudah di ini, nanti puntung rokok diletakkan aja di dalam potnya misalnya gitu ya. Kita harus sama-sama menjaga. Berarti bukan ini bukan DLH aja yang menjaga. Lalu pengawasan juga bukan pengawasan dari DLH aja. Ini Allah yang mengawasi karena Pantai Piwang ini adalah ya bumi ya, bumi yang harus kita jaga gitu.
2: Pendengar, demikian Beranda Asta Cita untuk sore hari ini. Saya Yulis Hamzah, mewakili seluruh kerabat kerja yang bertugas, mengucapkan terima kasih dan sampai jumpa.

Anda telah mendengarkan Beranda Asta Cita, program inspiratif Pro 1 RRI Jakarta. Semoga sajian kami hari ini menambah wawasan, menumbuhkan kepedulian, serta menguatkan semangat kita untuk terus berkontribusi untuk negeri.

Baik, pendengar, Anda masih bersama kami di Pro 1 RRI Pontianak, kanal informasi dan inspirasi. Bersama tadi telah kita ikuti Brenda Asta Cita Nasional, di mana tadi ada produksi dari RRI Kupang dengan ruang terbuka hijau di Taman Nusa Malole, lalu RRI Batam dengan Kampung Inovasi Plastik Batam, RRI Toli-Toli membangun infrastruktur wilayah kota berbasis kawasan hijau, dan terakhir ada dari RRI Ranai dengan menjaga ruang terbuka hijau bebas dari sampah. Dan untuk Anda, pastikan jangan kemana-mana, tetap bersama kami, karena di 16.00 nya kami hadirkan Warta Berita Korwil Nusantara 9 Kalimantan Barat. Jangan kemana-mana, tetap bersama kami di Pro 1 RRI Pontianak.

0: Literasi Digital. Program dialog membahas perkembangan teknologi informasi hingga keamanan digital.
1: Logical frame-nya adalah bahwa ketika kita bicara tentang keterbukaan informasi publik, maka kita harus mengaksesi hal-hal yang berkaitan dengan apa yang menjadi seperangkat hak asasi manusia ini yang sudah lahir sebagai penghormatan terhadap diri kita secara individu. Yang mana kewajiban kemudian akan muncul karena tidak mungkin bahwa hak asasi itu menjadi absolut, tapi kita harus juga melihat pada hak asasi orang lain. Ini yang menjadi konsep substansi keterbukaan informasi publik.
0: Literasi digital dapat memberikan Anda pemahaman dan pengetahuan tentang manfaat bermedia sosial. Simak dan ikuti Literasi Digital Pro 1 RRI Pontianak setiap hari Selasa, minggu pertama dan ketiga, mulai pukul 10 sampai 11 waktu Indonesia Barat di FM 104,2 MHz dan kanal YouTube Pro 1 RRI Pontianak. Jadilah masyarakat yang cerdas dan memahami era digitalisasi bersama Literasi Digital Pro 1 RRI Pontianak.
2: Kelihatannya rajin banget.

0: dari Jalan Jenderal Sudirman nomor 7, Pontianak. Kita simak warta berita Kormil Nusantara 9 Kalimantan Barat.
1: Pukul 16 waktu Indonesia Barat, Radio Republik Indonesia Pontianak menyampaikan warta berita. Bersama saya Meiti Sudaina, inilah pokok-pokok berita.
2: Sari berita penting.
3: Kota Pontianak tingkatkan inklusi keuangan melawan judi online.
4: Tentu ini menjadi PR kita, bagaimana kita memberikan literasi kepada masyarakat untuk menjauhi aktivitas judol ini.
3: Warga Kabupaten Sintang keluhkan pemadaman listrik.
5: Pada pihak PLN untuk melakukan pemulihan atau penormalan penyalaan listrik sehingga tidak terjadi pemadaman bergilir.
1: Itulah di antara topik berita yang kami ketengahkan dalam Warta Berita Korwil edisi Kamis 9 Juli 2026. Bersama saya Miti Sudaina, inilah berita selengkapnya.

0: Pemerintah Kota Pontianak bersama Otoritas Jasa Keuangan terus memperkuat akses layanan keuangan bagi masyarakat. Di sisi lain, masyarakat juga diingatkan untuk semakin waspada terhadap maraknya pinjaman online ilegal dan judi online yang dinilai dapat mengancam kondisi ekonomi keluarga. Berikut laporan selengkapnya.
1: Tim Percepatan Akses Keuangan Daerah atau TPAKD Kota Pontianak memperkuat strategi perluasan akses keuangan masyarakat. Komitmen ini sekaligus meningkatkan kewaspadaan terhadap maraknya pinjaman online ilegal dan judi online yang dinilai mengancam stabilitas ekonomi keluarga. Wali Kota Pontianak Edi Rusdi Kamtono mengatakan, sejumlah program menjadi fokus percepatan mulai dari optimalisasi penyaluran kredit usaha rakyat atau KUR, perluasan program tabungan belajar melalui aplikasi Kejar, peningkatan kepesertaan BPJS Kesehatan dan BPJS Ketenagakerjaan hingga mendorong transaksi non-tunai menggunakan kris. Menurut Edi, penggunaan sistem pembayaran digital di Kota Pontianak terus meningkat. Namun, masih perlu dioptimalkan agar pemanfaatannya semakin luas di berbagai sektor.
2: Target-target yang jadi kurik pada UMKM, target-target yang sudah dipatok, aplikasi Kejar, yaitu tabungan untuk siswa, itu juga akan kita percepat. Terus jangkauan BPJS, baik kesehatan maupun tenaga kerja, dan sistem transaksi yang cashless menggunakan kris dan lain sebagainya.
1: Sementara itu, Kepala Otoritas Jasa Keuangan OJK Kalimantan Barat, Rohma Hidayati, mengingatkan tingginya aktivitas pinjaman online dan judi online di Kalimantan Barat menjadi tantangan bersama yang harus dihadapi melalui penguatan literasi keuangan. Berdasarkan data yang dimiliki OJK, terdapat sekitar 220 ribu pelaku judi online di Kalimantan Barat dan sekitar 75% diantaranya berada di Kota Pontianak. Rohma menilai momentum penyelenggaraan ajang olahraga besar seperti Piala Dunia kerap dimanfaatkan pihak tidak bertanggung jawab untuk menarik masyarakat masuk ke praktik judi online melalui berbagai situs dan promosi di internet.
3: Tentu ini menjadi PR kita, bagaimana kita memberikan literasi kepada masyarakat untuk menjauhi aktivitas judol ini. Dan kita tahu bahwa seperti event Piala Dunia ini, kadang-kadang ada yang memanfaatkan orang senang nonton bola, kemudian dipancing untuk ikut judol. Nah, ini tentu saja semakin hati-hati. Kita lihat sejak penyelenggaraan Piala Dunia ini agak naik ya ininya ya. Kita lihat beberapa website yang menawarkan judol juga cukup marak.
1: Melalui sinergi pemerintah daerah, OJK, perbankan, dan pemangku kepentingan lainnya, TPAKD Kota Pontianak berharap perluasan akses keuangan yang sehat dapat berjalan beriringan dengan meningkatnya literasi keuangan sehingga masyarakat semakin terlindungi dari risiko pinjaman online ilegal maupun judi online. Hermanta laporkan.
0: Kolaborasi HK Kalbar dan Lanut Supadio diwujudkan melalui donor darah massal di rumah HK Kalbar. Kegiatan sosial yang menjadi rangkaian HUT ke-12 HK Kalbar dan Hari Bakti TNI AU ke-79 ini menargetkan terkumpul 1.000 kantong darah. Berikut laporan selengkapnya.
4: Perkumpulan HK Indonesia Kalimantan Barat atau HK Kalbar berkolaborasi dengan Lanut Supadio menggelar donor darah massal di rumah HK Kalbar. Kegiatan ini merupakan donor darah perdana yang diselenggarakan HK Kalbar sekaligus menjadi bagian dari peringatan HUT ke-12 HK Kalbar dan Hari Bakti TNI ke-79 Angkatan Udara. Ketua HK Kalbar Bong Kian Min mengatakan kolaborasi dengan TNI AU dipilih karena memiliki pengalaman dalam pelaksanaan donor darah serta didukung fasilitas rumah sakit. Melalui kerjasama ini, HK Kalbar menargetkan penghimpunan 1.000 kantong darah yang diharapkan dapat membantu memenuhi kebutuhan stok darah bagi masyarakat.
5: Mudah-mudahan target kita tercapai terbaik, yang itu yang kita harapkan supaya bermanfaat untuk masyarakat banyak.
4: Sementara itu, Komandan Lanut Supadio Marsma TNI Sidik Setiono mengatakan kolaborasi pertama bersama HK Kalbar menjadi bentuk nyata sinergi TNI AU dengan masyarakat. Lanut Supadio mengerahkan sekitar 300 hingga 400 personel untuk mendukung kegiatan tersebut.
6: Ini yang luar biasa lagi adalah tidak lebih dari 1 bulan kita berkolaborasi, malah hanya 1 minggu kita langsung berkolaborasi, dan ini adalah energi yang luar biasa buat kami. Karena dari HK juga welcome terhadap kami untuk berkolaborasi, dan ini kami adalah energi yang luar biasa.
4: Sidik berharap antusiasme masyarakat mampu mendorong tercapainya target 1.000 kantong darah. Menurutnya, kehadiran TNI Angkatan Udara tidak hanya menjaga kedaulatan wilayah udara, tetapi juga diwujudkan melalui aksi sosial yang memberi manfaat langsung bagi masyarakat Kalimantan Barat. Charles Sani melaporkan.
7: Warta berita ini juga dapat Anda dengar di Pro 1 Pontianak FM 104.2 MHz, Pro 1 Sintang FM 105.2 MHz, Pro 1 MTcom FM 99.9 MHz, Pro 1 Sambas FM 96.4 MHz, Pro 1 Sanggau FM 97 MHz. Dan live audio streaming di rri.co.id serta aplikasi RRI Digital.
0: Anda masih bersama kami di Warta Berita RRI Korwil 9 Kalimantan Barat. Anda juga dapat mengakses audio streaming kami di www.rri.co.id dan aplikasi RRI Digital melalui smartphone Anda. Beralih ke informasi selanjutnya, warga Sintang keluhkan pemadaman listrik PLN yang berakibat mengganggu aktivitas masyarakat sehari-hari, terutama pelaku usaha kecil. Laporan selengkapnya disampaikan Ade Ramli.
8: Berbagai keluhan warga dan pelaku usaha yang mengalami kerugian akibat seringnya pemadaman listrik. Usaha berskala kecil menjadi kelompok yang paling merasakan dampak tersebut karena seluruh proses produksi bergantung pada ketersediaan energi listrik. Menurut warga Sintang Ardianus, masyarakat yang menjalankan usaha seperti membuat kue, menjahit maupun usaha kecil lainnya tentunya kesulitan ketika listrik padam karena aktivitas produksi terganggu. Kondisi tersebut berpengaruh langsung terhadap pendapatan mereka. Ia menegaskan persoalan tersebut wajar dikeluhkan masyarakat karena listrik telah menjadi kebutuhan utama dalam menunjang kegiatan ekonomi. Ardianus berharap pihak PLN terus berupaya mengatasi gangguan yang terjadi dan tidak menginginkan pemadaman bergilir berlangsung dalam waktu lama. Selain itu, proses pemulihan sistem kelistrikan dapat segera diselesaikan untuk kepentingan masyarakat luas.
9: Pada pihak PLN untuk melakukan pemulihan atau penormalan penyalaan listrik sehingga tidak terjadi pemadaman bergilir.
8: Ia menyebut PLN selama ini terus menyampaikan jadwal pemadaman kepada masyarakat karena hal itu sangat penting agar dapat mengatur aktivitas sehari-hari dan pelaku usaha bisa menyesuaikan waktu produksi yang dijalankan. Demikian Ade Ramli melaporkan.
0: RSUD Sintang menyiapkan 2 genset untuk memastikan pelayanan tetap berjalan meski sedang sering pemadaman listrik. Laporan selengkapnya disampaikan Dian Beni Yuda.
10: Gangguan pasokan listrik yang dalam beberapa waktu terakhir kerap terjadi di Kabupaten Sintang mulai berdampak terhadap berbagai aktivitas masyarakat. Di tengah kondisi tersebut, RSUD ADM John Sintang memastikan seluruh pelayanan kesehatan tetap berjalan normal dengan mengandalkan 2 unit genset berkapasitas besar sebagai sumber listrik cadangan. Direktur RSUD ADM John Sintang, Dr. Bagus Zodiak Adibrata mengatakan, pelayanan kesehatan merupakan layanan yang tidak boleh berhenti dalam kondisi apapun. Karena itu, rumah sakit telah menyiapkan berbagai langkah antisipasi agar aktivitas pelayanan kepada pasien tetap berlangsung meski terjadi pemadaman listrik.
11: Walaupun ada pemadaman, tetap ya kita harus tetap berjalan. Nah, jadi itu hal-hal seperti itu sudah kita siapkan. Itu seperti di genset, kita siapkan semuanya, kita siapkan. Jadi tidak boleh berhenti. Ya walaupun memang ya pemadaman ini kita tahu kapan apa waktunya, cuman ya karena itu sudah siap sedia ya itu genset. Kita tetap was-was, kita was. Karena kan kita nggak tahu nih kapan nih dampak matinya ini sampai kapan kan gitu kan. Jadi kan ya kita harus siapkan semuanya lah kan gitu. Yang penting kita tetap harus berjalan yang namanya pelayanan.
10: Menurut Dr. Bagus, keberadaan 2 unit genset membuat seluruh kebutuhan listrik rumah sakit mulai dari ruang perawatan, instalasi gawat darurat, ruang operasi hingga peralatan medis lainnya tetap dapat beroperasi ketika pasokan listrik dari PLN terputus. Hingga saat ini, pemadaman listrik belum memberikan dampak langsung terhadap pelayanan medis. Meski demikian, Dr. Bagus mengakui kondisi tersebut tetap menimbulkan kekhawatiran karena belum ada kepastian kapan gangguan listrik akan berakhir. Selain pasokan listrik, gangguan jaringan internet juga menjadi perhatian karena sebagian besar sistem pelayanan rumah sakit kini telah terintegrasi secara digital. Dian Ben Yuda melaporkan.
0: Menanggapi pemadaman listrik yang terjadi beberapa hari terakhir, Bupati Sintang meminta PT PLN segera mengatasi gangguan kelistrikan karena berdampak langsung terhadap aktivitas masyarakat dan perekonomian. Laporan selengkapnya disampaikan Dina Triana.
12: Menanggapi pemadaman listrik yang terjadi beberapa hari terakhir, Bupati Sintang Gregorius Herkulanus Bala meminta PT PLN mengatasi gangguan kelistrikan yang menyebabkan pemadaman listrik di Kabupaten Sintang. Menurutnya, pemulihan pasokan listrik perlu segera dilakukan karena berdampak langsung terhadap aktivitas masyarakat dan perekonomian. Bupati mengatakan, pemerintah daerah memahami bahwa gangguan yang terjadi bukanlah kondisi yang diinginkan oleh pihak PLN. PLN pun telah aktif berkomunikasi menyampaikan informasi kawasan yang mendapatkan jadwal pemadaman. Namun demikian, ia berharap permasalahan tersebut dapat segera ditangani agar pelayanan listrik kembali normal.
13: Kalau bicara listrik, kita hanya mengimbau dengan kawan-kawan PLN. Saya yakin mereka sebagai PLN pun tidak menginginkan ini terjadi. Maka kita sebagai pemerintah, termasuk Pak Gubernur pun berstatement keras berharap barang ini akan bisa segera pulih seperti sedia kala. Karena di sana ada ekonomi mereka yang didorong dengan listrik, misalnya bikin kue, tukang jahit atau apa. Itu nyangkut penghasilan dan produktivitas mereka dengan sendirinya mereka ngeluh.
12: Bupati menegaskan, pasokan listrik memiliki peran penting dalam mendukung berbagai kegiatan ekonomi masyarakat. Pemadaman yang berlangsung dalam waktu yang lama dinilai dapat menghambat produktivitas, terutama bagi pelaku usaha kecil yang bergantung pada listrik dalam menjalankan usahanya. Bupati berharap PLN dapat segera menyelesaikan kendala yang terjadi sehingga masyarakat kembali dapat beraktivitas secara normal tanpa terganggu oleh pemadaman listrik sehingga perputaran ekonomi masyarakat di Kabupaten Sintang juga kembali stabil. Dina Triana melaporkan.
14: Info cuaca hari ini.
0: Selanjutnya kita ikuti perakiraan cuaca dari BMKG Supadio Pontianak disampaikan oleh Prakirawati Reni. Reni, laporan Anda.
15: Ya, terima kasih rekan Mei di studio. Selamat sore para pendengar RRI dimanapun Anda berada. Dari BMKG Stasiun Meteorologi Supadio Pontianak dapat kami sampaikan informasi cuaca sebagai berikut. Kondisi cuaca di wilayah Kalimantan Barat saat ini terpantau dominan cerah berawan. Kemudian untuk perakiraan cuaca esok hari Jumat 10 Juli 2026 diperkirakan sebagian besar wilayah Kalimantan Barat cerah hingga berawan. Kemudian untuk jumlah titik panas atau hotspot di wilayah Kalimantan Barat yang diupdate hari ini hingga pukul 3 waktu Indonesia bagian barat, 3 sore waktu Indonesia bagian barat, terdeteksi adanya 19 titik panas di wilayah Kalimantan Barat. Dan untuk potensi kemudahan terjadinya kebakaran hutan dan lahan di wilayah Kalimantan Barat dalam 1 minggu ke depan, wilayah Kalimantan Barat masuk dalam kategori mudah hingga sangat mudah terbakar. Untuk informasi terupdate pendengar RRI Pro 1 Pontianak bisa mantau di website kami kalbar.bmkg.go.id atau melalui media sosial kami di Instagram yaitu BMKG Kalbar atau bisa berkunjung langsung ke kantor BMKG terdekat. Demikian kami sampaikan, saya Reni. Selanjutnya kita kembali ke RRI Pro 1 Pontianak bersama rekan Mei.
0: Terima kasih, selamat bertugas kembali. Demikian tadi sudah kita ikuti perakiraan cuaca dari BMKG Supadio Pontianak disampaikan oleh Prakirawati Reni. Sekian warta berita produksi Radio Republik Indonesia Korwil 9 Kalimantan Barat mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Meiti Sudaina mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Kritik dan saran dapat Anda sampaikan melalui email redaksi rripontianak@gmail.com. Selamat sore dan sampai jumpa.

0: penyalahgunaan narkotika, tindak pidana korupsi, kekerasan dalam rumah tangga, perjudian, dan pelanggaran hukum lainnya tidak boleh terus terjadi.
1: Apakah semuanya itu bisa dipidana atau dilaporkan? Itu dibagi dua. Ada yang namanya kejahatan ini disebutkan dengan delik ya. Dengan delik. Jadi deliknya itu ada dua. Ada delik aduan dan delik biasa.
0: Prosatu Pontianak mengupas dan membahas tuntas pelanggaran hukum dalam program acara Sanksi setiap hari Rabu mulai pukul 10 sampai 11 waktu Indonesia Barat dengan narasumber yang berkompeten di bidangnya. Sampaikan masukan dan pendapat Anda. Jadilah masyarakat yang cerdas dan mencerdaskan melalui program acara Sanksi. Saatnya beraksi untuk negeri. Dengar dan saksikan Sanksi di FM 104,2 MHz dan kanal YouTube Pro 1 RRI Pontianak.

Jika ada suatu laga yang layak disebut sebagai final Piala Dunia terbaik sepanjang masa, mata dunia pasti tertuju pada final Qatar 2022 antara Argentina dan Prancis di Stadion Lusail. Awalnya, laga ini seperti karpet merah bagi Argentina yang unggul nyaman 2-0 hingga menit ke-80 lewat Messi dan Di Maria. Prancis seperti tanpa perlawanan. Namun, magis sepak bola terjadi. Hanya dalam waktu 2 menit, Kylian Mbappe memborong 2 gol, menyamakan kedudukan dan memaksa laga ke babak tambahan. Drama makin gila. Messi sempat membawa Argentina unggul 3-2. Tapi Mbappe membalas lewat hat-trick bersejarahnya. Skor imbang 3-3. Lewat drama adu penalti yang menegangkan, kiper Emiliano Martinez keluar sebagai pahlawan mengunci kemenangan Argentina 4-2 sekaligus menyempurnakan dongeng karir Lionel Messi. 6 gol, 2 kali kebangkitan, dan duel 2 generasi. Tak heran, final 2022 tetap menjadi laga paling dramatis yang tak

Bila kita bicara soal Piala Dunia, ada satu hal yang tidak boleh ketinggalan, lagu resminya. Dari sekian banyak soundtrack, satu judul hampir selalu nangkring di urutan teratas. Apalagi kalau bukan Waka Waka, This Time for Africa dari Shakira. Dirilis untuk Piala Dunia 2010 di Afrika Selatan, lagu ini bukan cuma enak buat joget, tapi sudah menjadi sejarah. Guinness World Records bahkan mencatatnya sebagai lagu Piala Dunia yang paling banyak diputar di Spotify, menembus angka miliaran streaming. Namun sebelum demam Waka Waka, generasi 90-an pasti ingat lagu legendaris La Copa de la Vida milik Ricky Martin di Perancis 1998. Dua lagu inilah yang selalu berebut tahta sebagai lagu Piala Dunia terbaik sepanjang masa. Lewat perpaduan musik Afrika dan pop modern, Waka Waka terbukti paling awet. Bahkan setelah 16 tahun berlalu, lagu ini masih selalu diputar setiap kali demam Piala Dunia kembali menyapa.

Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Pendengar, Anda masih bersama kami di Pro 1 RRI Pontianak, kanal informasi dan inspirasi. Di update kembali informasi untuk Anda di sore hari ini, seorang pria berinisial R tersetrum saat berada di atas tiang listrik di Jalan Purnama, Pontianak, Kamis 9 Juli 2026 sekitar pukul 11.00 waktu Indonesia Barat, dan polisi menduga korban hendak mencuri kabel listrik yang terjuntai. Kapolsek Pontianak Selatan AKP Inayatun Nur Hasanah mengatakan pihaknya menerima laporan dari masyarakat mengenai seorang warga yang tersetrum di atas tiang listrik, dan saat petugas tiba di lokasi, korban masih berada di atas tiang dan telah menjadi perhatian warga. Korban diketahui merupakan warga Jalan Purnama yang tinggal tidak jauh dari lokasi kejadian, dan setelah berhasil dievakuasi, korban dalam kondisi sadar dan langsung dilarikan ke Rumah Sakit Bayangkara untuk mendapatkan perawatan medis. Menurut Ina, polisi akan berkoordinasi lebih lanjut dengan pihak PLN terkait penanganan kasus tersebut. Dari hasil komunikasi awal dengan korban, lanjutnya R mengaku pernah mencuri kabel sebelumnya, dan kabel yang diambil saat itu disebut telah dijual, sementara uang hasil penjualan digunakan untuk bermain judi slot, membeli sabu, dan memenuhi kebutuhan sehari-hari. Sementara itu, relawan ambulans Rian mengatakan proses evakuasi dilakukan setelah menerima laporan dari masyarakat dan tim pemadam kebakaran sekitar pukul 11 siang, dan evakuasi melibatkan relawan ambulans, relawan damkar, serta personil PMI. Rian menyebut korban mengalami luka bakar akibat sengatan listrik, dan berdasarkan informasi awal dari tenaga medis, luka bakar diperkirakan mencapai sekitar 30%, dan meski demikian, kondisi korban masih dalam penanganan tim medis hingga perkembangan kesehatannya masih menunggu hasil pemeriksaan lebih lanjut. Untuk Anda pendengar yang ingin informasi lebih lengkapnya, silakan kunjungi rri.co.id.

buku sumber inspirasi. Esensi buku Pro 1 Pontianak. Larung, karya Ayu Utami, adalah sebuah karya sastra yang melampaui batas-batas konvensional dan menjelajahi kedalaman batin serta kerumitan hubungan antara manusia dan alam. Novel ini membawa pembaca ke dalam sebuah perjalanan yang penuh dengan laku spiritual, pencarian jati diri, dan pergulatan dengan kekuatan mistik yang tak terjelaskan. Dalam Larung, Ayu Utami menyulam cerita dengan simbolisme yang kuat dan puitis. Tokoh-tokoh dalam novel ini bukan sekedar representasi manusia biasa, melainkan jiwa-jiwa yang terkadang terperangkap dalam pertanyaan besar tentang eksistensi, takdir, dan kehidupan setelah kematian. Seperti sebuah sungai yang terus mengalir, cerita dalam Larung mengalir dengan lembut, namun penuh dengan gejolak yang kadang-kadang membuai, kadang-kadang menampar keras. Inti cerita, Larung menyuguhkan narasi perjalanan batin seorang wanita yang berupaya memahami makna kehidupan melalui kedekatannya dengan alam, tradisi, dan mitos-mitos lokal yang membentuk realitas spiritual masyarakat. Ayu Utami dengan cermat menggambarkan betapa dalamnya hubungan manusia dengan alam semesta, seperti laut yang penuh rahasia. Alam yang digambarkan dalam Larung yang memiliki kekuatan untuk mempengaruhi emosi, keputusan, dan kehidupan manusia. Alam menjadi cermin bagi perasaan-perasaan yang terpendam, bagi pilihan-pilihan hidup yang dihadapi oleh para tokoh. Dalam narasi ini, kita belajar bahwa setiap pilihan memiliki konsekuensi, dan setiap perjalanan, meskipun sulit, adalah bagian dari proses pendewasaan. Larung tidak hanya membawa kita pada penemuan jati diri, tetapi juga memperlihatkan betapa dunia ini penuh dengan lapisan-lapisan yang harus kita buka dengan kesadaran dan keberanian. Dengan kehalusan bahasa dan kedalaman temanya, Ayu Utami mengajak pembaca untuk mengenal lebih dalam tentang esensi dari hidup dan mati. Ayu Utami tidak hanya menulis sebuah novel, tetapi juga sebuah meditasi puitis yang membawa kita untuk mendekatkan diri pada misteri kehidupan. Buku sumber inspirasi. Esensi buku Pro 1 Pontianak.

Piala Dunia itu bukan cuma soal angka tropi, tapi juga tentang panggung lahirnya para manusia pemecah rekor luar biasa. Tahukah Anda siapa pencetak gol terbanyak sepanjang sejarah turnamen ini? Jawabannya masih dipegang legenda Jerman, Miroslav Klose, dengan koleksi 16 gol. Tipis sekali di atas sang fenomena asal Brazil, Ronaldo, yang mengantongi 15 gol. Kalau urusan gol terbanyak dalam satu edisi saja, rekor abadi Just One Time dari tahun 1958 belum tergoyahkan. Bayangkan beliau mencetak 13 gol hanya dalam 6 pertandingan. Beralih ke rekor penampilan, sang maestro Lionel Messi memimpin dengan 26 pertandingan di Piala Dunia. Sementara rival abadinya Cristiano Ronaldo punya keunikan sendiri, menjadi manusia pertama yang selalu mencetak gol di 5 edisi Piala Dunia berbeda. Lalu, siapa negara paling sukses? Jawabannya tetap Brazil, sang raja dengan 5 bintang juara dunia.

0: Aduh, gawat, gawat.
1: Kenapa, Bud? Kuota habis.
0: Beh, ini lebih parah, cuy. Mie instanku habis.
1: Astaga, itu sih bukan krisis kali. Itu masalahmu aja.
0: Jangan salah. Ini tanda-tanda krisis pangan nasional.
1: Ih, nasional dari mana?
0: Ya kalau aku lapar, berarti negara ikut menderita, kan?
1: Yang lemah itu kamu.
0: Jadi gimana nih solusinya?
1: Makanya, manfaatin tuh pekarangan untuk tanam sayuran atau beternak biar tetap bisa makan kalau lagi krisis.
0: Memang penting ya ketahanan pangan.
1: Ya penting lah, biar kita tidak tergantung sama orang lain.
0: Oke, demi ketahanan pangan, sekarang aku siap nanam sayur dan pelihara ternak dan mulai belajar masak sendiri.
1: Gitulah, kalau semua masyarakat mau ikut menjaga ketahanan pangan, pastinya negara kita makin kuat. Karena dengan pangan yang kuat, bangsa pun kuat.

Pendengar, Anda masih bersama kami di Pro 1 RRI Pontianak, kanal informasi dan inspirasi. Pemerintah Kabupaten Kuburaya terus menunjukkan komitmen nyata dalam menjaga stabilitas ekonomi dan kesejahteraan masyarakat. Langkah ini dibuktikan dengan kembali dilaksanakannya gerakan pangan murah atau GPM dalam rangka stabilisasi pasokan dan harga pangan serta pengendalian inflasi daerah. Kegiatan diinisiasi oleh Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian berpusat di kantor Desa Kapur, Kecamatan Sungai Raya, Kabupaten Kuburaya pada Kamis 9 Juli 2026 hari ini. Hadir langsung meninjau sekaligus membuka kegiatan tersebut Wakil Bupati Kuburaya, Sukiryanto. Agenda strategis ini diturut dihadiri oleh Kepala Dinas Pertanian Kabupaten Kuburaya, Agus Siswandi, Kapolsek Sungai Raya, AKP Haryanto, serta Kepala Desa Kapur, Fahmi Guna. Fahmi Guna memastikan pelaksanaan kegiatan berjalan tertib, aman, dan dapat tepat sasaran bagi masyarakat yang membutuhkan. Dalam keterangannya usai meresmikan peluncuran program tersebut, Wakil Bupati Sukiryanto menyampaikan bahwa gerakan pangan murah ini merupakan pelaksanaan kedua setelah sebelumnya sukses digelar di Desa Rasau Jaya 1. Pemerintah daerah berkomitmen untuk melakukan penetrasi pasar secara berkelanjutan di mana wilayah PAL 9 direncanakan menjadi sasaran pelaksanaan selanjutnya. Lebih lanjut ia menjelaskan bahwa dalam komoditas yang disediakan kali ini terdapat selisih harga yang cukup signifikan jika dibandingkan dengan harga pasar umum, yakni hemat kurang lebih Rp21.000 per paket belanja. Setiap paket sembako murah dibanderol seharga Rp94.000, mencakup 3 jenis komoditas utama berupa beras, minyak goreng, dan gula pasir. Program ini secara khusus diprioritaskan untuk membantu meringankan beban ekonomi kelompok rentan seperti para lansia di Desa Kapur. Dan dari sisi kebijakan makro, Wakil Bupati menegaskan bahwa gerakan pangan murah merupakan basis intervensi jangka panjang Pemkab Kuburaya guna menjaga stabilan angka inflasi daerah, dan hasil dari operasi pangan ini menjadi bahan evaluasi yang dilaporkan secara rutin setiap pekan kepada Kementerian Dalam Negeri ataupun Kemendagri Republik Indonesia melalui koordinasi virtual.

Biopori merupakan istilah yang digunakan menggambarkan lubang resapan. Lubang resapan biopori adalah lubang yang agak tegak lurus, biasanya berdiameter 10 sampai 30 cm dan tidak mempunyai permukaan tanah air dangkal. Fungsi lubang biopori untuk menimbun sampah organik yang bertujuan memberi makan makhluk hidup yang ada di tanah maupun akar tumbuhan. Selain itu, lubang ini memiliki banyak manfaat bagi lingkungan seperti mengurangi sampah organik, menyuburkan tanah, mencegah banjir, dan menyimbangkan air dalam tanah.

0: Waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi, dicek fakta. Pro 1 RRI.
1: Mendengar beredar sebuah unggahan di media sosial Facebook yang mengklaim fenomena apelion yang menjadi penyebab suhu dingin pada awal Juli 2026. Faktanya, klaim dengan narasi bahwa fenomena apelion menjadi penyebab suhu dingin pada awal Juli 2026 adalah hoax. Dilansir dari kompas.com, pakar astronomi dan Badan Riset Inovasi Nasional ataupun BRIN, Thomas Jamaluddin menjelaskan udara dingin pada Juli bukan karena fenomena apelion, tapi karena angin dingin dari arah Australia yang sedang musim dingin. Dan menurut Badan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika ataupun BMKG, fenomena suhu udara dingin merupakan fenomena alamiah yang umum terjadi pada bulan-bulan puncak musim kemarau seperti bulan Juli. Maka narasi yang mengatakan suhu dingin pada Juli 2026 disebabkan fenomena apelion adalah berita bohong ataupun hoax.
0: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda dicek fakta. Pro 1 RRI.
2: Pro 1 Pontianak mengajak Anda untuk berpikir kritis dan meningkatkan kemampuan di tengah pesatnya kemajuan teknologi informasi.
3: Perempuan itu harus tetap maju, ya, tegak lurus ke depan melihat, tetapi tidak meninggalkan agama dan hidup beradat dan berbudaya.
4: Informasi tentang sampah itu juga secara masif dibutuhkan sebagai tadi itu konten keterbukaan informasi hijau yang tersedia.
2: Memahami perbedaan agama dan berkomitmen menjaga kerukunan antar umat beragama. Dialog interaktif literasi digital dan moderasi beragama hadir setiap Selasa jam 10 sampai 11 waktu Indonesia Barat di Pro 1 Pontianak FM 104,2 MHz dan kanal YouTube Pro 1 RRI Pontianak.

0: peluang, karya, pemikiran, dan solusi dalam Resonansi Indonesia.
1: Halo Indonesia. Beberapa waktu lalu, sebuah peristiwa memilukan terjadi di Pasar Kasongan, Kalimantan Tengah. Pagi itu, suasana pasar seperti biasa. Pedagang membuka kios, pembeli mulai berdatangan. Namun tiba-tiba api muncul dan dengan cepat membesar. Dalam waktu singkat, kobaran api melahap deretan kios dan bangunan di sekitar pasar. Puluhan lapak habis terbakar. Banyak pedagang hanya bisa menyaksikan dagangannya, barangnya, bahkan sumber penghidupannya berubah menjadi abu. Bagi banyak orang, kebakaran itu bukan sekedar berita. Itu adalah kehilangan. Ada yang kehilangan stok barang, ada yang kehilangan tempat usaha, ada pula yang kehilangan tabungan hidupnya yang selama ini tertanam dalam bentuk dagangan. Peristiwa seperti ini sebenarnya menjadi pengingat bagi kita semua, terutama bagi Anda, para pelaku bisnis dan pelaku UMKM yang sedang mendengarkan hari ini. Seringkali ketika bisnis berjalan lancar, kita terlalu fokus pada penjualan. Kita sibuk memikirkan bagaimana meningkatkan omset, memperluas pasar, atau menambah pelanggan. Itu semua memang penting. Namun kadang kita lupa memikirkan satu hal yang sangat penting, yakni perlindungan usaha kita. Kebakaran di Kasongan mengingatkan kita bahwa bisnis tidak hanya soal mencari untung, tetapi juga soal menjaga keberlangsungan usaha. Banyak pelaku UMKM menyimpan semua modalnya di satu tempat. Barang dagangan menumpuk di kios. Catatan keuangan tidak tersimpan dengan baik. Bahkan seringkali tidak ada sistem keamanan yang memadai. Ketika sesuatu terjadi, seperti kebakaran, banjir, atau pencurian, semuanya bisa hilang dalam satu malam. Karena itu, bagi para pelaku bisnis, ada beberapa hal sederhana yang perlu mulai kita pikirkan. Pertama-tama, selalu pikirkan perlindungan aset usaha. Pastikan instalasi listrik aman. Jangan menumpuk barang terlalu berlebihan. Kalau memungkinkan, pertimbangkan juga perlindungan usaha seperti asuransi atau sistem keamanan yang jauh lebih baik. Kedua, jangan meletakkan semua risiko di satu tempat. Dalam bisnis, kita mengenal prinsip sederhana. Jangan menaruh semua telur di dalam satu keranjang. Jika seluruh stok atau seluruh modal berada di satu lokasi, maka ketika terjadi musibah, dampaknya akan sangat besar. Ketiga, bangun sistem bisnis yang lebih kuat. Catatan keuangan, data pelanggan, dan informasi usaha sebaiknya disimpan dengan baik. Sekarang sudah ada banyak teknologi sederhana yang bisa membantu UMKM menjaga data usahanya. Dan yang tidak kalah penting, bangun mental ketahanan dalam bisnis. Banyak pengusaha besar di dunia bisnis pernah mengalami kebangkrutan, kebakaran, bahkan kehilangan usaha. Tetapi mereka bangkit kembali karena mereka tidak hanya membangun bisnis, mereka juga membangun ketangguhan. Rekan-rekan pelaku bisnis, usaha memang selalu memiliki resiko. Tetapi justru dari kesadaran terhadap resiko itulah, kita belajar menjadi pengusaha yang lebih bijak, lebih siap, dan lebih kuat menghadapi masa depan. Kebakaran di Kasongan adalah tragedi bagi banyak orang. Namun bagi kita semua, itu juga menjadi pengingat bahwa menjaga usaha itu sama pentingnya dengan membangun usaha. Dari saya, Anthony Do Martin, pembicara dan master trainer dari HR Excellency dan Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.
0: Resonansi Indonesia hanya di Pro 1 RRI.

0: Wih, gagal lagi.
1: Ki, kamu kenapa?
0: Enggak apa-apa, Kak.
1: Tadi kakak dengar kamu nangis. Ada masalah?
0: Aku gagal lagi, Kak. Padahal itu pekerjaan yang aku pengen dari dulu. Tapi ya udahlah, Kak. Cowok harus kuat. Enggak boleh nangis. Nanti jatuhnya kayak cewek.
1: Heh, siapa yang bilang gitu?
0: Kan memang gitu, Kak.
1: Ki, nangis itu bukan soal cewek atau cowok. Nangis itu cara manusia mengekspresikan perasaan, dan itu wajar kok.
0: Jadi, aku boleh nangis, Kak?
1: Boleh, Ki. Yang bikin orang kuat itu bukan karena menahan semua perasaannya, tapi karena dia berani menghadapinya.
0: Iya, Kak. Mungkin aku memang perlu ngeluapin semua kecewa dan sedih aku selama ini.
1: Iya, setelah itu kita bangkit lagi sama-sama ya.
2: Laki-laki juga manusia. Menangis bukan tanda kelemahan, tetapi bagian dari kesehatan emosional. Mari hentikan stereotip, karena setiap perasaan berhak didengar. Dan kesetaraan gender dimulai dari memahami bahwa setiap orang berhak mengekspresikan perasaannya.

0: batuk Bapak kok enggak sembuh-sembuh sih? Ibu khawatir, Pak.
1: Sekarang kan lagi musim batuk, pilek, Bu. Biasalah.
0: Udah lebih dari 2 minggu, Pak.
1: Kecapean juga bisa, Bu. Bapak kan lagi banyak kerja.
0: Tapi, enggak ada salahnya kan? Kita coba periksa dulu, Pak. Takutnya TBC.
1: Ibu itu yang ngomong kok sembarangan. Kalau TBC, pastinya Bapak itu demam tinggi.
0: Kan gejalanya bukan hanya demam saja, Pak. Bisa lemas, keringat malam, atau berat badan turun.
1: Bu, periksa TBC itu mahal.
0: Enggak, Pak. Sekarang, cek TBC di puskesmas udah gratis.
1: Ya, udah Bapak menyerah. Masih ada waktu Bapak ke puskesmas sekarang.
0: Iya, Pak. Semoga hasil pemeriksaannya aman ya, Pak.
1: Semoga, Bu. Tapi seandainya Bapak kena TBC, gimana?
0: Jangan khawatir, Pak. Sekarang TBC bisa sembuh kok. Yang penting obatnya dihabisin dan diminum teratur dan menjalankan hidup sehat.
1: Syukurlah. Lega Bapak dengarnya. Bapak ke puskesmas dulu ya, Bu.
2: Dukung penuntasan TBC di Indonesia. Mulai dari diri sendiri dan keluarga.

Pendengar, Anda masih bersama kami di Pro 1 RRI Pontianak, kanal informasi dan inspirasi. Mendengarkan lagu ataupun musik saat berkendara, ini tapi di garis bawahi dulu ya pendengar ya, untuk pengguna kendaraan roda 4 atau lebih ya, roda 3 kayak baja ya boleh juga sih, tapi untuk pengguna motor nggak boleh ya sambil dengerin lagu pakai headset gitu, jangan ya. Jadi ini untuk yang pengendara roda 4 atau lebihnya. Jadi mendengarkan lagu ataupun musik saat berkendara ini adalah hal yang lumrah ya, bahkan ada yang mendengarkan saya mendengarkan radio di kendaraannya seperti itu, baik untuk mengusir bosan ataupun mengusir rasa kantuk gitu ya. Tapi secara psikologis dan neuroscience, musik memiliki pengaruh yang signifikan mendengar terhadap fokus dan respon kita di jalan raya, di mana pengaruh ini bisa bersifat positif ya, bisa meningkatkan mood kita, meningkatkan fokus kita gitu ya, atau malah justru ke hal yang negatif ya, menjadi distraksi lah, malah ngantuk lah, atau seperti apa ya, tergantung jenis musik, volume dan kondisi mental saat kita mendengarkan ya. Nah kalau untuk dari sisi positifnya ya, kapan sih musik ini bisa membantu? Yang pertama adalah bisa mengusir kantuk dan kebosanan ya. Jadi pada perjalanan yang panjang dan monoton ya, misalnya jalan-jalan lintas kota, lintas provinsi seperti itu, atau mungkin jalan tol ya, kalau di Kalbar sih nggak ada, dan mungkin di kota-kota lain ada gitu ya, di mana otak mudah memasuki mode highway hypnosis. Nah ini nih pendengar ya, kayaknya nggak perlu masuk ke jalan tol atau jalan yang cukup sepi gitu ya. Saya pribadi kalau melewati jalan arteri Supadio itu termasuk orang yang sering memasuki mode highway hypnosis ini ataupun kondisi setengah sadar. Kalau kata Gen Z ini, katanya ini mode ini apa namanya, autopilot ya, jadi ngelamun, nggak fokus, tapi tahu-tahu udah nyampe ke lokasi tujuan. Seperti itu kan pasti berbahaya ya pendengar ya. Jadi ini adalah disebut dengan mode highway hypnosis ataupun kondisi setengah sadar. Dan musik dengan tempo sedang hingga cepat bisa menstimulasi otak agar tetap terjaga ya, jadi membuat kita jadi lebih fokus seperti itu loh ya. Jadi tapi jangan salah milih lagu juga ya, nanti malah kayak dininabuboin, kita malah ngantuk ya. Lalu juga musik ini bisa memperbaiki suasana hati ataupun mood booster. Jadi kemacetan yang sering kali memicu stres ataupun road rage ya, ini mendengarkan lagu favorit kita bisa menurunkan hormon kortisol ataupun hormon stres dan meningkatkan dopamin, membuat kita berkendara lebih tenang, lebih sabar, nggak emosi, nggak yang bentar-bentar klakson orang, bentar-bentar buka kaca mobil terus teriak-teriak, nggak yang kayak gitu ya pendengar ya. Terakhir, bisa meningkatkan stamina mental ya, musik yang familiar bisa memberikan semacam energi tambahan yang membuat kita tidak cepat merasa lelah secara mental saat mengemudi dalam durasi yang lama.

0: Serius amat Din, aku lihat-lihat dari tadi mandangin laptop. Dapat proyek besar ya?
1: Eh kamu noh. Iya nih, lagi bantu promosi digital buat produk-produk unggulan desa kita lewat Koperasi Desa Merah Putih.
0: Koperasi? Hari gini gak ketinggalan zaman kah? Koperasi kan tempat simpan pinjamnya bapak-bapak.
1: Itu koperasi dulu, noh. Koperasi Desa Merah Putih sekarang sudah modern, dikelola dengan teknologi, pemasaran digital, sampai bisa membuka peluang usaha baru di desa.
0: Memang iya. Jadi anak-anak muda kayak kita ini bisa masuk juga.
1: Justru itu, koperasi butuh tangan kreatif kita. Mulai dari bikin konten promosi online, inovasi kemasan, sampai mengelola bisnis desa supaya lebih profesional. Jadi, kita nggak perlu merantau jauh-jauh kalau di desa sendiri bisa bangun ekonomi yang kuat.
0: Benar juga ya. Kalau kita bersatu di koperasi, modal ada, ilmu ada, desa pun maju.
1: Makanya, yuk gabung. Saatnya yang muda yang berkarya di koperasi.
2: Anak muda bergerak, desa bangkit.

0: Bu Titin, sudah dengar belum? Kabarnya si Neng anaknya Bu Ani itu mau langsung dinikahkan tuh, begitu lulus sekolah.
1: Serius Bu Ina?
0: Sayang sekali ya. Padahal si Neng kan anaknya pinter tuh, prestasinya bagus. Sayang, masa depannya masih panjang.
1: Itulah Bu, heran ya, zaman sekarang masih ada aja orang tua yang mikir nikahkan anaknya cepat-cepat untuk ngurangin beban ekonomi keluarga.
0: Iya, padahal belum tentu juga kan Bu.
1: Iya.
0: Yang ada malah kasihan si anak, masih muda harus subur cita-citanya, belum lagi mentalnya, ngurus rumah tangga kan gak mudah.
1: Iya Bu, anak seusia mereka itu kan harusnya fokus belajar, asik-asiknya bermain dan mengejar mimpi.
0: Harusnya kita sebagai orang tua tuh jangan buru-buru lepas tangan. Tugas kita kan menjaga dan mendukung anak-anak sampai cita-cita mereka tercapai.
1: Setuju Bu. Bagaimana kalau kita ketemu sama Bu Ani? Ya siapa tahu keputusannya masih bisa berubah.
0: Ayo Bu, ayo.

0: buku sumber inspirasi. Esensi buku Pro 1 Pontianak.
1: Ahmad Fuadi, seorang novelis, pekerja sosial, dan mantan wartawan, dikenal lewat karya-karyanya yang inspiratif. Novel pertamanya, Negeri Lima Menara, sukses membangkitkan semangat berprestasi bagi banyak pembacanya. Sama seperti novel-novelnya yang lain, buku ini mengajak kita mengikuti petualangan hidup Lovran Pane, seorang anak yatim piatu dari kaki gunung Sibualbuali. Ia bertekad mencari kemerdekaan dan cinta yang hilang, sebuah perjalanan yang hampir merenggut nyawanya, namun justru membangkitkan jiwanya. Di tengah penjajahan Belanda dan Jepang, adik dari sastrawan Sanusi Pane dan Armijn Pane ini menemukan cintanya dan menuntaskan misi hidupnya. Kisahnya sungguh luar biasa. Dari seorang tukang protes guru hingga menjadi guru besar. Dari penjual es lilin hingga diakui sebagai pahlawan nasional. Bagi Lovran Pane, merdeka itu berarti berani jujur dan hidup sederhana di tengah hiruk-pikuk dunia. Buku ini sungguh membuka wawasan dan mengingatkan kita bahwa agama dan pengetahuan harus selalu berjalan beriringan.

Pendengar, Anda masih bersama kami di Pro 1 RRI Pontianak, kanal informasi dan inspirasi untuk Anda yang tinggal di kota Pontianak dan sekitarnya. Azan Maghrib akan dikumandangkan tepat pukul 17.55 waktu Indonesia bagian Barat. Namun sebelumnya kami hadirkan koleksi lagu religi di ruang dengar Anda. Tetap di sini bersama kami di Pro 1 RRI Pontianak.

Pendengar, saatnya kita dengarkan kumandang azan maghrib untuk kota Sambas dan sekitarnya. Kami ucapkan selamat menjalankan ibadah sholat maghrib untuk seluruh umat muslim yang menjalankan.

0: والصلاة القائمة. آت سيدنا محمدًا الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه مقامًا محمودًا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. يا الله، Tuhan yang telah mensyariatkan seruan azan dan sembahyang yang akan didirikan, kurniakanlah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kedudukan yang tinggi dan terpuji yang telah Engkau janjikan. Sesungguhnya Engkau tidak memungkiri janji.
1: Bismillahirrahmanirrahim.
2: Dengan nama Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang.
1: Li'ilafi Quraisy.
2: Karena kebiasaan orang-orang Quraisy.
1: Ilafihim rihlatash syita'i was-shayf.
2: Yaitu kebiasaan mereka bepergian pada musim dingin dan musim panas.
1: Falyabudu rabb hadzal bait.
2: Maka hendaklah mereka menyembah Tuhan pemilik rumah ini, Ka'bah.

0: yang telah memberi makanan kepada mereka untuk menghilangkan lapar dan mengamankan mereka dari rasa ketakutan.
1: Saatnya Anda dengar RRI Sambas FM 97,4 MHz.

0: Saatnya Anda dengar RRI Sambas 97,4 MHz.
1: Oh, Pak Ngah, kalau malam ada rapat di kampung tuh, usah nak lupa datang.
2: Oh iya iya, insyaallah mun sambat saya datang.
1: Pak Ngah, kalau malam tuh jadwal saya dengan Bapak meronda.
2: Apa? Saya malam tuh lambur, ada kerajaan.
1: Pak Ngah, merugas dah, orang kampung rata dah berkumpul ke Raja Bakti.
2: Aduh, dan bisa namanya saya nak ikut tuh, Pak. Absen dulu, Pak.
3: Nah, masih sering mangkir datang rapat, masih suka bolos kerja bakti, malas datang ronda. Ingat ya, sebagai warga yang baik, jangan lupa tanggung jawab sosial kita terhadap lingkungan sekitar. Warga yang baik, warga yang peduli kepada lingkungan. Iklan layanan masyarakat ini diproduksi oleh Radio Republik Indonesia.

0: saatnya Anda dengar RRI Sambas
1: 97,4 MHz.
0: Kerusakan hutan Indonesia kini telah sampai pada taraf yang memprihatinkan, dan proses tersebut masih terus berjalan. Eksploitasi oleh industri dan niaga merupakan salah satu penyebab terbesarnya. Industri kertas menjadi bagian yang cukup dominan dalam eksploitasi tersebut. Tahukah Anda, satu pohon saja dapat diubah menjadi 500 lembar kertas. Oleh karena itu, dapatlah dianalogikan apabila penggunaan kertas dapat dilakukan seefektif mungkin, maka eksploitasi hutan untuk industri kertas dapat turut dikendalikan. Sehingga kelestarian hutan dan keseimbangan ekologi bumi Indonesia dapat lebih terjaga. Hematlah dalam penggunaan.

0: Bekasi. Masih bersama di FM 97,4 MHz.
1: Setiap musim hujan datang, air kembali naik. Banjir bukan sekadar bencana alam. Ini juga akibat kelalaian kita. Sampah yang dibuang sembarangan menyumbat saluran air. Pohon ditebang, tanah kehilangan daya serapnya. Saat banjir datang, sekolah terhenti, rumah rusak, dan kesehatan terancam. Padahal, kita bisa mencegahnya. Mulai dari hal sederhana, buang sampah pada tempatnya, jaga lingkungan, dan rawat saluran air. Banjir bukan takdir. Banjir adalah peringatan. Ayo bertindak sekarang demi masa depan yang lebih aman.

Tahukah kamu, umur bukan sekedar angka di kalender. Secara biologis, tubuh kita punya umur biologis sendiri. Artinya, meski angka di KTP sama, kesehatan dan kondisi tubuh bisa lebih muda atau lebih tua. Di banyak budaya, orang tua yang berumur panjang dianggap simbol kebijaksanaan dan keberkahan. Mereka sering menjadi penasehat, penuntun, dan sumber cerita berharga bagi keluarga dan masyarakat. Menariknya, tanda penuaan tidak hanya terlihat di kulit, tapi juga di otak. Pola hidup, stres, dan stimulasi mental bisa membuat otak menua lebih cepat atau lebih lambat dari angka umur kita. Beberapa orang bahkan memiliki gen langka yang membuat sel tubuh mereka menua lebih lambat dan mereka tampak jauh lebih muda dari usia sebenarnya. Jadi, saat merayakan ulang tahun atau melihat angka di kalender, ingat, umur bukan hanya hitungan waktu, tapi cerita, pengalaman, dan kesempatan untuk terus tumbuh dan belajar. Biarkanlah

KPI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

Kupu-kupu mengalami metamorfosis sempurna dalam waktu lebih dari 10 hari. Proses ini dimulai dari telur yang diletakkan di daun atau tangkai tumbuhan. Ukurannya sangat kecil, hanya sekitar 1 hingga 2 mm dengan bentuk yang beragam. Kemudian, telur menetas menjadi ulat. Di fase ini, ulat menjadi sangat aktif makan untuk tumbuh dengan cepat. Ia juga mengalami pergantian kulit hingga beberapa kali sebagai cara beradaptasi dan melindungi diri dari pemangsa. Selanjutnya, ulat berubah menjadi kepompong atau pupa. Meski terlihat diam, di dalamnya menjadi perubahan besar. Fase ini berlangsung sekitar 1 hingga 2 minggu dan menjadi tahap penting sebelum berubah sempurna. Akhirnya, kupu-kupu keluar dari kepompong. Ia berhenti sejenak untuk menguatkan sayap sebelum terbang mencari nektar dan melanjutkan siklus hidupnya. Dari proses ini dapat dipahami bahwa setiap perubahan memerlukan waktu dan setiap tahapan memiliki peran penting dalam kehidupan. Metamorfosis, kecil prosesnya, besar maknanya.

0: dicoret-coret sih?
1: Santai aja kali, Pak. Ini bukan sembarang coretan. Ini tanda tangan aku loh. Keren kan?
0: Kayak enggak ada kertas aja. Jadi kamu belum tahu kalau mencoret-coret uang itu dilarang?
1: Masa sih?
0: Win, uang itu alat pembayaran resmi. Menurut undang-undang mata uang, merusak uang termasuk mencoret-coret itu bisa kena sanksi. Bahkan bisa didenda atau dipenjara loh.
1: Masa sih?
0: Masa sih, masa sih? Kamu mau pas belanja ditolak bahkan sampai disanksi?
1: Iya, enggak mau lah, Fa.
0: Makanya jangan iseng-iseng coret-coret uang.

0: Kenapa sih Indonesia dibilang negeri yang indah?
1: Itu karena Indonesia tuh punya segalanya, Dek. Gunung yang megah, laut yang luas, budaya yang beragam, dan suku-suku yang hidup rukun.
0: Wah, tapi meskipun beda-beda, kita tetap satu kan, Kak?
1: Betul, nah itulah yang namanya Bhinneka Tunggal Ika. Berbeda-beda, tapi tetap satu jua.
0: Oke, kalau gitu kita harus saling menghargai, iya kan, Kak?
1: Ya iya dong. Jadi kalau dengan menjaga persatuan, kita bisa membuat Indonesia semakin kuat dan juga semakin maju. Ayo cintai Indonesia, rumah kita, kebanggaan kita.

0: Fit, aku mulai merasa gak fokus nih. Dari pagi kerja terus, rasanya kok capek banget ya.
1: Kalau kamu butuh istirahat sebentar, coba tidur siang. Aku sering kok tidur cuma 15-20 menit, langsung rasanya seger lagi.
0: Serius? Tidur sebentar saja bisa bikin semangat lagi?
1: Iya, tidur siang itu bisa bantu kita recharge energi. Otak jadi lebih segar, konsentrasi meningkat, dan kita bisa lebih produktif seharian. Coba aja deh, nanti kamu bisa ngerasain sendiri.
0: Oke. Ntar aku coba deh pas jam istirahat. Aku tidur siang kayak kamu. Ntar kamu bantu bangunin aku ya, biar gak kebablasan.
1: Aduh, mbaknya lupa ya kalau di handphone itu ada alarmnya.
0: Ya ampun, iya. Kayaknya udah bener-bener nih butuh tidur siang deh aku ini.
2: Kemana pagi-pagi gini?
3: Mau ke posyandu, Pak. Ibu dengar lagi ada pembagian MBG. Ibu kan lagi hamil, jadi mau ambil.
2: Bukannya MBG itu buat anak sekolah ya, Bu?
3: Ih, Bapak, sekarang itu MBG juga ada untuk ibu hamil, menyusui dan balita. Biar gizi ibu dan anak terpenuhi sejak dini, Pak.
2: Iya, Bu. Kadang memang masalah pemenuhan gizi suka dianggap sepele. Padahal itu berpengaruh besar sama tumbuh kembang bayi.
3: Itulah, Pak. Ibu mau ke posyandu biar dapat asupan bergizi untuk kesehatan ibu dan anak.
2: Nah, kalau gitu Bapak antar ya, Bu. Biar jadi suami siaga.
3: Tambah sayang deh sama Bapak.

Selamat malam pendengar, selamat bergabung bersama kami kembali di Pro 1 RRI Pontianak, kanal informasi dan inspirasi. Edisi hari ini ya dalam rangkaian Pontianak malam ini 9 Juli 2026 bersama saya Al-Fatih di 104,2 FM siap temani Anda hingga nanti jelang pukul 00 waktu Indonesia Barat. Kita akan habiskan sesi malam ini pendengarnya bersama, dan tentunya akan kami buka terlebih dahulu dengan salah satu program yaitu mini drama dari kali ini produksi dari RRI Bandar Lampung dengan judul Peluang dan Jerat Dunia Digital. Kemudian kami hadirkan kembali ngobrol bareng komunitas. Kali ini kan nanti kami akan update ya informasi-informasi seputar komunitas yang ada di Pontianak dan Kalimantan Barat. Ruang Rindu juga kami hadirkan nanti hingga jelang pukul 23 waktu Indonesia Barat untuk Anda yang ingin mendengarkan lagu-lagu nostalgia dari koleksi kami di Pro 1 RRI Pontianak, kemudian musik dan informasi juga hingga nanti jelang tutup siaran. Tetap bersama kami di sini pendengar di Pro 1 RRI Pontianak, kanal informasi dan inspirasi.

0: Di sebuah pasar tradisional, Pak Hendra dan Raka sedang menata dagangannya. Raka adalah pemuda berusia 24 tahun, menjual kerajinan anyaman bambu buatan warga sekitar. Usahanya sebenarnya bagus, tapi pembelinya hanya orang lewat atau tetangga dekat saja. Ia ingin usahanya lebih luas lagi.
1: Pak Hendra, kalau begini terus caranya, kapan ya usaha kita bisa maju? Barang kita bagus, kualitasnya kuat, tapi yang beli cuma segitu gitu aja. Pasarnya sempit sekali.
2: Ya begitulah, namanya juga jualan di pasar. Kalau ada yang lewat ya beli. Kalau mau lebih banyak ya harus buka cabang di tempat lain, Pak. Tapi modalnya dari mana? Terus resikonya juga besar.
1: Nah itu dia, Pak. Kemarin saya baca berita, sekarang zamannya ekonomi digital. Banyak pedagang kecil yang omsetnya berlipat ganda cuma karena jualan di internet, menggunakan media sosial dan pasar daring. Katanya jangkauannya sampai keluar pulau, bahkan luar negeri.
2: Alah, internet, dunia maya itu, Le. Gak nyata. Saya ini udah tua, takut salah langkah. Lagi pula, katanya banyak penipuan di sana. Kita jualan yang nyata aja, ketemu pembelinya, uang tunai, langsung di tangan, aman, Le.
3: Halo, lagi ngobrol serius banget kelihatannya. Apa nih yang aman-aman?
1: Sari, aku lagi ngomongin sama Pak Hendra soal jualan online. Aku yakin banget, kalau barang anyaman kita dipasarkan lewat internet, pasti laku keras. Tapi Pak Hendra masih ragu.
3: Benar kata Raka, Pak. Ekonomi digital itu masa depan. Segala sesuatu sekarang serba terhubung. Konsumen sekarang lebih suka cari barang lewat gawai mereka. Kalau kita tidak berubah, kita bisa kalah saing sama yang lain.
2: Mengubah kebiasaan itu gak gampang, Nak Sari. Takut salah langkah, nanti malah rugi.
1: Justru itulah tantangannya, Pak. Aku sudah punya rencana. Besok aku mau daftarkan usaha kita di berbagai aplikasi jual-beli, bikin akun media sosial, dan promosi gencar-gencaran. Pasti berhasil.
0: Seminggu berlalu, Raka bekerja keras memotret barang, menulis deskripsi, dan mengunggahnya ke berbagai platform. Benar saja, pesanan mulai masuk. Raka sangat gembira, tapi ia ingin perkembangannya lebih cepat agar omsetnya melonjak drastis. Hingga suatu hari, ia menerima telepon yang mengubah segalanya.
1: Halo, selamat siang. Ya benar ini Raka. Oh benar sekali. Saya pemilik usaha kerajinan.
4: Kami dari Lembaga Pengembangan Usaha Digital.
1: Wah benar. Saya memang ingin usaha saya berkembang pesat.
4: Kami melihat produk Anda sangat berpotensi. Kami punya jasa khusus. Kami akan bantu promosikan usaha Anda ke jutaan orang. Kami bisa bikin iklan berbayar dan jaminan pesanan Anda bisa naik sampai 5 kali lipat dalam sebulan.
1: Wah, benarkah? Itu luar biasa sekali. Apa saja syaratnya?
4: Baik, Bapak. Syaratnya sangat mudah, Pak. Karena ini program prioritas, Bapak hanya perlu menyetor modal kerjasama sebesar 3 juta rupiah sebagai jasa pengelolaan. Dan nantinya, semua keuntungan akan masuk ke rekening Bapak. Uang itu akan kembali lagi berkali-kali.
1: Baiklah, saya percaya. Saya transfer sekarang juga. Terima kasih banyak bantuannya.
0: Raka sangat gembira. Ia berpikir uang itu adalah investasi yang cerdas. Ia langsung mentransfer uang tabungan yang ia miliki. Hari berganti minggu, tapi tidak ada perubahan. Tidak ada pesanan tambahan dan nomor yang dihubungi Raka sudah tidak aktif lagi. Akhirnya Raka sadar ia telah tertipu.
3: kenapa wajahmu pucat begitu? Ada apa?
1: Sari, aku bodoh sekali. Aku rugi besar.
3: Rugi? Maksudmu apa?
1: 2 minggu lalu ada yang telpon. Katanya bisa bantu kembangkan usaha digitalku. Jamin untung besar. Aku percaya. Aku kirim uang 3 juta. Tapi sekarang mereka hilang. Uangku habis. Dan pesanan malah makin sepi. Padahal itu uang modal untuk beli bahan baku bulan ini. Aku pikir ekonomi digital itu mudah dan cepat kaya. Ternyata malah bikin aku bangkrut.
3: Ya Tuhan, Raka, kamu terlalu terburu-buru. Aku sudah sering bilang, di dunia digital itu peluangnya besar, tapi resikonya juga tinggi. Banyak pihak yang tidak bertanggung jawab, memanfaatkan ketidaktahuan orang. Ekonomi digital itu bukan sihir yang bisa bikin kaya mendadak, tetapi sistem ekonomi yang tetap butuh kerja keras, strategi, dan pengetahuan.
2: Sudah kuduga, makanya aku bilang dunia maya itu penuh jebakan. Nah, sekarang bagaimana nasib barang dagangan kita ini? Uang modal habis begitu saja.
1: Menyesal aku, Pak. Aku terlalu bernafsu ingin cepat sukses, sampai lupa berhati-hati. Sekarang aku bingung, mau bagaimana lagi?
0: Situasi menjadi sulit. Usaha hampir berhenti karena kekurangan modal. Namun, Sari tidak tinggal diam. Ia mengajak Raka dan Pak Hendra duduk bersama untuk mencari jalan keluar. Bukan dengan meninggalkan dunia digital, tapi dengan memahaminya secara benar.
3: Dengar, semua masalah bukan pada ekonomi digitalnya, tapi pada cara kita menggunakannya. Ekonomi digital itu alat yang hebat, tapi kita harus paham cara kerjanya, aturannya, dan resikonya. Kita tidak boleh menyerah hanya karena satu kegagalan.
1: Tapi uangnya sudah hilang, Sari. Kita mau apa lagi?
3: Kita mulai dari nol lagi. Tapi kali ini dengan cara yang benar, tanpa modal besar, tanpa percaya janji manis orang asing. Raka, kamu sudah memotret barangnya kan? Itu sudah cukup. Kita gunakan fitur gratis yang sudah ada di aplikasi jual beli resmi. Kita bangun kepercayaan pelanggan dengan pelayanan ramah, pengiriman cepat, dan kualitas barang yang terjamin.
1: Jadi, masih ada harapan?
3: Bukan hanya harapan, Raka. Justru, sekarang kamu sudah punya pengalaman berharga. Kamu tahu apa yang salah di ekonomi digital. Kuncinya ada pada kepercayaan dan konsistensi. Orang beli karena mereka percaya sama peluangnya. Kita bangun reputasi pelan-pelan.
2: Jadi, kita tidak perlu bayar orang mahal-mahal. Kita yang kerjakan sendiri.
3: Betul, Pak. Justru, kalau kita yang mengerjakan sendiri, kita lebih paham kondisi pasarnya. Mari kita coba lagi. Kali ini, Pak Hendra harus ikut belajar, sedikit demi sedikit juga, supaya tidak ada yang tertipu lagi. Kita belajar sama-sama ya.
1: Terima kasih, Sari. Pak Hendra, aku janji, aku tidak akan terburu-buru lagi. Aku akan pelajari seluk-beluk ekonomi digital dengan benar. Kita akan buktikan produk lokal kita bisa bersaing secara global asal kita cerdas dan hati-hati.
0: Mereka pun bangkit kembali. Kali ini langkah mereka lebih mantap. Raka mengelola pemasaran digital dengan strategi jujur dan sederhana. Pak Hendra yang awalnya ragu, kini mulai pandai berkomunikasi dengan pembeli dari kota besar lewat pesan singkat. Usaha mereka tidak melesat mendadak, tapi tumbuh stabil dan aman. Pesanan datang terus-menerus, bahkan mulai ada pesanan dari luar Pulau Jawa.
1: Lihat, Pak Hendra, ada pesanan dari Kalimantan.
2: Wah, luar biasa. Siapa sangka buatan tangan kita bisa sampai sejauh itu. Ternyata benar kata kalian, Ekonomi digital itu peluang besar, asal kita pandai menyaring mana yang asli dan mana yang palsu.
3: Dan ingat, kuncinya tetap sama, kerja keras, kejujuran, dan terus belajar mengikuti perkembangan zaman. Dunia ekonomi berubah cepat dan kita harus siap berubah bersamanya, tapi tetap berpegang pada prinsip yang benar.
0: Begitulah cerita Raka, Pak Hendra, dan Sari. Ekonomi digital membawa angin segar bagi perekonomian masyarakat, membuka pintu pasar yang tak terbatas. Namun di balik kemudahannya, selalu ada tantangan dan resiko. Kuncinya adalah pemahaman, kehati-hatian, dan tidak tergoda jalan pintas. Di era serba terhubung ini, kemajuan ada di tangan mereka yang berani berinovasi, tapi tetap cerdas dan waspada. Demikian drama radio, peluang dan jerat dunia digital. Persembahan Radio Republik Indonesia, Bandar Lampung. Sampai jumpa.

Kami masih temani Anda dalam Pro 1 RRI Pontianak, kanal informasi dan inspirasi. Untuk Anda pendengar yang ingin bergabung bersama kami, silakan WhatsApp di 0811-570-1042 atau telepon di 734-987. Malam ini untuk pengganti ngobras, kita akan membahas informasi-informasi seputar komunitas-komunitas keren yang ada di Kota Pontianak dan Kalimantan Barat ya. Apalagi kita punya banyak sekali hobi yang bisa kita salurkan melalui komunitas sebagai wadah dari ekspresi kita pendengar. Dan Anda bisa mencari komunitas-komunitas yang mungkin memang sesuai dengan minat dan bakat Anda. Contohnya nih, yang seperti yang saat ini sedang saya ikuti pendengar, salah satu komunitas yang ada di Kota Pontianak adalah English Club. Nah, English Club IDN ini salah satu komunitas yang membuat kita tuh merasa tanpa judge ya, ingin berbicara bahasa Inggris. Misalnya kalau misalnya kita ingin cepat begitu ya memahami ataupun secara speaking dan listening, memang harus langsung ngobrol ya, langsung conversation dalam bahasa Inggris. Tapi kan kadang kita susah ya untuk menemukan lawan bicara atau menemukan teman yang sama-sama mau belajar begitu ya. Atau kalau misalnya kita pakai itu di keseharian, jadi seperti malu sendiri ya, atau takut dinilai orang, takut dijudge begitu. Kita tiba-tiba ngomong pakai bahasa Inggris, terus teman kita nanya, emang tembuni di mana begitu kan. Kadang hal seperti itu yang membuat kita merasa terjebak dan tidak bisa maju begitu. Nah, dengan adanya komunitas English Club ini pendengar, Anda bisa membuat kesalahan, Anda bisa belajar walaupun mungkin belum terlalu lancar ya dalam berbahasa Inggris, tapi sudah ada keberanian untuk berbicara. Jadinya Anda akan eager to learn dan akan mencoba kembali belajar kata-kata baru, belajar grammar, kemudian belajar mungkin istilah-istilah, idiom-idiom yang mungkin belum pernah kita ketahui, dan akhirnya nanti akan menjadi seseorang yang akan lancar dalam berbahasa Inggris. Memang tidak ada hal yang instan ya dalam belajar apapun itu pendengar, termasuk belajar bahasa. Tentunya kita juga perlu menambah kapasitas diri, kemudian berani untuk mencoba, dan mungkin English Club ini salah satu tempat yang cocok ya untuk Anda ingin belajar bahasa Inggris. Bisa dilihat juga pendengar ya di Instagram englishclub.idn, dan boleh mungkin nanti chat-chat aja sama adminnya di sana ya. Rekan-rekan saya juga ada di sana, dan kebetulan baru ikut komunitas ini sebulanan belakang dan benar-benar seru ya. Dan nanti kita akan bahas lagi beberapa komunitas yang sudah pernah on air di Pro 1 RRI Pontianak. Dan untuk Anda pendengar yang punya rekomendasi komunitas lain, boleh sekali WhatsApp ya di 0811-570-1042 atau telepon di 734-987. Kami akan segera kembali temani Anda, tetap bersama kami di Ngobras, ngobrol bareng komunitas.

0: Bu Unda, banyak amat belanjaannya.
1: Iya, Bu Sita. Biasalah, buat stok seminggu ini juga sudah berkurang loh. Karena udah gak buat bekal untuk anak-anak lagi kan. Sudah ada MBG di sekolah.
0: Oh, yang makan bergizi gratis itu ya, Bu ya. Saya juga senang, Bu, ada program MBG. Bisa hemat uang jajan anak-anak. Jadi mereka sekarang bisa nabung.
1: Alhamdulillah ya, Bu. Kita juga gak repot menyiapkan bekal lagi. Terus dari program MBG juga membuka lapangan pekerjaan kan, Bu. Suami saya sekarang kerja bantu-bantu di dapur MBG.
0: Wah, jadi paket lengkap ya, Bu. Anak sehat, ibu gak repot, bapak juga dapat kerjaan. Bahagianya berlipat-lipat.
2: Program Makan Bergizi Gratis membantu anak-anak mendapatkan makanan sehat, mengurangi beban orang tua, dan membuka kesempatan kerja bagi anggota keluarga.

0: Bro, heran masih ada aja yang suka nyoba-nyoba narkoba.
1: Iya, padahal udah jelas bahayanya.
0: Ngeri, pemerintah sekarang juga nggak main-main loh. Lewat Astacita, Presiden Prabowo komit buat basmi narkoba sampai ke akar-akarnya.
1: Iya, polisi, BNN, sampai komunitas lokal, semuanya bergerak bersama. Harapannya, lingkungan kita bersih dari barang haram itu.
0: Yang pasti, jangan tunggu sampai kena lah baru nyadar narkoba itu ngerusak. Dan yang pasti, gak keren, apalagi sampai masuk jeruji.
2: Yuk jaga diri, jaga teman, jauhi narkoba.

Terima kasih pendengar, Anda masih bersama kami di Pro 1 RRI Pontianak, kanal informasi dan inspirasi. Dan kali ini kita masih membahas mengenai komunitas-komunitas ya yang pernah on air di Pro 1 RRI Pontianak, dan semoga bisa menjadi inspirasi Anda pendengar. Apalagi ini buat Anda yang anak-anak muda ya, generasi-generasi muda yang baru ingin memulai bisnis kecil-kecilan atau ingin memulai usaha Anda sendiri begitu ya. Baru saja kemarin, tanggal berapa kemarin ya? Tanggal, apakah 3 hari yang lalu ya? Tanggal 6 Juli 2026 kemarin, kita baru saja kedatangan teman-teman dari komunitas HIPMI PT Kalimantan Barat atau Himpunan Himpunan Pengusaha Muda ya. Nah, tapi ini yang lebih khususnya lagi di perguruan tinggi pendengar. Jadi teman-teman dari HIPMI PT baru saja datang kemarin ya ke Pro 1 RRI Pontianak dan membahas apa saja yang menjadi visi misi mereka ya, yang tentunya menjadi wadah bagi mahasiswa untuk mengembangkan potensi kewirausahaannya. Ya, jadi bagi Anda yang mungkin sudah memiliki jiwa kewirausahaan tapi bingung untuk membangun relasi begitu ya di dalam komunitas ini bisa menjadi salah satu cara Anda untuk membangun relasi Anda sendiri pendengar. Dan baru saja mereka kemarin on air ya, dan membahas bahwa HIPMI PT ini tidak hanya diisi oleh anak bos begitu ya, atau anak mami, dan menjadi kayak tempat inklusif begitu ya bagi mahasiswa yang serius ingin belajar bisnis pendengar. Nah, pengurus yang baru ini juga baru saja dilantik ya kemarin ya, baru saja on air bersama dengan kami, ada Bintang dan juga Haikal kemarin pendengar. Dan sudah ada tujuan, ada 7 kampus di Kalimantan Barat yang telah dilantik sebagai pengurus tingkat kampus, termasuk Universitas Tanjung Pura, kemudian ada Politeknik ya, Politeknik Negeri Pontianak, Universitas Muhammadiyah, dan lain-lainnya. Nah, citra dan branding ini juga penting ya untuk yang namanya Anda ingin belajar berbisnis pendengar. Dan tentunya mereka juga mengadakan pembinaan atau coaching, terus ada juga kompetisi rencana bisnis dan pendampingan oleh para senior pengusaha dari HIPMI Kalbar untuk membangun mahasiswa, membantu mahasiswa untuk menyusun nanti rencana bisnis kedepannya mau bagaimana begitu ya, disusun baik-baik nanti. Nah, apalagi sekarang sudah berada di dunia digital begitu ya, bekerja sama dengan sektor perbankan untuk digitalisasi pembayaran bagi pelaku UMKM di kantin-kantin kampus misalnya. Nah, tentunya juga mereka terbuka untuk Anda pendengar ya, mahasiswa aktif dan ingin memiliki kemauan ya, kemauan yang kuat untuk berwirausaha. Nah, sedang membuka rekrutmen juga tanpa memandang latar belakang dan juga modal, pokoknya bisa nih Anda untuk Anda para mahasiswa aktif ya, anak-anak muda ingin bergabung di HIPMI begitu ya, Himpunan Pengusaha Muda Indonesia, tepatnya yang ini perguruan tinggi ya, artinya Anda yang masih saat ini berkuliah, duduk di bangku perkuliahan dan sebagai mahasiswa aktif ingin mengembangkan relasi, ingin belajar lagi dunia bisnis dan kewirausahaan, usahaan cocok sekali. Boleh di follow juga ya pendengar ya, cari di Instagram HIPMI PT Kalimantan Barat atau HIPMI PT Kalbar. Nanti akan ketemu di sana bersama dengan Haikal dan juga Bintang ya kalau enggak salah namanya ya. Boleh juga cek lagi di akun di channel YouTube kami pendengar, baru saja kemarin ya 3 hari yang lalu ngobras babak baru HIPMI PT Kalbar, kontribusi untuk daerah. Untuk itu tetap bersama kami di sini di Pro 1 RRI Pontianak.

0: gagal lagi.
1: Ki, kamu kenapa?
0: Enggak apa-apa, Kak.
1: Tadi kakak dengar kamu nangis. Ada masalah?
0: Aku gagal lagi, Kak. Padahal itu pekerjaan yang aku pengen dari dulu. Tapi ya udahlah, Kak. Cowok harus kuat. Enggak boleh nangis, nanti jatuhnya kayak cewek.
1: Heh, siapa yang bilang gitu?
0: Kan memang gitu, Kak.
1: Ki, nangis itu bukan soal cewek atau cowok. Nangis itu cara manusia mengekspresikan perasaan, dan itu wajar kok.
0: Jadi, aku boleh nangis, Kak?
1: Boleh, Ki. Yang bikin orang kuat itu bukan karena menahan semua perasaannya, tapi karena dia berani menghadapinya.
0: Iya, Kak. Mungkin aku memang perlu ngeluapin semua kecewa dan sedih aku selama ini.
1: Iya, setelah itu kita bangkit lagi sama-sama ya.
2: Laki-laki juga manusia. Menangis bukan tanda kelemahan, tetapi bagian dari kesehatan emosional. Mari hentikan stereotip karena setiap perasaan berhak didengar. Dan kesetaraan gender dimulai dari memahami bahwa setiap orang berhak mengekspresikan perasaannya.

caranya makan enak tapi tetap sayang bumi? Caranya dengan biodegradable. Biodegradable adalah kemasan yang gampang terurai secara alami tanpa meninggalkan jejak polusi. Manfaat biodegradable sendiri adalah mengurangi sampah plastik di lingkungan dan laut, gampang terurai dalam waktu singkat sehingga tidak menumpuk di tempat pembuangan akhir, dan beberapa kemasan dapat dijadikan pupuk untuk tanaman, bersama mendukung gerakan hidup ramah lingkungan. Setiap pilihan kecil dari kita akan memberikan dampak besar bagi bumi dan generasi mendatang. Bersama, kita bisa makan, menikmati, dan peduli lingkungan.

Mari pendengar, jelang pukul 21 waktu Indonesia Barat akan kami hadirkan kembali di ruang dengar Anda, ruang rindu, ruang berbagi rindu memori lewat lagu. Untuk Anda ingin mendengarkan koleksi lagu-lagu nostalgia dari playlist kami di Pro 1 RR.

0: Indonesia dibilang negeri yang indah?
1: Itu karena Indonesia tuh punya segalanya, Dek. Gunung yang megah, laut yang luas, budaya yang beragam, dan suku-suku yang hidup rukun.
0: Wah, tapi meskipun beda-beda, kita tetap satu kan, Kak?
1: Betul, nah itulah yang namanya Bhinneka Tunggal Ika. Berbeda-beda, tapi tetap satu jua.
0: Oke, kalau gitu kita harus saling menghargai, iya kan, Kak?
1: Ya iya dong. Jadi kalau dengan menjaga persatuan, kita bisa membuat Indonesia semakin kuat dan juga semakin maju. Ayo cintai Indonesia, rumah kita, kebanggaan kita.

0: Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu Memori Lewat Lagu. Edisi hari ini pendengar 9 Juli 2026 bersama saya Al-Fatih di 104,2 FM. Untuk Anda yang mendengarkan lagu-lagu, ini kali ini lagu-lagu barat pendengar ya, lagu-lagu nostalgia dari playlist Prosatu RRI Pontianak. Silakan WhatsApp 0811-570-1042 atau telepon di 7349-87. Pasang telinga, kita akan bacakan nanti koleksi. Tentunya karena ini lagu-lagu barat ya pendengar, lagu-lagu berbahasa Inggris, walaupun ini nostalgia, nanti pasang dulu telinga, nanti kita akan bacakan judul-judul lagunya begitu ya. Kita ke penelpon di 7349-87 terlebih dahulu. Selamat malam Ruang Rindu.
1: Selamat malam Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu Memori Lewat Aku.
0: Halo, selamat malam Mbak Kakung, bukan ya?
1: Ini betul Mbak Kakung.
0: Iya kan, udah benar. Mbak Kakung, apa kabar?
1: Alhamdulillah, kabarnya baik, sehat.
0: Alhamdulillah, di reto ya Mbak Kakung ya.
1: Sehat semuanya ya.
0: Sehat dong, alhamdulillah. Kita kru-kru yang bertugas malam ini sehat semuanya Mbak Kakung.
1: Ini lagu-lagu luar anu Abang ya.
0: Iya nih, lagu-lagu luar nih.
1: Ayo aku loku lah, yaudah. Kalau begitu aku nyerah deh, aku mau masamkan.
0: Yaudah, Fatih yang pilihin. Tapi Mbak Kakung maunya penyanyi pria atau wanita?
1: Cewek-cewek Bang.
0: Yang cewek, kita pilihin ini aja lah ya. Walaupun dia bahasa Inggris, tapi penyanyi Indonesia nih Mbak. Ada Anggun.
1: Oh iya, boleh.
0: Anggun dengan Breathing ya. Fatih siapin spesial buat Mbak Kakung. Sapa salam untuk siapa Mbak?
1: Ya, sapa salamnya untuk Bang Fatih dan semua untuk keluarga semuanya. Mudah-mudahan selalu sehat.
0: Amin.
1: Juga untuk semua-muanya lah pendengar RRI Prosatu Pontianak tanpa terkecuali dimanapun berada. Mm-hmm. Yang tua, yang muda, adik-adik, kakak-kakak semuanya tanpa terkecuali. Mm-hmm. Mudah-mudahan semua selalu sehat.
0: Amin.
1: Kadang-kadang gini Bang, mau nyebut nama kadang-kadang lupa gitu. Jadi jamak semuanya aja lah gitu.
0: Iya boleh.
1: Ya itu aja Bang ya, selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mbak Kakung yang ada di reto ya, sudah membuka kebersamaan kita di Ruang Rindu edisi hari ini. Kita ke penelpon di WhatsApp. Selamat malam Cik Nur, Ruang Rindu.
2: Selamat malam Ruang Berbagi Rindu Memori Lewat Lagu.
0: Bahagia aja Cik Nur.
2: Malam yang tetap bakal Cik Nur pada pati yang baik hati menyenangkan hati.
0: Cik Nur, apa kabar?
2: Alhamdulillah baik.
0: Dikira apa, Cik Nur?
2: Hah?
0: Dikira apa?
2: Tidak. Tadi Cik Nur tuh amper tadi tuh, terumung gitu. Biasa kan, apa nama? Tahu dah Cik Nur malam ini kayak tak sabaran dengan nunggu bakaku.
0: Iya.
2: Ayolah, Cik Nur pun pilih yang cewek yang ada nak sama Bion.
0: Penyanyi cewek siapa? Celine Dion ya. Celine Dion malam ini ndak mentas pula tuh Cik Nur. Christina Aguilera mau enggak?
2: Kalau tak ada pun boleh buat lah. Selain daripada itu ada lagi
0: Christina Aguilera, kemudian penyanyi wanitanya ada siapa nih ya?
2: Udahlah, yang tadi ya lah dah.
0: Boleh.
2: Ada kayaknya, apa?
0: Ini kayaknya kebanyakan penyanyi prianya nih Cik Nur. Nanti pada cari-cari lah ya. Christina Aguilera Heart spesial buat Cik Nur ya.
2: Ayolah.
0: Okay, boleh.
2: Buat Pati lah ya. Semoga sehat selalu. Yang terbaik buat Pati.
0: Amin, Cik Nur juga.
2: Buat siapa tadi nih? Mbah Kakung. Mbah Kakung juga. Mm-mm. Kenapa buru-buru Mbah? Jangan buru-buru Mbah. Kayak mau ditunggu orang Mbah. Tenang-tenang Mbah. Nah, ada Hendra. Ya, tunggu lo. Cik Nur bergabung lo. Bergabung dengan nenek ni Pati ni. Indonesia banget. Pada mati. Dia pada mati ayah. Tak pantas lah. Tunggu lo. Pantul lo. Sabar lo bahas ni. Bersalam lo.
0: Iya, silakan Cik Nur.
2: Buat ini lo, buat Mak Injang Siti, Emil, buat Mak Kam, buat Aja Arpia, ada juga Wardi sama Mama Yohana, buat siapa lagi ni? Buat yang di Sambas lo, Mak Usu Busri, Bang Fawadi, Bang Iman Nabela, Bang Muslimin, Bang Teh juga, Wan Usu, Wan Aci, ada Tia Elak Nia juga, lanjut. Ada Pak Pon di Singkawang, Bang Badul di Kaltara, ada juga Jona di Kupang. Buat Bang Deden. Lanjut Hendra di Mempawang. Ada juga siap pergi ya. Buat Manis Manila di Pinyo. Ada juga Bang Herman, Mak Ye, Anista, Rani Maharani. Buat Bang Jafar, Kak Nila, Amoy, Abah dan Uminya juga. Ada juga Kak Nigang Korma, Koko Ali, Koko Budi dan Koko Wandi. Bang Suko, Tina, Emma Sirpa, Bang Junai, Abu Ana, Bang Andreopan juga, Mbak Tini. Ada juga Mamak dan Bapak Nurul, Mamak Ririn, Mamak Mukmin, Ayu Grepa. Buat Bang Kiki, Bang Kiki juga, yang lain mua-mua tampak terkecuali yang terlewatkan, mohon maaf. Itu lupa pula Awi,
0: Bang Awi
2: Putera Kapal. Ada juga ni lagi sebutik ni, lupa pula Cik Noh. Buat Bang Rosi Nurjana, yang lain mua-mua tampak terkecuali dari Bang Amin Sanjaya. Sampai julai Abang Hamdan Hana mua-mua dibungkus habis.
0: Bungkus, iya Cik Nur.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Cik Nur, terima kasih ya sudah bergabung. Kita lanjut nih, sepertinya penyanyi-penyanyi kebanyakan penyanyi pria pendengar dari luar negeri ya. Nanti, oh ada Sarah sih tadi sebenarnya. Baik, gak apa-apa, kita ke penelpon selanjutnya. Selamat malam, Ruang Rindu.
3: Malam, Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu, Memori dan Lagu.
0: Iya, selamat malam, Kang Herman.
3: Malam.
0: Apa kabar?
3: Kemana, Mang? Apa sih?
0: Ya, Mang, Alhamdulillah.
3: Alhamdulillah.
0: Kang Herman, gimana kabarnya?
3: Kabarnya juga damang-damang saja.
0: Damang-damang saja.
3: Baik, Alhamdulillah.
0: Alhamdulillah, ya.
3: Ikannya kesehatan, walaupun... Ya, tadi siang agak ada sedikit
0: kenapa,
3: kurang tak? Sehat, tapi dengan izin Allah dimakanin obat 1-2 butir itu, Alhamdulillah kembali ke.
0: Alhamdulillah. Baik, malam ini kita lagu-lagu nostalgianya dari Barat nih.
3: Kenapa orang Barat? Barat? Kita juga orang Barat, kalau untuk kita juga orang Barat.
0: Bener, Jawa Barat kan?
3: Jawa Barat.
0: Request lagu dari penyanyi pria atau wanita?
3: Oh iya, apa pria?
0: Penyanyi pria ya?
3: Iya.
0: Oh iya. Ah, bentar, Pati bacain dulu. Ada Christian Bautista, The Way You Look At Me, Chris Delano, True Colors. Kemudian ada siapa ini? NSYNC, This Promise You. 98 Degree, You Should Be Mine.
3: Yang pertama, karena saya tertarik dengan judul pertamanya.
0: The Way You Look At Me ya, dari Christian Bautista. Oke, boleh. Ya,
3: mantap tuh. Pertama.
0: Sampai salam buat siapa nih?
3: Saya pertama buat Abang Awi dulu ya. Abang Awi, juga Abang Hendra yang di bawah. Untuk Jenner yang di Bakau ya. Setelah itu... Bang Deddy di Sungai Duri. Nah, itu Manis Manila di Pinyo. Dan kemudian kita ke Diona di Kupang. Masa itu kita ke Sambas, ada di Sambas ada Haki Busri, ada Halimin Imanabela, ada Bang Pawadi, ada yang ada Bujang S juga, ada Pak Usur di Sambas ya. Masa itu kita juga masih di Sambas ini, di Simpang Empat ada Haji Rosadi, kemudian masih di Sambas di Manggia ada Lukman, di Palo Sambas ada Rudia, ada Pina, kemudian ada Pintirati di Arong Parak. Masa itu ada Ayu di Maluku, Ayu di Maluku. Juga itu, dan setelah itu untuk Anista, sabar ya Anista ya, sabar ya, itu cobaan dari Allah. Anista itu memang padil, rumahnya rubuh, rumahnya runtuh mati.
0: Tapi Kak Anistanya baik-baik aja enggak?
3: Alhamdulillah baik-baik aja. Nyaman-nyaman juga, enggak ada angin, enggak ada ribut, enggak ada topan, enggak ada badai, enggak ada, enggak tenang. Air pun surut, kan? Kemudian cuaca pun bagus kan, tiba-tiba rumahnya terduduk, bukan mereng tapi langsung terendap ke bawah gitu.
0: Ya Allah.
3: Langsung terduduk, langsung habis semuanya, runtuh semuanya.
0: Yang penting Kak Anistanya baik-baik ya.
3: Baik-baik saja. Kalau mana kan di atas sungai, di pinggir itu. Jadi dia coba tolong untuk menyelamatkan barang-barangnya yang bisa, yang sedikit yang bisa selamatkan. Kira waktu dia mau menyelamatkan tuh tiba-tiba air laut terpasang, air sungai itu terpasang. Jadi seperti Mijikom dan peralatan listrik itu semuanya sudah tenggelam di air. Ya, sementara sekarang dia numpang di rumah. Ada itu apa bos ikan yang di tepi sungai itu, ibu numpang aja ke rumah karena biar berapa lama, yang penting sehat-sehat aja. Sementara itu, sementara ini dia numpang di rumah. Orang pekerja ikan itu, bos ikan itu. Jadi, sabar yang istilahnya, sabar ya, ini semua ujian, mudah-mudahan Allah berikan apa namanya kesabaran dan diberikan jalan keluar lah. Amin. Untuk kawan-kawan, mudah-mudahan ada yang sepati, ada yang kasihan, ada yang prihatin. Kita di radio ini untuk suka-suka juga, untuk bergembira juga, tapi jangan lupakan empati kepada kawan itu juga penting. Jadi untuk Kang Tati, terima kasih ya Kang ya.
0: Iya Kang Herman.
3: Nah, saya mau ujungin pantun boleh ya?
0: Boleh dong, silakan.
3: Pantun saya begini, kemenyan ditata di tanah Malabo.
0: Cantik.
3: Cari cendawan di Kuala Marabuan.
0: Cantik.
3: Kasihan Anista rumahnya roboh. Marilah kawan, berilah bantuan.
0: Iya.
3: Nah, itu aja. Abang Yahya juga, Abang Yahya.
0: Iya.
3: Nah, terima kasih Bang Fadi ya.
0: Iya, terima kasih Kang Herman.
3: Ada satu yang terlupa nih. Julaiha, Hamdan dan Hananya.
0: Oh iya.
3: Nah, yang lupa benar itu saya sama Kang, yang belum tersebut kita minta maaf. Berarti kalau kita nyebut berarti otaknya lupa. Itu aja.
0: Baik.
3: Terima kasih Alpati.
0: Terima kasih.
3: Sampurasun.
0: Sampes. Terima kasih Kang Herman sudah bergabung bersama kami ya. Satu lagi untuk melengkapi playlist ya. Selamat malam Ruang Rindu Makam.
4: Waalaikumsalam. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Sehat-sehat Makam.
4: Kabar Pati.
0: Baik. Alhamdulillah Makam, gimana kabarnya?
4: Alhamdulillah juga baik.
0: Alhamdulillah sehat-sehat ya kita semua ya.
4: Lagu-lagu nih.
0: Mau penyanyi pria atau wanita Makam? Kita lagi lagu-lagu barat
4: wanita.
0: Nih. Lagu-lagu wanita ya. Wanita kita masih punya Chris Delano The True Colors bersama dengan Phil Collins. Kemudian ada Norah Jones dengan Be My Somebody. The Course.
4: Berkawin yang nomor 2.
0: Yang nomor 2 ya Norah ya. Norah Jones. Oke, okay. Sapa salam untuk siapa?
4: Salam berpati, mudah tiap selalu sekeluarga ya. Amin. Mudah-mudah cepat dapat jodoh.
0: Amin.
4: Assalamualaikum buat Pak Herman dari ya. Oh, Pak Herman. Nah, mudah-mudahan tiap selalu Pak Herman. Bapak Yeknya buat Cik Noh kita dibakar, buah Cik Arbiah. Ah, Mak Yang Siti di ulak-ulak kubu email. Mbak Lasiam di Rasau Amur di Siantan. Anissa di Ukam. Cik Noh di Bakar. Ah, dua kali dah Cik Noh. Mak Long ada di Tangrai. Elmi Chan. Ismail Dua Singgit. Di Jongkat. Wardi. Bang Awi di Kobar. Mama Riri. Pol Subuh sendiri di Sambas. Bang Dedi di Sungai Rengas. Abang Kapal. Buat Bang Indropan di Jakarta. Buat Wak Sangka kita di Kakap, Manis Manila, Bang Badul di Kaltara. Buat Bang Yahya kita di Wajuk. Buat Kokowan di Kokowali, Darul di Mendaluk, Wak Meli Wajenah. Pak Lung Japar kita dengan Nila. Kak Julia dan dengan Bang Abdan Hantanya. Di Panca Bakti, Aura Pak Moknya, Bang Dino, Kak Murni. Siapa Amin Sanjaya dengan Ayang, Putar Tahu dengan Seriknya. Bang Suko dengan Tina di Silva, Bang Junai Imam, Pak Hermel, Pak Hermel, Ayu Berepa, Kak Halimah di Segedong, Rosi Nurjana di Imbun, Bang Jack kita di Sungai Kupan dengan Kak Tininya, Hendra di Mempawah, buat semua-semuanya pasti yang tak sapa dari Asap Penjet lah. Makasih Pati, okay. Selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Makam ya sudah melengkapi playlist kita malam ini pendengar. Dan setelah ini kami masih akan lanjut lagi temani Anda dengan beragam lagu-lagu nostalgia ya. Malam ini karena ini Kamis malam Jumat, kita putarkan lagu-lagu barat tentunya. Dan untuk Anda yang masih ingin bergabung setelah ini masih bisa ya WhatsApp di 0811 570 1042 atau telepon di 7349878 atau bersama kami di Prosa RRI Pontianak.

0: Literasi Digital. Program dialog membahas perkembangan teknologi informasi hingga keamanan digital.
1: Logical frame-nya adalah bahwa ketika kita bicara tentang keterbukaan informasi publik, maka kita harus mengaksesi hal-hal yang berkaitan dengan apa yang menjadi seperangkat hak asasi manusia ini yang sudah lahir sebagai penghormatan terhadap diri kita secara individu. Yang mana kewajiban kemudian akan muncul karena tidak mungkin bahwa hak asasi itu menjadi absolut, tapi kita harus juga melihat pada hak asasi orang lain. Ini yang menjadi konsep substansi keterbukaan informasi publik.
0: Literasi digital dapat memberikan Anda pemahaman dan pengetahuan tentang manfaat bermedia sosial. Simak dan ikuti Literasi Digital Pro 1 RW Pontianak setiap hari Selasa, minggu pertama dan ketiga, mulai pukul 10 sampai 11 waktu Indonesia Barat di FM 104,2 MHz dan kanal YouTube Pro 1 RRI Pontianak. Jadilah masyarakat yang cerdas dan memahami era digitalisasi bersama Literasi Digital Pro 1 RRI Pontianak. Yeah.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap. Ada berita update tentang Jakarta, Nusantara, dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin bener dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.

0: Kami kembali temani Anda di Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu Memori Lewat Lagu. Silakan pendengar yang bergabung bersama kami mendengarkan lagu-lagu barat nostalgia dari playlist Pro 1 RRI Pontianak. Selamat malam Ruang Rindu.
1: Ruang Berbagi Rindu Memori Lewat Lagu Bang Fatih.
0: Iya, selamat malam Bang Wardi, apa kabar?
1: Alhamdulillah sehat Bang.
0: Alhamdulillah. Soalnya edisi lalu Bang Wardi enggak gabung.
1: Oh iya, ada acara keluarga di Bang, keluarga sebelah bapak.
0: Oh, ada acara apa tuh kemarin Bang?
1: Biasa, makan-makan sih Bang.
0: Wih, seru. Kumpul-kumpul lah ya Bang Wardi ya.
1: Kumpul-kumpul.
0: Alhamdulillah. Malam ini kita bergabung dan lagunya lagi playlist-playlist lagu-lagu barat nih Bang Wardi. Mau
1: barat.
0: Mau diputarkan?
1: Lagu. Lagu Westlife enggak Bang? Di cowok.
0: Westlife lagi kosong nih, tapi untuk musisi ya, kalau musisi vokal ya, vokal ya. Grup ini lagi ada NSYNC dengan This Promise You.
1: Oh. Bandnya kalo, cowok semua.
0: Kalau band yang lain itu ada MLTR, You Look You Took My Heart Away, terus ada 98 Degree You Should Be Mine sama Robbie Williams Feel.
1: Oh, yang nomor 2 tadi itu Bang.
0: Yang mana tuh? Yang 98 Degree You Should Be Mine.
1: Ah iya iya.
0: Oke, boleh. Sapa salam buat siapa Bang Wardi, silakan.
1: Salam-salamnya pertama Bapak Fatih lah ya, sama bertugas selalu juga keluarga.
0: Amin.
1: Nah, terus buat Mama Nurul, Mama Ririn, buat Bang Hendra, Bang Reopan, Mbak Yahya juga, Bang Awi ya. Mau Aura Pak Mo, buat Bu Ana, Makam, Manjang juga, Kak Amul Siantan, Pak Syukur ya, Bu Tina juga, Selva, juga buat Bang Japar, belum gabung Bang Japar ya?
0: Belum nih, masih liburan kayaknya.
1: Oh, liburan ya, selalu ya, Bang Japar sebaga. Nah, mungkin semua-semua kecuali ya Bang Fati ya.
0: Iya, Bang Wardi.
1: Ya, buat Bang Fati saya bertemu lagi.
0: Makasih
1: Bang.
0: Iya.
1: Ya, Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bang Wardi sudah bergabung. Kemudian kita ke penelpon di WhatsApp. Selamat malam Manjang Siti.
2: Malam juga Bang Fati.
0: Ruang Rindu.
2: Ruang Rindu Memori Lewat Lagu.
0: Iya, selamat malam.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Manjang, apa kabar?
2: Subhanallah, walhamdulillah, luar biasa, Allahu Akbar.
0: Aman terkendali. Manjang, malam ini mau diputarkan lagu-lagu barat juga, penyanyinya pria atau wanita?
2: Ya, wanita sayang.
0: Penyanyi wanita, pasti bacain dulu ya. Ada Kristin.
2: Ya, pokoknya itu bunda pula, Al-Fatih ya. Pilihan Al-Fatih aja.
0: Pati
2: bunda.
0: Pilihin ya. Oke. Okay.
2: Panjang Pak pandai ngebut.
0: Boleh boleh nanti Pati pilihin ya. Satu lagu dari Sarah McLachlan. McLachlan. Untuk Manjang ya. Siti. Silakan sapa salam Manjang. Ya.
2: Salamnya buat Al-Fatih, sehat selalu keluarga ayah bundanya ya.
0: Amin.
2: Semoga apa selamat beraktivitas lancar. Beri Allah kesehatan. Selamat beraktivitas lancar berkah, kita menambah rezekinya.
0: Iya.
2: Anda mudah dapat jodoh yang terbaik. Amin, amin. Ya Rabbal Alamin. Untuk tadi Herman Makye, terus Wardi, terus Kak Elni, Mak Ririn. Terus yeah. Jaka Suara, Hendra di Mempawa. Untuk Cenor juga di Bakau. Kalau berpantun jangan sembarang ya, jaga mulut ya, jangan menyinggung perasaan orang ya Cenor.
0: Ada berpantun gak?
2: Lah tadi tuh pantun tuh Manjangnya agak naik darah nih.
0: Berpantun di mana tadi Manjang?
2: Perempat sayang.
0: Oh, di perempat, baik.
2: Kita jaga mulut tuh, santun dengan santun.
0: Berpantun dengan santun, nah, setuju.
2: Bunda itu, bunda Manjang tak ada nomornya. Biar langsung radio aja.
0: Lanjut Manjang, sapa salamnya dulu.
2: Udah sayang semuanya sayang ya.
0: Oke, boleh.
2: Satu persatu tidak mengurang cinta kasih sayang Manjang. Salam sehat, salam sayang, salam kangen. love you.
0: Iya. Baik.
2: Makasih.
0: Iya, Lati. Iya manjang.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih manjang Siti ya. Kita lanjut lagi ke penelpon, tapi sebelumnya Pati baca dulu beberapa chat ya yang ada di WhatsApp. Ada Wanaci di Sambas Galing, kira prodangdut kata Wanaci tadi ya. Salah. Kata Wanaci, maaf salah, Ruang Rindu ya katanya, Berbagi Rindu Memori Lewat Lagu. Tadi lupa lalu prodangdut katanya. Tapi salam-salamnya Pati bacain ya buat Bu Ana, Cik Nur, Manjang Siti, Aura Pak Mu, Mama Nurul, Ani Maharani, Bang Japar, Bang Dedi, Bang Indra, Bang Yahya, Jaka Suara, Niko Ismail, Bang Dayang Padilla, Bang Herman, Iman Nabila, Alimin, Pak Subusri, Wanusu, Ella, Tia, Mama Nasa, Risa, buat semua yang dengar katanya. Baik, terima kasih Wanaci ya. Kita ke WhatsApp lagi, ada Wak Suudi Uteh juga yang menyapa, Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu Memori Lewat Lagu, tetap semangat katanya. Yang lain dibungkus A dari A sampai Z, dan Bang Uteh lagi kerja di Pekanbaru, minta diputarin lagu dari Tommy J. Pisa. Malam ini kita lagu barat dulu ya, Mbak Suudi Uteh ya. Nanti kita puterin mungkin lagu-lagu ada nanti Pati pilihin ya, satu lagu untuk Suudi Uteh. Kita ke penelpon dulu, 734987. Selamat malam, Ruang Rindu.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu Memori Lewat Lagu.
0: Iya, selamat malam. Siapa nih ya, Bang Jaka Suara.
3: Iya,
0: betul. Iya. Bang Jaka Suara, apa kabar?
3: Alhamdulillah, capek Bang Alpati.
0: Capek.
3: Waktu malam Selasa itu kan main hujan-hujan loh kan. Pas malam Rabunya main lagi di Marta Dinata.
0: Iya. Itu Pati belum sempat datang tuh karena ada kerabat yang...
3: Tunggu-tunggu, mana Bang Alpati ini?
0: Nah, kebetulan tuh ada kerabat juga yang meninggal kemarin tuh.
3: Kan saya diminta sama tuan rumah sampai setengah 12 saja. Sebenarnya jam 12 sampai selesai.
0: Iya.
3: Tapi siapa mau nonton kan hujan lebat kan.
0: Betul. Pas hujan itulah dia kemarin tuh ada kerabat yang meninggal dunia. Jadi ya harus datang ke sana kemarin tuh Bang.
3: Kira-kira lagu ceweknya Bang Alpati tinggal apa Bang Alpati?
0: Masih ada Chris Delano, True Colors, The Course dengan Irresistible. Oke, yang kedua ya, The Course.
3: Terima kasih ya sampahnya buat masih kena keluarga saya tadi tuh Manjang Siti itu dari sebelah almarhum suaminya. Juga Manjang Siti di Ula-Ula Kubu, juga ada Pak Karim di Jangkang 2, email di Kuala 2, Mbah Kakung Dereto, Mbak Lasiem di Rasau Jaya, Koko Budi, Koko Wali, Koko Wandi, juga ada Bang Dedi di Sungai Duri, Kanda Yahya, Bang Japar juga, ada Mama Nurul, Papa Nurul, Mama Mumin, ada Mama Eti di Bengkayang, buat Bang Lanius di Sambas Subasana, ya ada Pak Usubusri, Bang Pawadi, juga Wanusu, Wanaci, Bang Alimin, Nabela, Ella, Nia juga ya. Ada Kiki di Landa, Yunita di Landa, Nita di Pabulu Aceh, juga ada Bang Awi di Kobar.
0: Iya.
3: Juga ada Anis tadi Uga, juga ada Elni Chan ya. Juga buat Cek Nur, tolong kalau ngomong hati-hati, karena Manjang tuh masih keluarga saya.
0: Iya.
3: Berpantunlah dengan santun, dengan kata-kata kita. Saya ucapkan, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih. Tadi ada Bang Jaka Suara ya. Kita lanjut lagi ke penelpon di WhatsApp. Belum siapa tadi ya? Oh, di WhatsApp ada chat. Bentar, Pati bacain dulu beberapa chat ya. Ada Wanusu. Oh, Wanusu tadi mau bergabung ya. Selain ini Wanusu ya, kemudian ada juga Bang Ricardo dari Sambas. Malam katanya, selamat malam Ricardo di Sambas, pendatang baru nih Bang. Halo, selamat malam Bang Ricardo, salam kenal ya, dan selamat bergabung di Pro 1 dengan Ruang Rindunya setiap malam jam 9 malam ya sampai jam 11. Katanya request lagu dari Michael Bublé dengan Home. Salam untuk biak-biak Sambas, buat Pak Uwai di Tebas, buat biak-biak Sambas, biak Tebas, biak Pemangkat, biak Sekura yang sedang mendengarkan. Kata terima kasih. Baik, terima kasih juga Bang Ricardo yang sudah bergabung. Oke, kemudian kita ke penelpon ya. Ada Siapa yang sudah diangkat? Ada Bang Hendra di Mempawah. Selamat malam Bang Hendra, Ruang Rindu.
4: Malam Pati yang ganteng, yang cakep.
0: Terima kasih.
4: Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu, Memori lewat lagu.
0: Memori lewat lagu. Oke, kita punya beberapa koleksi lagu, lagu-lagu nostalgia barat nih Bang Hendra. Penyanyi wanita kita masih punya Chris Delano, The Colors, True Colors.
4: Delano.
0: True Colors. Oke, okay. Sapa salam untuk siapa, Bang Hendra?
4: Ya, kita salam tadi ya, salam balik ya untuk Jaka Suara tadi ya. Buat Anista Nyuka yang lagi dapat musik tiba. Kasihan ya, mudah-mudahan cepat dapat bantuan ya, Kak Anista.
0: Iya, Kak Anista ya.
4: Buat Jeno di Bakau, buat Wardi Sungai Rengas, Yulaiha di Pancabakti sama Bang Handanya. Buat makam nggak tadi itu, makasih siapa Ana. Buat Bang Yahya, Bang Awi, terus buat Aura dengan Pak Mo, moga sehat selalu ya.
0: Amin.
4: Untuk Bunda Siti Satina, semoga sehat selalu gak ya. Udah untuk semua-semua lah Pati ya.
0: Baik, terima kasih Bang Hendra.
4: Buat Bang Pati, saya ucapkan banyak terima kasih. Semoga sehat selalu. Selamat malam Bang Pati.
0: Amin. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Kang Hendra yang melengkapi lagu kita. Tadi Michael Bublé pasti cari dulu ya, Home, spesial buat Bang Ricardo tadi. Dan untuk ada pendengar yang masih ingin bergabung bersama kami, setelah ini ya, kita putarkan dulu beberapa koleksi lagu dari playlist Pro 1 RRI Pontianak. Atau bersama kami di sini di Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu Memori lewat lagu.
5: Yeah. You should be mine.

0: capek banget ya.
1: Kalau kamu butuh istirahat sebentar, coba tidur siang. Aku sering kok tidur cuma 15 sampai 20 menit, langsung rasanya seger lagi.
2: Serius? Tidur sebentar saja bisa bikin semangat lagi?
1: Iya, tidur siang itu bisa bantu kita recharge energi. Otak jadi lebih segar, konsentrasi meningkat, dan kita bisa lebih produktif seharian. Coba aja deh, nanti kamu bisa ngerasain sendiri.
2: Oke. Ntar aku coba deh pas jam istirahat. Aku tidur siang kayak kamu. Ntar kamu bantu bangunin aku ya, biar gak kebablasan.
1: Aduh, mbaknya lupa ya kalau di handphone itu ada alarmnya.
2: Ya ampun, iya. Kayaknya udah bener-bener nih butuh tidur siang deh aku ini.

Persembahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi.

Kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform RRI Digital. Kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Anda masih bersama kami di Ruang Rindu, ruang berbagi rindu memori lewat lagu. Barusan Can't Help Falling In Love With You dari ini bisa kita katakan versinya Michael Bublé ya. Tadi sebagai pengganti lagu yang di request sama Bang Rio Ricardo. Bang Rio Ricardo tadi requestnya sebenarnya Michael Bublé yang Home ya, tapi kita lagi gak ada nih di playlist, jadi saya ganti tadi ya, Bang Ricardo izin ya. Semoga tetap dapat menikmati. Kita lanjut ke penelpon di WhatsApp nih. Dari tadi udah ngantri nih, Wanusu, selamat malam, Ruang Rindu.
1: Selamat malam, Ruang Rindu, berbagi rindu, memori lewat lagu, Bang Pati.
0: Iya, Wanusu, apa kabar?
1: Kabar baik, Alhamdulillah sehat.
0: Dari tadi
1: cuaca pun panas siang hari, Bang Pati.
0: Kalau sekarang?
1: Sekarang masih panas nih badan ini, Bagas jemur tadi siang itu, panen padi, Bang Pati.
0: Oh ya ampun, serunya panen padi tapi panas.
1: Iya, iyalah.
0: Aduh, tapi sehat-sehat ya Wanusu ya, udah mandi.
1: Iya, sehat.
0: Udah segar.
1: Alhamdulillah sehat, Bang Pati.
0: Kita segarkan lagi lah dengan lagu-lagu dari playlist Pro 1 nih. Dari tadi kan Wanusu
1: ya. Kalau lagu barat itu biar Bang Pati yang pilihkan ya.
0: Ah, boleh lah.
1: Saya enggak tahu judulnya, Bang Pati.
0: Ya, kita nikmatin aja lah Wanusu ya.
1: Iya, yang penting salam dulu lah Bang Pati.
0: Boleh sila salamnya untuk siapa Wanusu?
1: Salamnya
0: Wanusu
1: pertama buat Bang Pati yang lagi bertugas, mudah-mudahan sehat selalu.
0: Amin.
1: Pertama salamnya buat Cik Nur, buat Aura Pak Mo, buat Mbak Anista, buat Bang Japar, buat siapa nih? Mbak Anjang Siti, buat Bang Jaka Suara, buat Mbak Nurul, buat Bang Dedi, buat Bang Awi, buat Mak Tam, Ayang Disambas, buat Ella, buat Tia, buat Bang Nanda, buat Pak De, buat Mak Su, buat Pak Suanan, buat Wanaci, buat Bang Ujang Cahye, buat Bang Pardi, Bunda Ari, Yaki Busri, Bang Pardi, Risa Alimin, Bang Ujang S. Kak Mar, Pak Anjang, Bang Iman Nabela, buat Kak Meme dengan Ariantonye, Bang Oyot, Bang Jaja, Bang Darul, Bang Andi, Bang Uti, Lanius, Mama Nasa, Pak Ngahmarwan. Yang lain diraku belajar dari A sampai Z.
0: Baik.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makasih Wanusu. Baiklah pendengar ya, kita ke penelpon selanjutnya. Selamat malam Ruang Rindu.
2: Selamat malam Ruang Rindu, ruang berbagi rindu memori lewat lagu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa di mana nih? Bu Ana kah? Bu Ana bukan ya?
2: Siapa ya?
0: Siapa ya? Takut-takut nih salahnya.
2: Tahu enggak ya?
0: Siapa nih? Kak Juleha bukan ya?
2: Sudah berkali-kali bergabung dengan Patih, kok Patih lupa sama kita?
0: Banyak nih yang mau diinget nih.
2: Juleha lah.
0: Ah, betul kan? Tadi Patih udah tebak Kak Juleha nih. Dah lama anda gabung Kak Juleha nih di Panca Bakti ya kan?
2: Bukan tak bisa bergabung, tak mau bergabung, tak bisa.
0: Tak bisa.
2: Kadang-kadang kan HP lapar agak Patih.
0: Oh iya betul gak? Bisa lapar juga. Tapi sehat-sehat kan Kak Juleha?
2: Sehat semua, HP pun sehat.
0: Alhamdulillah, Bang Hamdan, Hana sehat semua.
2: Sehat. Pati cuman agak kabar.
0: Sehat, Alhamdulillah.
2: Iyalah, dengar suaranya sih. Sehat semangat.
0: Sehat ya, semangat dong malam-malam ya. Malam ini kita masih dengan playlist lagu-lagu barat nih, Kak Juleha.
2: Pilihkan gak ya?
0: Pati pilihin ya. Oke, boleh. Sambil
2: pokok mana yang suka Fatih itulah suka kita.
0: Suka semua sih, ini semua kita putar ganti nih.
2: Iya.
0: Sapa salam aja untuk siapa nih, Kak Juleha, silakan.
2: Salamnya, ini terbangun tidur nih.
0: Terbangun.
2: Sekelap tidur tengah itu kedawahan.
0: Iya.
2: Ayolah, sapa salamnya buat wanusu ya yang ada di Sambas. Nyaman kawan panen padi.
0: Iya.
2: Dah berapa kali dah minta dengan wanusu ni belum ada dah ngirim-ngirimkan
0: ini
2: padi.
0: Ini kan beras kampung tu enak tu.
2: Iya. Oh wanusu. Pokok salamlah buat warga Sambas semuanya tanpa terkecuali, tidak usah sebut satu persatu.
0: Iya.
2: Buat Mama Nurul dan Bapak Nurul. Oh iya Patih lo ya sekeluarga mu lupa tadi mendoakan Patih sekeluarga mudah-mudahan sehat selalu.
0: Amin. Makasih.
2: Beserta kedua orang tuanya, saudara-saudaranya. Mudah-mudahan sehat semua ya Patih ya.
0: Amin.
2: Buat Wardi yang ada di Sungai Rengas. Buat Bang Hendra. Udah gabung ke Bang Hendra tadi?
0: Bang Hendra udah.
2: Udah, ala kami tertidur, ada dengar abang kami nih. Ada nyapa, Patih dia nyapa adik tadi itu.
0: Iya.
2: Mudah-mudahan abang Hendra ini makin sehat, makin ganteng. Tambahkan dia gemuk badan tu bang Hen. Dia makin ganteng.
0: Tambah gemuk.
2: Makin putih. Makin panggil bang Teh, karena dia orang putih. Ya, mudah-mudahan sehat selalu bang Teh. Buat Cik Nur yang dari Bakau. Buat Kak Anissa yang sabar, yang tabahlah Kak Anissa. Mudah-mudahan cepat dapat bantuan ya.
0: Amin.
2: Buat Pak Herman beserta Mak Yeknya. Pak Herman dah gabung ke?
0: Kang Herman udah.
2: Halo, sian kami ketinggalan.
0: Inilah kebangun tidur ni maka Julehan.
2: Padahal kadio kita hidup, Pak.
0: Iya. Ah, terbawa mimpi lah.
2: Tidur pula.
0: Sampai terbawa mimpi kayak dengar radio itu.
2: Itu maka Bang Awi. Udah mamam belum Bang Awi? Buat Bang Yaya tu tak mau dipanggil Bang Yaya, no, Patih.
0: Nah, siapalah?
2: Dia mau dipanggil ke Kanda.
0: Oh, Kanda, Kanda Yahya.
2: Kanda Yahya yang ada di Wajo.
0: Belum gabung tu Kanda Yahya kita ni.
2: Nah, itulah Kanda Yahya belum gabung. Oh, belum gabung dia.
0: Belum.
2: Kirain kami tahel.
0: Belum, masih. Habis ni lah nanti.
2: Buat Aura Pak Mo, buat Ibu Ana, Mak Kam, Bu Ajah Arbia. Buat Kaida Pancabakti. Nah, tadi ada kawan, tadi ada tetangga sini dia datang ke rumah. Jadi katanya dia dengar Ruang Rindu. Mudah-mudahan sehat selalu Bang Iwan.
0: Iya.
2: Banyak dapat rambutan tadi Bang Iwan.
0: Iya.
2: Iya, tadi kan di sini panen rambutan. Orang yang punya apa? Depan rumah ini kan ada rambutan Bang Pacik. Nah, jadi dia datang sini.
0: Iya. Oh, banyak lah rambutan.
2: Wih, masih banyak Bang Patih. 2-3 karung masih ada.
0: Wih, banyaknya. Mau dijual ke tuh?
2: Entah dah. Mana nak jual uang ada semua.
0: Iya.
2: Buat Manjang Pipi dengan emailnya. Sabarlah Manjang. Yang anak namanya cobaan hidup. Adalah.
0: Iya.
2: Buat Bang Japar dan Kak Nila yang dah lama tak gabung.
0: Iya.
2: Buat Amoy yang ada di Siantan, sehat selalu Moy, beserta Abah Umiknya, dengan kawan-kawan dengan sepengajiannya. Juga buat Kak Tini, buat Yunita yang ada di Landa, Kak Manis Manila, sehat selalu ya. Kak Ani Maharani, Bang Syukur Kak Tina, Kak Emas Sepak Bang Dunai, Mama Etik, Mama Mukmin, Mama Ririn. Buat siapa lagi? Semua-semua lah Bang Fatih.
0: Iya,
2: pokok boleh. Dari A sampai Z lah. Mudah-mudahan semua monitor penyiar semua sehat selalu, tidak kurang suatu apapun.
0: Amin.
2: Nah, buat Fatih sama bertugas.
0: Selamat malam juga.
2: Selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Akhirnya Kak Juleha bisa bergabung ya. Sebelum kita angkat telepon, ada Mama Ririn yang gabung. Bentar Mama Ririn, berarti bacain dulu chat dari Kayu di Adis. Selamat malam, katanya Ayu Greva mau request lagu I Have a Dream by Westlife. Salam balik untuk yang sudah salam dan untuk semuanya aja. Untuk Fatih, selamat bertugas, pulangnya hati-hati. Fatih pulang gak ya malam ini? Kayaknya mau nonton bola dulu deh. Tapi nanti tetap hati-hati kok. Makasih Kak Ayu ya. Lagunya Westlife ini kan karena kita kemarin sempat terkendala dengan playlist banyak yang hilang ya lagu-lagunya pendengar ya Westlife. Kebetulan salah satunya yang banyak hilang juga lagu-lagu Westlife. Nanti kita cariin lagu lain, atau misalnya kalau Kak Ayu ada pilihan lagu lain boleh kirim ke kami ya. Padahal ini juga playlistnya udah hampir habis nih pendengar. Boleh, Kak Ayu silakan chat kembali ya. Nanti bakal Mpati bacain lagi. Lalu ada Mama Ririn alias Wasnawati Ciciri, Cici Mama Ririn nih. Selamat malam Ruang Rindu, Mama Ririn.
3: Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu Memori Lewat Lagu. Assalamualaikum Bang Pati.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi
3: wabarakatuh. Lembut ya suara ini.
0: Iya ke. Kurang power artinya nih ya.
3: Suara kami yang lembut.
0: Oh iya ke, ngapa nih Mama Ririn kenapa tiba-tiba lembut nih?
3: Lembut gak Bang Pati?
0: Lembut dong, tapi ketawanya.
3: Alhamdulillah.
0: Tapi ketawanya masih khas. Nah itu yang bikin senang mendengarkannya.
3: Sehat Bang Pati.
0: Sehat, Mama Ririn gimana kabarnya?
3: Tengah sehat Bang Pati.
0: Wah, itulah ngapa yang suaranya lembut tadi nih.
3: Oh. Tengah sehat. Alhamdulillah sehat
0: Alhamdulillah.
3: Bang Pati.
0: Iya, semoga ya sehat-sehat semua kita Mama Ririn.
3: Iya.
0: Malam ini kok baru gabung Mama Ririn, padahal dari tadi udah ada di sini nih. Pati lihat online sih Mama Ririn kok enggak nelpon, kata Pati kan. Ngantri dulu ya.
3: Iya, lo dudi-dudi sabar menunggu.
0: Iya. Lagunya masih ada sih ini lagu-lagu barat malam ini Mama.
3: Ah, pilihkannya Mama Pati. Kalau kami yang milih nanti lidah tuh terbalik, susah.
0: Aduh, sampai terkeseleo lidah nanti.
3: Aduh, lidah tuh pada terkeseleo nanti kalau nanya nyebut.
0: Iya, iya.
3: Nanti pilihkannya Mama Pati ya.
0: Boleh. Kalau gitu sapa salamnya aja lah dari Mama Ririn ya.
3: Salamnya buat Mama Pati, semoga sehat selalu. Kalau tak balik tidur ya situ, tak apa.
0: Iya kan? Di sini ya lah kita nonton bola.
3: Tidur ya situ.
0: Mm-mm.
3: Salamnya buat Kak Jul, makasih sapaannya, buat Mama Nurul, Mama Etiknya, Mama Muminnya, buat Mak Yang Siti emailnya, buat Cik No, buat awal-awal sih lancar nih, buat Kakanda Yaya, Bang Hendra, Wan Usu, Bang Wardi, Emma Selpa, Bang Batia, buat Mama Mukmin, Cik No, siapa kayak ya? Sudah masuk nih, buat Bang Japa, Kak Nila, ke Arab dia tuh Bang.
0: Oh iya betul kan ya?
3: Makanya dia tak masuk tuh ke Arab dia, jauh jalan.
0: Oh iya tuh, kira naik balik aji.
3: Dah buat semua-semuanya lah ya Bang Pati ya.
0: Iya Mama Ririn.
3: Buat Bang Pati, makasih. Assalamualaikum.
0: Iya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makasih Mama Ririn. Kita ke mana tadi? Ini kan baru ada 2-3 lagu nih ya. Habis ini juga Chris Delano True Colors juga akan Pati putarkan. Kemudian ini ada Kak Ayu Greva minta diputerin lagu dari Janet Jackson aja. Janet Jackson juga ternyata terhapus. Nanti kita ganti dengan lagu-lagu dari Michael Jackson, boleh gak Kak Ayu Greva? Nanti ya Pati putarin salah satu koleksi lagunya ya. Kemudian kita ke telepon satu lagi. Selamat malam Ruang Rindu.
4: Selamat malam.
0: Iya, selamat malam. Selamat
4: pagi rindu, memori lewat lagu.
0: Ada makan belum, Bang Awi?
4: Alhamdulillah.
0: Udah. Siapa tadi yang nanya Bang Awi udah makan? Oh, Kak Juleha tadi barusan.
4: Bukan makan, mamam.
0: Mamam. Udah mamam ya, tapi ya.
4: Udah mamam.
0: Alhamdulillah.
4: Mimi juga sudah, Mimi.
0: Mimi kopi?
4: Minum kopi.
0: Gimana kondisi di New City malam ini, Bang Awi?
4: Di City suasananya masih panas.
0: Panas ya. Panas malam ini.
4: Ingat panjang punya badan.
0: Berkeringat ya. Karena kita malam ini kan lagu-lagu barat, jadi nyebutnya New City.
4: Kalau yang di luar rilis itu kalau Daniel Sauleka ada.
0: Coba Pak cariin judul lagunya
4: Daniel
0: apa?
4: Daniel Sauleka. Don't Cry Apa My Baby.
0: Coba pasti carikan dulu ya. Sambil sapa salam nih Bang Awi.
4: Jelas pertama Al-Fatihah, semangat buka, semua sehat, walaupun selalu ya. Tuhan juga sehat, lancar rezekinya.
0: Amin.
4: Buat Mamak Ririn yang suaranya lembut, ketawanya garing.
0: Iya kan?
4: Ketawanya garing.
0: Iya. Lucu Mamak Ririn kalau ketawa tuh seru.
4: Kemudian buat Kak Julehai, Bang Hamdan Hana juga ya. Teman Nurul, Abu Sulan dan Kak Ina juga. buat Mbak Nisa ya, rupanya semua sahabat dan semoga cepat ada perbaikan lah dari pihak-pihak yang banyak ya, dapat perbaikan rumahnya,
0: dapat.
4: Dan terutama ya penting sebenarnya sahabat tenang, mudah-mudahan rezeki ada ya kan. Kemudian buat Bang Japa, Kak Mila, buat Amo di Syamsan, buat Abah Umi juga ya, kemudian Pak Kawan di Seperat Tua, buat Yanti Bang Pula juga ya, buat Manusu dari ya, di Sambas, ada Bang Pawani juga, Pak Wanaci, Pak Usebusi, Bang Alimin, Ella, Pia juga ya, buat Nia juga sama, dan buat semua yang ada di Sambas semua ya. Kemudian turun ke bawah lagi ada Cekno di Bakau. Oh, Bang Deddy lama juga nak bergabung ya. Semua kabar sehat Bang Deddy ya di Semenanjung. Mungkin beliau ini kayaknya kali.
0: Lagi di Jakarta kan?
4: Jakarta ya. Biasanya beliau inilah. Kunjungkan tempat anaknya di sana ya. Buat Cekno di Bakau. Buat Ma'ir Jungkat. Kemudian buat Bang Sukur Kak Tina. Mbak Emma Sefa, Bang Junai juga ya. Buat turun ke bawah lagi. Buat Mbak Nasandai, Bang Jawapan juga makam di Pak Rewang juga ya. Buat Jalvia, Bang Mas Po juga di Pak Rewang. Kemudian buat Cap Aura Pak Mo, buat Wadi juga, buat Kandah Yahya di Wajok. Jadi lagunya gak
0: ketemu? Lagunya gak ketemu nih Bang.
4: Dan disalurkan gak juga?
0: Tidak ada, harus semuanya ya.
4: Tapi yang ada apa?
0: Yang ada di playlist ya, malam ini dipilihkan oleh MD kita. Tadi masih ada MLTR, You Took My Heart Away, Robbie Williams, Feel, dan juga ada Jordan Sparks dengan Beauty and the Beast.
4: Robbie Williams
0: aja. Oke, boleh. Feel ya, spesial untuk Bang Awi. Oke deh.
4: Feel ya?
0: Feel.
4: Perasaan saya.
0: Perasaan kita lagi baik-baik saja alhamdulillah ya.
4: Semua orang ada perasaan banyak. Jika bagaimana memanagenya lah.
0: Betul.
4: Nah, kemudian buat Ayu Greva di mana? Di Alis ya. Buat Mbak Ayu di mana? Di Maluku Tengah ya. Udah jam berapa? Mungkin udah masuk hampir setengah satu lah ya.
0: Iya.
4: Di Maluku Tengah. Kemudian buat apa? Bu Pak Linda juga yang ada ini, di Palu juga, amat juga ada gabung ya.
0: Iya.
4: Buat siapa ini? Mbak Kakung dari Sok, Mbak Kakung dari Sok.
0: Oh, perling pertama Mbak Kakung tadi.
4: Gabung. Oh, Kakung udah pertama, oh itu kalah kita ya. Sehat-sehat Mbak Kakung ya.
0: Iya.
4: Teruslah keluarga. Dan buat... ya, buat semua lah. Oh, buat ini Kak Manis Manila yang ada di Pinyo ya, semua kalau sehat juga ya. Dan buat semua lah, mohon maaf yang belum tersapa ya, karena keterbatasan memori hanya 1 giga ya. Buat Al-Fatih, terima kasih.
0: Sehat terima selalu, kasih. Buat,
4: semangat Al-Fatih ya.
0: Iya, Bang Awi juga ya.
4: Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Seru sekali malam ini pendengar ya. Dan pengen angkat-angkat telepon lagi, tapi playlistnya udah panjang, nanti kita puterin dulu lah ya. Kak Ayu Greva, nanti kalau mau diputerin lagu yang lain boleh kasih tahu kami. Tapi sementara nih Fatih siapkan lagunya dari Michael Jackson dengan Black or White, spesial buat Kak Ayu Greva. Dan selain nanti masih akan kami angkat lagi telepon dari Anda pendengar, tetap bersama kami di sini di Ruang Rindu, ruang berbagi rindu memori lewat lagu.

0: perfect. How do you do that?
1: Aduh, ternyata nggak benar ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang benar dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap. Ada berita update tentang Jakarta, Nusantara, dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
2: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.

0: Baik pendengar, kita sampai dalam segmen terakhir ya, Ruang Rindu edisi hari ini 9 Juli 2026 dengan koleksi lagu-lagu Barat Nostalgia dari playlist Pro 1 RRI Pontianak yang memang sudah tidak banyak ya playlist lagu yang ada di playlist. Tapi semoga dapat menghibur pendengar semua ya. Di segmen terakhir ini tak banyak waktunya pendengar, kita angkat telepon dulu ya. Selamat malam Ruang Rindu.
1: Selamat malam, Ruang Rindu Memori Lagu.
0: Iya, selamat malam.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Bang.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kak Aura, apa kabar?
1: Baik.
0: Kabar baik, alhamdulillah. Pakmu, mana pakmu?
1: Arati, lagi makan deh.
0: Lagi makan. Ah, makanlah dulu pakmu.
2: Kalau hati.
0: Iya. Kata Bang Awi, mamam dulu, ya kan?
1: Mamam. Iya.
0: Iya, Kak Aura, malam ini lagunya sisa dua nih, lagu penyanyi pria.
1: Cewek ke cowok?
0: Lagu-lagu cowok semua nih.
1: Oh.
0: Masih ada dua, ada MLTR, You Took My Heart Away, sama Jordyn Sparks, Beauty and the Beast.
1: Yang penghabis ya, yang setelah
0: Beauty and the Beast ya, spesial buat Kak Aura.
1: Apa sikit lah ya.
0: Sila.
1: Tadi ada Mama Ririn, terus buat Kanasi Bansu. Juga buat Wardi, Bang Yaya Wajo, Bang Awi, Bang Kapal, Bang Mael, Bang Imran. Terus buat Bang Deddy, buat itu Bang Hendra, terus buat Juleha sama Pak Amda Nananya, Sarah sama Mbak Ardiantonya, Mama Nul dengan Bapak Nulnya, Panjang Siti Email, Mak Nong Ribakau, Ibu Ana, Ibu Mayani. Terus buat Siamoy, Kak Nila, Bang Jaba, Ayla, Bang semua ya.
0: Semua-semua.
1: Yang tadi siapa, mohon maaf.
0: Iya.
1: Buat Abang, mudah-mudahan sehat ya.
0: Sehat selalu. Sehat
1: balik.
2: Buat Mas Pati, sehat selalu, keluarga.
0: Amin. Pak Mu juga sehat-sehat ya. Baik, terima kasih Kak Aura. Udah habis ya. Baik, terima kasih Kak Aura ya. Kita ke penelpon terakhir pendengar, ada kamu di Siantan. Ada oke, kamu ya di Siantan di WhatsApp Pro 1 Pontianak. Selamat malam kamu.
3: Assalamualaikum Pati.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar kamu ini?
3: Bila baik.
0: Alhamdulillah. Sehat-sehat juga. Alhamdulillah. Walau ini lagunya sisa satu nih kamu, lagu dari.
3: Mungkin aku lanjut.
0: Kita putarkan itulah ya. Penutup. Salam-salam ya lah dari kamu ini buat siapa sila?
3: Salamnya buat Umi Abah, semoga sehat selalu.
0: Amin.
3: Buat abang-abang kita yang lagi bertugas, tugas negara, dijauhkan dari fitnah-fitnah, dijauhkan dari orang jahat.
0: Amin.
3: Orang-orang dengki iri ya. Buat Pati, lagu spesial buat Pati ya.
0: Iya, makasih Kak.
3: Assalamualaikum Pati.
0: Waalaikumsalam. Sehat-sehat selalu juga Kak Amoy di Siantan ya. Menjadi penutup persamaan kita pendengar di Ruang Rindu edisi hari ini dengan lagu-lagu barat yang masih tersisa di playlist Pro 1 ya. Besok nanti kita tambah-tambahin lagi lah pendengar ya, biar makin banyak lagu yang bisa kita putarkan. Terima kasih sekali lagi untuk semua pendengar yang telah bergabung. Setelah ini kita akan putarkan sisa lagu terakhir, dan nanti saya masih juga akan temani Anda pendengar di musik dan informasi hingga nanti jelang tutup siaran pukul 00 waktu Indonesia Barat. Tetap bersama kami di sini di Pro 1 RRI Pontianak, kanal informasi dan inspirasi.

0: dicoret-coret sih?
1: Santai aja kali, Pak. Ini bukan sembarang coretan. Ini tanda tangan aku loh. Keren kan?
0: Kayak enggak ada kertas aja. Jadi kamu belum tahu kalau mencoret-coret uang itu dilarang?
1: Masa sih?
0: Win, uang itu alat pembayaran resmi. Menurut undang-undang mata uang, merusak uang termasuk mencoret-coret itu bisa kena sanksi, bahkan bisa didenda atau dipenjara loh.
1: Masa sih?
0: Masa sih, masa sih? Kamu mau pas belanja ditolak bahkan sampai disanksi?
1: Iya, enggak mau lah, Pak.
0: Makanya jangan iseng-iseng coret-coret uang.

0: ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin bener dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan terakuan.
0: Aduh, ternyata nggak benar ya info ini. Mana aku udah share link ke...

0: ini sayurannya banyak sekali, ikan juga segar-segar, buah-buahannya juga.
1: Makanya bersyukurlah Hen, kita tinggal di Indonesia yang berlimpah sumber daya alamnya. Pertaniannya, perkebunannya, pertambangannya hingga ke lautan.
0: Iya ya, kita sebenarnya bisa menjadi negara yang kaya kan?
1: Iya, makanya sekarang kita harus berbenah. Kita harus mampu mengolah hasil-hasil alam sendiri. Seperti hasil pertanian kita, kita olah menjadi makanan minuman kemasan. Hasil tambangnya bisa menjadi produk industri yang bernilai tinggi. Selain itu, dengan kemampuan mengolah hasil alam sendiri, berarti kita juga punya kemampuan membuka lapangan pekerjaan yang pada akhirnya bisa meningkatkan pendapatan masyarakat dan memperkuat ekonomi bangsa.
0: Benar tuh, aku setuju.
1: Jangan setuju-setuju aja. Yang tidak kalah pentingnya, semua lapisan masyarakat harus mendukung produk-produk industri dalam negeri. Dengan begitu, kita turut berkontribusi dalam membangun Indonesia yang maju dan juga

0: Vaksin COVID-19 dilaporkan menyebabkan banyak reaksi kulit dan dalam beberapa kasus, gangguan kulit autoimun seperti vasculitis atau lupus.
1: Meskipun lihat video ini, ternyata vaksin itu efeknya berbahaya. Ini loh, dokter sendiri yang ngomong.
2: Hati-hati Bu, bisa jadi itu deepfake. Suara dan wajah dokter dibuat pakai AI Bu, isinya palsu.
1: AI itu apa, Ki? Ibu, kok nggak ngerti ya?
2: AI itu kecerdasan buatan, Bu. Teknologi sekarang ini bisa bikin video dan suara orang mirip dengan aslinya. Padahal sebenarnya orang itu nggak pernah ngomong kayak gitu. Nah, video dokter yang ngomong vaksin itu belum tentu video yang aslinya loh, Bu.
1: Waduh, berarti ibu hampir percaya berita palsu ya? Untung belum ibu sebarkan kemana-mana, Ki.
2: Iya, Bu. Makanya kita harus cek dulu berita dari sumber resmi sebelum percaya. Jangan sampai kita ikut menyebarkan informasi palsu.
1: Ya udah, nanti kamu bantu ibu untuk cek berita asli apa palsu ya.
2: Oke, siap.

0: Indonesia dibilang negeri yang indah?
1: Itu karena Indonesia tuh punya segalanya, Dek. Gunungnya megah, laut yang luas, budaya yang beragam, dan suku-suku yang hidup rukun.
0: Wah, tapi meskipun beda-beda, kita tetap satu kan, Kak?
1: Betul, nah itulah yang namanya Bhinneka Tunggal Ika. Berbeda-beda, tapi tetap satu jua.
0: Oke, kalau gitu kita harus saling menghargai, iya kan, Kak?
1: Ya iya dong. Jadi kalau dengan menjaga persatuan, kita bisa membuat Indonesia semakin kuat dan juga semakin maju. Ayo cintai Indonesia, rumah kita, kebanggaan kita.

0: Din, kamu percaya nggak kalau hasil bumi Indonesia itu banyak dan beragam? Mulai dari hasil pertanian, perkebunan, hingga perikanan.
1: Percaya, tapi yang buat aku heran kok nilai ekonominya belum maksimal ya?
0: Kurang maksimal? Gimana maksudmu, Din?
1: Maksudku, nilai jual yang kita dapat tuh masih rendah, Yan.
0: Jadi menurutmu harga jualnya kita naikkan?
1: Gini loh, Yan. Selama ini kan hasil alam kita jual sebagai bahan mentah kepada konsumen, baik itu lokal maupun luar negeri, sehingga harganya tuh murah. Nah, kalau kita jual setelah hasil-hasil kekayaan alam itu kita olah menjadi barang jadi, otomatis harga akan lebih mahal kan? Nah, itu tuh namanya hilirisasian.
0: Menarik juga ya, hilirisasi.
1: Nah, selain itu, manfaat hilirisasi juga akan lebih luas, Yan. Karena dengan pengolahan di dalam negeri, otomatis industri akan berkembang dan lapangan pekerjaan akan terbuka luas.
0: Wah, iya benar. Keren. Jadi, enggak jual bahan mentah, tapi barang jadi. Nilai jual meningkat, masyarakat pun jadi sejahtera ya.

0: masuk angin. Demam pula.
1: Bentar Bu, lagi ASI.
0: Anak-anak, cepat masuk.
2: Dingin.
0: Kan, Ibu bilang apa? Masih aja bandel. Cuaca di luar sedang tidak baik-baik saja. Kamu susah ya kalau dibilangin.
2: Tapi main hujan itu asik, Bu.
0: Iya, tapi kalau hujan deras, angin kencang dan petir seperti tadi itu sangat bahaya, Adi. Kita bisa saja tersambar. Pohon atau benda tinggi saja bisa menimpa kita.
2: Ih, bahaya banget ya, Bu. Ih, Adi jadi takut.
0: Makanya, main hujan boleh. Tapi kalau hujan deras dengan angin kencang dan petir harus dihindari, Adi.

sebuah pohon memberikan pelajaran yang menginspirasi tentang ketabahan dan kemampuan untuk mengambil hikmah dari situasi yang tidak menyenangkan. Dalam hal ini, akar pohon menjadi perwujudan kesabaran dan penerimaan yang membuat pertumbuhan yang kuat, meskipun dihadapkan pada hal-hal buruk atau kotor. Akar adalah tempat di mana pohon menyerap segala sesuatu yang dibutuhkannya untuk tumbuh dan berkembang. Bagaimanapun kondisinya, akar tidak memilih makanan yang ia terima. Ia bahkan menerima kotoran atau pupuk sebagai sumber nutrisi. Begitu pula dalam kehidupan kita. Terkadang kita harus menerima dan menghadapi hal-hal yang tidak menyenangkan atau buruk. Tapi kita cenderung justru menghindari atau menolak segala sesuatu yang buruk dalam kehidupan kita. Namun, ketika kita mengadopsi sifat akar yang sabar dan menerima, kotoran atau pupuk yang melambangkan kesulitan, kegagalan, atau bahkan penilaian negatif orang lain akan dapat berubah menjadi pengalaman dan pembelajaran yang berharga yang membuat kita semakin kuat dan lebih sukses.

0: Baik pendengar Pro 1 RRI Pontianak, dan kali ini waktu menunjukkan pukul 23:52 waktu Indonesia Barat, yang mana artinya ini juga merupakan penutup kebersamaan kita dalam rangkaian Pontianak malam ini bersama saya Elfati di 104,2 FM. Namun tak perlu khawatir pendengar, tetap bersama kami di sini karena setelah ini kami belum akan tutup siaran. Kita akan merapat ke Pro 3 Jaringan Berita Nasional yang akan memulai dengar bareng bola gembira kembali ya dari Piala Dunia 2026 di perempat final yang akan mempertemukan Prancis melawan Maroko. Nanti jam 3 pendengar, pukul 3 waktu Indonesia Barat langsung dari Boston Stadium Foxborough. Dan untuk Anda pendengar, boleh sekali nanti untuk bergabung menyampaikan skor Anda begitu ya. Kira-kira siapa yang akan jadi jagoan Anda antara Prancis dan Maroko kali ini akan mempertemukan mereka di perempat final ya, menuju ke semifinal. Dan tentunya sekaligus saya Al-Fatih pamit undur diri dari ruang dengar Anda. Selamat menikmati pertandingan sepak bola pendengar. Selamat malam dan sampai jumpa.
1: Dengan menggunakan istilah apa namanya, nasionalisme Hindia, itu yang merupakan, yang juga memberikan satu inspirasi tertentu pada Bung Karno. Karena ini dianggap bersifat anti-Belanda, anti-kolonial, akhirnya organisasi ini dibubarkan dan Dr. Cipto ditangkap, dibuang.
2: Dari Sabang sampai Merauke, setiap daerah punya rasa.
3: Terima kasih, masih bersama di FM 97,4 MHz.

0: Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita. Bersama saya, Wisnu Wardana. Warta berita kita awali dari informasi di mana pembangunan pengolahan sampah menjadi energi listrik atau PSEL pertama di Indonesia resmi dimulai di Bali dan ditargetkan mampu mengolah 500 ribu ton sampah per tahun serta menurunkan emisi hingga 80%. Laporan selengkapnya oleh Septiani Kinasih.
1: Pemerintah pusat melalui Danantara Indonesia resmi memulai pembangunan pengolahan sampah menjadi energi listrik atau PSEL pertama di Indonesia di kawasan Pendungan Denpasar, Bali. CEO Danantara Indonesia, Rosan Roslani, mengatakan PSEL ditargetkan mampu mengolah lebih dari 500 ribu ton sampah per tahun atau sekitar 40% timbulan sampah Bali, serta mengurangi emisi hingga 80% dan menekan emisi karbon sebesar 640 ribu ton karbon dioksida per tahun.
2: Proyek ini ditargetkan mampu mengolah lebih dari 500 ribu ton sampah per tahun atau lebih dari 40% timbulan sampah Bali terolah. Dari sisi lingkungan, ISEL tadi juga diproyeksikan dapat menurunkan emisi sampah dari tempat pembuangan akhir hingga 80% dan mengurangi emisi karbon sebesar 640 ribu ton CO2 per tahun.
1: Sementara itu, Gubernur Bali Wayan Koster mengatakan pembangunan PSEL menjadi salah satu upaya untuk menyelesaikan persoalan sampah yang selama ini menjadi tantangan di Bali, terutama dalam menjaga kualitas lingkungan dan pariwisata. Proyek tersebut ditargetkan rampung dalam waktu sekitar 15 hingga 18 bulan dan mulai beroperasi pada akhir tahun 2027.
3: Paling lama 1 tahun 6 bulan.

0: selesai akhir tahun 2027 bisa beroperasi bulan Desember misalnya, maka masalah sampah di Bali yang jadi tantangan kepersatuan Bali itu bisa selesai tuntas.
1: Sementara itu, Menteri Lingkungan Hidup Kepala Badan Pengendalian Lingkungan Hidup Mojumur Hidayat mengatakan pembangunan PSEL Bali menjadi langkah awal percepatan penanganan sampah di Indonesia.
2: Bisa membantu kita minimal dari perspektif LH ya, membantu kita dalam urusan sampah minimal di 70-80 kota di Indonesia. Waste to energy di beberapa tempat mungkin tidak diartikan sebagai listrik, tapi bisa jadi bahan bakar untuk energi. Nanti di beberapa tempat mungkin ya cocok untuk menjadi listrik, tapi bisa menjadi LBF, pelletizing, yang mungkin itu lebih tinggi dari batubara.
1: Setelah balik, pemerintah akan melanjutkan pembangunan PSEL di Bogor Raya dan Bekasi Raya. Reporter RRI Denpasar, Septiani Kinasi melaporkan.

0: Kita beralih ke informasi lainnya, di mana Satpol PP Kota Bekasi melarang pengelola apartemen di Kota Bekasi menyewakan apartemen kepada anak di bawah umur. Laporan selengkapnya oleh Leni Kurniawati.
1: Pelaku itu sekarang bukan lagi orang yang berselingkuh, ternyata bocah lahiran 2013, 2014, 2012 juga pada nyewa apartemen buat begitu, itu yang rada ribet.
2: Satpol PP Kota Bekasi melarang pengelola apartemen di Kota Bekasi menyewakan apartemen kepada anak di bawah umur. Langkah ini diambil sebagai antisipasi penyalahgunaan fungsi apartemen di Kota Bekasi. Menurut Kepala Satpol PP Kota Bekasi, Nesan Sujana, ada kecenderungan anak di bawah umur melakukan aktivitas terlarang di apartemen. Mulai dari dugaan perzinahan, penyalahgunaan narkoba, bahkan dugaan praktik LGBT. Ia menjelaskan larangan tersebut merupakan upaya Satpol PP untuk meningkatkan pengawasan terhadap apartemen di Kota Bekasi, sehingga tidak terjadi penyalahgunaan fungsi apartemen di Kota Bekasi.
1: Itu diwajibkan apartemen untuk memasang imbauan atau pengumuman ya, agar pertama tidak membawa pasangan selingkuh untuk perzinahan. KTP di bawah umur tidak bisa untuk itu perpasangan di situ, ya kan? Dan berikutnya tidak membawa senjata tajam untuk tempat narkoba, ya. Untuk pasangan yang diidentifikasi atau dicurigai adanya kegiatan LGBT atau lain, ini juga sama. Suruh pengumuman, pasang CCTV juga. Karena diidentifikasi, pelaku-pelaku itu sekarang bukan lagi orang yang berselingkuh, ternyata bocah lahiran 2013, 2014, 2012 juga pada nyewa apartemen buat begitu, itu yang rada ribet.
2: Sementara itu, Wali Kota Bekasi Tri Adianto meminta Satpol PP untuk terus meningkatkan fungsi pengawasan terhadap apartemen di Kota Bekasi. Menurutnya, upaya tersebut sebagai salah satu pencegahan tindak perzinahan, penyalahgunaan narkoba, bahkan aktivitas LGBT yang bisa saja terjadi di apartemen.
3: Organik yang ada kepada ya pusat keluarga itu mereka sedang bergerak ya, melakukan sosialisasi, memberikan pemahaman, bekerja sama dengan MUI

Selamat pagi pendengar, disiarkan langsung dari Jalan Tabrani Lintas Sengrambi Sambas, inilah Radio Republik Indonesia Sambas kembali mengudara. Bersama saya, Ella Lianto, edisi hari ini, hari Jumat 10 Juli 2026, disiarkan melalui frekuensi FM 97,4 MHz. Pendengar, selamat mengikuti rangkaian acara kami, selamat pagi, selamat mendengarkan. Terimalah salam kami, sekali di udara, tetap di udara, sekali merdeka, tetap merdeka.

97,4 FM. Kanal informasi dan inspirasi. Selamat pagi pendengar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi kita di Sambas Pagi edisi hari ini pendengar, di hari Jumat 10 Juli 2026, bersama saya Erla Leonto yang menemani Anda pada Sambas Pagi hari ini pendengar. Dan serangkaian program acara juga telah kami persiapkan untuk kami temani Anda pada edisi pagi hari ini.

0: ini, dari jam 5 hingga nanti menjelang jam 6 pagi, kita akan ikuti untuk mutiara pagi. Kemudian dari jam 6 hingga jam 6.30, warta berita daerah pagi kami hadirkan di ruang dengar Anda. Di jam 6.30 hingga jam 7, akan ada kabar dari Kalbar Berjaringan. Kemudian di jam 7 hingga jam 7.30, warta berita sentral dari Pro 3 RRI Jakarta. Dan kembali nanti bersama kami di jam 7.30 dengan kopi Anda, komentar dan opini Anda hingga ke jam 8-nya nanti. Di jam 8 kami hadirkan di ruang dengar Anda rangkaian musik dan informasi. Di jam 9 cek fakta dan dilanjutkan dengan Halo Radio dari RRI Sambas. Nanti Anda bisa berbagi informasi ataupun juga keluhannya ataupun juga apresiasi di Halo Radio hingga ke jam 10 nanti. Dari jam 10 hingga nanti ke siang hari dan juga sore harinya pendengar dan juga malam harinya akan dilanjutkan dengan beragam program acara lainnya. Dan pendengar, sebelum kita ikuti nanti di pagi hari ini mutiara pagi dengan temanya pada pagi hari ini pendengar, dua perkara yang membuat kita semakin jauh dari Allah Subhanahu wa Ta'ala akan dipandu nanti oleh Budiman Tahir dan diisi ataupun juga akan disampaikan untuk mutiara pagi materinya oleh Ustadz Alip Al-Fatah. Kita akan ikuti beberapa selingan berikut ini. Dan tentunya pendengar, Anda juga bisa dengarkan kami melalui aplikasi RRI Digital dan juga di rri.co.id. Dan nanti untuk mutiara pagi Anda juga bisa dengarkan selain melalui aplikasi RRI Digital, siaran terestrial, dan juga di rri.co.id. Anda bisa juga tonton secara langsungnya di kanal YouTube-nya di @pro1 RRI Pontianak. Kita dengarkan beberapa selingan berikut ini dan pastikan tetap bersama kami di Radio Republik Indonesia Sambas.
1: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

kerasnya hidup telah berapa lama dilalui? Sedih, kecewa, sakit, apakah lebih banyak dari momen kebahagiaan? Belum, sedang, ataukah berada di puncak kesulitan hidup? Percayalah, tidak ada ujian yang melebihi kesanggupan manusia. Berterima kasihlah kepadamu. Ya, dirimu. Karena masih tetap hidup untuk berjuang dan bertahan di kala rintangan dan cobaan di hadapan. Jika kau sedih, carilah orang yang tulus kepadamu. Atau percayakan saja pada Yang Maha Kuasa yang selalu ada untukmu. Bangkit dan berusahalah sebaik mungkin sampai kau bangga dengan dirimu. Sesulit apapun hidupmu, jangan pernah kau akhiri dengan sia-sia.

Dan pendengar, kita akan segera merapat ke Pro 1 RR Pontianak untuk mengikuti Mutiara Pagi dengan temanya dua perkara yang membuat kita semakin jauh dari Allah Subhanahu wa taala, akan disampaikan oleh Ustadz Alip Al-Fatah. Selamat pagi dan selamat mendengarkan.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pendengar dimanapun Anda berada. Tentunya di pagi ini Mutiara Pagi hadir di tengah-tengah Anda. Saya Budi Mentair, penyiar Anda di pagi ini. Pagi yang cukup dingin ya untuk Kota Pontianak. Dan kami hadirkan sebuah bahasan yang harus Anda dengarkan ya, yakni dua perkara yang membuat kita semakin jauh dari Allah Subhanahu wa taala. Dan alhamdulillah di pagi ini kami sudah bersama Ustaz Alif Al-Fata. Langsung saja kita sapa beliau. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz Alif.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Bang Budi.
0: Gimana kabarnya, Ustaz?
1: Alhamdulillah.
0: Baik, pendengar dimanapun Anda berada, langsung saja kita dengarkan mukadimah yang akan disampaikan Ustaz Alif terkait dengan bahasan kita ya, dua perkara yang membuat kita semakin jauh dari Allah Subhanahu wa taala. Langsung saja, tafadhol Ustaz.
1: Baik, terima kasih kepada Bang Budi yang telah memberikan saya kesempatan untuk menyampaikan materi saya. Sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Alhamdulillahil qawi sultanuh, alwadihil burhanuh, almabsud fil wujud karamuhu wa ihsanuh. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, salatan taghfiru bihad dhunub, wa tuslihu bihal kulub, wa tantaliku bihal usub, wa tarinu bihal su'ub, wa ala alihi wa sahbihi ilayhi mansub. Amma ba'd, wa qala Allah ta'ala fil Qur'an al-azim wa huwa asdaqul qailin, أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات وقال آية الأخرى سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم وقال النبي صلى الله عليه وسلم من سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له به طريقا إلى الجنة Sadaqallahul Azim wa sadaqa Rasuluhun Nabiyul Karim wa nahnu ala dhalika minas syahidin wa syakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Jamaah Mutiara Pagi yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, tentu yang paling utama ialah kalimat alhamdulillahi rabbil alamin, karena sebagai bentuk rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala, yang mana Allah Subhanahu wa taala tentunya telah banyak memberikan kita karunia, hidayah serta nikmatnya semata, hadirin. Sehingga yang mana berkat itu semua kita pada pagi hari ini dapat kembali bertemu dalam acara Mutiara Pagi. Mudah-mudahan pertemuan kali ini mendapatkan berkah dari Allah Subhanahu wa taala. Tentunya juga selawat teriring salam kita senantiasa kita hadirkan kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang mana beliau telah banyak pengorbanan beliau untuk agama ini. Beliau membawa risalah Islam dengan penuh pengorbanan. Beliau dicaci maki, beliau direndahkan, beliau dihina, dikatakan sebagai penyihir oleh orang-orang kafir Quraisy pada kala itu. Tak ada yang bisa dapat membalas kebaikan beliau, jasa-jasa beliau, selain kita sebagai umatnya, yakni memperbanyak membaca salawat kepada beliau, yakni dengan mengucap Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Harapan kita ialah kita termasuk umat yang kelak mendapatkan syafaat daripada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin amin ya rabbal alamin. Baik jemaah Mutiara Pagi yang fa insyaallah dimuliakan Allah. Alhamdulillah. Tentunya ya, di subuh hari ini harapan kita ialah agar dapat keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana doa yang senantiasa dipanjatkan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apa doanya? Allahumma barik li ummati fi bukuriha. Ya Allah, berkahilah umatku di waktu subuh-subuh hari ini. Mudah-mudahan kita mendapatkan daripada keberkahan yang Allah cucurkan kepada kita semua. Amin amin ya rabbal alamin. Baik jemaah Mutiara Pagi, dalam kesempatan kali ini kita sama-sama akan membahas mengenai dua perkara yang membuat kita, yang membuat manusia ini semakin jauh daripada Allah Subhanahu wa taala. Jadi di dalam firman-Nya, di dalam Al-Qur'an surah Maryam ayatnya 59, Allah Subhanahu wa taala ada memberikan peringatan kepada kita semua. Ada memberikan bidunil istitsna, sebuah peringatan kepada kita. Jadi di dalam ayat tersebut Allah Subhanahu wa taala berfirman, أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. فخلف من بعدهم خلف أضاعوا الصلاة واتبعوا الشهوات فسوف يلقون غيا. Jadi di dalam firman-Nya, di dalam ayat 59 surah Maryam ini, ialah Allah mengatakan, kemudian datanglah setelah mereka generasi pengganti yang mengabaikan solat dan mengikuti hawa nafsu. Apa kata Allah di akhir ayat tersebut? فَيْسَوْفَ يَلْقَوْنَ غَيَّةً. Maka orang tersebut akan menemukan kesesatan yang nyata. Jadi jamaah yang dimuliakan Allah, Allah tak menyebutkan mereka yang sesat itu ialah orang kafir. Allah tak mengatakan mereka yang sesat itu orang yang keluar daripada Islam. Tetapi orang yang sesat, kata Allah, orang yang jauh daripadaku, kata Allah, ialah disebabkan oleh dua perkara, jemaah. Apa dua perkara itu? Yang pertama yang Allah katakan ialah khulfun adu'us solah, yakni generasi atau seseorang yang gemar menyia-nyiakan solatnya, gemar seseorang mengabaikan daripada solatnya. Sebab perintah solat ini bukan hanya sebagai perintah, akan tetapi bagaimana solat ini sebagai momen kita untuk bertemu kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab kenapa solat ini penting bagi kita, penting bagi kita sebagai hamba Allah Subhanahu Wa Taala? Di antaranya ialah karena solat ini sebagai amal yang paling pertama akan dihisab oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Tak ada artinya ketika kita sering bersedekah, ketika kita baik kepada manusia, baik kepada tetangga kita, hablum minannas kita baik, tapi hablum minallah kita, hubungan kepada Allah kita jelek, solatnya kita sering kita lalaikan, maka tak ada artinya. Maka solat yang pertama kali ialah amal yang paling akan dihisab oleh Allah Subhanahu Wa Taala ialah solat kita. Sebagaimana yang dikatakan oleh Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, inna awwala ma yuhasabu bihil abdu yawmal qiyamah min amalihi salatuhu. Apa kata Nabi dalam hadisnya? Sesungguhnya amal yang paling pertama yang kelak akan dimintai pertanggungjawaban adalah min amalihi salatuhu. Jadi amal yang paling penting bagi kita jemaah ialah solat kita. Maka jangan sampai bagi kita untuk menyia-nyiakan solat, jangan sampai bagi kita untuk menyepelekan solat, kerana solat adalah daripada tiang-tiang agama ini. Ketika kita bisa berhasil menjaga solat kita, terutama solat yang lima waktu ini, subuh kita laksanakan jemaah, zuhur, asar, maghrib, isyak, lima waktu ini, paling tidak lima waktu ini, ditambah dengan solat sunnah-sunnah yang lain, maka fa insya Allah kita akan menjadi manusia yang beruntung. Sesuai dengan hadis Nabi, lanjutannya ialah fa in salahat faqad aflaha wa anjaha. Maka ketika solat kita baik, solat kita istiqomah dan lain sebagainya, kita dapat menjaga solat kita, maka kita akan beruntung, selamat dan beruntunglah kita, kata Nabi. Namun sebaliknya, kata Nabi, fa in fasadat, jika solat kita buruk jemaah, solat kita kadang-kadang bolong, kadang-kadang bahkan kita sampai rela, sampai meninggalkan solat hanya kerana sebuah pekerjaan, maka khaba wa khusira, maka kecewa, maka merugilah kita sebagai hamba daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Oleh karenanya, solat menjadi bagian penting daripada kehidupan kita. Ketika kita melalaikan solat, ketika kita menyia-nyiakan solat, maka disitulah letak kita akan semakin jauh daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Terus, mau sesibuk apapun kita, di manapun kita berada, maka kita harus mengoptimalkan waktu yang kita punya ini hanya untuk ibadah kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kata Allah Subhanahu Wa Taala ialah وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنْسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ. Dan tidaklah aku ciptakan jin dan manusia semata-mata hanya untuk beribadah kepadaku. Dalam artinya apa jemaah yang dimuliakan Allah? Kita diciptakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala semata-mata hanya untuk beribadah, semata-mata hanya untuk melakukan pengabdian kita kepada Allah. Solat kita tunaikan, solat kita laksanakan. Maka ketika kita solat sudah kita tidak laksanakan, sudah kita menganggap remeh-temeh perkara solat, maka tidak ada keberkahan dalam hidup kita yang kita jalani saat ini. Makanya Allah Subhanahu Wa Taala mengingatkan kita di dalam Quran surah Al-Baqarah di juz 2, Allah mengingatkan, apa kata Allah? Hafidhu 'ala shalawat. Jagalah kalian semua solat. Peliharalah solat-solat, kata Allah. Wasolatil wusta, dan peliharalah dan jagalah solat wusta. Maka sebagian ulama tafsir mengartikan daripada solat wusta ialah solat asar. Kenapa disebut solat asar? Karena tak sedikit orang yang paling baik.
0: Baik, pendengar dimanapun Anda berada, kita masih di Mutiara Pagi. Di kesempatan kali ini kita masih mencoba menghubungi Ustadz Alif ya, yang tentunya sedang tadi memberikan bahasannya terkait dengan tema kita di pagi ini. Kita break dulu ya, dan pastikan terus bersama kami di Mutiara Pagi, program Satu Radio Republik Indonesia Pontianak.
2: Disrupsi dewasa ini, RRI berupaya memperkuat diri dengan menghadirkan kontennya secara multiplatform untuk memastikan pelayanan kepada publik secara lebih optimal. Kini, RRI bukan hanya dinikmati melalui radio, melainkan juga portal berita online, platform digital, media sosial, dan juga komunitas yang selama ini meramaikan berbagai kegiatan offline di RRI. Radio FM teman terbaik kamu. Kali ini ada Mariana yang katanya pengen titip salam buat Mbak Nur yang lagi di Paris. Walah Mar, aku krungu lo salammu. Sombo kangen.
3: Sama-sama.
4: Bundo, awak baru dapat info lowongan Karajo RRI News.
5: Nyanyi lagu apa kita, Pace?
6: RRI Digital saja, toh.
5: Sesekali, jazz lah.
7: Semangat ya manggungnya.
8: Iya dong, kan mau manggung di komunitas.
2: RRI ada di berbagai platform. Sekarang banyak cara menikmati RRI. Kamu yang mana? 5 pilar RRI yang terdiri dari radio terestrial, portal berita online atau RRI News, platform digital yang bernama RRI Digital, media sosial dan komunitas yang menjadi andalan RRI selama ini, adalah pilihan strategi RRI untuk menghadirkan konten di era disrupsi media, serta untuk memastikan keberadaan RRI yang terus memiliki relevansi bagi masyarakat. RRI News memiliki tren pembaca yang semakin meningkat. Dengan posisi di peringkat 40 besar dari ribuan berita online secara nasional, RRI News memiliki profil pembaca yang beragam, baik dari segi usia maupun kategori paling banyak dibaca. Portal ini memiliki lebih dari 80 microsite yang tersebar di banyak daerah, dari Sabang sampai Merauke. RRI News siap menjadi mitra pembangunan di daerah Anda. Menyampaikan informasi pembangunan kepada masyarakat. Publik memerlukan berbagai informasi tentang program dan kebijakan daerah untuk mengetahui kinerja jalannya pemerintahan. Sementara pemerintah daerah memerlukan opini dan aspirasi masyarakat sebagai strategi merumuskan kebijakan. Dengan keterlibatan diseminasi informasi oleh RRI yang hadir secara multiplatform, akan membuat komunikasi pemerintah daerah kepada masyarakatnya berlangsung secara lebih efektif dan sangat mendukung pemerintah daerah. Ada sejumlah alasan mengapa RRI News layak menjadi mitra pembangunan pemerintah daerah. RRI bersifat tidak komersial. RRI selalu mengembangkan jurnalisme konstruktif dan verifikatif yang senantiasa berupaya menghindari disinformasi atau hoax. Brand RRI telah dikenal oleh masyarakat luas. RRI memiliki jaringan secara nasional, lebih dari 70 satker dan 80 portal rri.co.id atau RRI News. RRI berbasis media multiplatform yang jauh lebih kuat dan efektif dari media lokal dimanapun. Kerjasama RRI News dengan pemerintah daerah dilakukan dengan melibatkan tim humas dinas terkait sebagai pengisi berita kanal Info Pemda di RRI News. Konten bisa berupa berita tentang berbagai info pemerintahan atau juga bisa berisi berita foto dan berita video. Konten bisa diisi langsung di Content Management System atau CMS yang disediakan RRI. Namun apabila diperlukan, pemerintah daerah bisa berkolaborasi dengan melakukan pemberitaan pariwara yang akan diberlakukan dengan sejumlah tarif.
9: Mari kita segera berkolaborasi, memanfaatkan kehadiran RRI News
3: untuk mendukung pembangunan serta mempromosikan beragam potensi yang ada di daerah Anda.
2: Segera download RRI News di Play Store maupun App Store di telepon genggam Anda.

0: Baik, Anda masih bersama kami di Mutiara Pagi. Dan tadi sempat ada kendala ya di pagi ini. Dan langsung saja kita sapa kembali Ustadz Alif di pagi ini. Ustadz, gimana mungkin bisa langsung melanjutkan bahasanya tadi begitu Ustadz?
1: Baik Bang Udi, maaf tadi mati lampu di sini Bang Udi.
0: Baik, silakan Ustadz ya.
1: Jadi jemaah yang dimuliakan Allah, tadi kita membahas mengenai perkara pertama, yaitu orang yang melalaikan sholat. Jadi orang yang melalaikan sholat ini sungguh bukan sesuatu dosa yang dapat kita remehkan jemaah. Mungkin sekarang banyak kita ya, orang-orang itu sudah menganggap orang yang tidak sholat, sudah menganggap meninggalkan sholat itu sebuah dosanya tidak besar. Kalau kita lihat di dalam kitab Al-Kabair, dalam kitab Al-Kabair karangan daripada Imam Adz-Dzahabi, bab meninggalkan sholat, di situ dikisahkan bahwasannya ada seorang wanita Bani Israel pergi menjumpai Nabi Allah Musa alaihissalam. Pada suatu ketika bertemulah wanita Bani Israel itu dengan Nabi Allah Musa alaihissalam, seraya mengatakan kepada Nabi Allah Musa, "Wahai Nabi Allah Musa," kata wanita tersebut, "sungguh aku telah melakukan sebuah perbuatan dosa besar. Namun sekarang aku telah bertobat. Aku mohon kepadamu, wahai Nabi Allah Musa, agar Tuhanmu, agar Allah mengampuni dan menerima taubatmu." Langsung setelah itu Nabi Allah Musa AS pun bertanya kepada wanita Bani Israel itu. Apa kata Nabi Allah Musa AS? "Wahai wanita, dosa apakah yang telah engkau perbuat sehingga engkau meminta ampunan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala?" Maka dijawab oleh wanita tersebut, "Wahai Nabi Allah Musa AS, sungguh aku telah melakukan suatu perbuatan yang sangat besar, yaitu aku telah berzina. Setelah berzina aku melahirkan seorang anak, bahkan tak hanya melahirkan seorang anak, lalu aku membunuh anak daripada hasil zina itu." Maka apa respon daripada Nabi Allah Musa AS? Spontan Nabi Allah Musa AS murka kepada wanita tersebut. "Hai wanita, pergilah engkau dari sini. Jangan sampai lantaran perbuatan dosa yang engkau buat justru menurunkan azab yang Allah turunkan kepada kita semua." Murka Nabi Allah Musa, "Jangan sampai perbuatan yang engkau buat menurunkan azab yang sangat besar." Dengan sebab perbuatan yang si wanita tersebut lakukan, maka wanita tersebut pergi meninggalkan Nabi Allah Musa AS dengan penuh hati yang sangat-sangat galau dan hati yang sangat sedih, lantaran Nabi Allah Musa tidak menerima permintaan yang dimintakan oleh wanita tersebut. Maka tak lama daripada itu turunlah malaikat Jibril alaihissalam. Apa kata malaikat Jibril alaihissalam? "Wahai Musa, aku telah dapat pesan wahyu daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala, bahwa apakah engkau tidak tahu ada satu dosa yang dosanya jauh lebih besar daripada perbuatan yang dilakukan oleh wanita tersebut?" Maka Nabi Allah Musa alaihi pun bertanya kepada malaikat Jibril, "Wahai Jibril, apa keburukan, apa dosa yang dosanya jauh daripada dosa yang dilakukan oleh wanita tersebut?" Maka apa kata Jibril alaihissalam, "Dosa yang jauh lebih besar dosanya ketimbang dosa yang dilakukan oleh wanita tersebut ialah dosa meninggalkan solat secara sengaja. Waliyahubillah." Jamaah yang dimuliakan Allah, dari kisah singkat tersebut dapat kita ambil pelajaran bahwa dosa yang kita sekarang anggap remeh, dosa yang kita anggap sekarang bukan dosanya tidak besar, justru itu dosa yang sangat besar di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka bagi kita, kita perhatikan solat kita, kita jaga solat kita, kita istiqomahkan solat kita. Maka ketika kita mampu menjaga solat kita, baik insya Allah, Allah pun menjaga kehidupan kita. Nah, ini perkara pertama yang akan mendapati kita akan semakin jauh daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala, yakni menalaikan solat. Kemudian perkara kedua yang membuat kita semakin jauh daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala ialah kata Allah, wattaba'u syahawat. Seseorang yang gemar mengikuti hawa nafsunya. Maka ketika seseorang itu gemar mengikuti hawa nafsu, maka seseorang itu semakin jauh daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala. seseorang itu akan disesatkan oleh Allah Subhanahu wa taala ketika seseorang itu menjadikan nafsunya sebagai tuhannya. Maka kata Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika beliau sehabis sepulang perang Badar, kata Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ialah raja'tu minal jihadil asghar ilal jihadil akbar. Jadi kata Nabi, kita semua telah pulang dari sebuah pertempuran kecil menuju pertempuran besar. Maka para sahabat bertanya kepada Rasulullah, bingung karena posisinya sehabis perang Badar yang perang sangat besar. Justru kata Nabi, kita setelah perang kecil ke perang besar. Maka bertanya para sahabat, wama jihadul akbar ya Rasulullah, apa jihad yang besar itu ya Rasulullah? Bertanya para sahabat. Maka Rasulullah menjawab, waqal jihadun nafs. Jihad yang besar itu ialah jihad melawan hawa nafsu kita, jihad melawan diri kita ini. Maka perkara yang penting bagi kita untuk zaman sekarang ialah menjaga nafsu kita. Bukan berarti kita sebagai umat Islam, Islam tidak menghilangkan hawa nafsu. Bukan. Islam tidak menghilangkan hawa nafsu. Tetapi Islam, bagaimana Islam mengatur kita untuk kita dapat mengendalikan nafsu kita, agar kita dapat menundukkan nafsu kita. Maka ketika kita dikendalikan oleh nafsu, kita diperbudak oleh nafsu, apa kata Allah? Ulaika al-an'am. Maka kita sebagai seperti binatang. Balhum adun. Bahkan lebih sesat daripada binatang. Kapan? Ketika kita menjadikan hawa nafsu kita sebagai seperti raja, seperti Tuhan. Namun sebaliknya, ketika kita dapat menundukkan hawa nafsu, ketika kita dapat mengalahkan hawa nafsu, maka kita akan ria, maka kita akan seperti malaikat. Ketika kita menang dalam memenangkan pertempuran ini, yaitu melawan diri kita, hawa nafsu. Maka kata, sebab kalau kita mengacu daripada Al-Quran, nafsu itu ada jenisnya, jemaah yang dimuliakan Allah. Setidaknya kata Imam Ghazali, beliau mengatakan bahwa nafsu itu ada tiga. Yang pertama itu nafsu ammarah, nafsu yang terus ingin mengajak kepada keburukan, gemar melakukan kemaksiatan, gemar berzina, minum khamar, judi, narkoba dan lain sebagainya. Ini sesuatu nafsu yang membutakan dari segala kebaikan. Ini jenis nafsu ammarah. Dan nafsu la ammarah itu isu. Sesungguhnya nafsu itu terus mengajak kepada keburukan. Ini jenis nafsu yang pertama, nafsu yang terus mengajak kepada keburukan. Kemudian ada tingkatan yang naik kita sedikit, yaitu nafsu lawamah, jemaah. Jadi Allah mengatakan di dalam Quran Surah Al-Qiyamah ayat 2, wala uqsimu bin nafsil lawamah. Dan aku bersumpah demi jiwa yang selalu menyesali perbuatannya. Naik sedikit tingkatannya, yaitu nafsu lawamah. Jadi ketika seseorang itu kadang maksiat, kadang tobat. Kadang dia maksiat, paginya dia pacaran, dia malam tobat. Tapi dia itu ada menyesali perbuatannya. Ya, inilah nafsu lawamah, nafsu yang menyesal. Tapi dia sangat sulit untuk keluar daripada nafsu tersebut. Kemudian ada nafsu ketiga, nafsu yang naik tingkatan lebih tinggi, yaitu nafsu mutmainnah. Allah berfirman, ya ayyatuhan nafsun mutmainnah, wahai jiwa-jiwa yang tenang. Tenang, dia sudah berada di makom yang ridho, ikhlas, tenang ketika menjalani apa-apa yang diperintahkan Allah Subhanahu wa taala. Jadi ini tingkatan nafsu kita. Maka bagi kita umat yang dikaruniai, makhluk yang dikaruniai oleh Allah Subhanahu wa taala akal dan nafsu, maka sepatutnya bagi kita untuk dapat menundukkan hawa nafsu, bukan menghilangkan hawa nafsu, akan tetapi menundukkan hawa nafsu. Maka Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengajarkan kepada kita doa, sebuah doa. Jadi apa doanya? Agar kita dapat menundukkan, agar kita dapat mengalahkan hawa nafsu kita. Doa yang diriwayatkan oleh hadis riwayat Tirmizi. Doanya ialah, Allahumma inni a'udhu bika min munkaratil akhlaq wal a'mal wal ahwa. Ya Allah, aku berlindung kepadamu dari akhlak, amal dan hawa nafsu yang mungkar. Maka kita sering-seringlah membaca doa ini agar kita dapat mengalahkan hawa nafsu yang ada diri kita. Maka perkara pertama dan perkara kedua, jemaah yang dimuliakan Allah, itu saling berkaitan. Maka ketika perkara pertama itu hubungan kita kepada Allah Subhanahu wa taala sudah tidak baik, kita solat kita rusak, solat kita tak pernah baik, maka menjadi kita akan menjadi pribadi yang gemar wattaba'u syahwat. Kita akan menjadi pribadi yang gemar mengikuti hawa nafsu. Kenapa? Karena solat kita tidak beres. Maka ketika solat kita beres, solat kita istiqamah, solat kita benar, maka kita akan dapat menundukkan hawa nafsu itu. Karena hikmah daripada kita diwajibkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala untuk solat ialah inna solata tanha 'anil fahsya' wal munkar. Sungguh solat itu mencegah daripada perbuatan fahsya' dan munkar. Apa itu fahsya'? Fahsya' itu segala keburukan yang bersumber dari hawa nafsu seperti LGBT, berzina, homoseksual dan lain sebagainya. Itu fahsya'. Munkar itu apa? Munkar itu perbuatan yang kita menganiaya orang, kita zalim kepada orang. Kita berbuat seperti zalim kepada orang, kita menganiaya, kita ngolok-ngolok orang dan lain sebagainya. Itu munkar. Kita korupsi itu juga termasuk munkar. Nah, jadi antara perkara pertama dan perkara kedua, antara solat dan nafsu ini saling berkaitan. Ketika kita mampu menjaga solat kita, maka kita akan dapat mengontrol hawa nafsu kita. Namun sebaliknya, ketika kita solat kita sudah tidak benar, solat kita sudah tidak istiqamah berjamaah, maka kita akan menjadi pribadi yang gemar mengikuti hawa nafsu kita. Maka apa kata Allah di akhir ayat tersebut? وَسَوْفَ يَلْقَوْنَ وَيَّا. Maka kelak mereka akan menemukan kesesatan yang nyata. Kelak kita akan tersesat ketika dua hal, dua perkara ini ada dalam diri kita. Maka kita meminta kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, apa yang kita minta? Agar diistiqomahkan solat, agar Allah memberikan kita keistiqomahan dalam melakukan ibadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan kita meminta kepada Allah agar kita diberikan kekuatan, diberikan kekuatan untuk dapat menundukkan daripada hawa nafsu itu. Jadi inilah dua perkara yang harus kita jaga, dua perkara yang harus kita hindari dalam hidup kita, agar kita tidak menjadi manusia, menjadi pribadi yang semakin jauh daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Saya kembalikan kepada Fas Bang Budi. Sekian, terima kasih.
0: Baik, terima kasih Ustaz Alif. Pembahasannya yang cukup mendalam, dua perkara yang tentunya membuat kita jauh dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Ustaz, apakah memang dua perkara ini memang sering terjadi dan mungkin tanpa kita sadari sering kita lakukan begitu, Ustaz?
1: Ya, kalau kita lihat di zaman sekarang ya, Bang, perkara pertama dan kedua ini sudah banyak kita temukan, Bang. Orang banyak sudah menyia-nyiakan solatnya. Sudah ketika azan berkumandang, banyak dia tak menghiraukan. Bahkan sampai waktu solat sudah terlewat, dia tak melaksanakan solat. Sudah menganggap hal yang lumrah, meninggalkan solat ini sebagai hal yang lumrah, Bang. Namun ketika seseorang itu, terutama bagi saya anak muda, ketika seseorang itu anak muda solat, dia solat tepat waktu, apa kata kawan-kawannya? Anda ini sangat alim. Ini standar yang sangat menurun, Bang. Solat dikatakan alim. Solat itu bukan standar orang alim, Bang. Solat itu pengakuan kita sebagai hamba Allah. Solat itu kewajiban. Maka solat ini yang paling banyak apa kita temukan, yang paling banyak orang lalaikan, solat dan hawa nafsu.
0: Begitu ya, Ustaz ya. Ada tidak, Ustaz, kira-kira kalau dampaknya begitu, kalau misalkan kita lakukan ini terus-menerus begitu, Ustaz?
1: Ya, yeah, baik, dampak ketika kita buat perkara ini, kita tidak bisa kita kontrol, tidak ada perubahan diri kita. Maka dampaknya itu yang pertama itu sesuai dengan ayat tadi, maka kita semakin pasal bayan bonawanya, maka kita akan disesatkan oleh Allah, kita akan jauh daripada Allah. Dan adapun kalau kita melihat dalam kitab-kitab, salah satu ketika kita meninggalkan solat, dampaknya itu keberkahan hilang daripada hidup kita. Hidup kita tidak berkah, Bang Ubi. Hidup kita yang kita lakukan sia-sia di mata Allah. Hidup kita yang kita lakukan tak ada artinya sama sekali. Kenapa? Karena pokok daripada agama kita ini ialah solat. Kita menjadi solat. Kemudian ketika kita terus mengikuti hawa nafsu kita, terus kita mengiyakan, karena sifat daripada nafsu ini, Bang Budi, ketika kita mengiyakan apa kata nafsu, maka nafsu itu semakin membesar. Nafsu itu semakin menggenggam, membesar dalam jiwa kita. Yang sebaliknya, ketika nafsu itu kecil, kita tundukkan dengan ibadah kepada Allah, maka sifat nafsu itu akan mengecil, akan tertutup, terkunci dia. Maka dampak daripada kita gemar mengikuti hawa nafsu itu, kita akan menjadi pribadi semakin jauh daripada Allah Subhanahu, sesuai dengan ayat tadi.
0: Ustaz, kalau misalkan memang kita sudah jauh dari Allah begitu, agar kita lebih mungkin lebih dekat begitu kepada Allah, apa yang harus kita lakukan, Ustaz?
1: Ini bahasanya bagaimana kita istilah kita, ya, kemudian.
0: Iya, betul.
1: Jadi memang kalau kita mengacu daripada ayat tersebut, ayat kelanjutannya, Bang Budi, di dalam Quran surah Maryam ayat ke 60 ya. Allah Subhanahu wa taala berfirman nih. Illa, tadi kan ayat 59 ini membahas tentang orang-orang dua perkara yang sesat, yang akan disesatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, ayat selanjutnya apa kata Allah? Illa man taba wa amana wa amila salihan. Jadi kecuali perintahlah orang-orang yang bertaubat, illa man taba, orang-orang bertaubat, wa amana, orang-orang yang beriman, wa amila salihan. Nih, jadi ada tiga amalnya, Bang. Ketika kita ingin melakukan perubahan dalam diri kita, ketika kita ingin menjadi pribadi yang lebih baik, maka tiga amalannya ialah taubat. Kita sesali perbuatan kita, kita menyesal, kita minta ampun kepada Allah, astagfirullah wa atubu ilaihi. Kita banyak-banyak beristighfar kepada Allah. Kita bertobat, kita mengakui bahwa diri kita ini banyak sekali khilaf. Karena al-insanu mahalul khata' wa nisyan. Manusia ini tempatnya salah dan lupa. Karena kita khilaf, maka banyak-banyaklah bagi kita untuk senantiasa bertobat kepada Allah. Lalu langkah yang kedua ialah kita pasti kita mengakui, kita beriman kepada Allah. Kita kuatkan keyakinan kita. Kita kuatkan keyakinan kepada agama Islam. Dan yang ketiga ialah kita beramal soleh. Kita memperbanyak amal-amal soleh kita, ibadah kita, kita benarkan hubungan kita kepada Allah, bagaimana kita solat kita. Nah, ketika tiga ini kita lakukan, maka insyaAllah pribadi kita semakin menjadi pribadi yang jauh lebih baik daripada semua.
0: Masya Allah. Ustaz, kita berada di ujung kebersamaan kita ini, Ustadz Alif. Ya, mungkin sebagai penutup ada pesan yang ingin disampaikan kepada pendengar kita, bagaimana mungkin kita lebih dekat lagi kepada Allah dan tentunya tidak menjauh lah ya, Ustadz ya. Silakan, Ustadz.
1: Baik, memang bagi kita terutama anak muda yang menonton ini, jamaah sekalipun, memang taat di waktu ini, di zaman sekarang, tidak sama taat di zaman dulu. Sekarang zamannya, waktunya semakin maksiat bermana. Maka kata Imam At-Tha'ilah As-Sakandari, beliau mengatakan, siru ilallahi urjan. Teruslah berjalan kepada Allah urjan wa makahir. Walaupun kita menuju kepada Allah dalam capek, dalam keadaan tertatih-tatih, walaupun dalam keadaan perangkak-rangkak. Siru ilallahi urjan. Teruslah berjalan kepada Allah. Jangan kita mendengarkan orang-orang di sekitar kita. Kita ingin berubah, kita ingin hijrah, diomongkan di apa, banyak orang-orang akan orang-orang sebagai ujian kita daripada hijrah itu. Maka jangan kita hiraukan, fokus kepada diri kita. Nah, inna Allah la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Sungguh Allah tak merubah sebuah suatu kaum kecuali kaum itu sendiri yang mau mengubah dirinya sendiri. Jadi perubahan itu ada dalam diri kita, perubahan itu ada dalam jiwa kita, badan kita. Maka lakukan perubahan itu. Teruslah mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala, walaupun dengan harus merangkak-rangkak, walaupun dengan capek-capek. Seperti itu, Bang.
0: Barakallah, terima kasih Ustaz Alif atas ilmu yang disampaikan pada pagi ini. Mudah-mudahan kita senantiasa sehat dan selalu dekat kepada Allah. Terima kasih Ustaz Alif atas ilmunya. Mudah-mudahan lain waktu, lain kesempatan kita bisa berbincang lagi ya, Ustaz ya. Terima kasih Ustaz. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Pendengar dan juga pemirsa yang menonton kami di kanal YouTube, kami cukupkan dulu kebersamaan kita di Mutiara Pagi ini. Dua perkara yang menjauhkan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan bermanfaat bagi kita semuanya. Terima kasih atas kebersamaan Anda. Sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

0: Sari Berita Penting.
1: Seorang pria tersengat arus listrik saat memanjat tiang listrik di Jalan Purnama, Kota Pontianak.
2: Jadi kami datang dengan teman-teman ambulans yang lain juga masih di atas. Jadi nunggu pihak PLN juga di lokasi kan.
1: AMSI Kalbar gelar UKJ 2026 untuk tingkatkan kapasitas jurnalis.
3: Itu dua program yang AMSI miliki, yaitu membuat konten yang baik dan bagaimana kemudian membuat bisnis di bidang kita.

Itulah di antara topik informasi yang akan kami hadirkan untuk Anda dalam Warta Berita Pagi edisi hari ini, Jumat 10 Juli 2026. Saya Budiman Tahir, inilah berita selengkapnya.

0: Diduga hendak mencuri kabel, seorang pria justru tersengat arus listrik saat memanjat tiang listrik di Jalan Purnama, Kamis siang. Korban berhasil dievakuasi dalam kondisi selamat dan kini menjalani perawatan di Rumah Sakit Bayangkara.
1: Seorang pria berinisial R tersetrum saat berada di atas tiang listrik di Jalan Purnama, Kamis siang. Polisi menduga pria tersebut hendak mencuri kabel yang terjuntai. Warga yang melihat korban tersangkut di tiang listrik segera melaporkan kejadian tersebut kepada petugas. Polisi bersama relawan ambulans, petugas pemadam kebakaran, PMI dan pihak PLN kemudian melakukan proses evakuasi. Korban berhasil diturunkan dari tiang listrik dan langsung dibawa ke Rumah Sakit Bayangkara karena mengalami luka bakar akibat sengatan listrik. Kapolsek Pontianak Selatan AKP Inayatun Nurhasana mengatakan, berdasarkan hasil pemeriksaan awal, korban diduga hendak mengambil kabel listrik yang terjuntai menggunakan alat pemotong berupa tang. Namun saat beraksi, korban diduga terpleset hingga tersengat listrik.
2: Di sana sudah ramai warga dan memang ada warga yang tersetrum di tiang listrik. Dan indikasinya bahwa warga ini akan mengambil kabel yang terjuntai karena sudah ada membawa alat pemotong, yaitu tang. Namun kemudian yang bersangkutan terpleset dan menyangkut di tiang listrik.

0: Polisi juga menyebut korban berinisial R merupakan warga yang tinggal tidak jauh dari lokasi kejadian. Dari komunikasi awal, korban mengaku pernah melakukan aksi serupa sebelumnya. Keterangan tersebut masih didalami oleh pihak kepolisian. Sementara itu, relawan ambulans, Riam, yang ikut dalam proses evakuasi mengatakan penanganan korban harus menunggu kondisi jaringan listrik dinyatakan aman oleh pihak PLN sesuai dengan prosedur keselamatan.
1: Kalau kita lihat dari itu masih sadar sih, Bang. Untuk kondisinya masih sadar di tiang listrik. Jadi kami datang dengan teman-teman ambulans yang lain juga masih di atas. Jadi nunggu pihak PLN juga di lokasi kan. Jadi tidak sembarangan kita evakuasi. Jadi ada SOP-nya juga di lokasi untuk penanganan evakuasi korbannya.
0: Hingga kini korban masih menjalani perawatan intensif di Rumah Sakit Bayangkara. Sementara itu, polisi masih berkoordinasi dengan pihak PLN serta mendalami dugaan percobaan pencurian kabel dalam peristiwa tersebut. Indri Rizkita dan Gulista Kisra melaporkan.
2: Lokasi Purnama 2.
3: Ya, memasuki musim kemarau, kesiapsiagaan menghadapi potensi bencana menjadi perhatian pemerintah daerah. Salah satu garda terdepan dalam pemantauan bencana adalah Pusat Pengendalian Operasi Penanggulangan Bencana atau Pusdalop BPBD Kalimantan Barat yang siaga selama 24 jam dan berikut laporan selengkapnya.
0: Pusat Pengendalian Operasi Penanggulangan Bencana atau Pusdalops BPD Provinsi Kalimantan Barat terus memperkuat pemantauan dan penyebaran informasi tentang kebencanaan. Pemantauan ini untuk memastikan respon cepat terhadap setiap kejadian di seluruh wilayah Kalimantan Barat. Operator Pusdalops BPD Kalimantan Barat, Alang, mengatakan petugas Pusdalops bertugas memantau berbagai potensi bencana, menerima laporan dari BPBD, Kabupaten dan kota, serta melakukan verifikasi data sebelum diteruskan kepada pimpinan dan instansi terkait sebagai dasar pengambilan keputusan.
4: Yang dipantau titik-titik panas, titik-titik panas kalau seandainya terdetek di satelit, mungkin nanti tim akan memberikan drone check satelit darat itu Kalau seandainya ini kan kalau satelit darat biasa cepat juga turunnya. Satelit darat begitu terdetek di satelit, mereka langsung turun kayak TNI, Polri, Makala, BPBD juga biasa.
0: Selain itu, Pusdalops juga menyusun laporan situasi kebencanaan, mengoperasikan sistem informasi, serta menyebarluaskan peringatan dini kepada masyarakat berdasarkan informasi dari lembaga teknis seperti BMKG. Seluruh data yang dihimpun menjadi dasar koordinasi dalam penanganan bencana. Alang mengimbau masyarakat agar segera melaporkan apabila menemukan kejadian bencana maupun potensi bencana di lingkungan sekitar. Menurutnya, laporan yang cepat dan akurat akan membantu mempercepat respon dari petugas sehingga dampak bencana dapat diminimalkan. Hermanta dan Gulista Kisra melaporkan.
3: Beralih ke berita lainnya, sebuah musibah menimpa seorang warga di tepian Sungai Kapuas, Pontianak Barat. Rumah milik Ibu Ani, seorang wanita paruh baya berusia 57 tahun, roboh secara tiba-tiba pada Senin kemarin saat dia tengah bersantai mendengarkan radio di kediamannya, dan berikut laporannya.
5: Musibah tak terduga yang menimpa seorang wanita paruh baya bernama Ani terjadi di Gang Alpukat, tepian Sungai Kapuas, Kelurahan Sungai Beliung, Kecamatan Pontianak Barat. Ani harus kehilangan tempat tinggalnya setelah rumah yang ia huni roboh secara tiba-tiba pada Senin kemarin. Ani tak menyangka rumahnya roboh saat ia beristirahat sambil mendengarkan radio. Beruntung ia berhasil selamat tanpa cedera meskipun bangunan rumahnya ambruk seketika.
6: Saya tuh habis masak ya jam 2 siang. Habis itu saya duduk, habis itu saya tengah buka radio gitu ya, dengar lagu gitu kan. Tak tahu bunyi kresek-kresek gitu ya, jadi sangka anak-anak main layang. Dan saya lihat makin sehari makin jadi, makin kuat deh. Tahu langsung turun ke bawah saya. Ya Allah, saya bilang saya tengah duduk, tidak bergerak duduk saya tuh.
7: Tapi Bu tidak apa-apa Bu ya?
6: Tidak, Alhamdulillah.
5: Menanggapi musibah ini, pemerintah kota Pontianak langsung bergerak cepat ke lokasi. Wakil wali kota Pontianak Bahasan telah meninjau langsung lokasi kejadian bersama Dinas Perkim, Dinas Sosial, serta BPBD kota Pontianak. Bahasan memastikan bahwa rumah milik Ani akan segera diperbaiki oleh Dinas Perkim agar kembali layak huni. Pemerintah juga sempat menawarkan tempat tinggal sementara di Rusunawa, namun Ani memilih tinggal di rumah kerabatnya untuk sementara waktu.
8: Kami
7: warga di sekitar Yuka, di dekat sungai. Dan insya Allah ini akan segera kita perbaiki melalui dinas Kesehatan. Dan mudah-mudahan hal-hal seperti ini tidak terjadi ke depan. Dan kita terus awasi rumah-rumah yang memang seperti ini. Seperti ini kondisinya, yang memang berdekatan dengan sungai dan ini rawan. Dan ini butuh perhatian dan butuh kerjasama masyarakat terus memberikan informasi, jangan sampai hal-hal seperti ini terjadi lagi.
5: Bahasan menambahkan bahwa pemerintah Kota Pontianak kini menginstruksikan para lurah untuk melakukan pendataan menyeluruh terhadap rumah-rumah di bantaran sungai yang kondisinya lapuk atau miring. Langkah ini diambil sebagai upaya pencegahan dini agar musibah serupa tidak kembali terulang. Muhammad Rokib melaporkan.
8: Anda masih menyimak Warta Berita Pagi RRI Pontianak. Warta berita ini disiarkan langsung FM 104,2 MHz dan dapat ditonton ulang di channel YouTube Pro1 Pontianak.
3: Ya, kolaborasi perkumpulan HK Indonesia Kalimantan Barat dan Lanus Padio diwujudkan melalui kegiatan donor darah massal di rumah HK Kalbar. Kegiatan yang menjadi rangkaian peringatan HUT ke-12 HK Kalbar dan Hari Bakti TNI Angkatan Udara ke-79 ini menargetkan penghimpunan 1.000 kantong darah untuk membantu memenuhi kebutuhan stok darah di Kalimantan Barat, dan berikut laporannya.
9: Perkumpulan HK Indonesia Kalimantan Barat atau HK Kalbar berkolaborasi dengan Lanut Supadio menggelar donor darah massal di rumah HK Kalbar. Kegiatan ini merupakan donor darah perdana yang diselenggarakan HK Kalbar sekaligus menjadi bagian dari peringatan HUT ke-12 HK Kalbar dan Hari Bakti TNI ke-79 Angkatan Udara. Ketua HK Kalbar Bong Kian Min mengatakan kolaborasi dengan TNI AU dipilih karena memiliki pengalaman dalam pelaksanaan donor darah serta didukung fasilitas rumah sakit. Melalui kerjasama ini, HK Kalbar menargetkan penghimpunan 1.000 kantong darah yang diharapkan dapat membantu memenuhi kebutuhan stok darah bagi masyarakat.
10: Hari ini kita bergabung sama-sama untuk melaksanakan, mudah-mudahan target kita tercapai, mungkin terbaik, yang itu yang kita harapkan supaya bermanfaat untuk masyarakat banyak yang membutuhkan.
9: Komandan Lanut Supadio Marsma TNI Sidik Setiono mengatakan kolaborasi pertama bersama HK Kalbar menjadi bentuk nyata sinergi TNI AU dengan masyarakat. Lanut Supadio mengerahkan sekitar 300 hingga 400 personel untuk mendukung kegiatan tersebut.
10: Dan ini menurut kami adalah energi yang luar biasa. Kemanfaatan kami lihat di masyarakat sungguh antusias. Dan ini targetnya semoga akan semaksimal mungkin, karena dari Angkatan Udara sendiri kita datang kurang lebih 300-400 personil untuk hari ini. Semoga ini bermanfaat bagi teman-teman yang mungkin memerlukan, kebetulan yang sedang sakit, semoga bisa segera disembuhkan.
9: Sementara itu, pengurus PPI Kota Pontianak Sugiyoto mengapresiasi sinergi antara HK Kalbar dan Lanut Supadio dalam penyelenggaraan donor darah massal yang melibatkan masyarakat umum serta personel TNI Angkatan Udara. Menurutnya, kegiatan ini menjadi kontribusi nyata dalam memperkuat ketersediaan stok darah yang dibutuhkan fasilitas pelayanan kesehatan.
10: Di mana kegiatan donor darah ini adalah sangat penting bagi kebutuhan masyarakat di Kalimantan Barat, khususnya Kota Pontianak ini. Oleh sebab itu, kami PMI mendukung penuh kegiatan donor darah ini, dan kami selalu siap dalam kegiatan ini supaya semua berjalan dengan lancar dan kebutuhan darah di Kalimantan Barat ini dapat terpenuhi.
9: PMI Kota Pontianak berharap target penghimpunan 1.000 kantong darah dapat tercapai melalui dukungan berbagai elemen masyarakat. Selain membantu menjaga ketersediaan stok darah, kegiatan ini juga diharapkan menumbuhkan kepedulian dan semangat gotong royong dalam memenuhi kebutuhan darah bagi pasien di Kalimantan Barat. Syarul Sani melaporkan.
3: Ya, dalam upaya peningkatan kompetensi para jurnalis di wilayah Kalimantan Barat, AMSI Kalbar menggelar uji kompetensi jurnalis UKJ 2026. Melalui UKJ ini diharapkan para jurnalis Kalbar memiliki komitmen yang sama dalam meningkatkan kapasitas jurnalis di media masing-masing, dan berikut laporannya.
11: Berlangsung selama 2 hari dari 8 hingga 9 Juli 2026 di Pendopo Gubernur Kalbar,
12: Uji kompetensi jurnalis diikuti peserta dari berbagai jenjang dari muda, madya, dan utama. Melalui UKJ AMSI 2026 ini diharapkan para jurnalis dapat meningkatkan kapasitas jurnalistik untuk media masing-masing. Ketua AMSI Kalimantan Barat Muhlis Suheri mengatakan uji kompetensi jurnalis atau UKJ merupakan bagian dari komitmen AMSI untuk meningkatkan pengetahuan dan keterampilan bagi para jurnalis di Kalbar dan memiliki komitmen secara bersama dalam meningkatkan kapasitas jurnalis.
13: UKJ ini adalah bagian dari bagaimana AMSI memiliki komitmen untuk bagaimana meningkatkan pengetahuan, keterampilan, dan juga tentu saja bagaimana AMSI ini membuat program yang bisa mensejahterakan anggotanya, tentu juga bagaimana membuat konten yang baik. Itu dua program yang AMSI miliki, yaitu membuat konten yang baik dan bagaimana membuat bisnis berkelanjutan. Nah, UKJ atau UKW ini adalah bagian dari program itu.
12: Muhlis berharap agar para peserta UKJ AMSI dapat menyelesaikan uji kompetensi dengan baik, sehingga ke depan para jurnalis dapat melaksanakan nilai-nilai jurnalistik serta memiliki kapasitas yang lebih baik. Sementara itu, Sekretaris Daerah Kalbar, Harrison, mengatakan uji kompetensi jurnalis UKJ dapat memberikan efek kepada mutu dari suatu pemberitaan. Menurutnya, dengan adanya kedalaman materi dan akurasi data, maka akan meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap pemberitaan dari jurnalis atau wartawan.
14: Ini ada dari jenjang muda, madya ke utama, ya. Masing-masing harus meningkatkan kompetensi, dan ini nanti akan sebenarnya berefek kepada mutu dari pemberitaan, tulisan, ya, yang menyangkut kedalaman suatu materi, akurasi suatu data, maupun etik yang terus terjaga. Dan ini akan meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap pemberitaan-pemberitaan yang ditulis oleh rekan-rekan wartawan maupun jurnalis, yang akhirnya akan juga membawa manfaat besar bagi pemerintah Provinsi Kalimantan Barat dalam turut serta melaksanakan pembangunan.
12: Melalui UKJ AMSI Kalbar diharapkan dapat lahir produk-produk jurnalistik yang baik dan lahir jurnalis-jurnalis yang memiliki integritas yang baik di bidang jurnalistik. Wilhelmus melaporkan.
15: Info cuaca hari ini dari BMKG Supadio Pontianak.
3: Selanjutnya kita ikuti informasi perakiran cuaca langsung dari Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika BMKG Supadio Pontianak. Kami sudah bersama Septika. Silakan, Septika.
16: Baik, terima kasih. Selamat pagi rekan Budiman di studio dan para pendengar RRI dimanapun Anda berada. Dari BMKG Supadio Pontianak, kami laporkan perakiraan cuaca hari ini, Jumat 10 Juli 2026, yang berlaku mulai pukul 7 waktu Indonesia bagian Barat. Untuk pagi, siang, sore hingga malam dini hari nanti, sebagian besar wilayah Kalimantan Barat diperkirakan cerah berawan. Angin secara umum bertiup dari arah tenggara hingga selatan dengan kecepatan berkisar 10 hingga 35 km per jam. Suhu udara berkisar antara 22 hingga 34 derajat Celcius dan kelembaban udara berkisar antara 50 hingga 95%. Waspadai kenaikan suhu udara dan berkurangnya potensi hujan dapat memicu terjadinya kebakaran hutan dan lahan. Pantauan titik panas ataupun hotspot di Kalimantan Barat selama 24 jam terakhir terdeteksi adanya 174 titik panas di wilayah Kalimantan Barat. Indeks karhutla dalam satu minggu ke depan sebagian besar wilayah Kalimantan Barat masuk dalam kategori mudah hingga sangat mudah terbakar. Untuk itu kami mengimbau untuk tidak melakukan kegiatan yang dapat menimbulkan terjadinya kebakaran hutan dan lahan. Untuk informasi terupdate, pendengar RRI Pro 1 Pontianak bisa memantau di website kami kalbar.bmkg.go.id ataupun di sosial media Instagram atau YouTube kami BMKG Kalbar, atau bisa juga berkunjung ke kantor-kantor BMKG terdekat. Demikian kami sampaikan, saya Setika. Selanjutnya kita kembali ke RRI Pro 1 Pontianak bersama rekan Budiman.
3: Demikian sudah kita dengarkan informasi perakiran cuaca langsung dari BMKG Supadio Pontianak bersama perakirawan Septika.

Sekian warta berita pagi produksi Radio Republik Indonesia Pontianak mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Budi Mantari mengaturkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Terima kasih dan sampai jumpa.

0: Saatnya Anda dengar RRI Sambas 97,4 MHz.
1: Dan pendengar, baru saja Anda ikuti dan juga dengarkan Warta Berita Daerah Siang dari RRI Pro 1 Pontianak. Dan nanti kita akan segera ikuti kabar dari Kabar Berjaringan yang akan disiarkan langsung dari RRI Pontianak, kemudian juga RRI Sintang, Sanggau, Sambas, dan juga Entikong. Di Pontianak ada Budiman, di Sintang nanti ada Yeptro, di Sambas ada saya EL, dan di Sanggau ada Dini, dan di Entikong ada Faisal. Dan pendengar, kita akan segera ikuti kabar dari Kalbar Berjaringan.

Simak rangkaian informasi dari berbagai daerah di Kalimantan Barat dalam kabar dari Kalbar yang disiarkan langsung dari RRI Pontianak, Sintang, Entikong, Sanggau, dan stasiun penyiaran Sambas.

0: Pro 1 Pontianak mengajak Anda untuk berpikir kritis dan meningkatkan kemampuan di tengah pesatnya kemajuan teknologi informasi.
1: Perempuan itu harus tetap maju, ya, tegak lurus ke depan melihat, tetapi tidak meninggalkan agama dan hidup beradab dan berbudaya.
2: Informasi tentang sampah itu juga secara masif dibutuhkan sebagai tadi itu konten keterbukaan informasi hijau yang tersedia.
0: Memahami perbedaan agama dan berkomitmen menjaga kerukunan antar umat beragama. Dialog interaktif literasi digital dan moderasi beragama hadir setiap Selasa jam 10 sampai 11 waktu Indonesia Barat di Pro 1 Pontianak FM 104,2 MHz dan kanal YouTube Pro 1 RRI Pontianak.

0: Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Aduh, ternyata nggak benar ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang benar dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap. Ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkapnya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
2: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
0: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Penyalahgunaan narkotika, tindak pidana korupsi, kekerasan dalam rumah tangga, perjudian, dan pelanggaran hukum lainnya tidak boleh terus terjadi.
4: Apakah semuanya itu bisa dipidana atau dilaporkan? Itu dibagi dua. Ada yang namanya kejahatan ini disebutkan dengan delik ya. Dengan delik. Jadi deliknya itu ada dua. Ada delik aduan dan delik biasa.
3: Prosatu Pontianak mengupas dan membahas tuntas pelanggaran hukum dalam program acara Sanksi setiap hari Rabu mulai pukul 10 sampai 11 waktu Indonesia Barat dengan narasumber yang berkompeten di bidangnya. Sampaikan masukan dan pendapat Anda, jadilah masyarakat yang cerdas dan mencerdaskan melalui program acara Sanksi. Saatnya beraksi untuk negeri. Dengar dan saksikan Sanksi di FM 104,2 MHz dan kanal YouTube Pro 1 RRI Pontianak.

0: hujan. Nanti kalian masuk angin. Demam pula.
1: Bentar Bu, lagi asik.
0: Anak-anak, cepat masuk.
2: Dingin.
0: Kan, ibu bilang apa? Masih aja bandel. Cuaca di luar sedang tidak baik-baik saja. Kamu susah ya kalau dibilangin.
2: Tapi main hujan itu asik, Bu.
0: Iya, tapi kalau hujan deras, angin kencang dan petir seperti tadi itu sangat bahaya, Adi. Kita bisa saja tersambar. Pohon atau benda tinggi saja bisa menimpa kita.
2: Ih, bahaya banget ya, Bu. Ih, Adi jadi takut.
0: Makanya, main hujan boleh. Tapi kalau hujan deras, dengan angin kencang dan petir, harus dihindari, Adi.
3: Baik, terima kasih Anda masih bersama kami di program Satu Radio Republik Indonesia Pontianak, dan berikutnya kami ajak Anda untuk mendengarkan kabar dari Kalbar.
4: Informasi terkini dari berbagai daerah di Kalimantan Barat. Kabar dari Kalbar.
3: Assalamualaikum dan selamat pagi pendengar dimanapun Anda berada. Ya, kabar dari Kalbar edisi hari ini Jumat 10 Juli 2026. Saya Birman Tahir menemani Anda di pagi ini, dan beberapa rekan saya dari Korwil Nusantara 9 Kalimantan Barat pun sudah siap menemani Anda ya dengan berbagai informasi yang akan disampaikan di pagi ini. Langsung saja kita sapa satu persatu rekan saya yang sudah terhubung via Zoom di pagi ini. Pertama saya sapa di Sambas, ada EL pagi ini. Selamat pagi EL.
5: Selamat pagi Budi, rekan-rekan dan juga pendengar.
3: Baik, terima kasih EL. Dan kita menuju ke Sanggau. Di pagi ini ada Dini. Selamat pagi Dini.
6: Selamat pagi Budi, semuanya juga selamat pagi.
3: Baik, terima kasih Dini. Dan juga di RRI Sintang ada Yeftro di pagi ini. Selamat pagi.
7: Selamat pagi kembali Budi, rekan-rekan, semua ada pendengar dimanapun berada ya.
3: Baik, ya terus suaranya agak kecil ya, mungkin bisa di-upkan lagi. Dan di pagi ini juga saya sapa di Antikong ya. Di pagi ini saya belum mendapatkan kendala ya mungkin ya. Oke, baik. Kita masih menunggu seperti apa, ada rekan saya Faisal di Antikong ya, yang saat ini masih off cam. Dan sambil menunggu, pendengar, kami hadirkan informasi pertama dari Kota Pontianak sebelum kita melangkah atau mendengarkan berbagai informasi lainnya, di mana seorang pria berinisial R ini tersetrum saat berada di tiang listrik di Jalan Purnama Kamis siang. Dan polisi menduga pria ini hendak mencuri kabel yang terjuntai. Warga yang melihat korban tersangkut di tiang listrik segera melaporkan kejadian ini kepada petugas. Polisi bersama relawan ambulan, petugas pemadam kebakaran PMI dan pihak PLN kemudian melakukan proses evakuasi. Korban ini berhasil diturunkan dari tiang listrik dan langsung dibawa ke Rumah Sakit Bayangkara karena mengalami luka bakar akibat sengatan listrik. Kapolsek Pontianak Selatan AKP Inayatun Nur Hasana mengatakan berdasarkan hasil pemeriksaan awal, korban diduga hendak mengambil kabel listrik yang terjuntai menggunakan alat pemotong berupa tang. Namun saat beraksi, korban diduga terpleset hingga tersengat listrik. Polisi juga menyebut korban berinisial R ini merupakan warga yang tinggal tidak jauh dari lokasi kejadian. Dari komunikasi awal, korban mengaku pernah melakukan aksi serupa sebelumnya. Keterangan ini masih didalami oleh pihak kepolisian. Sementara itu, relawan ambulan Rian yang ikut dalam proses evakuasi mengatakan penanganan korban harus menunggu kondisi jaringan listrik dinyatakan aman oleh pihak PLN sesuai dengan prosedur keselamatan. Itu dia informasi pertama dari Kota Pontianak, pendengar dan juga pemirsa. Kita lanjutkan bersama kita di kabar dari Kalbar pada pagi ini. Kita beralih ke Sambas, di mana 25 operasi penanganan karhutlah dilakukan di Sambas selama semester pertama 2026. Dan informasi ini kita dengarkan bersama rekan saya EL. Silakan EL.
5: Baik Budi dan juga rekan-rekan dan juga pendengar, untuk informasi pertama dari Kabupaten Sambas, yang mana memang untuk ancaman karhutlah di Kabupaten Sambas ini memang juga masih menjadi perhatian serius selama musim kemarau 2026. Dan sepanjang Januari hingga Juni 2026, tim Manggala Agni bersama sejumlah instansi terkait ini juga terus melakukan upaya penanganan di berbagai wilayah rawan. Selain pemadaman, berbagai langkah pencegahan ini juga diperkuat untuk mengurangi risiko meluasnya kebakaran yang tentunya ini juga dapat berdampak begitu ya pada lingkungan, kesehatan masyarakat dan juga aktivitas ekonomi. Kepala Daops Manggala Agni Kalimantan 9 Singkawang melalui Kepala Regu Pondok Kerja Sambas Redi dia mengatakan selama 6 bulan pertama tahun 2026 ini telah dilaksanakan 25 operasi penanganan karhutla di Kabupaten Sambas dan untuk luas lahan yang terdampak ini diperkirakan ini mencapai sekitar 250 hektar. Namun untuk seluruh kejadian ini juga berhasil dikendalikan sehingga tidak berkembang menjadi kebakaran yang lebih besar dan menurutnya upaya pencegahan juga terus diperkuat melalui peningkatan kapasitas masyarakat peduli api ataupun juga MPA. Kegiatan itu diwujudkan melalui pelatihan bagi anggota MPA di Desa Selakau Tua serta juga sosialisasi pencegahan karhutla kepada pelajar di SMK Negeri 1 Selakau Timur. Dan dia juga menilai untuk keterlibatan masyarakat ini juga menjadi faktor penting dalam mendeteksi dan mencegah kebakaran sejak dini. Lebih lanjut, Manggala Agni ini juga terus memperkuat koordinasi dengan BPBD, TNI, Polri dan juga pemerintah daerah, terutama di wilayah yang memiliki tingkat kerawanan tinggi, seperti di Kecamatan Teluk Keramat, kemudian juga diikuti dengan Tangaran dan juga Paloh, yang mana memang untuk kawasan tersebut ini dilakukan pengecekan sumber air serta penyusunan peta partisipatif sebagai bagian dari langkah antisipasi. Budi.
3: Baik, terima kasih El, informasi yang disampaikan pada pagi ini dari Sambas ya. Kita menuju ke rekan saya lainnya, kita ke Sanggau terlebih dahulu di mana pasokan melimpah, harga cabai di pasar Sanggau anjlok dan informasi ini kita dengarkan bersama Dini. Silakan Dini.
6: Oke, baik Budi, ini salah seorang pedagang di pasar Sanggau Wida mengungkapkan harga berbagai jenis cabai mengalami penurunan yang signifikan dalam sepekan terakhir dan penurunan harga terjadi hampir merata pada cabai besar, cabai keriting, hingga cabai rawit seiring meningkatnya pasokan yang masuk ke pasar. Dan kondisi tersebut juga berbeda dibandingkan beberapa pekan sebelumnya ketika harga cabai masih berada pada level yang lebih tinggi dan melimpahnya pasokan membuat persaingan antar pedagang ini semakin ketat ya sehingga harga jual juga harus disesuaikan agar stok yang tersedia dapat segera terserap oleh pembeli. Dan peningkatan pasokan membuat pedagang tidak lagi kesulitan yang memperoleh stok dari pemasok dan ia juga menyebutkan situasi tersebut juga memberi keuntungan bagi konsumen karena dapat membeli cabai dengan harga yang lebih terjangkau dibandingkan sebelumnya. Budi.
3: Baik, terima kasih Dini informasi yang disampaikan dari Sanggau dan kita bergeser ke Sintang di mana Bulog menjamin pasokan pangan Sintang Melawi tetap aman dan informasi ini kita dengarkan bersama rekan saya Yeftro. Silakan.
7: Ya baik rekan Budi dan pendengar, di mana Perum Bulog cabang Sintang memastikan ketersediaan stok bahan pangan pokok untuk masyarakat di Kabupaten Sintang dan Melawi dalam kondisi aman. Bahkan Bulog juga menjamin cadangan pangan yang tersedia mampu memenuhi kebutuhan masyarakat hingga 3 bulan ke depan. Kepala Perum Bulog cabang Sintang Ahmad Aminuddin juga mengatakan pihaknya terus melakukan penambahan stok sebagai langkah antisipasi untuk menjaga pasokan pangan tetap stabil. Selain itu, Bulog juga tengah mempersiapkan kebutuhan apabila pemerintah kembali menyalurkan bantuan pangan pada tahap berikutnya. Amin juga menjelaskan meski stok yang tersedia di gudang Bulog Sintang saat ini belum terlalu besar, jumlahnya masih mencukupi untuk memenuhi kebutuhan masyarakat di Kabupaten Sintang dan juga Melawi. Sekian informasi pertama dari Sintang, Budi.
3: Baik, terima kasih Yeftor informasi yang disampaikan pada pagi ini dari Sintang. Rekan-rekan kita break dulu sejenak dan pendengar dan pemirsa kami akan menghadirkan berbagai informasi lainnya untuk Anda di Kabar dari Kalbar sesaat lagi.
8: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital, menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.

0: Baik, terima kasih Anda masih bersama kami di Kabar dari Kalbar berjaringan Korwil Nusantara 9 Kalimantan Barat, dan kita lanjutkan kebersamaan kita dengan berbagai informasi lainnya, dan kita menuju ke Kota Pontianak kembali, di mana kami informasikan perkumpulan HK Indonesia Kalimantan Barat atau HK Kalbar berkolaborasi dengan Lanut Spadium menggelar donor darah massal di rumah HK Kalbar. Kegiatan ini menjadi donor darah perdana yang diselenggarakan HK Kalbar sekaligus merupakan rangkaian peringatan HUT ke-12 HK Kalbar dan Hari Bakti TNI Angkatan Udara yang ke-79. Ketua HK Kalbar Bong Kian Min mengatakan kolaborasi dengan Lanut Spadium dipilih karena memiliki pengalaman dalam penyelenggaraan donor darah serta didukung fasilitas kesehatan yang memadai. Melalui kerjasama ini, panitia menargetkan penghimpunan 1.000 kantong darah yang diharapkan dapat membantu memenuhi kebutuhan stok darah bagi masyarakat di Kalimantan Barat. Sementara Komandan Lanut Spadium Marsma TNI Sidik Setiono mengatakan kerjasama perdana dengan HK Kalbar merupakan wujud sinergi TNI Angkatan Udara bersama masyarakat. Dalam kegiatan ini, Lanut Spadium mengerahkan sekitar 300 hingga 400 personel untuk mendukung pelaksanaan donor darah massal. Sidik berharap tingginya partisipasi masyarakat dapat membantu mewujudkan target 1.000 kantong darah. Menurutnya, pengabdian TNI Angkatan Udara tidak hanya diwujudkan melalui tugas menjaga kedaulatan wilayah udara, tetapi juga melalui kegiatan sosial yang memberikan manfaat langsung kepada masyarakat. Itu dia informasi kedua dari Kota Pontianak, pendengar dan juga pemirsa. Kita kembali menuju ke Sambas, di mana Festival Berindu Kris meriahkan hari jadi Kota Sambas ke-395. Informasi ini kita dengarkan bersama rekan saya EL. Silakan EL.
1: Baik, informasi kedua dari Kabupaten Sambas, Budi dan juga pendengar. Halaman Istana Al-Wazukibillah Kesultanan Sambas ini kemarin menjadi lokasi pelaksanaan Festival Berindu Kris yang digelar di Desa Dalam Kaum, Kecamatan Sambas. Dan tradisi budaya yang menjadi bagian dari rangkaian Hari Jadi Kota Sambas yang ke-345 tahun ini juga menarik perhatian masyarakat karena menghadirkan lomba mendirikan sebilah keris secara tegak di atas sarungnya. Dan sebanyak 21 peserta dari Kabupaten Sambas ini, kemudian juga dari Kota Singkawang, Pontianak, dan sejumlah daerah lainnya juga mengikuti perlombaan yang terbuka untuk masyarakat umum. Menurut panitia dan juga juri lomba Urai Budiman, setiap peserta diberikan waktunya ini maksimal 10 menit untuk mendirikan keris di atas sarungnya, dan peserta akan dinyatakan gugur apabila keris ini terjatuh sebanyak 3 kali selama perlombaan berlangsung. Sementara itu, peserta yang berhasil membuat keris berdiri tegak dalam batas waktu yang ditentukan ini berhak untuk melaju ke babak final. Untuk penilaian akhir didasarkan pada lamanya keris mampu berdiri tegak di atas sarung. Lebih lanjut, Urai Budiman ini juga mengatakan untuk Festival Berindu Keris ini memang juga telah rutin diselenggarakan selama 3 tahun berturut-turut. Dan ini sebagai bagian dari perayaan Hari Jadi Kota Sambas. Dan menurutnya kegiatan ini memang tidak hanya bertujuan untuk memeriahkan peringatan Hari Jadi Daerah, tetapi ini juga menjadi upaya pelestarian warisan budaya Melayu Sambas. Dan antusiasme peserta ini juga terus meningkat dari tahun ke tahun, sehingga festival ini juga diharapkan nantinya itu dapat terus menjadi agenda budaya yang memperkenalkan tradisi lokal kepada masyarakat luas. Budi.
0: Terima kasih EL, informasi kedua yang disampaikan dari Sambas. Dan kita menuju ke Sanggau, di mana gawai Dayak Momentum cetak atlet sumpit Sanggau. Dan informasi ini kita kembali dengarkan bersama rekan saya Dini. Silakan Dini.
2: Oke, baik Budi ya, ini lomba menyumpit dalam gawai Dayak Nusumino Podi ke-22 ini tidak hanya menjadi ajang pelestarian budaya Dayak ya, tetapi juga wadah pembinaan atlet yang menuju tingkat yang lebih tinggi. Ketua Persatuan Olahraga Sumpit Kabupaten Sanggau sekaligus Ketua Portina Kabupaten Sanggau Samuel Marwan mengatakan kompetisi tersebut yang menjadi momentum menumbuhnya minat masyarakat sekaligus menjaring bibit atlet sumpit. Nah, tingginya antusiasme masyarakat terlihat dari jumlah peserta yang mencapai 76 orang pada pelaksanaan lomba tahun ini, dan menurutnya peningkatan jumlah peserta menjadi modal penting ya bagi Portina dalam melakukan pembinaan atlet sumpit di Kabupaten Sanggau. Pembinaan atlet juga terus dilakukan agar mampu bersaing pada ajang olahraga tradisional tingkat provinsi. Karena dalam waktu dekat kontingen Sumpit Kabupaten Sanggau akan mengikuti festival olahraga tradisional dua kabupaten di Kalbar ya, di Singkawang dengan menurunkan 10 atlet. Budi.
0: Baik, terima kasih Dini, informasi yang disampaikan ya, dari Sanggau. Dan terakhir kita menuju ke Sintang, Polres Kadau cek dugaan aktivitas peti di aliran sungai Sekadau. Informasi ini kita dengarkan bersama Yeftro, silakan.
3: Ya, terima kasih rekan Budi dan informasi ketua ya dari Sintang, di mana Satreskrim Polres Kadau melakukan penyusuran di sepanjang aliran Sungai Sekadau menyusul informasi mengenai kondisi air sungai yang tampak keruh serta adanya dugaan aktivitas penambangan emas tanpa izin atau peti. Penyusuran dipimpin Kanit Tipiter Satreskrim Polres Kadau Ibda Rio Kalbarino bersama dengan personel Satreskrim. Kegiatan tersebut juga turut diikuti sejumlah awak media yang melakukan peliputan secara langsung di lapangan pada hari Rabu 8 Juli 2026. Ya, menggunakan speedboat, tim juga menyusuri aliran Sungai Sekadau yang diawali dari kawasan penyeberangan Desa Tanjung hingga menuju RT Kemawan, Dusun Pangkin, Desa Munggu, Kecamatan Sekadau Hilir. Pengecekan juga dilakukan pada sejumlah titik untuk memastikan ada atau tidaknya aktivitas peti di sepanjang aliran sungai. Kapolres Sekadau AKBP Andika Wiratama melalui Kasat Reskrim Ibtu Zainal Abidin juga mengatakan hasil penyusuran tidak menemukan bukan adanya aktivitas penambangan emas tanpa izin yang sedang berlangsung di lokasi yang dilakukan pengecekan. Sekian informasi kedua dari Sintang, Budi.
0: Baik, terima kasih Yeftro, informasi dari Sintang tadi sekaligus menutup kebersamaan kita di Kabar dari Kalbar pada pagi ini. Terima kasih rekan-rekan dari Korwil Nusantara 9 Kalimantan Barat. Pertama saya ucapkan terima kasih kepada Yeftro di Sintang.
3: Terima kasih kembali rekan Budi dan teman-teman semuanya.
0: Baik, terima kasih juga kepada Dini di Sanggau.
2: Terima kasih Budi, semuanya juga terima kasih.
0: Iya, dan terima kasih kepada EL di Sambas.
1: Baik, terima kasih kembali Budi.
0: Terima kasih juga rekan-rekan di Antikong ya, yang sudah merilai. Ada Faisal pagi ini, terima kasih Faisal.
4: Siap, terima kasih kembali rekan Budi.
0: Baik, walaupun ada kendala, mudah-mudahan lain waktu dan kesempatan tentunya akan baik-baik saja. Pendengar dan juga pemirsa, kami cukupkan dulu kebersamaan kita di Kabar dari Kalbar pada pagi ini. Terima kasih atas perhatian Anda. Sampai jumpa dan selamat pagi.

Dan pendengar, baru saja Anda ikuti kabar dari Kalbar Berjaringan yang disiarkan dari RRI Pro 1 Pontianak, kemudian juga dari RRI Sintang, Sambas, Sanggau, dan juga Entikong. Dan nanti di jam 7 pendengar, kita akan ikuti terlebih dahulu Warta Berita Sentral dari Pro 3 RRI Jakarta. Dan nanti kami akan kembali lagi setelah Warta Berita Sentral. Dan pastikan tetap bersama kami di Radio Republik Indonesia Sambas.